0: Lagu kelima yang ramai masterpiece ke pagi tu menyadi Steam ga lagu ya ke udah mujur nyingkang bas semifinal ACSC ya ke 9 tahun yang melati.
1: Ya, nanti kiamat.
0: Yanti nada yang penanggul engkau. Kata, oh. Dekat diatur dalam bulan 8 tu ilah. Nanti nada penanggul tang. Nama-nama panti berkawal ngau ACSC tu. Pemutus rasmiah dekat ditemu kita bak program carta sejarah ti dikeluar ke mereka midi tiap hari 5.
1: Ya, nasi gamat. Anti aja berita balia na tuan. Ya, jadi ya beres pagi megang ke bola peninga tua ke pagi tu tuan begulai ngutu abah 2 pagi. Jadi 2 pagi andang ya bakal selama nan bisi bataran tau ya ke dekat di penjurai ke kita pagi tu ne.
0: Au jadi sebab pekawal ngau batang randau tua sarito melati. Sebenarnya dulu ngelansa atau utai ya ke ngasora menu tabian. Bas lampor dohnya ajam itu pekiat FIFA World Cup 2026 dua match mujuara diatur pagi itu tadi kalau ibu match ya ke terubah round of 32 Brazil ngalah ke Jepun pemutus 2-1 mimet lagi Jepun kan agak upset tentang mimpi kenyapnya nak mana kalanya gol kedua Brazil dipasuk ke maya injury time toka extra abah injury time ya second half lalu ngujung ke Brazil nyingkang lagi round of tin lalu piam enggak pagi tu baru aja kira dalam tembok dalam setengah jam tu tadi ngenyet mimet meh Siti gegasi bola sepak aku kita tahu kena tim dia ke besi can menang World Cup ke tahun tu tentang pulai temu pengudah tadi dibungkus menua Paraguay ba pemutus penalti kalai pengudah 90 minit tidak tu bermain sidak ya seri 1-1 lalu ba extra time keterubah Germany bisi skor tang skornya kena cancel ban player ya tadi nyau nuju keeper Paraguay tadinya penalti kiranya tadi kesal aku mudah tadi ambil ke tu mudah berkunti tadi ya. Tanah muka-muka yang peneliti ya ke pengujuang hari pemain Germany tadi nyinyuk langit yang berlaku.
1: Oh, nyinyuk ngilih hati yang gol.
0: Nyamek aku. Lalu ngujuang ke Paraguay. Mujur ke round of 16. Germany kira lekat dia. Kira pagi tu tadi meneliti. Dua program mati aku nak kena.
1: Ya.
0: Laban apa-apa program aku ngarep ke Jepun tadi. Ulang agak absen ke Brazil. Laban. Prestasi Jepun kita tahu kan Jepun tersebar deh. Jadi ngicak kita tadi jadi wakil Asia ulun nyingkang. Entang menyikaku nasib nah dari bapa sidaya. Udahnya tadi ngenang ke Germany ngau Paraguay tu. Paraguay tu bararuan ke terubah tu bakal kelawak deh. Sekali tahu nah ke sidak ke tahu ngelawak ke Jerman ujuang ya.
1: Ya nasi kiamat tu entang ya ke peduli tu tadi kan nyangka mimet ke tadi tu EUK ya ke tubuh pagi tadi. Kan nyangka ke aku kira kebetul memperagam mati ku tadi tu deh. Jadi ya ke peduli tu amai punya keduaan salah gak peragam mati aku.
0: Lepas nyangka saya ku nanti siapa nyangka Jerman tau ala lepas Paraguay deh. Lepas bah main grup sudah tu maju orang sudah ya kemat ya. Sebenarnya ujung tadi sudah ya kalah ba last match lepas sudah ada kerana ada mana pasti sudah layak deh. Tanya me kurang tadi bolnya tadi segala. Nama-nama aja utai enggak tahu nyadi.
1: Iya, nasi gaya matun. Jadi ya ba topik tua pagi tu pan kira ke kiap mengenang tuan ne. Tak kai kawal ngau main bol tu tuan.
0: Itu
1: pengasai hati kita ya pengelama kita ke udah hidup tuan teh aku nya 30 lebih tahun dah hidup tuan tuan. Berapa peratus tahu ke berapa persen utai ke disaga mati kita nya tadi ngena ba sitip-sitip karame ke banyak kita itu meragam tu. Ngena alu nyadi utainya.
0: Amak.
1: Jadi kita buka tahu kunci ke bawah Facebook pagi tu nak tuan.
0: Lepas nak berkenan ke bawah program kita siku-siku mensia tu bulak kemudian lebuah maya kita itu tadi bawah siti-siti perkara atau ke siti-siti situasi itu nuang kesepsi menyelai menjadi mayanya deh.
1: Ya.
0: Jadi nuang tentu ya dekat program siti-siti utai tadi. Baka kongresai kekumpul deh. Bawah ya ke udah-udah tu tadi. Nemu-nemu bah, po lain mai tato engkau tadi nak kata jak meh. Kamu dah buat. Aku tu program tadi. Terubah sekali segi amat. Programnya tadi amat jadi 1%. Itu banyak yang kena. Tanggung ke pagi tu, sana tu menang, sana tu menang, ada aku seorang.
1: Bak tuan pun, tuan, bak lebuah tuan ke meragam siti-siti perkara tu. Napa utai dia baru undiang ni deh? Ambil ke mana yang punya ke contoh tuan tadi ni? Nak dia, kau pukulai ngot tau. Kiranya meragam mati deh deh. Udah nyak lu amat nyari utainya. Kini dia boleh meragam utainya tuan.
0: Ya, nanti baku tu tadi ni, mula kita itu mensia, nanti kita itu dah lama pukulai ngot pangan diri deh. Nuan boleh macam orangnya bakni.
1: Ya.
0: Kok aku nanti kita dah sikit dah lama pukulai. Jadi nanti bakal ya temu drastik berbalik. Tentu bisa utai nak kena kita ke bulan deh.
1: Ya.
0: Jadi bulan gati tu nyonya meragam ke bukai. Lepas kita itu tadi nanti selalu semua kejaku deh. Ya berjalan lurus sekali ya temu berjalan pincat. Tentu ya bisa kebuahnya pincat lah cerita nak.
1: Ya.
0: Ngai orang temu pincat ke diri ngapa pia ya. Nanti abang pun dia problem nanti. Nanti ketika kadang-kadang boleh meragam ke utai titik-titiknya. Ketika dia macam situasinya.
1: Ya, memang kita itu mada utai kena ni dia tuan ketika kita mada keadaannya punya kunuan namanya punya kunuan dia tuan te baka kita nya tadi bisi ndak mugulai ngoranya de odenya kita ngasai koranya bisi berubah bisi perubahan ba ya meh lama tu begitu ya ne jadi nyu pengalama lama ya nyu berubah hari ya ke ambil ke pandiang mari ya ke suah nanya cerita kita ini ya odenya nyu nade berbunyi ya ge de tuan nade berbunyi nade nanya cerita ujung-ujung lalu putus nya hubungan ukai semina kita ke Besulu tu tuan eh orang ke berbaki orang ke berkaban bekenya dia kita ke nak bergulai sama di tok deh jauh pangkat direk kontak kita kena telefon semua ne suai mai kita tu tanya berita ke pangkat direk nanti hari kadang-kadang mai utai ke di kerantau ke kita nanti hari bisa jauh utai di rantau deh tuan lama-lama nya tadi kita ngasai ke iya ada WhatsApp tua ada WhatsApp deh
0: semua
1: bekenya deh tua boleh merambu nadai kontak ke wagi tu lah bekenya lah ambil ke mandi yang ni utai nya boleh daripada kita hari situasi utai kena di
0: atau kena abisi orang mana aku kena betul tu ngagaya lepas ya temu semua bekenya ngapa deh lepas semua kerja aku buka kita ke kue tu deh iya nak mudah semua ngapa nanti buka kaca nanti nak dibuka api apa kita deh yang kau abisi orang buka aib intensitasnya tadi
1: temu mana
0: sempaman tadi
1: ya segi amat tu lepas kadang-kadang aku namanya percaya ke utai ke bekenya tuan deh nanti tua atau berkaban mana hubungan tua atau tadi punya kurang kawal tu atau mana deh tengah nyiat tuan tu tadi berubah nyawah ke diri area aku nanti kebuah tu menyawah ke diri yang mesti bisa kebuah ya
0: punya kemana baka sepama baka utai kue kita nyak meh nanti tidak ada semua ngapa nanti ada orang ngebak ya pihak ya
1: baka pun pisang mendaun pisangnya nak patut ya ke kebab ngapa nanti ada ribut ya
0: betul itu mesti gak bisa ribut kamu puat ya
1: nasi kiamat kiranya anak apa mungkal kenang tua pagi tu tuan dan lagi tua macari bala pedinga tua cerita sudah ini
0: oke jadi tahu lawak Facebook kami dia tu www.facebook.com/YFM Iban lalu tinggal ke komen kita dia. Anda berkas kematian kita pagi hari itu lagu hari ke Saipul malam hari muda.

0: Tentu ya Agis Gracia lain mending kau pengra pagi WFM kita pagi tu bercerita sagam hati kita.
1: Ya, jadi udah mayo komen dari para pendengar tuan-tuan. Jadi aku maca ke terubah tu dari Mami Nini selamat pagi. Jadi amai nyadi 80% utainya amai ke nyadi ku ya tuan. Laban dulu tamak dalam mimpi aku berjurut ku ya. Hati kita ulih ngasai ulih nyagam asainya deh. Tapi agak tak mimpi nesal, mimpi ringat, mimpi gagal, tusah ku ya datai ke ngigau asai ke amai nyadi. Sebedau ya nyadi ku ya kenyak ya nyadi ya ngiyat ku ya tuan. Kadang-kadang utainya masuk dulu dalam mimpi ya. Biasa orang berkenyak tuan deh. Biasa masuk dalam mimpi dulu. Jadi utainya kenyadi. Tak lu terkaliknya ya. Udah lama baru tanya nyadi. Ya ingat ku tanya nama saya ku dah kalak ngasai ku tahu padahal hanya dalam mimpi. Bisik gak bekenya tuan?
0: Hanya tahu dikumai orang dejavu. Kita asai ke kalak ngasai utai tu tang dini ne. Tang suah tu tadi munyi ku kita tadi petanda. Tau ke orang ayah kenya nang ya hari mimpi lapan. Tu nanti ba pengharap lama kita iban semua utai tanda-tanda tu nang ya dati hari mimpi kita yang magang sebelah tu nanti ba kita iban ke pengharap asal kita antang dia tu nyaulayan ke ya antang menyiku kita tadi mimpi tu taja orang madaha main-maya kita tidur mainan tidur kurang deh entang tu tadi kan nak boleh dikenggai ke kita ganya siti hari cara nu petara madah ke di
1: nama utai ke ni bisa ke bekenya tu bakal orang ke madah deh nanti kita perhatikan kini ke orang madah ke petanda dalam mimpi-mimpi patah ngelek kati korang yang ke bisik ke pemelayan ke namanya
0: berarti ke bala kita tu ke nalaman lagi ke nyau minyak sebab dia ku
1: bisa ke utainya jadi nanti kita berhati ke utai bekenyaknya enggak kita madahnya salah. Kenapa kita madahnya betul tuan? Kau tanya kebetulan kok kita ada.
0: Kebetulan.
1: Bisa kan jadi ini.
0: Takutnya tadi tanda tang siti ke orang nantu Arab ke orang madah deh. Nanti dia kena mimpi patua ular. Nanti dia tanda nyau nalama kita patua-tatua dah. Mereka kurang. Bisa mereka masang nanya. Aku tu juta kali udah patua-tatua lah. Nah lu berdau.
1: Ini tuan. Laban nanti nanya induk tu. Lelaki kan nanya ke induk. Nah patua induk masang ke rumah dia nanya.
0: Eh dunia ni tu dunia modern kurang semua tahu macam. Okay, semua pagi muka kita kita pempari peringat kita hari yang menua betuang ya ke baru pada hujan pagi tu ya. Nanti pulai ngaji ya. Nanti banyak pu nang ya segi 100% sagam ati salah. Kalau bagi maya hari 3, hari 5, hari 6, hari minggu. Ya, nanti sagam matinya betul. Aku kak meminta pandi.
1: Lalu perubah kami.
0: Perubah kami yang nama tadi sagamnya betul lama.
1: Ya, jadi buat tahu enak boleh ada sagam sama itu.
0: Sini boleh. Hari 3, hari 6, hari minggu. Sini enak boleh sagam kita. Ya, tanya tadi, munyi kurang sagam amat. Pok nasib mama magang. Ya. Okay, selamat pagi mesti pagi tu berarti.
1: Sasha Amanda selamat pagi. Jadi nguya ku ya bayam pu tuan deh 70% ke amai nyadi utai ke dalam peraga mati ya ku ya. Ya Sasha Amanda lalu peninga kita ke buka itu baka Richard Nub bisa muka bergulai ngau kita pagi tu tuan. Jadi ya madah ba aku ku ya 50% saga mati ba sitik-sitik perkara tu ndang amai ku ya. Kita selalu ninga orang nyebut na bula utai ku aku. Sige betul aku pun makin nyebut jakonya ku ya.
0: Ya, tak ramai galaban munyi ke peringat kita Wellington imai ke pagi tu deh. Sagam hati tu kelebih lagi maya kita ngasai ke feelnya temu datai. Takut tak datai ngau nak entah kenapa nadei nak muka-muka tanya temu datai deh. Selalu ya 80% sagam matinya nang ya kah betul ya. Entang tajak pihak kita itu patut ya bisi pengharap gak baatur petara dalam dunia tu.
1: Iya, sekiamat.
0: Ya kan tadi munyi kesebut tua ba dulu tadi nyak siti ari cara petara meri kita yang ambil

0: tengadang.
1: Oh, bersedia dulu.
0: Bersedia dulu lawan dunia atau bunyi kita nanti ya kelalu manis belama. Ndak gerindu. Kelalu payet belama. Ndak gerindu.
1: Iya.
0: Lawan nanti kelalu manis, kencing manis ke kita lawannya.
1: Datang kita percaya Tuhan, nah, Tuhan nah, kalau kita nguji kita itu lebih hari pematut ya.
0: Ya, mama.
1: Nyalai bersabar mana Tuhan.
0: Ya, lawan nah, kadang-kadang penimpang atau ke payet di sepi kita ibap punya selalu yang manis bab pun. Lalu nanti kalau manis dalam hidup pahit dah tebak pun ya. Apa ujung ya? Api ya. Ya. Okey, jadi dah tu lagi tu macam sekali-kali komen peninggal kita ibu dua pagi Tuan Dan Melati. Sekali lagi terus berperindang lagu Ari Remesan G ke pagi tu Sulu Manager. Baru benar-benar tanya program di tu aku. Boleh Sulu Pangkat Manager.
1: Ingat dulu betul.
0: Dua pagi wai.

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, manaku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegal pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anang ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Aku Crispin Fowler, kita dia tu benung mendiang ke YFM. YFM 24 jam sehari, segulai sejalai.
5: Okey, jadi lagi mendiang ke 2 pagi Y, 8.31 minit pagi ni. Okey, jadi komen ke di kirim peninga kita pagi tu. Selamat pagi ngagai Mami Nili ke pagi tu. Jadi antik ya, 80% saga Matias selalu kena. Laban oleh udah dulu tamak dalam mimpi. Okey, tersebut tadi tu nenek melatih tadi. Oh. Laban utai tu tadi mimpi tu nop tanda asal lalu lebih lagi kelebih lagi nanti kita itu tadi mimpi temu saya kesal temu ringat dengan temu tusah hati bisa memang tekan jadi dampia.
6: Ya. Oh, segi amat tu. Nanti kita nyebut berkawan dengan mimpi tu tuan deh. Nanti bakal orang ke subak-subak tuan deh. Nanti semua mimpi tu nak mana? Uleh nyadi sedangnya tadi nak minta. Aman. Abang mimpi tak nantu keman kunya korang deh. Tak minta orang sarinya tuan. Bisa ke berkenyak ne?
5: Abang mimpi tu tan buruang megak korang ne. Siti hari ya buruang jadi bisa terkenyang-kenyang. Bisa ke abangku mari 2 hari nak ada kerja.
6: Aw lapa deh.
5: Telepon gitu aku nak datang itu. Nama hal nanti berapa? Nanti berapa? Sekali ketiga ya. Nama dia datang. Nama nak mai ke buruang ku 2 hari nya. Nama hal kemudian ke 2 hari aku mimpi bukuat ngutuk ke kita. Ngai ke bupuak lagi sekarang mai bukuat ngui.
6: Kira sebut orang bakal mimpi ringat menyana tuan. Nalah tu pun turun yang lagi bisik tai ke ngasuh hanya tadi ringat ingat ke mimpi nalah tu ke tu pun bukuat dan buai orang kita
5: nak. Amat. Buai orang nak awak uji terbaik orang ke balai deh. Dapat sitik kenangi menyuk ke deh. Udah keringat mimpi. Kadang-kadang nanti kadang-kadang orang nak nganu kita apa kita nyuasai diri danu. Lepas lagi terundak ngoti ringat deh. Hanya ujuang kita deh 2 hari kaban tu sanggup diputar gaji hari ke belaya
6: menit ya. Kau mana yang kenyat tuan eh? Okey, sama pagi ngagai Juni Ben bisa gulai ngau kita pagi tu nyadi ku ya ke kadang betul gak saga mati ba sitik-sitik perkara ku ya. Atang dak ge semua ku yang ngambil ke sitik contoh tu. Ngerara bala ucuk ke bermain mancal ana nike bangku labuh lagi ku kita. Alu labuh gak ya yang kamat kita kena sebutnya kini amat gak tuan eh. Kadang-kadang kita mada anak kita mancal deh anang belanda kok kita ini tertingkap terterap lagi kok kita ini benar bias tuan nyebut lalu amat terterap tertingkap ya kadang lagi tuan
5: hanya munyi kita masian mulu orang tua jadinya kebuahan tiba ke orang tua bisa ngelara kita nganu kita oke berarti ya rindu-rindu hati nganu nya nya ngambil ke jaku ngambil ke kita itu tadi menerban orang dulu makai garam mari kita nya kebawah mulut cerai masin saja apa kita dulu makai pizza mana bagi tanya ini tu kaki kita kalau makan pizza kaki nyampau silanya kalau
6: Nanti nanti di sedia kedai nyak pelabak ku seliah kiamnya tu nak mau teh tu ku yang nak mau teh nyak.
5: Ku kaya punya nak mau teh empat kita tu temlitak melitak teh betul.
6: Ya si kiamat.
5: Sama pagi yang gaya ni tinggi udah pecah tu deh.
6: Betul.
5: Betul. Jadi aku ya tiba ya. Mai wagi saga matia 100% suahnya di ba ia. Walaupun munyi kare maya buna ukai main linut mulut program ati itu semina lagu peminta ya kebenar ya. Oh, nya tak ku ya. Minta
6: lagu
5: ku. Oh, minta lagu. Okey, lalu nya mencari peringai kebukai kebukai tahu mega terus nganjung komen ngagi kami kelebih lagi ba program ati kita tahu kenyap bisi situasi atau cerita yang kemadah ke utai tidi program kita yang sebab amat-amat jadi bak pengujung ya tak mungkin dikunci kena
6: ya sekian matul nanti kita berarti ke bawah penghidup kita itu kita kemudah atau kadang-kadang kita berarti ke sitik-sitik utai kenyadi dia tuan oh kok kita amat pamah induk tu nanti induk ke laki ke ambil ke contoh
5: sanung tu kok kita dah
6: sanung tu kok kita tak laju perahu. Nemu no kita kita kita itu nemu lama tak laju perahu ko kita deh.
5: Ya, si kata tegar.
6: Ya. Udah nyab laki bobine nak tua nyampe ke utai ke nak mana nyadi beruang bilik ada tuan tanya. Kati kentap nak ke penghidup sedua itu ilok. Tak laju nak perahu sanu tu sebab maya kaki puja darah ko kita ini.
5: Oh, ko program mati kita.
6: Program mati tua. Udah nyak utai nyam mamak nyadi.
5: Mamak nyadi baru semua kerja ko. Pelamian yang tadi deh, saya ke baru di gitang kau, baru dah di gitang dia ke rami rami kemarin, rusak nih kan, ke JPN baru kan ngisi kau. Abis ini sebabnya,
6: utai ke bukanya, ko kami tuan tuntun tu deh, okay semina nyari bapak penghidup kita tanya kita berarti ke apa penghidup orang bukai kita ke meragam tanya, abis ini nyari kini nih tuan.
5: Iya, Ahmad yang tadi mati. Okay, jadi. Terus anjung komen kita tentang sebelumnya bunyi kejakun di pelamin angan musnah. Lagu hari ini kunci ke pagi tu putus tunang bapak pagi YFM.

0: Segulai, sejalai.
1: YFM.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak. Megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
3: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merina kita ngau lagu-lagu, biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.

0: sagam lagu Ari Angelina Tajua siku menyanyi ke Singgau ba konsert RTM Sri Aman hujung minggu tu tadi ba mini stadium dia ni melati ngau pia mega perlu nyawa ngau aman ya ke Singgau kita ba nangasan apela mak ke udah mega
1: ya hujung minggu tu kemarin mega tun kita bisik dah sama ngau Giling Tikai berumah Kennedy Langkang Ulu nyalai terima kasih ngagai sidak ba Langkang Ulu tun
0: betul
1: dua kali kita dah kian eh.
0: Kedua kali
1: nyak meh. Asai kengai pulai.
0: Aku kai pula nyo kenyang diri aku tupi cigu pulai din mari. Oh, ambe pingai tabak ke baru tabak ke barunya ke mendap aku sehari tu 30 hari bulan becik baru tu cigu aku.
1: Kalau benar makainya tuan.
0: Tanya apa Siti rindu kita ke nemuai ngai menua kalau bagi nanti urang dari kemerah ngau kita deh. Yeah. Asai ke rumah panjai terimpu sepek melati.
1: Iya, yeah, sikit amat tuan. Nanti nanti kita benar deh bakal kita ke ngagai Langkang tu kemarin tuan. Kita bertemu ngau bala pengajar ke udah kalak ngajar kita subak
0: jadi yeah.
1: Kita sudah udah pinjin. Oh. Siko ari urang yang tadi cikgu Muli, siko dah pengetua kita ba SMT Betuang Subak.
0: Oh, ya panjang kuso. Jantan. Oh. Lalu pihak mega sebenarnya mau puak ke kian kita mesti ngetahu ba makai dulu berkedai. Aku tertemu ke cikgu tinggal ajar aku bahasa Iban Maya pom satu sebab cikgu banyong pusa.
1: Bisik ne?
0: Bisik gak? Nyak mana soalanku amat ngelai ke soalan berapa pincin di cikgu ketika ada pincin umur aku untuk berapa
1: lagi sebias dia pun juga pincin
0: apa satu semua apa diajar ya ketika ndak sudahnya udah pincin
1: iya tapi tapi tang ya kita berarti tidak tuntun deh akhir gas
0: aman
1: akhir gas nih
0: aku mudah sama cikgu ngajak akhir bakal ya ke benua ngajar aku sebab dia mudah aku sebenarnya buat nyame kalau ya nyame mau lagi burak tapi dia nyagi bagus bakal ngajar sebab
1: iya bakal kita ke meda mesta kusonya de tuan sebab lah banyak pengetua kita nama medak ya berjalan takut nak ne atau tengok berkaban aku sempat beranau nguya de tuan nyunan tu ingat aku kuya laban de bukan siku nemiak kemancal kuya tuan ya
0: letang mayanya maya bala ya ke mancal ba betuang sebab sik ya ni kawam siku kun selari merinduannya ya. Okey, selamat pagi menggagai peninggal kita pagi tu. Hari ni sabai hari yang menua serikai ti menua mambam gaya hari jam ke dia tu. Nanti bak yang pun mengenang ke bahasa agama mati tu tadi kan. Kadang-kadang besi amat nyadi utai ke di sagam mati. Lebih lagi nanti kita ke bermimpi jahe bakar. Contoh ya, mimpi tengkil ngeli. Nyak siti mimpi tak daripada kita mimpi rawan. Laban tanda yang tadi nanti bayi yang pu nang suah amat. Nampai lama udahnya tadi mesti kasih kok ke bala sida ya ke semak ngeli tadi. Nadai ninggal kia.
1: Angkanya ia suah ngasai ku tai ke bekenyak nyadi bayar den tuan. Kadang-kadang bertahun-tahun kita yang nak bermimpi bekenyak deh. Bermimpi tak amat nyadi ku tai nya. Bermimpi bekenyak mimpi nyadi ku tai ke nak manahnya bekenyak deh. Nyadi utai nya ya ngaku utai nya amat nyadi menya tuan. Utai pragamenya amat nyadi bekenyak ku ya ne.
0: Betul nyadi nanti bakal ba subak deh. Mayu agak bala kita itu tadi nanti lagi ba pengharap alamak tadi suah muka nabar ke mimpi kita. Jadi pengawal nabar mimpi tu si bekas kedainya nyau berpiring pagi
1: ataupun
0: abah biau gang ngambil kapten cari tabar nak amat nyadi utai kejahit dalam penghidup kita ya tu.
1: Ya, bisa orang ngimpun atau kengibun ubat penambah mimpi kurang tuan. Ati mimpi nak manahnya. Bisa orang perunsut ngunya subak. Kalau aku tak ada tuan. Hanya di ke dia tu engkau nya narai ge utai bekenya menyana.
0: Ya lupa kita tu nya udah dunia moden ya ke dia tu lalu mayu amega kita itu tadi nya ngambi utai nya tadi ngau cara katanya betul dia Arab ke tak dia terimpu. Ya. Lalu pilihan kita ya Dayang Jaya ke pagi tu hari menua sibu jadi ku ya. Sekedar perkara uliah diperhati setelah daripada hari ya penyadi atau ke pengerembai ya nanti ia dipajak ke segi amai-amai nyadi meh utainya ukai ketinggal kita itu tau nyari ya nujum pak belalang ya hari segi pedak penemu tak kepansia kita tang cita ti kala didinga tetap nyadi baka utai ti diperagam ke kita ndak ga suah jadi tang bisi sekali dalam beberapa ti diperagam pula ramalan tak utai ke diperagam terindang ya ngena belama dalam hadunya tu
1: ya dalam mayu-mayu utai ke diperagam kita sekumang kita ke hidup tuan nah bulak ga si ti dua utai nya ndak nyadi ne
0: betul
1: au nyadi utai nya ga suah nadi prati ke kita lebuh kita ke nama nya tadi ngasai ku tanya. Kadang-kadang munyi ku tua tadi sekedar nyari mimpi, sekedarnya tadi utai ke nya ari utai ke di pedak tua lebuh tua ke begulai ngurang.
0: Ya, puntang cita lalaban kita itu temedak ulah urang teh. Nanti medak ulah ya ke bekenya kadang-kadang bisi maya aku teh tu ulah itu teh ngemedia sia
1: ai lah. Iya, ambil ke bandi yang tua bisi kaban cangka mulut na tuan.
0: Tahu mama mama.
1: Kati ko kita pendekak ya kan nyebut utai. Enak betapis ke urang teh, ya tahu ngemedia sekati urang, ya nak peduli. Ia nyebut aja utai bisik. Maya ni lah aku kita kan tu ya. Sekali amat-amat kena ke orang ke kata ke orang
0: pamu lagi ke dia.
1: Kamu ruas ke orang kaudam ya. Hanya saya aku kita yang minta
0: ya. Ya lepas bisik kita yang kalau muda ada orang ke mulut ke masa cangkal itu tadi. Kau ya tadi orang ada kena peduli itu kau ya. Kau ya tadi aman ya. Aku dah mudah teh mai. Entang lebuah maya ya kena pula ke yang pu. Orang ya ke sama pamau tak ke sama cangkal buka ya ga. Nemu ya asai ati orang kedeberi aja ku.
1: Ya, sih aman.
0: Jadi, nyak kebuah ya kadang-kadang kita ke buguleng orang nyak aki ini apa ini semua mesan. Utai patut jaga nomor satu mulut kita.
1: Ya, sih aman. Okay, sama pagi ngaji Hendri Jawan. Bisa buguleng kita ya pagi tu mega. Jadi ku ya, abah aku kak madah 100% betul. Tak, gak ku ya tang 89% sih betul. Peraga mati ya ku ya. Bukan ke pagi tu ku ya tuan. Mendak main bol sagam betul sagam mati ya ku ya. Tim Gemini Allah. Kira nak buntau lagi, maka aku yakin kerinduk aku dah bye-bye.
0: Kati kau jipuan, bisa yang menyebut program mati berjipuan.
1: Anak dah.
0: Ya tu nanti cuma
1: ni yang lajak. Padahal aku buntau tuan dah, lepas tim yang udah lah, udah bye-bye.
0: Tak pernah gue lah, bakal aku. Tak apa nak aku tu nadai tim aku dah. Aku tu ngorong buntau, lepas rinduk ketawa ke kaban kalah. Ya kau menawak bukan aku tu.
1: Oh, tim dari sikit ada masuk tu tuan.
0: Kati kena tali belacan, 15 tahun dan nanti ngau.
1: Tang nama kebuah dekat ngemuntau ke dirimpo deh.
0: Ya, melaba rindu arban contoh deh. Baka kena aku nemu ya England. England kena arnya rindu aku ketawa.
1: Ya, laba ketawa ke kaban
0: deh. Ya, laba kita enda lulen ketawa. Kau laba kita enda deh. Nanti puan nora ketawa. Ya. Okey, jadi asal kau jajan nak kador kita bergulai ke pagi tahu ni melati. Lalu anda ingat agi sisti lagi main pukul 9 pagi itu lagi enggak kita ya ke kini nyebut rinduk ngemuntau ke diri.
1: Dari lalu terus bersambung atau lagi tuan?
0: Aku kini tim sambung lalu kak ketawa ke siku lagi baki aku. Baru kau ngau nak jalan datu lagi.
1: Okey, nyalai terima kasih kepada semua pula pendengar ke udah bergulai ngutu abad 2 pagi. Ya kena sempat dibaca. Minta ampun lah tuan.
0: Ya, lepas nak punya kita tadi deh. Mayu agak utaikan dibaca. Lepas kadang bisiknya nyau terskrup ke bala bukain atau pada. Tanda ni kawak, Mbak Ari buka kita boleh baru. Mbak 2 pagi. Bapak dulu

0: indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Malaysia sedang menyemak semula Indeks Kemiskinan Pelbagai Dimensi Kebangsaan NMPI bagi memastikan tahap kemiskinan dan kerentanan rakyat diukur dengan lebih tepat bukan hanya berdasarkan pendapatan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, langkah itu akan membantu kerajaan memperkukuh dasar awam, perlindungan sosial serta perbelanjaan pembangunan yang lebih bersasar selaras dengan pelaksanaan Rancangan Malaysia ke-13. Jelasnya, penggubalan dasar yang berkesan memerlukan pemahaman lebih menyeluruh terhadap realiti kehidupan rakyat melangkaui petunjuk sosioekonomi konvensional. Sementara itu, Akmal Nasrullah memaklumkan pasaran tenaga dijangka kembali stabil secara berperingkat bermula suku ketiga tahun ini. Namun, ketidaktentuan harga dan bekalan dijangka terus mempengaruhi pasaran bagi tempoh 1 hingga 2 tahun akan datang. Jelasnya, kerana itu memerlukan kerajaan terus memperkukuh langkah mitigasi bagi mengurangkan kesan terhadap rakyat, perusahaan mikro, kecil dan sederhana serta sektor industri. Sebanyak 14 projek reformasi kerenah birokrasi RKB berimpak tinggi menerima pengiktirafan kerajaan. Ia sebagai usaha menghargai komitmen kementerian, agensi dan kerajaan negeri dalam memperkukuh penyampaian perkhidmatan awam serta meningkatkan produktiviti dan daya saing negara. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar menegaskan RKB perlu dilaksanakan secara konsisten bagi memastikan produktiviti serta daya saing negara terus dipertingkatkan.
1: Reformasi bukan sekadar slogan. Reformasi bukan hanya pada poster. Reformasi adalah perubahan yang boleh dilihat, diukur dan dirasai. Reformasi kerenah birokrasi atau RKB memberi tumpuan kepada perkara paling penting dengan kehidupan rakyat dan operasi perniagaan. Masa menunggu, bilangan dokumen, pelbagai lapisan kelulusan, kos pematuhan serta ketidakpastian proses menyebabkan rakyat dan peniaga merasa kecewa untuk berurusan dengan pihak kerajaan.
0: Tan Sri Shamsul Azri Abu Bakar. Inisiatif Bakat Madani yang dilancarkan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim semalam dijangka membuka lebih 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor strategik selain memperkukuh pembangunan tenaga kerja berkemahiran tinggi bagi memenuhi keperluan industri masa depan. Pemangku Presiden Permodalan Nasional Berhad Datuk Rizal Rikman Ramli berkata inisiatif itu menyediakan peluang pelatihan, pembangunan bakat serta pekerjaan berkualiti kepada rakyat menerusi kerjasama kerajaan bersama syarikat pelaburan berkaitan kerajaan.
2: Kami akan bergabung tenaga dan akan bekerjasama untuk memastikan kejayaan program Bakat Madani ini dan program ini mencapai matlamat. Komitmen kedua adalah dari segi jumlah peserta yang dapat menerima peluang pekerjaan, kita akan sumbangkan lebih daripada 5,000 peluang pekerjaan dalam sektor-sektor strategik seperti pembuatan, kewangan, perladangan dan otomotif.
0: Dato' Rizal Rikman Ramli. Inisiatif sistem telematik bagi kenderaan perdagangan akan dilaksanakan secara berfasa sebelum dicadangkan sebagai syarat mandatori pelesenan pada tahun 2028. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata, pendekatan itu diambil bagi memastikan pelaksanaannya tidak membebankan pemain industri secara mengejut selain turut memberi ruang kepada penyedia sistem mematuhi standard yang ditetapkan.
3: Kerana kita merasakan bahawa ada sistem telematik untuk memantau driver behavior ataupun tingkah laku pemandu, ini akan membantu untuk meningkatkan tahap keselamatan jalan raya. Dan ini adalah baik untuk syarikat-syarikat pengangkutan sendiri juga. Syarikat-syarikat kenderaan berat ini di mana mereka boleh memantau pemandu-pemandu mereka sendiri.
0: Jelas Anthony, teknologi itu membolehkan pemantauan prestasi pemanduan secara masa nyata termasuk aspek kelajuan, brek mengejut, pecutan agresif dan tempoh pemanduan. Di Dewan Bandaraya Kuala Lumpur akan memasang 10,000 kamera litar tertutup CCTV berdefinisi tinggi dengan teknologi pengecaman wajah bagi memperkukuh aspek keselamatan di ibu negara. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Nga Kor Ming berkata, penggunaan teknologi pintar itu diyakini mampu mengurangkan kes jenayah seperti ragut dan kecurian selain meningkatkan kecekapan penguatkuasaan. Menurut beliau, kerajaan turut melihat potensi menghubungkan sistem tersebut dengan pangkalan data identiti nasional bagi memperkukuh proses pengesahan identiti. Penyeragaman harga diesel kepada RM2.10 seliter bermula esok dijangka mampu meningkatkan produktiviti nelayan tempatan kelas C2 atau laut dalam sekaligus memberi kesan positif terhadap hasil tangkapan dan pendapatan mereka. Pengerusi Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia, Muhammad Faiz Fazil berkata, langkah itu dijangka menggalakkan segelintir pengusaha bot nelayan C2 yang sebelum ini tidak menikmati subsidi bahan api untuk kembali aktif ke laut.
4: Kita merayu kepada layanan jemputan vessel C2 ini untuk kembali aktif ke laut, dan peningkatan layanan ke laut ini semakin ketara dengan pengambilan minyak subsidi yang meningkat. Jadi bila pengambilan minyak itu meningkat, menyebabkan mereka lebih kerap ke laut. Jadi sekarang ini memang musim ikan tengah banyak. Oleh itu saya menyuruh kepada layanan vessel C2 untuk terus ke laut.
0: Muhammad Faiz Fazil. Seramai 16 bekas anggota Angkatan Tentera Malaysia akan mula melaporkan diri sebagai warden sepenuh masa di 8 Maktab Rendah Sains Mara terpilih bermula esok. Pengerusi Majlis Amanah Rakyat, Dato' Dr. Ashraf Wajidi Dusuki berkata, penempatan itu diharap dapat membantu meningkatkan tahap disiplin pelajar selain memastikan tiada lagi kes buli berlaku di institusi pendidikan tersebut.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Khas, Saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Kejutan terbesar sejarah Piala Dunia FIFA 2026 tercipta apabila juara dunia 4 kali Jerman tersingkir awal di pusingan 32 terakhir selepas ditundukkan pasukan ranking ke-41 dunia Paraguay menerusi penentuan sepakan penalti pagi tadi. Perlawanan yang penuh mendebarkan itu terpaksa ditentukan menerusi penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Paraguay membuka jaringan menerusi Julio Enciso pada minit ke-42 sebelum Kai Havertz menyamakan kedudukan buat Jerman pada minit ke-54. Paraguay dijadual berdepan sama ada Perancis atau Sweden pada aksi pusingan 16 terakhir 5 Julai ini. Sementara itu, Brazil mara ke pusingan 16 terbaik selepas meraih kemenangan dramatik 2-1 ke atas Jepun menerusi jaringan masa kecederaan Gabriel Martinelli di Stadium Houston. Jepun terlebih dahulu mengejutkan juara 5 kali itu menerusi jaringan Kaishu Sano pada minit ke-29. Skuad Samba kemudiannya bangkit menyamakan kedudukan pada minit ke-56 apabila Casimiro menaruh masuk hantaran silang cantik Gabriel Magalhães dari sebelah kiri. Namun, ketika permainan dilihat akan diheret ke masa tambahan, muncul Gabriel Martinelli menyudahkan peluang pada minit ke-5 masa kecederaan. Brazil akan menentang sama ada Ivory Coast atau Norway dalam pusingan 16 terbaik. Ketika ini berlangsung pertemuan antara Belanda dengan Maghribi dalam peringkat kalah mati pusingan 32. Kedua-dua pasukan masih terikat tanpa jaringan.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Nilai mata wang Jepun Yen susut ke paras terendah berbanding dolar Amerika Syarikat AS dalam tempoh hampir 40 tahun pada Isnin. Penyusutan itu didorong jangkaan bahawa rezerva persekutuan Fed AS akan terus menaikkan kadar faedah. Menurut laporan penyiar awam Jepun NHK, yen seketika diniagakan pada paras 161.90 yen bagi setiap dolar AS ketika sesi dagangan di New York, iaitu paras terendah sejak Disember 1986. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menandatangani perintah eksekutif bagi memudahkan dan mengurangkan kos pembaikan kenderaan oleh pemilik sendiri. Perintah itu ditandatangani pada Isnin bersama pentadbir Agensi Perlindungan Alam Sekitar Lee Zeldin. Langkah berkenaan dijangka membantu menurunkan kos pemilikan kenderaan, khususnya kos penyelenggaraan dan pembaikan. Tambah Trump, dasar right to repair akan memberi lebih kebebasan dan mengurangkan halangan kawal selia terhadap alat ganti dan komponen pengganti. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Indeks pengukur kemiskinan kerentanan rakyat disemak semula. 10,000 CCTV pengecaman wajah dipasang di ibu negara. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Tahukah anda, 94% kanak-kanak di Malaysia berumur 12 hingga 17 tahun melayari internet setiap hari? Mereka belajar, berhubung dan bersosial, tapi juga terdedah kepada buli cyber dan eksploitasi dalam talian. Sebagai ibu bapa, andalah pelindung utama. Pantau penggunaan internet anak anda, aktifkan tetapan kawalan ibu bapa dan ajar mereka keselamatan digital. Internet selamat, tanggungjawab semua. Pesanan ini dibawakan oleh MCMC dan Kementerian Komunikasi.
3: Frekuensi Miri FM 95.1 FM disuai

0: Ya, 9.23 minit pagi ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi, salam Malaysia Madani. Bertemankan Fasa dan juga
1: Eloy.
0: Ya, menemani anda di Geng Pagi di hari Selasa 30 Jun 2026 bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah, hari terakhir di bulan Jun kita. Asyik berasa.
1: Mana-mana asyik berasa, Fas. Pejam celik. Kata orang Madah tak nak. Dah pun 30 hari bulan. Esok kita melangkah ke bulan baru.
0: Esok kita dah melangkah ke bulan Ogos. Salah Ogos lagi. Lepas Jun.
1: Salah.
0: Lepas apa Jun. Julai bulan 7. Aduh, Ogos.
1: Kena kita mau skip bulan Julai ya. Kena.
0: Sebab bulan 7 busy gila full.
1: Tapi bagus juga lah. Kalau kita busy pun kita terasa apa yang masa berlalu kan. Begitu pantas kan, Fas?
0: Ya, betul itu. Okey, alhamdulillah cuaca di sekitar Bandar Emiri mendung sejuk. Kejap pagi tu kan.
1: Ya, betul, Fas. Tadi ada juara arsa rintik hujan nanti nak.
0: Tapi yang belum hujan benar-benar.
1: Betul. Ada hujan kan di Tok Fas?
0: Ada.
1: Kelaklah kita nanya rakan-rakan kita kan.
0: Wow, ketika Tok Jua, kalau anda saksikan di siaran MyTV, di siaran RTM juga pada masa tu, Sukan Plus, di channel Sukan Plus lah.
1: Apa
0: frekuensinya?
1: Frekuensinya satu-satu.
0: Channel satu-satu-satu. Piala Dunia hari tu, Netherlands bertemu dengan Maghribi ya?
1: Betul.
0: Okey, pukul 24 minit dah start tu.
1: Secara langsung tu piala.

0: Shamsuddin Nizam Shah. 30 minit berdebat isu padang hijau bersama barisan artis, atlet selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini. 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Jom layan Media FM.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Info cuaca di Miri FM.
2: Ya, info cuaca di Miri FM. Okay, macam biasa lah, LY kan. Kita nak kacau cuaca dekat luar tak pun mendung ajak kan.
3: Oh, tapi hari tu ada kelainan. Kalau selalunya Fas akan membacakan bukan kiriman ucapan. Bukan kiriman ucapan, laporan sebenarnya. Betul? Tapi hari tu kita ada si cantik manis kita tu, Fas.
2: Oh, iya ke?
3: Oh,
2: siapa?
3: Cantik manis.
2: Lama sih dengan suaranya kan.
3: Berapa bulan tak sih bersamanya di udara kan.
2: Ya, betul. Nah. Kita bersama dengan Mas di talian. Assalamualaikum, Mas.
3: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Mas ada di Jabatan Meteorologi. Apa khabar Mas pagi tu?
4: Alhamdulillah sihat.
2: Walaupun kita ngabasnya Riana. Adalah Mas Ria kan?
3: Ada. Nyalah nyambut kita pada hari ya kan Mas? Alhamdulillah. Okay Mas, pada hari tu kita berkesempatan lagi lah untuk bersama-sama mendengarkan suara Mas tu nya yang akan menyampaikan untuk lah yang sebenarnya.
2: Betul.
3: Bukan yang menyamar untuk penyamar tu.
2: Menyampaikan info cuaca. Selalu Fas jadi
3: menyamar.
2: Mas selalu kami menyamar jadi
3: Malaysia. Tapi sih kita nolong kita memadat ya. Okay Mas, macam ni keadaan cuaca kita untuk hari tu sepanjang hari lah. Silakan Mas.
4: Okey, baiklah. Terima kasih. Diramalkan, disampaikan ramalan cuaca untuk bahagian negeri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi ini, diramalkan hujan di beberapa tempat. Pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada sebelah malam, hujan di beberapa tempat. Keadaan laut di perairan negeri. Laut ombak tinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin tiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam. Manakala suhu adalah sekitar 23 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Itu saja info cuaca untuk hari ini.
2: Ya, okey Mas.
3: Terima kasih Mas.
2: Hujan dan apa pegayanya Mas eh?
3: Naga, dengar Fas, maintain je suaranya walaupun lama si on air kan?
2: Kerja pagi hari tu Mas?
4: Kerja pagi.
2: Okey, si jadi ke sibuk Mas?
4: Apa ya?
2: Si jadi ke sibuk.
3: Jangan diseru. Tanya pada dia. Okey, itu hanya Mas dan Fas je yang tahu.
2: Okeylah.
3: Okey Mas, terima kasih atas info cuacanya tadi Mas. InsyaAllah kita akan bersama lagi. Assalamualaikum Mas. Selamat menjalankan tugas. Okey. Suara apa kata Mada tadi? Suara keceriaan dari rakan kita.
2: Betul. Mas dari Jabatan Meteorologi. Ya. Okey, lepas tu kita bersama dengan siapa?
3: Siapa lagi?
2: Info sukan lepas tu.
3: Siapa lagi? LEO.
2: Bukan. Salah. Leonard Nandong anak melepong.
3: Okey lah. Ya hanya Fas dan Leo je tahu.
2: Ya. Leonard Nandong anak melepong pun tengah menyaksikan juga pada masa tu di channel Sukan Plus siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Netherlands bertemu dengan Maghribi. Kita lihatlah masih lagi di minit yang 32 minit 32 minit pada masa tu masih seri 0-0. Leo, kita rasa ni yang menang Leo. Netherlands ke ataupun Maghribi tu?
5: Kami rasa Maghribi.
2: Faham Maghribi tak rasa?
5: Maghribi.
2: Oh, kami rasa Netherlands lah.
5: Sebab kebanyakan pemain di Maghribi bermain di Liga Europe.
2: Kok betul sih?
5: Betul.
2: Oh, tukar je lah. Oh, Maghribi jual lah kan?
5: Maghribi.
2: Netherland pun apa kurangnya kan?
3: Alash ke? Dia ada pendirian dia.
2: Okay, tapi siapa Leo? Bola itu bulat. Bola itu bulat.
5: Kan? Jalan-jalan.
3: Jalan-jalan. Kepatut roda ku.
2: Okey. Lepas
3: tu lah.
2: Info sukan bersama dengan DJ Leo.
3: Leo tak lawak juga apa?
2: Jom kita nak dulu.
3: Okey lah.
2: Jalan-jalan.
3: Dengan sepatu rodaku. Okey lah.

0: FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkongsian petua pada hari ini, sakit gigi. Jika gigi anda berlubang kerana sering makan makanan yang manis-manis, kadang-kadang gigi itu akan berasa sangat sakit dan ini akan menyebabkan kita tidak selesa dengan perkara tersebut. Untuk meradakannya sangat mudah. Gunakanlah petua ini, ambil sedikit kapur sirih dan sehelai daun sirih. Lalu kunyahkan pada gigi yang sakit itu sehingga lumat. Anda akan dapati gigi anda berkurangan sakitnya.
0: Jom dengarkan macam-macam petua di Mir FM setiap hari untuk anda semua. Mir FM Mesra 912. Game pagi bersama Alpha dan Elva.
2: Ya, berteman ke pasangan Elva.
3: Okey.
2: Jalan-jalan.
3: Okey. Bunyi orang kami tetap
4: bah. Kami spontan juga. Automatik kalau tetap. Itulah buat dia.
3: Memang bulat itu bulat. Kedengaran
2: tak? Pagi-pagi kita mesti ceria.
3: Betul.
4: Alhamdulillah. Pagi-pagi sedap dah pergi jalan-jalan.
3: Jalan sini.
4: Sarapan.
2: Dengan sepatu dah ada ku.
3: Cendanya jalan-jalan dengan sepatu roda aku. Sebab lepas tu kami nak siasat tefas tu. Mestinya ada jalan-jalan dengan sepatu rodanya. Tapi hari tu, tapi seperti biasa, setiap kali kita lepas info cuaca kan Faz, kita nak jalan-jalan untuk mengetahui info sukan.
4: Ya, kita nak terbang noon di Amerika Syarikat. Jalan-jalan
2: info sukan media FM.
3: Okey, untuk siaran langsung FIFA untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026. Leo, Leo ada perinciannya.
4: Jom kita sambung lo Nangga. Kita sambung tengok
3: sukan. Jangan dengar Nangga.
4: Okey, silakan Leo
3: nak tanya. Mata bertentang mata oi.
2: Okey, terima kasih pasal Leo ai dan untuk Asia pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 terus menjanjikan drama menarik apabila tiga lagi pasukan berjaya mengesahkan tempat ke-16 pusingan terbaik. Dan kadang-kadang mencipta sejarah apabila mara ke kelompok 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Afrika Selatan 1-0. Jaringan kemenangan hadir pada masa kecederaan menerusi Stephen Estakui sekaligus memadamkan impian Afrika Selatan untuk melangkah lebih jauh. Pada perlawanan pagi tadi, Brazil turut mengesahkan kemenangan selepas menewaskan Jepun 2-1 dan juara dunia 5 kali itu mempamerkan aksi meyakinkan dan bakal meneruskan cabaran di pusingan seterusnya. Casemiro terus mencipta sejarah apabila penjaring kedua tertua Brazil dalam sejarah Piala Dunia. Dan pada perlawanan kedua, Paraguay muncul pencetus kejutan apabila menyingkirkan Jerman menerusi penentuan sepakan penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan dan Paraguay menang 4-3 menerusi sepakan penalti untuk mengesahkan slot ke pusingan 16 terbaik. Dan hari ini pula, tumpuan peminat bola sepak taraf kepada tiga lagi asli pusingan kedua. Ivory Coast akan berdepan Norway, Perancis menang Sweden dan manakala Mexico dijadualkan bertemu Ecuador dalam asli yang dijangka sengit bagi merebut baki ke tempat pusingan 16 terbaik. Dan kali ini di saluran Sukan Plus di mana Netherlands berjumpa dengan Morocco masih keputusan 0-0 di minit akhir separuh masa pertama. Setakat ini penjaring terbanyak Piala Dunia FIFA 2026 di tempat pertama Lionel Messi 6 gol, Kylian Mbappe 4 gol, Erling Haaland dari Norway 4 gol, Vinicius Junior dari Brazil 4 gol, Kusmane Dembele dari Perancis 4 gol. Dan itu saja untuk info Sukan Mir FM. Kembali bersama Fazri bin Basri dan Norza Usop di Geng Pagi Mira FM.
3: Nah, ya, nama penuhnya beri.
4: Si alang-alang nama dia berinya.
3: Nama-nama AC.
4: Yalah, info sukan untuk hari tu. Tekan Leo bangun jam pagi-pagi lepas subuh tu. Naga Brazil bertemu dengan Jepun tu. Mula-mula satu sama pukul satu lebih pagi. Tiba jadi 2-1.
2: Pada peranan yang Brazil dengan Jepun. Di separuh masa pertama.
4: Pertama.
2: Jepun... Satu Brazil kosong,
4: Brazil kosong. Dan si sangka juga siapa yang skor tak?
2: Yang skor orang Jepun lah.
4: Orang Jepun. Jepun. Yang Vietnam. Vietnam lagi.
2: Sini Vietnam. Okay,
4: Brazil
2: ke Casemiro dan Martinelli. Dan hampir-hampir juga seri satu sama. Dan Martinelli menjadikan gol di minit terakhir perlawanan 2-1.
4: DJ Leo menyaksikannya pagi tadi, tangkap matanya udah jadi macam burung hantu. Udah habis.
3: Kita macam panda.
4: Panda.
3: Kamil lah jadi panda kan.
4: Yalah kan. Okey, apa pun kita nak motivasikan diri lepas tu kan. Kembali lagi lepas tu hanya di Geng Pagi.

0: Positif Pagi, dulu lebih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Apa khabar semua? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan bertambah-tambah baik. Dalam motivasi R&R pagi ini, iaitu rehat dan rawat, kita nak rehat sebentar minda kita dan merawat hati kita. Mudah-mudahan kita sentiasa menjadi manusia yang sihat luar dan dalam. Tuan-tuan dan puan-puan, ada dua perkara yang kalau kita lakukan pasti akan disukai oleh orang lain. Orang lain akan tertarik kepada kita kerana dua perkara ini memberi keselesaan dan kegembiraan kepada mereka. Yang pertamanya ialah memberikan ucapan salam. Apabila kita bertemu dengan orang lain yang kita kenal, kita akan mudah untuk menyapa dengan ucapan salam, sama ada Assalamualaikum ataupun Selamat Pagi. Tetapi lebih luar biasa dan lebih-lebih baik lagi kalau kita menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal. Menyapa dan memberi salam kepada mereka yang kita kenal adalah biasa, tetapi menyapa dan memberi salam kepada mereka yang tidak kita kenal adalah luar biasa. Memberi salam merupakan satu tindakan permulaan yang memberikan imej yang baik kepada seseorang. Orang yang tidak kita kenal, sekiranya mereka mendengar sapaan atau ucapan salam kita, mereka pasti akan senyum sekaligus akan memberikan persepsi yang baik kepada kita. Kita telah menyebarkan satu aura positif kepada orang di sekeliling kita. Cuba kita buat, kita beri salam kepada pembersih kawasan, beri salam kepada pengawal keselamatan, kepada kerani, rakan sekerja dan semua orang yang kita jumpa. Pasti hari demi hari, rutin itu akan menambahkan lagi kenalan sekaligus memberi kredit nilai yang baik kepada kita. Mereka pasti akan suka dan ternanti-nanti kelibat kita. Inilah perkara pertama yang akan menyebabkan seseorang suka dan gembira dengan kita, iaitu dengan menyapa dan memberi salam. Okey, itu sahaja kali ini. Kerana kita yang menentukan hidup kita, kita adalah yang terbaik. Jumpa lagi.
0: Nantikan Positif Pagi setiap hari jam 9.45 pagi hanya di Mira FM, Mesra Bermaklumat.

0: Miri FM, mesra bermaklumat.
1: Game pagi, perkenalkan Farza Hewa.
2: Sekali lagi Leo, apa tadi?
3: Jalan-jalan.
2: No. Okey, jalan-jalan, itu dia. Okey, Kan LY.
4: Ya.
2: Tanya juga sebenarnya, apa siaran RTM akan kembali.
4: Kembali.
2: Masuk ke dalam Astro kan?
4: Betul.
2: Setakat ini, maksudnya TV1, TV2 dan TV OK bermula 1 Julai masih kekal berada di siaran Astro. Dan juga akan ditambah lagi.
4: Siarannya
2: betul, Sukan Plus dan juga berita RTM dan juga semua siaran radio RTM
4: akan insyaallah bolehlah dengar Kelab Fasa di saluran Astro.
2: Yalah kan. Okey, Leonard Landong anak melepong.
3: Ya, Fasiri Basri.
2: Di rumah kita pakai MyTV kan? Tak apa pakai Astro kan? Jalan-jalan.
3: Tentunya pakai MyTV.
2: MyTV
4: kan? MyTV, samalah kita.
2: Samalah kita, biarlah.
3: Murah lagi.
2: Biarlah rumah kami pasang tulang ikan dia dekat luar pagar.
4: Betul, Fas. Tapi tu bukan cerita bulat lah. Nang-nang kita pakai MyTV lah. MyTV box yang diberi oleh kerajaan. Kan. Jadi Alhamdulillah sampai kini pun masih lagi makin, Fas.
3: Betul.
2: Sebab rasanya banyak channel. Dah tambah lagi
4: macam-macam.
2: TV5, tambah lagi TV8, tambah lagi TV Hanku Korea. Macam-macam jadi tambah-tambah siarannya. Tapi siaran diminat kami saya lain dah. TV2 ni up to date sekitar TV2.
4: Kami suka nak
3: malam TV2 best.
2: Malam-malamnya ada cerita Hindustan.
3: Ada cerita Hindustan. Cerita retro.
2: Lama-lama TV2 lah. Bagus. Up to date sikit lah siaran malamnya.
3: Macam ya, best sebab mantan pengarah tim Sarawak itu Encik Hakim.
2: Okey.
3: Juga berada di TV juga sebenarnya.
2: Bos TV2. Patutlah siaran kacang-kacang. Mun macam ya. Bolehlah kita konding dengannya kelak. Bos. Kacang cerita Tamil lah bos. Cerita Hindustan tu pun kacang bos.
3: Lalu Hindustan.
4: Yang mana. Lepas tu kita nangkah macam ni caranya menari. Yang mana menari. Tadi dah menarinya Leo.
3: Mun kita orang menanggah fast menari. Masuk ke TikTok ni tu.
4: Masuk ke TikTok ni tu.
2: Kena dengar lagu Hindustan lah tu maksudnya.
4: Mestilah. Jadi kita ucapkan juga terima kasih untuk rakan-rakan yang live di TikTok sekarang tu kan, Leo dan juga Faz. Terima kasih semua yang sudah hadir dan juga terima kasih rakan kita yang kita pun bersiaran secara live di Muka Buku.
2: Muka Buku. Ya, terima kasih banyak sebenarnya ni. Okey, Dodo.edi kita ada siapa lagi? Banyak sangat asyik dapat. Okey, 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Jam yang kedua kita ada sketsa kami dan juga Zonita.
4: Okeylah. Kita nak dengar lagu Hindustan dia nak?
2: Betul. Okay, jom kita nak lain dulu.
4: Okay.

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui bangsa host mantap, Mio Adlan, Anas Farid,

0: Ya, kembali kita di jam yang kedua, 10.13 minit pagi, ketika ni Sorry NY.
1: Siapa?
0: Terlanggar oleh mic, Tok T. Macam ni nak tanya balik, Tok. Lu gugur handphone. Boleh nangis.
1: Taklah. Oh. Kita tu.
0: Ngekelak Haji marah dengan kami kelak.
1: Okeylah.
0: Okey, 30 Jun 2026 hari Selasa, hari terakhir di bulan Jun kita tahu. Okey. LY, sebelum kita nak kongsi info tu dah, sebenarnya kita pernah si naik bas free dekat Debah ya.
1: Ai, kenanya si kan kita ada pengalamannya fast.
0: Oh, best kan. Ada si menuju ke tempat destinasi kita.
1: Jangan kita lupa. Jangan kita mula-mula lupa.
0: Maksudnya ada si bas yang menuju ke destinasi ke rumah kita.
1: Oh, okey. Setakat tu kalau di Taman Tungku ada kan?
0: Taman Tungku ada.
1: Tapi di Lusut Sedar.
0: Di Lusut Sedar ke? Di Lambe pun Sedar ke?
1: Sedar. Tapi di PPR Sungai Raya ada.
0: Oh, ada. Masuk dalamnya lah.
1: Ada masuk dalamnya.
0: Wih, lalu kecil lah.
1: Boleh.
0: Dapat jimat lah kita. Macam mana? Dapat jimat kita turun naik bas.
1: Ya lah, kami madah kami nak merasa naik bas dari apa? Dari PPR Sungai Raya. Boleh kesial lah.
0: Okey. Sebenarnya dikongsikan juga untuk sebenarnya Menteri Pengangkutan Sarawak iaitu Datuk Sri Lekim Si. Apa kata juga ini yang pun download
1: bas pintar tau. Miri ditambah jika sambutan menggalakkan
0: betul-betul kerajaan akan buat penilaian tahap penggunaannya sebelum pertimbang penambahan bilangan bas dan juga perluasan laluannya.
1: Betul.
0: Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Seri Kim Sin berkata juga kerajaan negeri akan membuat penilaian terhadap tahap penggunaan perkhidmatan bas sebelum pertimbangkan penambahan bilangan bas dan juga perluasan laluannya. Maksudnya ialah laluan yang sedia ada sebelum tu nak.
1: Betul.
0: Yang sedarnya dulu yang sedarnya kini tu nak, yang doloknya ada macam pergi ke sebelah pun Piasau.
1: Maksudnya nak tempat nak sedarnya akan sedar, adakan.
0: Akan adakan. Piasau ni sedar dulu. Ni tahu diadakan. Lambe dulu ada kan.
1: Betul.
0: Sekarang untuk sedar lagi Lambe.
1: Betul. Ya, sebenarnya fast perkhidmatan tu kan bukan saja boleh kita nak rasakan sebenarnya untuk membantu. Tu sebenarnya penting tu Fas. Ia sangat membantu penduduk tempatan, pelajar dan juga pelancong dengan menghubungkan kawasan utama lah.
0: Yeah.
1: Sepertinya tadi laluan utama, hub utama, kekerapan perjalanan kan.
0: Betul.
1: Kalau no laluan utamanya tadi ada di Kuala Baram kan?
0: Betul, Kuala Baram.
1: Ia ada di Sungai Raid. Ia ada di Bakam, Jalan RTM dan juga Hospital Miri.
0: Ya, betul.
1: Utamanya lah.
0: Setakat tu Miri mempunyai sebanyak 14 buah bas pintar yang beroperasi dengan dilengkapi kemudahan CCTV serta menyediakan akses maklumat secara masa nyata, anggaran masa ketibaan dan juga sambungan laluan kepada pengguna. Contohnya kita dah tahu tak nak bas pukul 5 petang kita dapat
1: ada jadualnya.
0: Kita ada jadual, kita pun ada app-nya. SST apakah bas yang berada di sini. Oh, bas yang belum sampai di kawasan rumah kami. Okeylah, kami nak make
1: aplikasi
0: up dulu lah.
1: Aplikasi Sarawak Smart Transport Apps. Ini ada SSTA.
0: Betul-betul. Contohnya, kita tahu nak 5 minit lagi bas nak sampai. Oh, minumlah dulu kami di rumah.
1: Ya.
0: Supaya kami nunggu lemah-lemah di bus stop. Macam ialah
1: kan. Dapat mengesan je lah.
0: Pengesan. Kita dapat kesan laluannya berada di sini.
1: Sebabnya ianya digelar ataupun diberi nama Smart.
0: Betul. Smart TV. Smart Bus.
1: Smart TV. Smart Bus. Tapi Fas, kita kan dah pernah melalui ataupun merasakan naik bus tu kan Fas?
0: Dah. Rasa selesa. Memang selesa kan?
1: Memang selesa.
0: Sejuk. Nah, kepus-kepus anginnya.
1: Tapi yang paling penting Fas, di dalam bus ya, radio apa setidaknya dengar.
0: Terima kasih mendengarkan kita di Media FM.
1: Betul.
0: Yang berada dalam bas, si kisahlah kita orang dalam perjalanan ke Taman Tungku kah, ke Permai Jaya kah, ke Tudan kah, dalam bas yang mendengarkan kita. Uncle-uncle, abang-abang driver kita mendengarkan kita. Terima kasih.
1: Sidaknya dengar radio Mira FM.
0: Kami sentiasa memberi memberi hiburan dan juga memberi
1: maklumat, informasi
0: untuk anda semua. Terima kasih mendengarkan siaran radio kita.
1: Betul
0: kan?
1: Betul. Terima kasih sekali lagi sidaknya mendengarkan Miri FM. Di mana juga berada.
0: Ya, betul.
1: Sekira di kenderaan, di apa? RTM Klik. Macam-macam lah tempat.
0: Jangan lupa
1: sendiri
0: juga frekuensi kita yang lebih meluas lagi, iaitu di Bukit Lambe 95.7 FM.
1: Ya.
0: Dan juga anda di berada di tengah Miri, bandar Miri 98.0
1: FM. Betul. Jadi Fas, untuk seterusnya kita ada sketsa tu.
0: Okey. Projek pembangunan sketsa PRN Sarawak 2026. Kita akan rakan kita DJ Syahson.
1: Okay,
0: jom
1: betul.
0: Sama-sama kita dengarkan.
2: Rindu hati dengaulah sidaknya bunyi orang kelahi, tapi berisik dan ada ajak bahan pakai loya sidak tu. Kadang nyuruh jahit jua hati, kadang nyuruh geram jua. Bah, pun mau tahu apa nak kisah sidak? Dengar aja.

0: Aduh, Wawan. Tanggal kita langit nun. Mau hujan lah, Tok. Hitam dah rupa kopi kau ejak. Mulalah hatiku, Tok. Dup-dup-dup-dup. Fikir pasal banjir ke taman tungku, Tok.
1: Ileh, Kelly. Kau, Tok. Hujan belum turun. Kau dah nak muka pelampung. Sampai jua.
0: Eh, ni sebenarnya si risau. Dulu asal hujan lebat je habis air masuk ke kampung. Kau okeylah rumah tempat tinggi. Aku tu rumah tempat rendah je.
1: Sebab ialah kau kena selalu baca atau dengar berita. Kita di Birito udah dirangka dan tengah dijalankan beberapa projek besar-besaran. Kau tahu si projek tambatan banjir Sungai Miri?
0: Ai, tahulah. Yang projek besar tepi sungai ya nak. Ha, kena dengan projek ya. Dah siap kah?
1: Nah, nang betul. Ikut jadual projek tok dijangka siap tahun tok. Ah, bila dah siap aliran air di tempat kita tok makin mantap. Siklah air yang melimpah. Sia-sia tok jagalah. Sekurang-kurangnya kuranglah sikit banjir di beberapa kawasannya.
0: Oh, tahun tok siap. Tapi Wan, ya di pasar nun pada kita nak. Rumah aku tu taman tungku nun. Ginilah, sama je kah?
1: Ha, situ aku nak madah dengan kau. Ada lagi sikit projek fasa 2 yang tok nang target kawasan kau ialah tok melibatkan sungai dalam taman Lopeng dengan taman tungku sekali.
0: Ha?

0: Sahakan tempatan sungai di kawasan-kawasan ni. Kelak menudah di pola, parit makin luas, sungai makin dalam. Air hujannya kelak boleh terus jalan pergi ke laut. Sedahlah nak singgah lepak kat ruang tamu rumah kau lagi.
1: Ya, bagus lah Wan. Lega sikit rasa telinga aku dengar tu. Mungkin tak ya, si payahlah aku nak jadi atlet angkat mesin basuh tiap kali mendung.
0: Tapi satu je pesan Welly.
1: Ai, apa tu?
0: Parit dah bagus, sungai dah cantik. Janganlah kau buang sampah plastik dalam yang kelak. Kita masyarakat pun kena jaga sama.
1: Eh, tahulah jaga kebersihan Wan. Okeylah, dengar berita bagus kau ya. Terus rasa nak ngoder mi kolok sepinggan lagi tu eh.
0: Amboi, bila senang hati, perut pun minta isi. Alu jua.
2: Ini

0: Ya Fas dan juga LY kembali lagi menemani anda semua. Okey, LY.
1: Ya, untuk pandan kita bersama, waktu sekarang menghampiri 10.25 minit pagi. Ya.
0: Okey, LY. Tadi kan kita dah kongsi pasal bas apa cuma yang tadi kan?
1: Bas smart ya. Bas bijaknya awak.
0: Bas bijak lah kan? Lepas tu kita nak kongsi pasal apa dia di yang buka lagi di...
1: Di apa sini.
0: Sekejap lah, kami cari bahan detik.
1: Pembukaan
0: semula di sisi Kampung Bakar.

0: Okay.
1: Berita baik buat warga MIR di kawasan sekitarnya. Digital Community Center DCC Kampung Bakam kini kembali beroperasi, iaitu bermula semalam 29 Jun 2029. 2029 pula.
0: Salah.
1: Bermula 29 Jun 2026 bagi menyediakan ruang pembelajaran digital, akses internet serta pelbagai kemudahan teknologi untuk komuniti. Mm-hmm. Waktu operasinya Isnin hingga Jumaat 8 pagi hingga 12 tengah hari, dan juga berehat seketika 1 petang 1 tengah hari hingga 5 petang. Jom manfaatkan kemudahan yang disediakan untuk meningkatkan kemahiran digital pembelajaran sepanjang hayat dan memperkasakan komuniti ke arah masa depan yang lebih pintar. Itu dia.
0: Okeynya dibuka semula lah Fas.
1: Dibuka semula. Betul. Pembukaan semula di DCC Kampung Bakam. Digital jadi, Community Center.
0: Ya, kalau ya gunakanlah dengan sebaiknya lah Fas. Untuk sesiapa ajak yang ingin menggunakan perkhidmatan di sisi tu kan?
1: Ya, betul. Hai Poli Masing, apa khabar? Hai Karul Azri. Oh, bila mak si jumpa si dah. Semua rakan-rakan kita yang berada di TikTok. Encik SK pun, Inoki SK. Selamat pagi juga.
0: Ada Lia.
1: Lia, siapa lagi ni eh?
0: Kita ada Sonar. Cikgu Isnin tadi kan?
1: Oh, Cikgu Isnin, betul.
0: Cikgu Isnin,
1: walamak kita.
0: Walamaknya. Semua otak-otaknya kenal katanya.
1: Almalum lah, kami tu lagi kecil masa. Ya, si bapa gila.
0: Belum lahir lagi lah kah?
1: Belum. Belum. Bukan, udah lahir tapi belum dengar radio.
0: Kecil lah, lagi kecil.
1: Tapi masa belum.
0: Si apa legend maksud? Lah kita tu Fas.
1: Kami selalu dengar radio Miri time bedok nak bunyi aja.
0: Alah, comelnya.
1: Ya lah, masa kecil-kecil dulu kan.
0: So sweet.
1: Hai Akar, hai Bayar.
0: Apa ya?
1: Okey. Lepas tu kita ada Zonita, tiba-tiba okay. Rakan kita DJ Syaz juga. Tajuk untuk pagi tu, gaya hidup sihat sederhana tapi bermakna.
0: Okey, walaupunnya sederhana tapi nya bermakna lah. Ibu lama lebih-lebih gigi gaya hidupnya.
1: Betul.
0: Kan.
1: Umpama ukur baju di badan sendiri.
0: Benar. Jangan lebih-lebih lah. Ibu overdose.
1: Dah tahu ya, kolesterol tinggi. Janganlah makan ayam lebih. Ayam goreng, kulit ayam lebih.
0: Yalah,
1: contohlah.
0: Tapi, yalah, tapi mun orang kat sebelah kami tu nak nasi dah.
1: Alah, saya lagi yang kena.
0: Tapi kita nak makanan kegemaran kan.
1: Makanan kegemaran
0: kita lah. Sebenarnya apa? Sebenarnya kan fast out lah. Benar lah. Boleh lah kita nak makan apa ayam tu nak.
1: Okay.
0: Apa tu? Tapi mungkin boleh dipelbagaikan.
1: Si dapat juga. Astaghfirullahaladzim. Udah. Oh, jom. Kita dengar dalam lagu tu. Untuk hibur dan semua pendengar semua. Hanya.
0: Gisne ya. Pergi sini.
1: Destinasi cinta.
0: Oh, pergi destinasi cinta. Udah sampai kah?
1: Belum. Sekejap lagi sampai.
0: Alhamdulillah.
1: Kejap lagi.
0: Okay.
1: Hanya di Geng Pagi.
0: Bye, Indah. Okay lah. Dari Dato' Siti Nurhaliza dengan lagunya Destinasi Cinta.

Kembali bersama dalam segmen Zonita di Miri FM. Hari ini kita nak bincang tentang gaya hidup sihat. Sesuatu yang sederhana tetapi amat bermakna jika diamalkan. Gaya hidup sihat tidak semestinya rumit. Mulakan dengan minum air secukupnya setiap hari. Kurangkan makanan berlemak dan tambahkan sayuran serta buah-buahan dalam diet. Selain itu, bergerak aktif walaupun sekadar berjalan-jalan di taman setiap hari. Dan ingat, jangan abaikan kesihatan mental tau. Seringkali kita lupa bahawa ketenangan jiwa juga sebahagian dari gaya hidup sihat. Luangkan masa untuk berzikir atau meditasi agar minda kita jauh lebih tenang. Itu saja tip dari Zonita hari ini. Mulakan gaya hidup sihat anda dengan langkah kecil dan nikmati hasilnya.

0: Ya, Fas dan Eloy kembali lagi 10.39 minit pagi ketika ini. Oh, ada yang komen di TikTok kita pagi-pagi ni, pagi tu kan. Data-data di sebelah utara, sebelah atas.
1: Cik Adai.
0: Betul, hari tu 30 Jun 2026 bermula pukul 9 pagi sampai 5 petang. Ada gangguan bekalan air sikit, iaitu kawasan yang terjejas, iaitu Piasau, kawasan Piasau, South Lake, Vista Perdana, Permai Jaya, Tudan, Lutong, area Lutong, Senadin, area kawasan Senadin dan juga Kuala Baram, industrial kawasannya, dan juga Kampung Masjid, Kampung Muibah, Kampung Bersepadu, Kuala Baram dan juga kawasan yang berdekatan berhampiran
1: sekitarnya
0: dengan
1: sekitarnya.
0: Itu adalah sebenarnya tanker will be on standby for any urgent water need.
1: Kalau kita tak memerlukan air lah.
0: Betul. Sampai 5 petang ni saya air. 9 pagi sampai 5 petang. Okey, tunggu. Yalah, kan dah ada notice sesikan. Nasib nakong air. Oh, nasib je hujan di sebelah atas kan.
1: Sinakong.
0: Betul tak? Salah kah?
1: Si simpan air lah.
0: Oh, si simpan air. Sinakong air. Itu okay mana lah bunyinya.
1: Oh, lah. Lama oh bunyinya.
0: Lama bunyinya.
1: Tapi benar lah kalau kita dah ada apa, notis untuk gangguan
0: bekalan air. Betul,
1: jadi kita simpan air.
0: Nasib je hujan kan sebelah atas,
1: macam kami
0: sebelah atas hujan,
1: macam kami air yang kita simpan air masih ada.
0: Masih ada.
1: Kami semua buang ni, ada gangguan lagi macam tak kan si lelah kita.
0: Ya, betul, si lelah kita. Dan juga sebenarnya tengok LY tangan pun nampak macam penuh aja.
1: Penuh apa?
0: Apa penuh macam apa ni, kuning-kuning, oren-oren ni. Apa pun sebenarnya, tahniah kepada LY kita. Kocak cincinnya.
1: Kocak cincinnya.
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6 bintangnya. Oh, Rabi.
1: Ay, bintang apa Fas? Lagu selalu bintang ni Fas? Lagu bintang ke?
0: Bintang
1: kecil.
0: Sudah jual lah. Okey, tahniah kepada LY eh.
1: Okey.
0: Yang telah pun melangsungkan baru-baru tu kan. Hari Jumaat tak Fas kerja seorang-seorang tak.
1: Saya ada teman.
0: Peter pun ada selamat tu Kak Liza.
1: Apa selamat Peter tu?
0: Selamat pengantin baru Kak Liza.
1: Oh, terima kasih. Ya, Peter. Peter tak dari sini Fas.
0: Saya tahu Peter dari sini Peter. Okey, setelah kacak baju kita hijau nampak kurus slim kita.
1: Alhamdulillah, memang kami slim kan? Kita jangan.
0: Memanglah kita slim. Saya dah kami madah kita. Ya.
1: Alhamdulillah. Tapi terima kasih sejaklah kepada Fas membuat apa kejutannya.
0: Yalah kan, walaupun on air pagi sempat saya pergi kan awal pagi.
1: Terima kasihlah Fas. Kami sampai kami nervous bila opa apa onya madah tengok. Opa madah ada surprise katanya.
0: Surprise, apa lagi dah kami dalam dudap
1: surprise apa urus semua kami ada. Surprise. Sekian agak ada Fas dengan Winnie. Ya Allah, rasa nak nangis tapi si boleh.
0: Ada pemanggil.
1: Okeylah, kita dapatkan pemanggil lo.
0: Okey, hello siap.
1: Mengaju.
0: Siap. Lepas tu lah kita try sekali. Toknya.
1: Hello.
2: Hello.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi. Morning.
0: Pak Tam.
2: Ya. Pak Tam
0: dari Iran, Kampung Iran, Pak Tam.
2: Kampung Iran. Baru saya sampai dari Batu Niak.
0: Pak Tam. Hujan kah Pak Tam? Kita on di sini Pak Tam.
2: Masa tu kira-kira ada hujan lagi, tapi awal pagi hujan.
0: Awal pagi tak hujan. Okey.
2: Sungguh nyaman sekali, angin sepoi-sepoi dari barat daya.
0: Bak kata kita Pak Tam, angin sepui-sepui bahasa kan Pak Tam?
1: Sepui-sepui bahasa.
2: Ingat saya semasa saya di Keningau, Sabah.
0: Iyalah Pak Tam. Apa tep Pak Tam pengalamannya di Keningau, Sabah ya tep?
2: Pengalaman
0: angin
2: saya
0: sejuk-sejuk macam tu lah.
2: Tidak dapat dihilangkan. Sebab anginnya bagus dan orangnya peramah.
0: Ush, bestnya.
1: Iyalah. Si lupa ya di Keningau, Sabah.
0: Orangnya peramah. Bestnya.
1: Kan tak ada juga Baby ya. Jasmine tak. Jasmine Bibi tak dari Sabah je encik.
0: Orang Sabah.
2: Saya
0: Sabah.
2: Apa tu? membuka mulut saudara saya kahwin dengan orang Keningau. Tapi bahasa dia orang lain, tapi Islam sama Islam juga. Bangsa dusun Melayu. Sungguh rasa macam tak sampai atas lantai badan saya, terlampau
1: sejuk.
2: Malu.
0: Terlampau malu.
1: Bukan sejuk.
2: Saya tidak tahu apa-apa saya yang sebagai pembuka
1: mulut katanya.
2: Meminang orang Keningau. Lain rasanya. Orang Kadayan kan lain.
0: Betul. Boleh.
2: Orang sana memakai tiang rumah, bah.
0: Oh, tiang rumah. Bukan seekor kerbau kah?
2: Bukan, pakai tiang rumah.
0: Oh, pakai tiang rumah. Oh.
2: Pakai tiang kalau kami asal Brunei pakai gangsa.
0: Oh, gangsa. Tiang rumah tu macam mana, Batam? Kita kena angkut tiang rumah tu bawa pergi rumah dia kah?
2: Memang di sana dikira tiang rumah macam ada 2,000 satu tiang. Kalau ada 20 tiang, Bapak.
0: Aduh.
1: Yang pakai kira tiang.
0: Kira tiang.
2: Kira tiang adat orang sana.
0: Paham.
2: Tapi ada tapi. Kami orang, kami beritahu asal dari Brunei Kadayan Salah. Kami tidak memakai masa itu lagi, hanya cincin sarang semut dan keris.
0: Oh, keris dan cincin sarang semut.
2: Keris mesti ada.
0: Oh, keris mesti ada.
2: Itu duit dalam gangsa di macam kurang berada, ditangguhkan macam dipupuskan sudah.
0: Oh, kuit, duit dalam gangsa yang macam duit siling lah kan? Duit 10%, 20% ya kah?
2: Bukan, duit
0: 50-50. Oh, 50-50.
2: Kalau ada 7 gangsa, berapa ribu sudah tu?
0: Aduh,
1: hai. Itulah pengalaman Pak Tamo di Pak Keningau katanya. Keningau.
2: Ya, okay, dapat lupakan barang tu.
0: Ya, Pak Tam. Okey, Pak Tam. Salamnya Pak Tam. Ditujukan kepada siapa, Pak Tam?
2: Salam ini ditujukan kepada Sudin yang berada di Balangsat Lawas. Janganlah bekerja kuat-kuat supaya kamu sembuh daripada semua. Kalau sebagai ketua kampung, haruslah bersabar apa yang katakan orang. Haruslah bersabar.
0: Betul.
2: Itu saja.
0: Masuk kanan keluar kiri, Pak Tamo?
2: Masuk ke kanan. Kalau di kiri, itu ketua kampung macam-macam ada yang penanganan kita. Saya sudah merasa.
0: Yalah Pak Tam kan. Macam-macam ragam manusia Pak Tam. Dalam 10 ada, orang yang lain-lain semua ragamnya Pak Tam. Faham
2: macam-macam
0: situasi,
2: ada.
1: Betul.
0: Seorang tok 1 sampai 5, seorang tok 5 sampai 10, seorang tok 1 sampai 3, seorang tok 1.5 sampai 5.5. Faham Pak Tam oh?
1: Faham.
2: Situasinya. Faham, saya sudah faham barang tu.
0: Okey, terima kasih Pak Tam.
2: Sama-sama. Minta lagu.
0: Lagu Patik Pak Tam.
2: Lagu sebarang lagu lah.
0: Okey, boleh Pak Tam. Boleh.
1: Okey, terima kasih Pak Tam.
2: Sama-sama.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya, itu dah Pak Tam.
1: Pengalamannya jadi sebagai pembuka mulut.
0: Pembuka mulut. Masa LY, siapa membuka bicara buka mulut?
1: Abang Ipa.
0: Abang Ipa. Okey lah. Terima kasih. Dan juga urusan LY pun berjalan dengan lancar. Amin. Terima kasih LY kan.
1: Alhamdulillah.
0: Memang rasanya joro saja kan?
1: Sebenarnya Allah telah permudahkan urusan. Seperti mana yang selalu kita pada fasa, kita selalu berdoa untuk meminta kepada Allah supaya dipermudahkan, dilancarkan. Untuk majlis pernikahan dengan juga persandingan lah.
0: Dan juga nampak berbeza lah LY. Dah ditacap-tacap tak nampak berbeza. Saya pun sikit kenal siapa tau. Katanya siapa tau.
1: Ayi kita sikit kenal kami.
0: Rupanya LY.
1: Alah betul lah ya. Sebab kita make up tu boleh mengubah wajah kita, tapi yalah teh seri pengantin tu lain dah fasa. Kalau seri pengantin yang naik maksudnya tadi khas untuk pengantin dia memang ada serinya sendiri.
0: Yalah, ya kan. Sampai ke anak buah lagi si kenal.
1: Si
0: kan?
1: Kenal.
0: Siapa orang asing tu? Ya.
1: Oh lah, tedah kami. Tapi kita. First kami nak mengambil kesempatan tu juga lah. Mana-mana yang selalu bertanya kepada LY lah.
0: Okey.
1: Macam ni tu LY tu benar ke tu cerita tu? Benar ke cerita tu? Okey. Benar lah ya. Memang cerita benar lah. Okay. Disahkan oleh LY lah. Sebab ramai yang bertanya, benar ke cerita tu? Benar ke cerita tu kan? So Alhamdulillah, pertama kali LY nak ucapkan panjat kesyukuran sebenarnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah pun disatukan dengan suami. Suami pun orang yang selalu berada di apa?
0: Di TikTok kita juga. TikTok selalu kita komen juga. Di TikTok kita. Terima kasih. Kalau
1: boleh boleh. Bolehlah sikit jelah.
0: Tak payah sebut, tak payah
1: haji
0: sebut.
1: Haji je pada tadi kan.
0: Haji jelah. Okay. Tak payah sebutlah.
1: Okeylah, terima kasih sebab kami bersama dengan BFF kami sebenarnya Fas.
0: Tajuddin Ramli tu apa?
1: Opa, thank you opa. Masih ceria berseri-seri tenaga tetap up, Oppo. Nama kami Oppo, nyak opa. Okey. Tapi sebenarnya kami ingin mengucapkan memanjatkan kesyukuran sebenarnya Fas kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana telah melancarkan dan juga mempermudahkan segala urusan semuanya terutamanya kepada family kedua belah pihak kami orang lah dari pihak suami dan juga tok yang paling penting tok peranan MC.
0: Peranan MC. Ya.
1: Peranan MC tok opa touch yang telah pun menyerikan suasana. Menyerikan
0: memang segen kursi.
1: Ya betul. Nyak kami mana teh. Kita madah nak mula surprise tak nak. Ada surprise yang madah kami dah dudap. Aduh. Apa lagi surprise tu? Kami dah si betul dah keadaan masa kan. Malas kami nak melayan kepada sekian enggak. Ada Faz dan Winnie. Alhamdulillah. Naik balik semangat tak nak. Thank you opa. Thank you opa yang memberikan apa apa suasana ya lah. Alhamdulillah. Dan juga juri nikah kita Ustaz Abdullah dan pembaca doa Ustaz Rohizat. Terima kasih untuk semua. Dan paling penting telah pun mengubah wajah LY. Beb Nurul Syafiqah Lan.
0: Dan berubah muka kita. Kami si kenal siapa dia yang kahwin untuk sebenarnya.
1: Okey, siapa yang kahwin sebenarnya kan. Okey, dan juga pelamin serta ini tadilah dari Ayu dan juga apa special gift untuk semua ada Cik Mu. Dan LY nak ucapkan untuk semualah yang terlibat secara langsung dengan si langsung. Sebenarnya untuk majlis kecil je sebenarnya Fas untuk family dan rakan-rakan terdekat je lah.
0: Iyalah kan.
1: Dan terima kasih untuk semua dan tanpa anda siapalah LY. Dan untuk semua yang hadir tanpa mengira lelah semua untuk menjayakan majlis tu dan momen tu LY si dapat lupa Fas sampai sampai bila-bila. Momennya adalah cuba tak teka.
0: Yalah kami on air. Jadi kami mesti tahu. Kami mesti dapat.
1: Momennya adalah tetamu yang hadir berbaris untuk mengambil gambar. Betul Fas. Kami rasa kami mesti pernah rasa macam ya Fas sebagai selebriti, sebagai DJ si pernah macam ya dan dekat red carpet sidaknya berbaris.
0: Dan rasa ketis.
1: Betul. Opa suruh makan dulu katanya takut kami gastrik bila kami dah makan. Benar. Bila kami dah makan sebutir je nasi tapi kami kesian agak. Ramai yang menunggu. Sanggup menunggu. Betul Fas. Saya ada rasa. Saya ada rasa Fas. Senang saya ada rasa waktu ya. Kami lebih menghargai kepada
0: tetamu-tetamu yang hadir sama.
1: Ya betul.
0: Fas pun sama juga sebenarnya. Masuk jam Fas bawa 2
1: sama tu. Ya Fas. Ya Fas. Ya Fas. Ya Fas.
0: Tak kenal sih. Walaupun saya pegang kek jadi waitress.
1: Kan. Walau macam ni sekalipun Fas berada sini-sini memang orang akan kenal Fas. Sekali lah Fas, kami mengambil kesempatan untuk jua. Semoga sentiasa mendoakan kebahagiaan lah untuk kita semua.
0: Opa ada bertolak-tolak.
1: Awak benar, nang benar.
0: Bertolak-tolak orang mau bergambar. Bersungguh-sungguh lagi.
1: Yang ada, saya ada timer. Saya ada timer-timer katanya. Macam nang macam artis. Oh ya, saya dapat momen kami. Saya dapat lupa lah Fas.
0: Saya sempat makan cheesecake katanya.
1: Makan tekeh je. Mana makin tegak. Tapi alhamdulillah adik kami ada apa ngembak balik sikit untuk kami katanya nyatau okay, kami okay, si okay. Makan kan alhamdulillah.
0: Okay. Yalah ya kan. Lagu tu sebenarnya untuk LY lah sebenarnya. Kan opa kan kita berada di kampung Pening Lala tu sebenarnya. Ingin mengucapkan selamat pengantin baru kepada LY.
1: Tapi Fas, satu lagi momen nak kami sudah dapat lupa. Okay. 26 hari bulan 6 ya adalah tarikh hari jadi papa kami.
0: Patut lupa kami wish.
1: Tapi siapa kalau kita wish.
0: Okay.
1: Terima kasih Fas, terima kasih opa.
0: Jom kita lain dulu lagi.
1: Oh lagu tu.
0: Ini dia lagu untuk LY kita.
1: Okay, semoga kita hibur lah semua.
0: Nang rasanya berseri-seri LY hari tu.
1: Hari tu ajak kah?
0: Tepung tawar lagi.
1: Sedang ambil tepung tawar.
0: Okay lah.
1: Okay di Mirip FM.

0: Ya, kembali lagi kita di Geng Pagi 11 minit pagi ketika ini Fasta dan juga LY kembali lagi menemani anda di hari Selasa 30 Jun 2026 di penghujung bulan Jun kita hari itu, LY.
1: Ya, betul. Ha. Bak kata Fasta di sini
0: setengah tahun. Setengah tahun kita nak habis di tahun 2026.
1: Ada 6 bulan lagi kan?
0: Ada 6 bulan lagi kita nak masuk ke tahun 2020.
1: Betul. Esok dah bukan tahun baru, esok dah hari. Hari baru di bulan baru.
0: Betul.
1: Kita nak dapat ke memanggil Fas.
0: Jom. Hello, siapa di sana?
1: Hello.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
0: Lagu sikit lah, Kapsah. Lagu sikit lah, Kapsah.
2: Selamat pengantin baru.
0: Okay.
1: Terima kasih.
2: Oh, 26 bulan nak, Liza.
1: Apa?
0: Hah?
2: 26 bulan
1: Ria ya. Oh, alhamdulillah. Tarikh yang cantik.
0: Kacang tarikh ni. 26 hari bulan 6. 2026.
2: Ya, Liza pengantin baru. Kami hari jadi 27 hari bulan.
1: Oh, sehari selepas ya.
2: Hari itu kami ambil ucapan untuk opa kami lah. Jelas orang tak ada opa kan?
0: Wow.
2: Jadi
0: juga hari itu. Ada opa juga hari
1: itu. Ini sama setidaknya birthday di bulan yang sama kan?
2: Untuk opa kami kan yang tengah bertugas di dapur ya. Sebab jadi intronya. Jadi hadiah ucapkan kasih sayang dia diberi.
1: Alhamdulillah. Ya, cukup bermakna ya.
0: Sikanlah opa di dapur. Kita di ruang tamu terbalik juga.
1: Orang bendek ya.
2: Opa ada muka-muka skru. Ada big mechanic kita.
0: Kami ingat kita nyuruhnya kangkung-kangkung masak di dapur.
2: Wah, kesian.
1: Tapi siapa?
2: Okey, untuk opa kami yang sebenarnya. Namanya atau dalam Facebook, ya, WhatsApp, Babah. Dalam TikTok.
0: Betul, Babah.
1: Okay.
2: Kalau nama sebenarnya adalah Bujang. Nama Tommy kami sebenarnya.
0: Always, sentiasa Bujang. Kan walaupun dah kahwin.
2: Dia memang Bujang.
1: Dia memanglah bujang untung.
2: Kami di tahun tu kami mengucapkan terima kasih kepada abang angkat kami yang bernama Sirat Adi yang memberi hadiah dengan kami menikah kami yang jauh dari mirinya.
0: Wow, bestnya.
1: Alhamdulillah.
0: Kami set birthday, kami set darung hantar kek.
1: Belum lagi.
2: Sebenarnya, pas Liza, kami sebenarnya lepas arwah yang lepas meninggal, kami sih mau buat kek-kek. Kami pula buatlah. Abang dah beri, kita terima.
1: Terima aja.
0: Rezeki.
2: Bagi kami, kalau beli kek, ya, ada kisah hidup lah. Ya lah, kami cuma beli. Pula buatlah. Sudah uang bagi. Kita bersyukur. Kan? Memang Allah lah. Rezeki.
0: Rezeki. Kita jangan tolak. Betul. Mesti mahu.
2: Musuh jangan dijahit.
1: Saya lagi keknya membalit gigi kemiri.
2: Tapi alhamdulillah yang mengejut kami, kami rasa yang lepas dan lepas lah. Tapi mungkin tahun depan lagi buat kek je lah.
1: Insya Allah.
2: Dia membuka, apa kata orang, mungkin yang gelap diberi terang lah.
0: Betul.
1: Sebenarnya apa kata Fas Tekna kalau birthday-nya Tekna beri ya. Sebenarnya kalau kita molah sendiri lagi bersama dengan suami lagi best kan?
2: Untuk okay. Kena jodoh kan? Mukanya.
1: Kena.
2: Kena. Tapi Liza bagi kami lah. Bab kena ya kami dah umurnya tua. Kira tua lah.
1: Kami
2: dah. Tahun depan. Tapi silam lagi bulan 7. Bulan 8 berbeda nak ikat Allah buat tuan.
0: Si kisah ya nak kek-kek ya umur tua muda siapa pun boleh makan. Siapa-siapa boleh makan.
2: Malulah.
1: Malu?
0: Ya Allah, ya pun nak malu.
1: Okeylah, mohon malu. Semua kek, beri dengan Fas, kek?
0: Beri yang kau nak kek yang kali.
2: Tapi kami akan buat untuk anak bujang kami. Buat air lahirnya. 28, insya Allah.
0: Anak bujang. Suami pun bujang juga.
2: Tapi anak kami namanya sebenarnya. Ada nak DJ Hanif tu.
0: Hanif
2: Suci Hibatullah ya. Insya Allah buah hati kami.
0: Hanif. Ni Hanif tak sekolah ke Hanif?
2: Sekolahnya.
0: Yalah. Kelaklah jumpa Hanif kelak.
2: Tanya-tanya disilap je lah. Senang je cari. Ya kan ada persembahan pula.
1: Ada persembahan. Alhamdulillah.
0: Okey, betul-betul.
2: Untuk Liza, semoga senyum selalu, makin happy.
1: Alhamdulillah.
2: Pas, sebab bapak kecil dah pas. Sebab ada tambah seorang ni pas. Mereka bertiga kita ke perahu. Empat orang.
0: Huh? Si dapat, kami si dapat. Karam, perahu pula kami naik.
2: Sama dengan bapak saya pas. Bapak kan jumpa dengan pas.
0: Oh ya kak.
1: Oh, alhamdulillah. Kelaklah kita apa jumpa dia.
2: Lebih besar bapak lagi badan ni.
0: Oh, si belum lagi tambah di GS1 naik. Sekalinya naik dengan melatahnya yang
2: mati kita.
0: Si berjalan perahu ya.
2: Kami minta lagu ulang tahun boleh eh?
1: Boleh. Oh, apa?
2: Selamat ulang tahun sayang lah hati untuk kita sayang.
0: Okay, selamat ulang tahun.
2: Bisa lah eh lah.
1: Bukan.
2: Siapa emang?
1: Imran Al-Jumai.
2: Okey lah. Dulu pun yang dulu jadi pun suka lagu ya juga.
1: Betul.
2: Okay, okay, okay. Kenangan takkan dilupakan.
1: Betul.
2: Okay. Munsi walaupun pun, pahit ditelan juga.
1: Munsi pun kelak fast berlagu. Berlagu selamat ulang tahun untuk kita.
2: Untuk Babah sekali.
1: Untuk Babah sekali. Untuk semualah yang menyambut okay, ulang tahun.
2: Untuk Jeliza. Selamat menjalankan rumah tangga yang happy-happy.
1: Oh, selamat menjalankan rumah tangga. Alhamdulillah.
2: Jumpa di mudik lah.
1: InsyaAllah. Okay, terima kasih.
2: Bye-bye. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Okay lah, Fas. Boleh kita nyanyi? Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan kamu. Allah selamatkan. Siapa yang menyambut hari jadilah?
0: Betul. Absah dan juga Bujang.
1: Anaknya juga.
0: Anaknya juga.
1: Allah selamatkan kamu. Kamu.
0: Itu dia. Okey. Yang lahir pada hari ini kan. Hai Farah Daniel. Tanya. Hai DJ katanya.
1: Hai DJ.
0: Yalah kan cuaca masih lagi hujan di sebelah atas. Maksudnya Lutong, Tudan, Senadin, Terumai Jaya pada masa tu.
1: Ada juga kawasan Sada Haik tek walaupun hujan.
0: Kan? Kita belah miri tu, belah bandar tu masih lagi mendung.
1: Di Permai kan? Sedai tak nak.
0: Sedai. Sedai juga betul.
1: Di Pulau Melayu pun sedai.
0: Sedai juga. Sampai pukul 5 petang lah. Jadi apapun, tak ada air, takung air.
1: Betul. Boleh lah.
0: Kan? Boleh. Tok lagu untuk kita orang semua. Sedia aku sebelum hujan.
1: Sedia aku?
0: Sedia.
1: Okeylah, sedialah kita sebelum hujan, okey?
0: Sediakan payung sebelum hujan.
1: Baju hujan. Raincoat. Okey, okay. Untuk hiburan semua di Geng Pagi.
0: Kita terus dengan info kesihatan lepasnya. Iaitu mengenali ubat-ubatan palsu, pertanyaan dan aduan ubat. Bersama dengan
1: Jessica Low.
0: Ya. Yeah.

0: Info Kesihatan.
1: Selamat pagi dan salam sejahtera. Saya Jessica Law, pegawai penguatkuasa farmasi dari Seksyen Penguatkuasaan Farmasi Bahagian Miri. Tajuk untuk info kesihatan hari ini adalah mengenali ubat-ubatan palsu, pertanyaan dan aduan ubat. Ubat tiruan atau ubat palsu merupakan sediaan ubat yang mempunyai nama, rupa bentuk, label dan packaging yang serupa dengan sediaan ubat yang telah didaftarkan oleh pihak berkuasa kawalan data PBKD Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. Ia sengaja ditiru untuk mengelirukan pengguna dalam mengauk keuntungan yang tinggi. Ubat tiruan biasanya dihasilkan di dalam operasi penghilangan tidak bersih, tiada kawalan mutu serta persekitaran yang tidak terkawal sehinggakan sebarang kemungkinan seperti pencemaran kuman atau kehadiran logam berat di dalam bahan mentah boleh berlaku. Ianya dapat dijual dengan harga yang murah kerana proses penghasilannya yang dijalankan di dapur, tandas maupun belakang rumah di samping penggunaan alat dan bahan yang murah serta tidak bersesuaian. Berbanding dengan ubat tiruan, ubat duleng telah dihasilkan melalui operasi penghilangan yang diakui benar-benar sesuai dengan operasi penghilangan ubat. Ubat tersebut telah pun diuji dan mempunyai tiga kriteria penting iaitu selamat, berkesan dan berkualiti. Walaupun terdapat peruntukan undang-undang bagi menjamin pengguna memperolehi ubat-ubatan yang selamat, berkualiti serta berkesan, sikap tamak halubat serta tidak bertanggungjawab di kalangan segelintir individu atau syarikat boleh menyebabkan kesihatan pengguna terjejas atau pengguna menghadapi risiko maut. Ubat yang ditiru oleh syarikat atau individu yang tidak bertanggungjawab ini biasanya merupakan pakai ubat penahan sakit, ubat perangsang seks, ubat yang mengawal alah ataupun gatal-gatal, ubat titis mata, salap dan ubat yang boleh dibeli terus tanpa preskripsi doktor. Hanya ubat yang mendapat permintaan tinggi dari orang ramai sahaja ditiru kerana ianya cepat dan mudah untuk dijual dalam mengauk keuntungan yang berlipat kali ganda. Kebanyakan ubat-ubat tiruan ini dihasilkan di Malaysia sendiri dan negara jiran seperti Indonesia dan Thailand. Walau bagaimanapun, agak susah untuk mengetahui tentang tempat asal ianya dihasilkan kerana ia didalangi oleh sindiket-sindiket yang ganas dan licik dalam menyembunyikan kegiatan mereka daripada diketahui oleh pihak penguatkuasa farmasi. Biasanya, ubat tiruan dijual di kedai-kedai runcit yang ada menjual ubat tanpa memerlukan preskripsi daripada pengamal perubatan dan toko-toko ubat. Kebiasaannya, ubat tiruan ini dijual secara borong kepada peruncit dengan harga yang murah, menyebabkan peruncit-peruncit ini memilih untuk mendapatkan ubat tiruan berbanding yang asli untuk mengauk keuntungan yang lebih. Ubat-ubat ini dijual kepada pengguna dengan harga yang sama dengan ubat asli untuk mengelakkan keraguan di kalangan pengguna. Ubat tiruan adalah ubat yang tidak berdaftar dengan pihak berkuasa kawalan data PBKD KKM. Individu atau syarikat yang menghilang, menjual, mengedar, mengimport atau menggunakan ubat-ubatan yang tidak berdaftar dengan telah melanggar peraturan-peraturan kawalan dadah dan kosmetik 1984 di bawah peraturan 7-1A. Jika disapit kesalahan, individu boleh dikenakan hukuman denda tidak melebihi

0: Ya, 11.33 minit pagi ketika ini Fasta dan juga LY masih lagi menemani anda. Ha, hujan di sebelah permai di sebelah tu dan Senadin Lutong pada masa tu.
1: Oh. Betul.
0: Kita masih mendok sejuk di kita dalam konti tu kan?
1: Sejuk. Mana nak kurang sehat kan? Tadi kita ada pun bersama dengan info kesihatan kan tadi kan Fas?
0: Ya, betul.
1: Berkenaan dengan ubat lah tadi nak.
0: Tajuknya makanlah ubat jika anda sakit.
1: Betul lah kan? Sinya mana kenali ubat-ubatan palsu.
0: Salah.
1: Jadi betul. Kalau kita sakit jangan makan ubat palsu tau si. Ubat tiruan lah maksudnya tadi Fas.
0: Oh benar. Terima kasih Mama Sofia mendengarkan kita di dalam bas pada masa ini. Yang ada dalam bas pun buka siaran radio kita. Terima
1: Alhamdulillah,
0: kasih.
1: Alhamdulillah. Terima kasih untuk semua.
0: Dalam bas Mama perjalanan.
1: Mama ya?
0: Balik ke Senadin.
1: Oh, balik Senadin.
0: Bas ke Senadin pada masa itu.
1: Alhamdulillah.
0: Terima kasih mendengarkan kita. Hai warga-warga. Yang
1: bas
0: dalam
1: mat.
0: Bas.
1: Di dalam bas.
0: Miris smart. Miris smart. Ya, Kak.
1: Miris bas smart.
0: Bas pintar miri itu.
1: Miris bas smart.
0: Kan. Saya tahu nama Indok, bas tu apa
1: Indok
0: tu.
1: Tahu. Betul lah ya. Bas pintar.
0: Bas pintar lah.
1: Bas pintar lah.
0: Cari balik namanya. Betul lah kan.
1: Betul lah
0: nama basnya. Terima kasih mendengarkan
1: smart
0: kita.
1: Bus. Smart bas.
0: Suka naik bas ya. Kami suka duduk belakang sekali.
1: Betul. Jadi apa kata rasa kembali ke zaman sekolah
0: dulu
1: bas?
0: Kan. Duduk belakang sekali tinggi jak cerminnya. Hoi. Rasa nampak kerja di luar kan.
1: Tapi kan kalau LY lah bila kan naik bas lalu pergi sekolah naik bas tak nak tadi Fasa. Okay. Bila di depan kan rasa macam perempuan Melayu terakhir pula. Tapi kalau di belakang.
0: Di belakang. Oh, rasa gitu. Betul lah kan.
1: Rasa gagah rasa bila di belakang. Neng benar happy rasa kan.
0: Siapa yang duduk belakang memang.
1: Betul-betul macam pas.
0: Lepas saya tak mudah langgar bam. Mereka melompat-lompat. Yalah disuka tidak ada aduh. Okey dia. Terima kasih kepada kerajaan menyediakan bas percuma untuk rakyat-rakyat di Bandaraya Miri itu. Ya, bas pintar miri ditambah jika sambutan menggalakkan. Tambahlah laluannya. Iaitu laluan ke Hatta Harap lah ada laluan ke Belah Piasau nun. Belah
1: Piasau.
0: Senang kalau nak pergi servis kereta balik ke ATM tu naik bas lagi kan. Dapat ada lah bas pergi ke Lambe nun. Nak pergi ke Lambe nun ada lah bas dapat pergi ke Kampung Lusut rumah Reza LY kita.
1: Boleh.
0: Yalah kan. Okey. Jom kita nak berhibur lagi.
1: Lagu apa?
0: Lagu Sayang Orang Sama.
1: Lama sih dengan lagu tu.
0: Ya ke? Tidak apik. Selamat bertugas apik ke?
1: Dia sayang orang sama. Imagine tak setianya, oi.
0: Betul.
1: Okeylah, yang tahu lagu tu boleh nyanyi bersama-sama dengan Adira Suhaimi dengan lagunya.
0: Sayang orang sama. Seperti Fas menyayangi isteri orang yang
1: Alhamdulillah.

0: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: 98.0 FM di Bandaraya Miri, Miri FM.

0: disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Info solat di Miri FM.
2: Ya muslimin dan juga muslimat, disampaikan waktu solat untuk hari ini 30 Jun 2026 Masihi bersamaan dengan 14 Muharram 1448 Hijrah. Bagi anda yang berada di Zon 2 yang merangkumi Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan juga Marudi, maksudnya solat fardu Zuhur tengah hari ini iaitu pada pukul 12.30 minit tengah hari, solat fardu Asar 3.56 minit petang, solat fardu Maghrib 6.40 minit petang, solat fardu Isyak 7.55 minit malam dan solat Subuh keesokan paginya 5.04 minit pagi 1 Julai 2026 persamaan 15 Muharram 1448 Hijrah. Selamat menunaikan solat fardu kepada muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

0: Ya, 11.49 minit pagi ketika ini. Kalau anda saksikan di Sukan Plus, memang sangat mendebarkan pada masa ini. Netherlands bertemu dengan Morocco. Sebabkan penalti. Dah seri satu sama tadi, Kak.
1: Berpeluh dah fasa.
0: Gol ke tidak? Gol ke sih? Si gol teh? Gol masuk. Masuk Netherlands. Masuk.
1: Ya.
0: Kalau kita nak tayang, okay? Boleh. Mesti semua tengah yang ada nanggar menonton dah pagi tu kan.
1: Masuk ke sih?
0: Masuk ke sih kan? Tangga sekali lagi kan? Kita masuk kan? Jalan-jalan. Gol!
1: Benar.
0: Itu dia. Morocco gol. Maksudnya Morocco 2. Netherlands pun 2-2. Masih ada 2 lagi. Sepakan keempat, sepakan kelima tu. Yang mendebarkan pada masa tu.
1: Yang boleh kita saksikan di Sukan, siaran Sukan Plus pas. Untuk siaran langsung Piala Dunia FIFA 2026.
0: Betul.
1: Okey, nampaknya sama. Pun tugasan lepas tu lah Fas sambung gi.
0: Lepas tu lah. Okey, nampaknya sampai di sini saja tugas kita. Atau gol ke si Netherlands tu? Si gol! Tersasar. Kami dah agak dah.
1: Udah.
0: Morocco yang menang.
1: Udah.
0: Walaupun mendebarkan. Okey.
1: Nuju empat belalang.
0: Si tentu kita cakap kan. Ada pula Morocco masuk gol lepas tu lah.
1: Alah. Kita doakan. Kita yalah. Doakan mana-mana pasukan menang. Nyala ya.
0: Nyala ya.
1: Ni lagu last kita.
0: Tu dekat sini tadi.
1: Dekat situ. Okeylah.
0: Ni mouse ni teh.
1: Ni mouse. Tok ambil mausnya. Okey, terima kasih untuk rakan-rakan kita yang berada di Live TikTok Mira FM. Juga supaya banyak yang telah pun hadir. Alhamdulillah yang dengarkan kita di kenderaan Faso, di rumah.
0: Di rumah, dalam bas juga mendengarkan kita pada masa ini. Terima kasih kepada anda semua bersama teman dengan Fast and Why. Tidak gol juga.
1: Si gol juga. Siapa?
0: Semuanya tengah nervous. Faham keadaan.
1: Tapi lepas tu kita nak berhibur dengan lagu penutup nak Faso.
0: Betul, lagu penutupnya.
1: Dari?
0: Dari Siti Nualiza dan juga Cakrahan. Esok bertemankan DJ Leo dan juga Chas yang menemani anda di Geng Pagi. Pukul 12.30 hari kita akan ikuti berita YFM dan juga hari Selasa hari ini YFM Bintulu. Terima kasih juga kepada anda yang telah pun komen di ruangan TikTok dan juga di muka buku kita pada pagi ini.
1: Terima kasih kerana sudi hadir untuk bersama-sama menemani LY dan juga
0: Fals. Terima kasih Haji Alim selalu. Ini adalah lagu terakhir untuk anda semua. Seluruh cinta. Cakrahan dan juga Siti Nurhaliza.
1: Istimewa untuk semualah.
0: Yalah kan.
1: Seluruh cinta kami untuk anda yang mendengarkan kami, yang bersama-sama kami di Mira FM.
0: Ya, Fas akan kembali lagi hari Sabtu kelak.
1: Okeylah, jumpa lagi lah.
0: Jumpa lagi. Bye-bye.

0: ميري اف ام مصر بالمعلومات.
1: Selamat tengah hari, iaitu kita bergulai dengan aku, Imelda Johnny, pada berita tengah hari, hari 2, 30 hari bulan 6, 2026. Perintah Benom berarti ke peminta nyambung jalan baru di menua pesisir Sabah, Ngau Sarawak. Sapit Menteri Besai, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, madah ke pengawak ngagak jalannya ungkup sekedar kenandur ke agi bedau bisik akses jalan ngagak menggeri besai. Ia madah perambunya dekat di perunding ngambil ke dipasuk dalam bajet 2027. Tajap pihak ia madah ke pengawal berjalan ke projek infrastruktur barunya agi nitiah ke atur ngau prosedur ke udah ditetap ke upis Menteri Perkara Wang ngau upis Kerja Raya JKR. Ia kemegak Menteri Pemansang Tumpuk Pendiau ngau wilayah madah ke upis menteria dekat berarti ngau silik agi perambu ngagak jalannya pengudah randau ngau raban ke bekawa tembuk di perunding ke. Upis Menteri Pelajar Tinggi benom berarti ke baru perambu ngagak sebuah koles asrama di Betung diulih nampung kira 700 ikut nembiak. Perambunya dikenal ngerembai ke akses ngagai pelajar ngelatih teknikal serta vocational TVET di menua pesisir. Sapit Menteri Pelajar Tinggi Adam Adli Abdul Halim madah ke sebuah kolej asramanya dekat merik pemayak ngagai bala nembiak ke benung belajar bak politeknik Metro Betung Sarawak ngau kolej komuniti Betung. Yang madah upis tanah ngau survei menua udah merambu tanah ke diempu perintah besai tinggembuan 8.8 ika pemesai ke alai tabak endur niri ke asramanya. Ia madah munyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyawet tanya Rikaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. 11 Komiti Pemansang ngau Pengelikun Genturun Pendiau JKKK bak kanan menua Batang San di Seri Aman nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP bak penyampau RM45,000. Agih belanjanya disewak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Semanggang Datuk Francis Hadin Hollis bak sebengkah pengerami Kampung San Unggul di Seri Aman. Datuk Francis madah Perintah Sarawak benar ngemansang ke mayuh bengkah projek pemansang bak kanan menua Semanggang. Projek pemansang tu nyangkaum ngagak jematan Batalupa 2 nyerurik Jalai Ulu Paku ngagak jematan Semin Kampung Beleti ngau ngadu ke Jalai Berayun Basi ke Stuga. Sekedar hari projek tu dekat ngemanah ke agi perengka guna infrastruktur ngerembai ke akses ngagi kanando bertanam bertupik baru serta merangsang ekonomi rakyat. Berobak ngonya bak Sita Tanjung Datu bisik 13 ikut orang nerima geran projek Mid Menua Pesisir MRP tibulih RM95,000 di Lundo. Ceknya disuak ke Kaban Kaunsel Negeri Sita Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak pengerami ma'a hijrah renggat pelilih menua Lundo. Bak pengeraminya yang megak bisi merik bantuk pelajar ngagai 21 ikut nembiak palam pelajar tinggi bak penyampau RM10,500 ngau megak pemerik ngagai 10 ikut orang asnaf. Bantuk khasnya megak diberi ngagai Pertubuhan Kebajikan Islam Malaysia Perkim ngau upis Amanah Kebajikan Islam Lundo. Nyalakan berita tengah hari hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Rosita Ampung serta disalin Desmond Ganai hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari pendengar, dia tu kita bergulai dengan pengelola program kami hari YFM Bintulu bak awak ngelah tengah hari.
2: Ya, terima kasih Imelda.
3: Bintulu 97.5 MHz.

Jadi dulu beri selamat tengah hari peningan agar kita ke berlangsung kami kemudian ke kami. Jadi dia tu jam pukul 12.07 minit tengah hari. Lalu tadi pukul 12 kita dengar ke berita tengah hari hari YFM Bahan Kuching. Lalu dahnya kita terus berlangsung kami ngelola tengah hari YFM Bintulu. Lalu bakal selama berkulai kita nyentuh ke pukul 3 ngalih hari tu laki 12 ke pukul 3 ngelah tengah hari nintian tengah hari 12 ke pukul 3 ngelah tengah hari. Lalu idara hari Bintulu Bintulu FM ianya nintian hari 2. Jadi ngarap ke berita kita peningat pula manah magang ngarap ke gerai serta maka rindu-rindu selalu ngembuan penglantang maka nyak ke dua perkara nyak kenang ya semua kita kok ke dua perkaranya inyak pengerai ngau penglantang dalam penghidup penglantang berarti maka ya nyalai nyak pengharap aku ngai kita semua kita gerai serta diau dalam penglantang. Jadi ngarap ke berita kita peningat bila mana magang menyukuku tadi lalu ngarap ke program kami terang didengar kita nak milih di luar kita cam ke dia tu.

laku ke terubah bong lo tengah riwai FM Bintulu. Laku nyak tadi nama lakunya ianya Blues Renjan. Ya, faham lagu ni ya. Laku ke terubah kita ngarap ke terperindang. Lalu pia mega ukai siti lagunya cak tamayuh lagu ke bukai udah ditusun. Udah dirintai ke bawah ngelah tengah hari. Hari Bintulu FM 97.5 MHz ya. Jadi 97.5 MHz nya peningah frekuensi Radio Bintulu menua Bintulu ya. Jadi kita bak menua Bukai, Nur Bukai ningah meh program teka ngelah tengah itu nitih ke frekuensi ke dan didinga dikena kita ke ngelamak tu au. Tidak juga kita 97.5 contoh ya di Betung tau ke di Miri ni ya Nadai ya ke Bukai lagi kadang nak siaran nak bahasa jaku nama kita nak nemu tang titih meh frekuensi ke bak nang yang dikena kita ke ngelamak tu nam. Ya jadi ngelah tengari WFM Bintulu sehari itu kita berkulai ngelaku ianya DJ Ruth Anampung atau ke DJ Perincing lalu tusun program kita bawa ngelah tengari bakal selama peningah tidak berubah ya 12 tengah tengah itu lagi nanti dekat maca pesan berat nanti bisik lalu dahnya 12.45 kita berkulai kami bawa tukar boleh ngaku buat program nemu kita ya. Nyadinya duitik program tukar tusun program jam tik keterubah ngelah tengah hari 12 dari pukul 1 ngali hari. Nama nak lawak kita, kayuk kita ke tengah hari tu peningah. Bisa berlawak ke tubuh.

Ical China la peninga baru dah mereka ketai ngau lagu yat ke diberi nama Tubuh Pang. Jadi Tubuh Pang tu peninga. Nantul ya dempok nama ya pang. Nyalai bisiknya tubuh manis tubuh pang tu. Kadang-kadang okey kadang-kadang nang ngai nyadi dempok nama ya pang ya nemu kita assign ya. Jadi udahnya kadang-kadang mau kita meli atau ke nanti kita tempung ni kok nak ngamuk kita mayuh ngelalani bagi tubuh manis tubuh print tubuh apa semua ya. Lalu mayuh kita ke nyenang yang ikak tubuh manis tubuh manis. Dia tahu pedih nak kalau dia pedak ditemu kita ini. Jadi hanya cerita tubuh tentang buat lagu Tubuh Pang tadi sama-sama kita berarti kalau lagu tadi bisa berarti kalau lagunya. Ya, jadi ke sekali itu limpang kita ngake berita Gayari. Jadi Gayari kami dia bin dulu jam ke dia tahu bisa panas, si ayan mata panas tang tajapan pihak peninga berengkah hari pukul berapa ne dini hari tadi rang dalam ya jam toka pukul 3 dini hari banget hujan kami di Bintulu nyau irau nangi gati ngarapkan ndak hujan tadi ndak ya berjarit nyentu angkai ya, tengah hari pihak ke ati ya kaun tadi nak nyangkuang bala bukai di pintu lo tang senin je agak nasib gaya nyau dah pukul 9 pagi tu tadi teduh kami di pintu lo dini hari tadi banget hujan ia ke bak nur ke tengah pasar tunggak pasar kita kaku bak nur bukai di pintu lo nyangkanya dulu bisik dulu di hujan nyangkanya pukul 10 malam kini 12 tengah malam tang ya bak tunggak ke pasar pintu lo di tu pasal lama. Ya hujan muak ke dini hari pukul 3 pukul 2 pukul 4 kini tak sebakar tapi ya jadi nyak gaya hari kami di Bintulu jatuh dah teduh bisi ayan mata panas tang nak ke bisa nak perencian.

0: Ya, peninggal Florence lo sang ke bujang ko ya. Ya, dia tu ukai ke bujang aja orang laki tu sang ke bujang. Ino pan tau saru kita kumai kita dara ya. Jadi nya meh ubah dunia peninggal. Pandai-pandai kita meh berarti ngelala lalu pia meka anang terperasa. Anang tau anang ngai ke kita nyau asa ya. Anang terperasa ngai ke kita nyau asa. Nya tadi lagu Florence lari Florence lo lagu sangka bujang ya. Terima kasih ngakai bala kita ke sini apa sekali kenya ba Facebook Artin Bintulu tau ke ba TikTok Bintulu FM. Terima kasih ya ngak kita semua. Terima kasih yang kini sabai. Selamat tengah hari DJ mana hari di Serikai aku manduak tubuh tau kai tubuh pang tubuh manisnya. Bolak kakus nang bisik bala kita yang tadi ke tengah rito ngkayu kita yang tadi tubuh ya. Siti ring kayu kita tubuh Willy Tan, terima kasih besinya apa lupa yang mengaku kita kebukai terus boleh ngok kami ngelak tengah riwayat FM Bintulu nyentuk ke pengujung program kita pukul 3 ngali hari itu lagi ya. Jadi menyuka aku berita kedekat dikunci kaku lagi peningah endang ya lebih lagi berita kami di Bintulu tangkai dia tu lagi ya besik maya anti aja terus ke boleh ngok kami.
1: Berhormat Senator Datuk Seri Amir Hamzah bin Azizan Menteri.
2: Untuk terus melindungi rakyat daripada kesan langsung krisis tenaga ini, kerajaan mewujudkan buffer atau pemampan dengan mengekalkan penyasaran subsidi RON 95 dan diesel pada harga yang ditentukan dan menentukan harga minyak yang tidak bersubsidi supaya sejajar dengan harga pasar. Tindakan ini melindungi sektor-sektor kritikal yang masih menikmati diesel bersubsidi seperti golongan nelayan kekal menikmati diesel pada harga RM1.65 bagi kenderaan-kenderaan pengangkutan awam darat termasuk bas sekolah, bas ekspres, ambulans dan bomba pada harga RM1.88 seliter, kenderaan logistik berkelaikan dan pengguna Sabah Sarawak pada harga RM2.15 seliter.
3: Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
0: Jadi ya, peningkat sekali itu aku dekat natai ke pesan macam pesan ke bisik diterima kami, pesan berat. Jadi bisik duit itu hanya keterubah itu pesan dituju ngakai bala kaban belayan nak ngira jauh tau ke semak ti ngelala niang ina anak jimbai. Ya, ke ngelala niang ina anak jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ti udah setahun udah ninggal ke dunia tu ya. Jadi pengawak sembiang ingat ke niang ina anak jimbai ti udah setahun ninggal ke dunia deka diatur kena 4 hari bulan 7 tahun 2026 ianya hari 6 tu pukul 7:30 lemai ba rumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Nyalai sekali lagi nandu atau aku nandu pesan tu. Jadi pesan tu dituju ngakai bala kaban belayan nak ngira jauh tau ke semak ti ngelala niang ina anak jimbai. Jadi kita dipinta datai ngakai pengawak sembiang ngingat ke niang ina anak jimbai. Ti udah setahun ninggal ke dunia tu. Jadi pengawak sembiang tu dekat diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 tahun 2026 lalu pengawak dekat berengkah pukul 7:30 lemai Nur ianya berumah lumur 27 kampung Sebemban Lundu. Lalu ke siti tu pesan ngetas ulit. Jadi pesan ngetas ulit niang Gerald Lansam nyalai pesan Gerald anak Lansam Alai pesan dituju ngai semua kawan pelayan nyak di Miri, di Bintulu, di Sibu, di Semanggang, pian meka kawan pelayan bak Sebu Ulu di Banting, ngau meka nak tinggal kawan pelayan di Kuching. Nyalai pengawak ngetas ulit niang Gerald anak Lansam deka diatur kena hari 6 tu 4 hari bulan 7 bak rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching lalu dekat diatur pukul dekat berengkah pukul 7 lemai. Nyalai ya sekali lagi pesan macam pesan tu jadi pesan tu dituju ngai semua kaban belayan di ngelala niang Gerald anak Lansam. Jadi minta kita datang ngai pengawak ngetas sulit niang Gerald anak Lansam. Kedeka diatur kena 4 hari bulan 7 2026 ba rumah lumur 101 lorong 1A Taman Boulderville Jalan Stephen Yong Kuching lalu pengawak ngetas sulit tu deka diatur deka berengkah pukul 7 lemai. Nyalai harap ke pesannya tadi terang didinga bala kabang belayan ke di tuju pesan lalu nanti bisik pesan kita penting kita peninga bisik pesan berat deka dikunci kena taika ada salah tahu kita nganjung ngakai nini stesen RTM sekali kenya Seriaman FM Sibu FM Bintulu FM Miri FM tau ke YFM Iban Kuching ya. Jadi agak menang kita ngau lagu lebih lagi kita kandang ya entap hati begolai ngau kami ngela tengah hari YFM habin tu lo begetil anam ketil tengah hari tu makai tengah hari tu kai maya begetil.

Iya, jadi bisi sebala peninggal kita ya ke boleh ngaku bahwa ngelat ngari hari Cito Bintulu FM bisi nyap sangkok kelaku bisi madah hari Betty bisi madah ke nanya bisi nanya nama siapa penyanyi ya jadi penyanyi lagu Begetil tadi ianya Betty harap kita terperindangau lagunya lalu PM ke meri selamat tengah hari ngagai bala peninggal kita ke bukai lebih aki ke nyapa bahwa Facebook Cito Bintulu Kalina Bugis nyadi ko ya meri selamat tengah hari Anggen Walina ya muka meri selamat tengah hari kita peninga ini tinggi muka nyapa sam jelek pengok DJ ko ya panas di menua betung sida di betung panas alu dah nya Rica Unup nyadi ko ya bedau pansut mata panas di nina menua ndur Rica Unup tu nyadi pemegak selamat tengah hari ngakai apai lambai nyapa selamat berjalai ke pengawal ya nyadi peninga di Bintulu tu nyoka tu penghujung bulan 6 tu nih 30 hari bulan 6 tahun 2026 nak berasai peninga ya ko kaku ama nak berasai tahun tu nyudah hari kepenuh di sari tu bulan 6 udahnya pergi lah bulan 7 jadi di Bintulu bulan 7 tu asai bedau wisi pengerami bok pelilih menua Bintulu kaku tang tu ngak ngakai pelilih menua sebawah sedak ya rami sedak ya bulan 7 tu berapa hari bulan tau ke pengerami nama au laki aku berkongsi ngau kita nah. Jadi inti di betuang madah panas selalu di Bintulu pan panas jam kedua tu sebenarnya dini hari tadi ngau pagi bisi hujan di Kuching pihak ke Tenten 59 jadi sama-sama metuk sama rata pukul rata bisi panas bisi hujan bapanas berhujan makitai pihak ke lagu kita ke sekali tu

Ianya lagu hari Auraban Fly High Band, lagu ke diberi nama Berpanas Berhujan. Jadi sebentar kita mulai buat program nemu kita merindang kita ngau sitik lagi lagu tu hari Juni aman. Ya, bisip dengan kita minta tebahkan lagu tu. Minak berpangan aja.

Ya, jadi ha pendengar, udah datai buat jam toko maya tadi kita gulai toko kita boleh ngaku buat program nemu kita. Jadi berita ketika dikunci aku ke sekali tu buat awak toko buat program nemu kita nya ngenang tahu disebut kita adat tu pendengar. Ya nya berkawal ngau adat nikah ya, kawin. Jadi melaki bini itu. Jadi tu buat menua Cina peninga bisi siti raban bangsa. Sida tu raban bangsa ke minoriti mimik tubuh ya. Ianya raban bangsa nasi ngau meka raban bangsa nama siti dak ne. Raban bangsa musuo. Raban bangsa nasi ngau musuo di menua Cina ya. Jadi adat nikah sida tu jauh berbeda dari mayuh adat nikah buat dunia tu ya, raban bangsa bukai di dunia tu. Jadi adat nikah atau ke adat belaki berbini sida ke di kumain tadi poliandri persaudaraan. Ianya siku induk nanti ya belaki, ia ukai seminak belaki ke siku lelaki ya cak. Tang mega ia lalu jadi ngau menyadi lelaki laki ya. Ah, nyak ya, peringan eh. Nyalai raban bangsa nasi ngau meka musuo tu sida lebih lagi raban bangsa nasi sida diau ba siti genturung peniau bernama Ia. Genturung peniau Ia tu ba garis antara menua Sichuan ngau meka Yunan. Nyalai nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tu dulu ngenang sida ke raban bangsa nasi tu peningat. Nama kebuah orang Hindu bangsa nasi tau ke adat nikah bangsa nasi tau bangsanya. Maksud, reti itu aku tadi tahu ya, berbeda bakanya peninga. Tentu bisik kebuah. Nyalai kebuah ya. Kurang tanah endur sida ya bertanam betupe ya. Jadi genturung peniau ia tu peninga atau ke menua ia tu jak mayuh aki ke bebatu lalu mimit ajak ke bisik tanah. Nyalai kengkak endur ke bisik tanah nang dijaga sida ya di intu sida mamanah. Ditanam ngau sayur, ngau buah, lalu meka duar sida ya niri ke rumah, ngau meka nginang jelu tupik ya. Nyalai kedua kebuah sida orang Indo bangsa nasi itu nanti belaki ke sikuk lelaki sida ya lu jadi ngau menyadi lelaki, menyadi laki ya, menyadi laki ya, menyadi lelaki laki ya kebukai maka ya, ukai ke sikuk lakinya aja. Nyalai kedua nama kebuah sida bangsanya dikena nyeliah ke berbagi reta. Nyadi lelaki raban bangsa nasi itu peningan ti berbini dia ada tanah pusaka sida dekat dibagi ngakai induk toka ngakai bini sida ya. Nyalai mayuh anak lelaki nanti mayuh anak lelaki buat siti-siti ruang bilik mayuh gak tanah dibagi. Contoh nanti buat siti ruang biliknya peninga bisi 5 ikut anak, 3 lelaki 2 indu. Nanti 3 ikut anak lelakinya tadi berbini dia ada apa inai sidang tadi dekat magi tanah ngagai tiap ikut bini anak lelaki sidangnya. Nyah ni nak peninga arwah tau nada yagi tanah nanti bakanya ya. Udah gak tanah menua sida mayuh bebatu mimit ke tanah. Jadi nanti anak lelaki sida ya babini dibagi gak tanahnya. Ngain tu nyadinya peningau ni. Nyalai nyak meke buah nanti siku ari sida menyadi ke lelaki tadi ya. Siku udah dulu babini dia dah menyadi lelaki ke bukai ya ke lelakinya ukai ke induk menyadi ya ke lelaki ke bukai tadi ndak babini laban nanti menyadi itu dah dulu babini bini menyadinya tadi pan lalu nyadi bini sidak ya nanti sidak bisa menyadi lelaki ke bukai tu kaku dan nyalai itu lalu nyelamat ke tanah sidak ari dibagi. Nanti tiga ikut dari menyadik lelaki. Nanti tiga ikut tadi babini nak sama induk. Nak bakal nitiah ke adat kita. Siku lelaki jadi dengan siku induk. Jadi dengan sidak tu siku induk tadi jadi ngakai siku lelaki. Lalu nanti lelaki yang tadi bisik menyadik lelaki kebukai. Menyadik lelaki kebukai pan. Menyadik lelaki ya. Kenyak peningah. Nyalai
nya ke buah ti kedua ke buah halai induk Raban Bangsa Nesi tadi entik sidak ya belaki sidak ya belaki sidak ya lu ukai sebenak jadi ke sikok lelaki ya jak tang ya lalu jadi ke menyadi lelaki laki ya ya. Lalu ketiga adat bangsanya Megak tau ya ngasuh kaul ruang bilik sudah teguh kukuh ya rat rapat nyalai siti rumah siti tapak rumah tapak rumah tadi lalu sikuk bini dempu semua diri menjadi lelaki kaul diri sebilik sudah ya teguh lalu nadai berbuat ke pemisi nadai berbuat ke toh nadai berbuat ke tanah ya nyalai bekeni atur adat nikah bangsa Nesi itu dia ada anak lelaki ni ketuai hari sudah kemenyadi ke lelaki itu nanti berbini dekat diatur apa inai udahnya menyadi lelaki ya kebukai lebuah udah cukup umur bujang tak cukup umur tau alai berbini dia menyadi lelakinya tadi lalu terus bisik bini ianya bini menyadi laki lelaki sudah keudah berbini nak lagi diatur rami nikah. Menyadi lelaki kebukaan terintik berbini. Nada lagi atur nikah. Nada lagi diatur rami nikah. Laban bini menyadi sidak ke dulu. Nang udah nyadi bini sidak ya. Okay. Ngarap ke kita nak pedas palok. Ninga. Ninga. Nemu kita ke sekali tu peninga. Jadi. Lalu nyak kebuah ya tiga kebuahnya peninga tiga perkara nyak ke ti ngasuh orang induk bangsa Nesi ti belaki sidak ya lo belaki sidak pan nyadi sidak pan nyau mayuh laki enti laki yang tadi bisik menjadi laki kebukai ya aduh lalu udah nyak peninga bekawal ngau anak ya tentu kita bisik mengkak rundi yang bekeni kang anak deh biar enti menyadi ya sidak menyadi laki yang terdiri menyadi bisik tiga ikut diri menyadi laki bekeni kang anak deh jadi bekawal ngau anak nada isu jakuk mayari tu au nada isu nada utai diungkit nada utai kak dibangkit siapa apai amai anak ya nyalai semua anak hasil lari nikah ngau semua menyadi lelaki laki ya sidak ke anak tetap ngambuk semua laki nai sidak yang tadi ketika aku nak nyebut semua entik laki tadi bisik tiga ikut diri menjadi lelaki nyalai bala anak yang tadi pan nganggap semua diri menjadi laki apa yang tadi sama laki nai yang tadi ya nyalai retinya diri menjadi lelaki laki nai sidak ya semua yang tadi apa anak sidak ya jadi harapkah kita uliah nangkap teka ditusui kutub peninga kupan laban aku kemaca laban aku kengiga berita tu aku nemu tangka nusui ke kita nyangka kita tadi kak saruk tang tau didiga kita berita tu ne? Dia tu semua berita berujung jari magang tang tentu ke berita nyak berita kamat ne? Jadi nyak beraban bangsa Nesi lalu beraban bangsa Musuo tok siti bangsa ti mampang ari raban bangsa Nesi. Jadi kurang lebih ke adat nikah sida raban bangsa Musuo tu peninga adat bebini belaki raban bangsa tu kurang lebih ya. Jadi ketuai bilik ianya induk ya. Lalu induk ketuai umur beruang bilik sida ya. Sida raban bangsa Musuo tu di kangau Ahmi. Ahmi tu peninga ti berkuasa ba semua perkara untung urai induk raban bangsa Musuo ne. Jadi Ahmi tu ia ngatur belanja, ngatur duit ringgit sidak sebilik, reta tengkira pusaka sidak sebilik, ia magang ngatur, ia magang nyaga. Lalu semua perkara ia netap ke, nak tau dibantah. Pemutus ba Ahmi. Ya peninga ya. Lalu kedua, raban bangsa Musuo tu peninga tanah rumah ngau reta pusaka diwaris indai ngakai anak induk. Dia gak aku setuju. Lalu ketiga, raban bangsa Musuo, orang lelaki tu disengkaum beradat tikah raban bangsa Musuo tu peninga. Lalu ketiga, orang lelaki raban bangsa Musuo tu peninga tinggal, sidak ya tinggal diau berumah sidak empu. Teka rumah alaya da, teka rumah apa yang wina ya. Tajak pan ya udah berbini. Nyalai, pengawak sidak ya beribun. Buan, beribun buan ke anak. Anak dirimpu ngomaka anak menyadi. Nah,
dia kita berarti kan ya. Segi nak sebab kau ngau kita. Lalu keempat bangsa musuo laki bini nadai kawal kesah nak bakal kita ya. Sekali ke kita kena adat tikah kita bangsa tak kena tikah sayen ba opis perintah. Jadi sidak dia nadai nadai sah. Nama kita ada sayen sah, kita ada ya yang sudah diterang berpanjang pen sah. Jadi yang sedak dia nak peninga, sidak ya nak kawal sedak melaki bini, tajak pan sudah dipadah sedua itu jadi, tang sedua ya nadai, namanya nak dianggap ke sedua yang tadi kawal sedua ya ke amat-amat jadi melaki bini, sah, nak sah. Sidak ya nak dia serumah maka, bini dia berumah apa inai ya, bekenya maka laki dia berumah apa inai laki. Nyalai, maya malam hari baru laki yang tadi ngusung rumah bini ya lalu dahnya mesti pulai nak tau pula nak tau nak pulai ngakai rumah yang pu laki tu kaku nak tau nak pulai ke rumah yang pu rumah painaya sebedau kerbak tawas nyalentik seduai sama nada yagi pengerindu nada yagi penyayau ke pangan diri kaul melaki bini seduaya diputuskan berserarak nak ibuah berguna ke undang-undang sarak serta nak mega nak mega ibuah dipadah diterang ke bak pengulu bak tuai rumah bak kaban pelayan lalu nak mega berbuat kerta nyonya nyamai baknya nak tu nyamai ke aku kok aku peninga bak sidak ya mudah bak kita nak uliah di kemudah ke bangsanya peninga ya lalu kelima enti seduai yang tadi udah berserarak dia ada semua anak tadi dimpu inai nitiah ke inai atau ke dimpu bini nitiah ke bini lalu apa inai bini menyadi bini dekat sama ngibun dekat mesai ke bala anak ya dah nemu kita pendengar nyalai status adat berbini belaki bangsa nasi ngau meka musuo tu dia tu adat tu nyau macak nadai di kemeran kem laban nemiak rebak baru hari dua bengkah raban bangsa tu nyau dah mayuh minah gawak ke mengeri nyau mayuh dah belajar bersekolah bawa mengeri lalu sidak ya mayuh milih berbini belaki nikah nitiah kadat tikah monogami ianya ke di kemeran ke bapnua kita di Malaysia ianya sikuk lelaki sikuk laki sikuk bini ya jadi dah nemu kita jaga runding jaga mata jaga hati mua tampak perinci yang tucum ketawa berari asal jadi pihak ke Mark Bennett.

Jadi penyengah sekali itu kita bergulai ngau DJ Flora. Ya besi temuai, nemandak randau temuai seduai ke randau seduai ke sekali itu sama-sama kita ini ngau buat program temuai at YFM Bintulu.

0: Selamat hari raya peningat bertemu kita ba program bertemu ai kita ungkup minggu tu. Jadi ya temu ai ku ke ngali hari tu peningat ianya Cik Christina Lee, ianya siko penolong pegawai kesihatan persekitaran ya ari upis pengerai bagi menua Bintulu. Tentu ya keterubah tu ngelalu ke penatai Cik Christina. Nama berita nuan sarito.
1: Okay, sama ngali hari DJ berita ku mana lah bakal selama.
0: Okay, setahun tua tu nak bertemu mua ne, hau tang ya sigi orang ke sigi kak ketawa pun ingat kita nak meda belala belala ya ketawa aku ke lagi nyobai rerinya ne. Okay, jadi Cik Christina nama menyikoran ne perkara ya ke dekat di kunci ke nuan ya ke lebih lagi bakal ke ngali hari itu.
1: Keterubah ya, aku merik terima kasih ngagai RTM Bintulu laban udah merik peluang ngagai aku berkunci ke penerang berkawal engau ngemaran ke penghidup berpengerai ngagai semua bala peninggal. Bakal itu, aku dekat berjaku berkawal engau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 tau ke dikumai Akta 852 engau utai kepatut ditemu kita semua.
0: Oh, jadi nyak perkara ke dekat di kunci ke Cik Christina ke ngali hari tu peningah. Ya tadi bisa nyebut berkawal ngau Akta Kawalan Produk Merokok Demi Kesihatan Awam 2024 atau ke Akta 852 ya. Jadi minta nuan nerang ke nyangau sili agi tu Cik Christina ne ngambil ke lenak ke di dengar bala peningah tu apakah ke ngali hari tu.
1: Okey. Secara am, Akta 852 tu meh akta kenganti peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau 2004 di bawah Akta Makanan 1983. Akta tu udah digazet tau ke diwarta kena 2 Februari 2024 lalu mula berkuat kuasa ba 1 Oktober 2024.
0: Nanti diperhati kena ba 1 bulan 10 2024 ya udah digazet tau disebut udah 2 tahun metok nah. Lebih kurang berkenyak neh Cik Christina tang pelabak ko ka agi mayuh ke mensia mayuh tu nak nemu ngau siliak ya berkawa ngau akta ke disebut nuan tu. Jadi minta nuan nerang kenya ngau siliak agi tu Cik Christina.
1: Okey dia tu kami agi cakah meri penerang ngagai bala mayuh ngambil kesidak lebih merti ke pasal akta tu. Kena penemu semua, Akta 852 tu merangkumi 10 bengkah utama ianya 1. Pendaftaran 2. Pengiklan promosi engau tajaan 3. Kawalan penjualan 4. Kawalan harga, pembungkus, pelabelan engau pengilang 5. Larangan merokok 6. Tanggungjawab pengilang, pengimport atau ke pengedar 7. Pentadbiran 8. Penguatkuasaan 9. Bicara engau proceeding 10. Am. Dalam Akta 852 tu, reti merokok atau ke nginsap ianya nyirut atau ke ngesuh ke asap atau ke wap ari sebarang produk tembakau atau ke produk ganti tembakau. Ia megak nyengkawam orang kemegai tau ke ngawal produk kebenyala, dipanas, diwap ke tau ke diguna ke ngenak cara bukai. 3 bengkah itik produk merokok ke disebut dalam Akta 852 tu ianya 1. Produk tembakau. Ia ke udah diproses tau ke produk kengundan tembakau bakar rokok, cerut, engau tembakau ke nadai asap. Ia kedua, bahan merokok. Jadi bahan merokok tu ianya sebarang bahan atau kecampuran bahan ke diguna ke kena insap. Ambil contoh rokok elektronik engau vape. Ya ketiga, produk ganti tembakau.
0: Nyak tadi penerang ke Silik Mega udah dikunci ke Cik Christina tau kelebih lagi berkawa ngau akta ke bisik disebut ya tadi ni ngambil ke kita merti ngau Silik lagi. Jadi tanya aku ke bukai tok ngagai nuan Cik Christina minta nuan madah tau ke berkunci ngau bala peningah tua ke ngali hari tau madah kepalan ya ke nak tau ndur nginsap kelebih lagi ba atah kebisik disebut nuannya tadi meh ha minta nuan berkunci kenya.
1: Okay, penting amat ngagai kita dekat nemu palan tenda ulian dua nginsap ke udah diwarta ba'ata 852 tu. Ngambil ke kita ulian nyeliah ke diri ari dikena compound. Bisik 28 iti palan ti udah diistihar dijadi kepalan nda ulian nur nginsap. Tang bad itu aku semina nyebut beberapa iti ajak lah. Okay, keterubah ya, kawasan hospital tau ke klinik. Nombor 2, endur makai tau ke dikumbai kita kedai makai. Nombor 3, kedai tiba ikun. Nombor 4, bangunan dobi. Nombor 5, bangunan hentian pengangkutan awam tau ke bangunan endur palan pengangkut mensia mayu. Nombor 6, kawasan lapangan terbang tau ke airport. Nombor 7, kawasan premis perintah tau ke kawasan upi-upis perintah. Nombor 8, kompleks membeli belah tau ke dikumai kita shopping kompleks. Nombor 9, bangunan tau ke endur awam ke diguna ke kena pengawal agama. Ngambil ke contoh bakal masjid, gereja, tokong, engau kuil. Nanti kita dekat nemu engau siliat palan-palan bukai ke endak tahu endur nginsap, kita tahu medak ber website infosehat.moh.gov.my.
0: Oh, nyak tadi palan ya ke nak tahu nur nginsap. Bisik 28 tang Cik Kristina berkunci ke beberapa itik tadi ne. Jadi reti ya tau Cik Kristina, tau disebut kita mayuh nur. Tau ke mayuh ke palan tu tadi nak tahu nur nginsap ne. Tang menyukurah manah manya ngambil kenya uliah nyaga pengerai kita itu tadi ne. Jadi pia mega antik pun tarik penuan bisik nyebut berkawa ngau compound tu tarik ni Haji Kristina minta nuan merik penerang ngau siliak berkawa ngonya.
1: Mana amat tanyanya DJ. Laban berdalam Akta 852, kesalahan nginsap tu ulia dikena compound. Antara kesalahan engau nilai tawaran compound ianya K1, subsection 13-3, nada siku orang kebedau cukup umur ke ukai orang besar tuai atau ke dewasa dikemenar meli produk tembakau, bahan merokok atau ke produk ganti tembakau. Jadi sidak itu tidak ditemu salah dekat di compound RM50. Nombor 2, subsection 16-2, nadai orang uling insap berpalan ke endak tahu atau ke endak dikemenar ke. Entik ditemu kita boleh di compound RM250. Nombor 3, subsection 17-1, orang kebedau cukup umur endak tahu nginsap. Entik kita ditemu nginsap, kita dekat di compound RM50. Nombor 4, subsection 18-1, tok adalah lebih agik kepada tanggungjawab orang kebempu palan tok ketuan punya premis. Ambil ke contoh, toke kedai yang kena mempamer tanda larangan nginsap, kita dekat di compound RM250.
0: Oh, nanti diperhati ke Tok Cik Kristina, kira besar ke penyampau compound tu tadi. Ambil semit pun RM50 nah. Oh, jadi nanti dekat nanti semak kita itu tadi ne, tau ke mensia mayu atau Cik Kristina bisa medak tau ke tertemu ke orangnya tadi nginsap palan dua mensia mayu atau tadi ne. Dini sidak eul yang ngenatai ke report tau ke disebut kita itu jako Melayu aduan tu. Okey.
1: Okey. Sebarang aduan tau ke tanya oleh ngenat cara WhatsApp serta ke nama premis, maya kejadian, engau alamat penuh, ngagai lumur, 010-860-8949. Udahnya, aduan atau keriputnya tadi dekat diberi ngagai Jabatan Kesihatan Negeri, kebisik kawul ngambil kesida oleh ngatur ngamutar ke perkaranya.
0: Okey, ngarap kesama berarti kenya kini kita boleh ngagak report, kini kita ka ngenatai ke kelebih lagi infonya tadi ne. Cik Kristina berkawal ngau orang ke tik kita bisi mendak orang ke nginsapnya tadi na. Okey, jadi toknyu tanya ke bukai to tanya kedua penudi ku ngagai nuan. Entik sema bisi orangnya tadi Cik Kristina ne. Sida ya bisi hati dekat ngetu tau ke baduk nginsap dini sida ya uliah nguliah ke penerang tau ke bekeni sida ya reti ya tadi nguliah ke rawatan tau ke berubat.
1: Okey, untuk rawatan berhenti aring insap, kita tahu datang ngagai klinik ke semak engkau kita kebisik nyedia perkhidmatan klinik berhenti merokok. Rawatan berhenti insap kebisik disedia ke nyengkawam sesi konseling engkau farmakoterapi. Ianya meri ubat ke jadi ganti nikotin atau ke ubat ke uliah ngurang kepengingian dekat insap.
0: Oh, reti ya, sidak ya tau ngelawak klinik pengerai mah tu tadi ni, Cik Kristina nanti semak reka badok atau ke ngetu nginsapnya. Okey, tu apa nudin hati bapak pengujur randau tu ke ngali hari tu, nama jako tak ke lalau tak ke pesan ke dekat di tinggal kenuan ngagai bala peningat tua ke ngali hari tu.
1: Sebedau ngujung ke randau kita sehari tu, aku dekat madah sekali lagi, nginsap tu endak manah ke pengerai. Nya alai cukup berguna ngagai kita semua ngemeran ke gaya hidup ke berpengerai dikena nyeliah ke diri ari mayu penyakit. Aku megak dekat ingat ke semua bala peninga, ketagihan nginsap tu ianya sitik penyakit ke ulih diubat. Datai mengagai klinik-klinik ke semak ngau kita lalu berubat engau lengkas. Sebarang tanya ulih bertelepon ngagai kami, ba unit Inspektorat dan Perundangan Upis Pengerai Bintulu berarus telepon 086-858-200 tau ke ngelawa upis pengerai bahagian tau ke daerah ke semak ngau kita.
0: Okey, penerang ke cukup sili sudah dikongsi ke Cik Kristina li ke ngali hari tok peninga lebih lagi ya mesti nyebut berkawa ngau akta kawalan produk merokok demi kesihatan awam 2024 pia mega bekeni cara ngetung insa bekeni ngagak report sudah dikongsi kia sudah lenak mega di dinga kita bakal ke ngali hari tok. Jadi ya, sekali lagi meri terima kasih mayu hangga nuan Cik Kristina ke penerang kuda dikunci ke nuan.
1: Okey, sama-sama terima kasih DJ.
0: Awak jadi apa ni ngah? Akhirnya nak kau kita bukalah ngah kami bak dalam program temuai kita untuk minggu tau selama ngali hari ngah semua.
2: Ya, pendengar, ya, tadi kita berudah mendiang ke randau DJ Flora bergulai dengan Cik Kristina Lee, siku penolong pegawai kesihatan persekitaran. Harap kita sama dah boleh penemu bakawal dengan nginsap. Ukai teka, ukai pula ke pengerai nginsap semua kita nemu magang. Jadi ke nginsap tadi anti uliah. Baduk meh pia ya. Anak ngetu baduk. jadi ngonya ngunjung ke jam pukul 1.17 minit ngali hari. Lalu aki bukulai ngok kami ngelah tengari YFM Bintulu. Baru sejam kita dah mulai, sejam lebih, pekannya sejam 16 minit. Jadi kita yang kira bisa sejam 43 minit, 42 minit pekannya. Nah, ya, jadi pukul 2 tu lagi. Lagi kita dekat nitiah kayun dah tu lagi. Kini dah ya. Pukul 2 lagi berdau dia tu.

Ya, peninga harap kita terperindang ngau lagu dari Veronica Natasha nya tadi peninga lagu nuan ngelengka aku meleka artinya sama-sama belaka basrara. Nah, okey, harap terperindang. Lalu kita gi bisi lagu-lagu kebukai aku dah ditusun dipilih bawa ngelo tengah itu ngarap ke kita terperindang meh ngau lagu ke dipilih kami ya. Jadi peninga berkongsi ngau kita Siti berita tu aku tu ngamat ke janji tu laban tadi dah berjanji dekat nusui ke kita berkongsi kita berpestik pengerami ke diatur bulan tujuh tu tang tungak ke pilih menua sebawah ya. Jadi di sebawah sedak ya di sebawah dekat rami bulan tujuh tu berengkah tiga hari bulan tujuh ianya kedekumai pesta sebawah 2026

Lalu Nur ianya nang ya pasar sebawah dia area pasar sebawah lalu sekedar ari batang pengerami program kedeka diatur yang kawam pentas rakyat diatur rengkah 3 ngakai 12 ribulan ba panggau pentas rakyat pukul 7 lemai lalu dahnya bisik dekat diatur pekit ratu ibu kebaya dekat diatur kena 4 hari bulan 7 pukul 7 lemai ba panggau pentas rakyat pesta sebawah lalu sebawah bike show dekat diatur kena 11 hari bulan pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai buat waterfront sebawah. Lalu bisik sitik dah gitu ianya Battle of the Band dekat diatur kena 11 ribulan mekak dan tu muak ke malam berengkah pukul 7 lemai buat panggau pentas rakyat. Ya. Nyalain paket Battle of the Band tu peningam boleh dipasuk sebarang siapa ti rindu ke bermain kerban music. Eh. Jadi kita tahu scan QR code kita buat poster. Dini kat medak gigak poster, kita tahu gigak buat Facebook, gigak kita pesta sebawah 2026, scan QR code dia, isi borang lalu bayar. Ya. Jadi, penerang ke sila lagi tahu kita nanya ngakai ya ke ngatur ke dipadu ngatur ke pekiat tu ya, atau ke dikumai kita PIC ya ianya orang tengatur Battle of the Band Encik Dennis kita tahu telefon ngakai lumur ya 011-2996-9055 jadi nombor telefon dia nanti kita nak ingat kalau jampak DJ nyebut tahu pada kita bak tahu giga kita bak poster pesta sebawah 2026 bak Facebook ya hari bulan perudi ngau masuk Battle of the Band tu kena 10 hari bulan 7 lalu bakaul ngau sebawah power boat race tu sitik lagi program kediatur nyerumbak pesta sebawah sebawah power boat race kediatur kena 11 ngakai 12 hari bulan ianya hari 6 hari minggu pukul 8 pagi hingga pukul 5 lemai bak sungai ke mana tu sitik hari program ke cukup ngerinduk kati balah ya lalu tok selalu ya nang yang nerima sambut ke mana benar ukai semina ari bala kita di Bintulu tang meka ba menomno bukai bisik datai ngakai sebawah nanti ti diperhati ke waka tahun-tahun ke udah diatur ya yang nyang kau mesti dari Brunei meka saiku tahun yang kemarin dari Brunei bisik ngambil pagi masuk ba sebawah power boat race selamat ngali hari ngakai mami cigu Cinderella 5556 selamat lemai DJ ke hujan kami di Brunei kami di Bintulu hujan mak ke pagi tadi ya dia tu udah terdua bisik panas kami di Bintulu terima kasih ngakai mami cigu bisik nyapa bukulan kami bangla tengari FM Bintulu selamat ngali hari muka agai bala di Brunei ya jadi nyopulai ngagai pesta sebawah tu tadi peningah jadi ngagai bala kedekat masuk ngau sebawah power boat race kita tahu berarti ke berita tu tahu gigak penerang sama muka gigak buat Facebook pesta sebawah 2026 lalu pengerami jadi pesta sebawah dekat diatur kena 6 di bulan 7 pukul 11 pagi ya nyalai nyak berita bakal ngau pesta sebawah 2026

0: Iya, nyak munyi lagu Ari Steven Mail, lagu ke diberi nama Berani Mati. Jadi terima kasih hangga kita ke nyapa ba Tito Bintulu FM ngomong ke ba Facebook Tim Bintulu. Kita begulai ba ngela tengah hari. Jadi baka willing terimai nyapa ba Facebook Tim Bintulu selama ngalai hari ku ya, pian maka ngapai lambai. Jadi bisik nyapa maka ianya peningat kita hari ni tu hari sebawah ku ya, semenjala ke pengawal DJ mamam di sebawah. Nama di sebawah bisik Rian ban bisik peningat kita hari Brunei. Mami cikgu nanya, si Rian di sebawah ku ya. Ndak aku tu nemu. Ngai bulak ke aku, malik kita bulak. Ndak mau ku tak ngarap ke bala peningat kita di sebawah bisik madah berkongsi ke berita, berita buah. Di sebawah bisik ndak kini Rian. Di Bintulu tu bisik, tang meh. Gak cakap aku bakal awal keluarga apa ya, ya. Jadi selamat ngalihari mereka ngakai double line ke bajab si nyapa ke selamat ngalihari DJ ya. Jadi ke Siti tu peningah kedekat di kunci kaku berita bawa ngelah tengah hari ianya bakal ngau maraton tu ya, toker run. Jadi di Bintulu bisik diatur dua bengkah pelandak, Sitiknya maraton, Sitiknya run. Jadi Bintulu maraton dekat diatur bulan 8 ianya 2008 lalu di pasu ukai semina pelanda hari menua kita Sarawak tu ajak tak meka yang kaum sidak hari menua bukai lebih agi sidak kendang rindu ke pengawak Belanda ya. Lalu Bintulu maraton 2026 tu ialah bisi 4 kategori ianya maraton penuh 42.195 kilometer. Lalu sitik dagik kategori separuh maraton 21.1 kilometer, pelandak kompetitif 10 kilometer ngau pelandak santai 6 kilometer ya. Jadi pelandak tu ialah dekat berengkah hari Padang Bilu Lama Bintulu lalu tembuk meka buat Padang Bilu Lama Bintulu. Retinya tadi peningat adan maraton Bintulu ianya buat Padang Bilu Lama Bintulu ya. Lalu sitik dagi ianya Bintulu Corps Run 2.0 2026. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Ya, polis ngau mensia mayu sikit nak berserarak. Ya, kertinya tadi peningat, nyadi tu nama kita nyebut dia polis. Nama disebut polis, nyadi program tu diatur Polis Diraja Malaysia atau PDRM kena 31 ribulan 10 2026. Tajaknya lagi jauh peningat. Tang mai aku berkongsi ke awak ngelah tengah hari tu. Laban kita kedekat ngau Bintulu Corps Run tu, kita tahu register dia tu. Lalu penerang kesilia lagi tahu kita ngelawak Facebook PDRM Bintulu. Bisik link ya buat Facebook sedar dia. Tahu register dia tu. Laban hari bulan penudi register ngau Bintulu Corps Run tu ianya kena 11 hari bulan 9 2026 ya. Lalu bisik tiga kategori penyawah pelandak ianya 5 km, 11 km ngau meka 21 km. Hanya tadi berita bakal ngau bala kita ke kak pelandak.
1: Menspik karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987

Ia peningah laku wari Roslina ke depri nama pengrindu ngecang peginya nama penyadi ana dek ngau meh tusati nang ya tusati nama pengrindu ngecang pegi tang nade ngawok kita yang tadi anang truna-runa nitiah kati tusah anang asuh timawa kita bisi hak bisi namanya bempu kuasa ngagai dirimpu kita ikut milih kita ikut lantang kita ikut senang hati kita ikut mawa nya dirimpu nya lain tik na ngai mama mak ngai mama gak ngai mawa baduk mengingat utai kau dah nya ya selamat ngali hari ngagai siapa ne opa Julian Asin hari Sungai Lengan Sibu pasang lagu Temedin Sayau Semaya Tua Balang nama melagu dipintak sidak tu memayuh memayuh ke mayuh lagu terperasa mayuh lagu asa pintak sidak ya harap kau bersabar meh au. Ya jadi lagi dekat berkunci kita peningat berita bawa ngelah tengah hari kalai abah bintulu tu ialah bulan 10 dekat diatur siti program ianya kedikumai Sarawak Aerobic Day 2026 atau ke aerobic tu kebenar ya bab peringkat bintulu dekat diatur kena 4 hari bulan 10 bab dewan suara bintulu lalu dekat berengkah di pukul 6 pagi ngagai 9 pagi nyalai siapa ke ngau aerobic tu kita tahu register dia tu sebedau hari bulan penudi ianya 31/8/2026 tu ya nyalai 7 tik ngatur aerobic tu peringkat bintulu Sarawak aerobic day tu ianya ngambil ke tokoh sama mai kita yang tadi rakyat Sarawak regas berpengerai serta semangat berakup ya. Nyalai tu diatur bantu Sarawak tokoh Siti Gerempuang tiukai di kuasa perintah dikumai bantu Sarawak begulai ngau upis nembiak ngau lombok menua Sarawak ya. Nyalai bulan 8 bisik program bulan 10 maka bisik program kami di Bintulu tu peningan lalu bulan 7 maka bulan 9 maka bisik bulan 9 ya setiap program kebesai peringkat Sarawak nama nak programnya sama meh terus ke kita tadi bulan kami bawa ngelola tengah hari kami dekat berkongsi kita beritahu kais bina bawa ngelola tengah hari tak maka dekat berkongsi ke kita berita Facebook kami Artin Bintulu ya. Jadi ke Siti tu ianya berkawal dengan bagaimana kita ke di Bintulu aja tu ya. Kita ke dekat Mike Nembiak tadi mandi kolam renang awam Bintulu nyalai Mike tak berarti ke jam tu ke ngau hari ya. Jadi kolam renang tu peguam nyemerai awam Bintulu tu dibuka hari 1 nyentuh angka hari 5 jadi nanti hari 1 ngaga hari 5 pukul 4 lemai ngai pukul 7:30 lemai lalu nanti ya ujung minggu ngau meka nyang kaum hari kemisi besai ianya hari 6 hari minggu ngau cuti umum dekat berengkah dibuka hari pukul 8 pagi ngagai pukul 9:30 pagi udahnya 4:30 lemai ngai pukul 7:30 lemai bayar masuk segi bisik ya ngai orang ke udah saya udah saya orang kepesetuai enggak buka nembiak miat anak miat nembiak sama bisik di pinta berbayar lebih masuk ngakai pegunya merai semayuah Bintulu BDA itu tang ndak yang mar peninga ya nyalai nyak ke berita berkawal ngau hari serta meka jam ngakai bala ke dekat mandi ba peguang atau ke kolam renang awam Bintulu BDA. Ya, siapa bisik peningat tadi minta tebah ke lagu Rajai nama Rajai seluruh tubuh nano endok aku tentang lagu ke bisik tu Rajai tetap bisik siapa nak nyanyi tu sama kita ini ngak lagu ya lagi berpengujung pengambil lagu kumadah ke siapa.

Iya, nya tadi lagu dari Alexandro. Kati kita bisa asai narik spot kita dah dengar lagunya. Lagu Rajai. Tajak pan pihak pendengar, bisik pendengar kita yang tadi, bisik kita minta tebah ke lagu Rajai Berdada di Keranjai Semaya. Puh, aku bedau kalau aku bedau lagunya. Bedau kalau ningar, bedau nerima lagunya ke aku. Kapan dah lagu Rajai? Anang, Anang Rajai aja. Anang ngasuhnya tadi Rajai yang tuak ke dada di Keranjai Semaya. Pediasa, Anang macam-macam. Ya. Jadi pukul 1.49 minit ngalih hari, lagi mengkam kulai ngau kami, kulai ngau aku, DJ Prenci yang bawa ngelah tengah hari YFM Bintulu. Akhir rindang kita ngau lagu. Kumai kita berarti ke lagu tu. Kalau kita, kau dah jadi melaki bini, udah berumah tangga.

0: Dengar ke YFM Bintulu nyenteng hari tua pukul 12:30 hari nyentuk agak 3 ngalih hari. YFM Bintulu.
1: Ya, jadi sebelum pukul 2 tu peningat atau sebelum kita nitiah ke Yon kini baik ya berjalan lagi. Jadi meri selamat ngalih hari ngakai bala ke kita peningat kesiknya apa kami bak Facebook di Bintulu. Tang sebelumnya aku dekat minta kita sama berkunci ngau kami berkeni ke gaya berkeni ke nanti kita ningat ke program hari RTM Klik terang token dok em udahnya tau madah buat kami sekali ke tau kita madah buat Facebook buat TikTok em jadi selama ngali hari maka ngakai si selantung bajai jadi hujan di menua mayau jadi dia togi hujan kini itu sis lalu pian maka kita bisik Cecilia Kumit ke bisiknya apa buat Facebook tim Bintulu selama ngali hari DJ sama jelek ke pengawak ko ya terima kasih lalu Albertinus Albertinus Jangin selamat ngalih hari muka genuan udah bisik mata panas memimit ke ya dini indah Albertinus tu nyangka di Bintulu Eji bisiknya apa buat itu lawa lagu di DJ ko ya kaya lagu aku ya. Lagu hari bala penyanyi-penyanyi ya jadi kita bisik Iba Vincent sama ngalih hari muka genuan sis lalu bisik muka ianya pendengar kita dising sebenarnya apa selamat ngalih hari DJ lalu bisik mega itu inya Stamos TV berita mana tu ke ya gaya hari dito ayan tak jauh ayan mata panas tang aki mambam ya segi bakaya nyamai genya ndak ya ayan mata panas tau kai ngasuh panas ke bisa ya nyamai nub jalan ti aki mambam tajak pan bisik ayan mata panas ya jadi udahnya selamat ngali hari ngakai Mikhail JKBN nak untuk mana gaya hari kami di Tasik tu DJ Tasik ni naknya Mikhail lalu kita bisik wat-wat si nyapa ngobaka Yusuf nyapa bak Facebook kita terima kasih yang kita akan nyapa lalu pian meka angkai bala kita kebukai Nazmi hello DJ request lagu Ruki Ari Amato Band lalu kita meka bisik ni nunggu dulu bisik meka Rebecca Jimmy Baram Regata Nalamak Daki DJ kaya datai begitu au tak bisi maya bisi awak si peluang nari kebuah nak datai sama kita datai ngakai barang beragatai lah au peningam kunci hati pasal lagu Mahlika itu lagi DJ kena merindang bala ke ngelalaya nak tinggal muka orang ke di kesayau jadi peningam ke sekali itu aku dekat berkongsi ke kita kita bukan berkongsi tapi kita sama berkenang sama perhati ke nanti kita pelabak aku nemu kita ni ya kita mesti nemu Siti dari penusah ke nyadi bak menua Venezuela ya aku tadi berhati ke beritanya sino nanti aku lebih aku berhati ke video lebih lagi video mah ban buat videonya utainya di pedak kita hidup ni ya ban yang kita kemaca beritanya kita medak buat video medak sidak ke dianya tadi nyabak ngai jadi nak nyabak nama penusah di Venezuela ianya sidak dituntung penusah tanah bernyang ukai tak ke kata kenyebutnya tanah bernyangnya ukai buat skala kemit besar ya ukainya sekali tang meh dua kali nyadi kedekum bagi gempa bumi tanah bernyang ko kita 7.2 skala Richter ngau sitik lagi 7.5 skala Richter jadi takah antara dua kali dua tanah bernyangnya nyadi nak jauh nadai peluang dua sidaknya tadi ketika menyebutnya baru ke begau ke tanah bernyang ke terubah ke nyadi 7.2 skala Richternya nyadi baru ke sitik lagi 7.5 kuat lagi balat lagi ya. Ngucung ke menua Venezuela lebih haki tunggak ke menua kedikumai La Guerra ngau meka ba Indo mengeri Venezuela tu enya Caracas dia balat mat penusahnya di ngucung ke mayuh rumah-rumah tinggi apartmen kita berarti ke nanti kita berarti ke berita amat tak nadai ditemu rumah haki rumah mayu runtuh rumah tinggi-tinggi sinuk mat aku berarti ke beritanya saya ke depan dah ada ya laban Nanti asai kita, nanti kita kalau ngasai ke bukan ni, asai kita nerima menerima berita lenyau ditinggal orang ke disayau kita nadai. Asainya hati aku lebih mendak berita sedanya, lebih mendak ke sedak nyelamat ke ke sedak nyelamat ke namanya terpekul ke dalam rumah keruntuhan tadi peningah pun ni karena miat ke ruah ada bisik siti pada aku tadi tu dah hindu tadi bertubuh bisik nyau beranak nasib mia selamat peningah kai udah nyak bisik anak miat dua iku okay. Tak lagi anak miat ukai tak umur dah 2 tahun setahun tak baru berapa bulan selamat tang indai nak selamat aku mai berarti kita berarti ketu anak selamat indai nak selamat. Dia kita berarti ke inai sedak ya sanggup begadai nyawa ya nyelamat ke anak inai parai anak selamat okay. Nan muka agak peningoh berarti kita tahu berarti ke beritanya penusah tanah bernyang kenyadi menua Venezuela nyadi kena hari 3 tu tadi lalu dia tu mayuah menua nurun agai Venezuela mansangkin udah megak sudah datai din sekedak menua tu bisik ke dakak kedia tu bisik 32 bengkah menua datai ngagai Venezuela mantau yang kau menua Canada, Mexico, United States, Cuba, Republic Dominica, El Salvador, Guatemala, pihak megak sedari Amerika Selatan, Argentina, Brazil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Peru, Mekah, Bisinggau. Lalu, menua ketungak Kaisia tu ke Bisinggau, ianya menua China, ngau India, ngau buat tim ngikak ngau nyelamat. Ya. Jadi, kita sampai ke sida di Venezuela. Kering hati, laban ke dia tu nyak nakak ke dia tu 1,450 iku orang tadi parai. Buat penusah tanah berenyangnya, lalu lebih 3,200 bakal, lalu lebih 70,000 ikut ke bedau ditemu. Ya, ya nyadi nyak berita ke sinyadi buat menua bukai tanah berenyang buat Venezuela ke nyadi kena 24 hari bulan tu tadi. Hari 3 tu tadi peningal ya. Ngujung ke jam pukul 2 ngali hari datai buat maya kita bergulai ngau DJ Yon. Kini kita sari tu.

Ya peningan bertemu baru kita bak program kini kita sari tu ninting hari 2 pukul 2 kita begulat bak program tu. Jadi peningan sari tu aku mai kita raun ngagai Long Akah Baram. Long Akah ianya sebuah genturo pendiomiet kebepalan bak kandang menua utara Sarawak. Iaitu peliliah menua Baram. Jadi kandang menua tu dikelala ngau pemanah rampak menua. Sungai ti bersih, budaya orang ulu serta ngasai ke gaya pendiau di kampung ti rikun. Long Akah bepalan semak ngau sungai Baram, siti arit sungai ke pemaduk Panjai di Sarawak. Lalu penyampau tubuh bak sitak tu tebal lagi ari bangsa orang ulu baka bangsa Kenyah ngau Kayan ti agi ngemeran ke main asal sidak serta penghidup komuniti ditu bekawul ngau rampak menua sungai ngau kampung hujan tropika. Tajak pen Long Akah tu kandang menua pesisir tang duar tu ngembuan pemanah yempu kelebih agi ngagai orang ti rindu ke rampak menua serta sidak ti dekat ngelala budaya asal Sarawak ngau sili agi. Jeman keliak peningah Long Akah mansang jadi palan pengentap pendiau komuniti orang ulu nebing Sungai Baram. Sungainya jadi batang pejalai pengangkut serta pun penatai penghidup sidak ke diau bak dia. Nama Long tu tadi dalam jakup menuanya nunjuk ke kandang ndur sungai tau kendur sungai mit begulai ngau sungai besai. Nyalai mayuah sitak menua dalam menua Sarawak ti agi ngenak nama Long. Bakal Long Akah, Long Lama ngau Long San. Jadi komuniti di Long Akah hidup ngenak cara asal ngau berpangai bak pengawak bumai, ngasu, pengawak berikan, ngau ngumpul asil kampung. Rumah Panjai jadi batang palan pengentap pendiau komuniti di kandang menua tu. Serta rumah panjai tu okey semina endur dia wajak tang megaknya di palan budaya ngau penghidup ramah komuniti. Tajak pun pemansang moden udah berengkah datai bak kandang menua ulu tang komuniti di Long Akah lagi ngetan ke budaya asal, ada asal, main asal, muzik sampai ngau hasil pengelandiak jari ke diturun kari aki ini sidak keliak. Dini endur tu kebenar ya peningan. Long Akah kebenarnya berpalan bak kandang menua Baram di utara Sarawak lalu jauh ke dalam menua. Kira-kira ndur tu semak ngau marudik bak kandang Sungai Baram bak pedalaman utara Sarawak. Jadi penyawah ya hari negeri besai di hari miri ke Long Akah berguna kawak berapa jam berpangai bak bangsa perengkap pengangkut. Nanti hari marudik berjalai dia terus ke ngenak perahu atau ke jalai kayu batang. Kandang durnya dikelilingi kampung hujan tropika di kaya ngau teh tumbuh ngau teh hidup. Jadi itu kita udah ngasai ke likun ngawangin tip bersih serta pemanah rampak menua asal bak dia. Dekak ngagai Long Akah peningah pejalai ngagai Long Akah cukup maya pemar laban ndur ya kebak kandang menua ulu tajak pihak penelebak kita yang datai bandurnya amat narik hati kelebih lagi ngagai sidak eh kerindu ke pengawak ke sikal. Cara keterubah nanti kita ikat kiap peningah ngenak kereta ngau jalai balak. Ti hari miri temuai uli deriba ngelawak kandang menua Baram nengah jalai kayu batang ngau jalai dalam. Jadi perjalanannya selalu ya berguna ke perengkap pengangkut bakal 4-wheel drive. Jadi deriba tu tadi mesti orang ke sigit terlebak deriba bak menuanya. Jadi nyedia kediri tumuh laban jalai ke kadar lucak kelebih lagi maya musim penghujan. Jadi pejalainya tau ngambil timpuh antara 6 ngagai 10 jam berpangai bak gaya jalai. Nyak cara keterubah. Jadi cara kedua ngenak perahu. Nanti keliak jadi batang perengkap pengangkut bak Long Akah ya nyak perahu. Bala temuai tau ngagai marudik nerus ke pejalai ngenak perahu Panjai nengah Sungai Baram. Jadi pejalai ya, nanti kita ngenak perahu kita lengasai ke kita itu tadi ngenak jalai sungai serta ulih medak kampung sepemanjai jalai. Tiada sukup penghidup komuniti di Long Akah peningah
sidak tu tadi diau semak mat ngau rampak menua tebal lagi peranak diau ba rumah panjai tradisional. Jadi antara batang pengawak peranak menuanya baka pengawak bumai, berikan, ngasu ngau ngasil ke asil pengelandiak jari. Jadi ti kita meda orang ulu tu tadi tentu ya terbilang ngau pengelandiak ngasil ke ukir kayu mani asal ngau kerban music sape. Tajak pen dia bak kandang menua ulu komuniti itu cukup mana serta ngemeran ke semangat kerjasama tik tegap. Kebuah pihak laban pengerami budaya bakari gawai disambut ngau cukup pengeran siang dengan main asal music ngau pengerami makai pemakai asal. Lalu kandang dur tu megak ngembuan kampung hujan tropika, sungai tik bersih, bukit tik gadung, ngau flora, ngau fauna tik nyelaik. Jadi angin bandur tu celap, nyamai laban jauh ari pengamah. Diau kita bak negeri laban tik kita nemu, kita tik kita bak negeri tu tadi. Tentu ya mayu asap-asap, asap ari perengkap ngangkut, ari kilang-kilang. Jadi inti kita datang itu tentu ya angin kediasai ke kita itu tadi bersih. Kelimparinya kita megak oleh meda arus sungai ngau bunyi buruang ti ngasuh pengasai ti amat likun serta ngelantang ke hati. Jadi bari itu kita boleh meda rumah panjai tradisional. Jadi kita boleh ngelala budaya orang ulu ngau semak lagi. Kita boleh meda ukir asal berperindang ngau pemakai menua mending ke muzik sape biar megak kita boleh ngasai ke kampung hujan tropika. Lalu menua tu megak ngembuan kampung ke kaya ngau biodiversity. Long akah peningah berjalai ke tanggung pengawak ti besai dalam pengawak ngetan ke budaya komuniti orang ulu di menua Sarawak. Di kandang tu endur palan pusaka budaya. Dua kita ngetan ke adat asal, ngetan ke seni muzik ngau asil pengelandiak jari, serta nyadi contoh hidup bebaik ngau rampak menua. Long akah tu kandang menua kejauh serta kaya ngau budaya, cerita lama serta pemanah rampak menua. Dengar sungai kemana, si megak rumah panjai tradisional, budaya orang ulu serta kampung hujan tropika ke dijaga. Long akah nak tahu nak dilawak sidak ke dekat ngasai ke penelebak kenyelaik bak kandang menua pesisir Sarawak. Long akah bukan seminat jadi palan pematak temuai ajak tak megak jadi kelaik pesaka budaya ngau penghidup asal bangsa Sarawak kagik meruan nyentuk ke saritu. Okay peningah nyak tadi berkawul ngau long akah baram kita udah datai bak penghujung program minggu baru aku datai baru berkongsi ngau kita dini palan tak kolokasi indur ke mana di lawak kita. Nyonya aku Syara Ludan pengulau program kini kita sari tu mandah ke diri. Mupuk dulu ku. Bye bye.

0: Hingga ke YFM Bintulu nyenteng hari 2 pukul 12 tengah hari nyentuk agak 3 ngalih hari YFM Bintulu.
1: Ya, YFM Bintulu ngelah tengah hari. Nak perasa kita udah buat jam tik ketiga. Jadi pukul 3 tu lagi ngetu ngelah tengah hari-hari Bintulu FM. Ukai badu ngetu. Kita betul baru buat pukul hari 2 minggu buka ya. Agi boleh ngelah kami. Jadi ngena awak ketinggal 45 minit lagi aku lagi dekat nebah lagu ke udah tusun kami lalu ngarap pelagu nyata ngasuh kita terperindang lalu pihak mereka lagi dekat berkongsi ngau kita berita-berita okay, sebenarnya di Bintulu aja tang berita ke bisnya di Benur Bukai atau ke berita-berita ke patut ya di kunci ditemu kita peninggal semua lalu udahnya mereka dekat ngatai ke pesan Rinduati pesan lelengau kita ya, ya jadi sebedau kita terus ke awak tetu kucung kaki teringa meh lagu tu terima melagu tu dengar melagu tu kita akan mesti minta tebah ke lagu tu eh. Iya ngakai Bernadine wakil ngakai bos ya aku ya kita tebah ke lagu tu.

Ya, biar mati di tangan sulu. Siapa sanggup? Kadia tu jangan ada sanggup. Subak engkamat bisik keliak resubak. Tapi ya, laban subak orang ngembuan pemerani ti cukup nak berbulak jaku ya ya dia tu biar mati tangan sulu ah sanggup ku mati berjari dek ko nyak mamat ku orang. Ya jadi lagu aja tadi peninga harap kita terperindang lagunya laban bukai siku bisik 2-3 ikut minta tebah ke lagunya ya nyalai ke Siti tu peninga itu dulu kita berkenang pasal bakaul ngau lagu ya tu dekat kita berkenang ke Siti Ari Agensi, ianya kedekumai Agensi Anti Dadah Kebangsaan, Agensi Anti Dadah Kebangsaan atau AADK atau Agensi Nagang Pengawak Makai Dadah Bangsa ya. Nyalai pendengar dia tu orang ke tau ke penyalah pakai ke dadah tu. Mayu nar jadi ni ya. Jadi udahnya nanti kita berarti ke sudah ke ngena bakal ke nginsap ngena web dia nanti kita berarti ke beritanya pan bisi ti sudah ya salah meli web tadi pan bisi ngudan dadah ya jadi kita tahu berarti ku tanya tahu nada salah tahu bertanya ngakai polis ya kini kau ngelala ni teka bisi ngundan dadah teka nada ya lalu ngakai bala kita nanti kita bisi medak bala kabar belayan diri sebeli kabisi tanda-tanda ditemu kita makai dadah ngambil dadah tadi anang malu ke kita bisi bensanya tang kita tahu madah report ngakai namanya natai ke sebana komplain atau ke madah ngakai AADK atau ke polis maka ya laban nyak Siti ada cara kita yang tadi nyelamat ke sidak ya ya nyelamat ke sidak ya ngambil ke sidak nak terpejuh jauh nyadi orang ke dikumai penagih dadah ya nyalai kita tadi tahu bertanya terus ngakai nombor telepon AADK hotline ya, tahu kika kita lalu ini nombor 1-800-22-2235 atau mereka medak laman web www.aadk.gov.my ya. Sama-sama kita namanya nyukung sida AADK tu nyawab sida ya ngambil ke penyalah berpakai ke dadah ngambil dadah tu uliah kita munas ke ngambil kena nyadi bak manua kita ya nya tadi berita ke dikunci ngau kita peningah lalu kelimpah rinya meka kelimpah hari tau bapadah merik report ngakai AADK tau meka bala kita yang tadi datang ke hospital perintah atau ke klinik berkeni nanti kita ngasai kita yang tadi udah terambil ke udah makai dadah mesti ngambil dadah tadi kita tahu ngakai klinik ya, ngakai bagian sekretari atau ke klinik kesihatan ngambil ke di counseling ya. Ana malu ya kita ikut saya ke

ka aku dekat berkongsi kita berkawal dengan Siti lagi pengerami ke dekat diatur bahawa kami di Bintulu ianya ke dikumai namanya hari Pesta Tumbina 2026. Jadi Pesta Tumbina 2026 tu dekat diatur bulan 8, 7 ngakai 9 hari bulan 8. Lah jadi mayuh bengkah program dekat diatur mayanya ilak 2 hari, hari 3 hari, hari 5 nyentuk ngakai hari Minggu tahun 2026, 7 ngakai 9 hari bulan 8 ya. Pesta Tumbina. Tumbina tu peningah ianya jakuk hari 2 ka jakuk di ambil mimet-mimet ianya hari tum tu TUM tumbuhan lalu bina tu hari binatang ya. Jadi tumbuhan ngau binatang dipilih sedaya tum ngau bina jadi tum bina ya. Nya kerti asal penatai nama tum bina. Jadi tu tahu benar kita bagi bala ke hujung minggu di Bintulu ngau bala bukai TBC ngelawak kami di Bintulu nemuai ke kami di Bintulu tok Siti Ari Palan ketau di lawak kita ya Taman Tumbina Bintulu. Ya jadi Siti tu lagu Ari Abang Kaya. Nama ndak lagu Ari Abang Kaya sama kita ni ngah. Ya?

Jadi mari selama ngalih hari ngakai surah unggi atau kayak surah. Jadi bisinya apa? Selamat ngalih hari nama berita pengudah gawai tu nduk ko ya. Ya, berita pengudah gawai, gawainya ke habisnya ke ujub ke namanya sehari tu 30 bulan cukup kita bergawai, habisnya ke habis bulan 6. Jadi berita pengudah gawai mana ya? Jadi ngarap kebal kita kebuka itu peninga, ngarap ke berita udah gawai mana makan ne. Lalu kita terus ngau maca pesan dari bala peninggal kita. Kita nyudatai bahawa program pesan Rindu Hati. Terima kasih yang ke ini ya. Atau ke Chips Mall. DJ boleh muter ke lagu Sanggup Aku. Sanggup. Bisik lagunya. Nai rau ne. Lalu pihak mereka kita menyuka aku terus ngau maca pesan dari kita peninggal. Kita bergulai bahawa pesan Rindu Hati. Bintulu FM. Jadi Lily Anthony jadi kuya sama ngali hari DJ. Jadi itu sudah kesinya ngajung pesan atau kenyapa bah Facebook tim Bintulu. Selamat berjalan ke pengawak ke Lily minta tebak ke lagu The By What Rock Kaban Sampai Mati. Kena merendang semua bala pendengar YFM Bintulu. Jadi Lina Bugis dari Johor minta tebak ke lagu hari Juniaman minat pangan aja udah tebak ke lagu tadi Lina. Jadi kena yang merendang bah, semua bala kaban Bakir, bakal panggang unggang, Wellington Imai, Bulan Pegari, James Sanyau, Nduk Kenawit, Dawa Tinggoling, Mary Ubun Martin, Menantu Ngucuk ya di Sibu Jaya, Pian Meka, Sindu Nidi, serta selat sebiliak di Johor, ngepesan. Harap ke rindu-rindu selalu. Jadi kita bisa Indru Ibi pesan nuju surat serumah berumah Cirum dengan berit sangan tatau ngarap ke gerai belama tu bala ke bisa nyapa ngirum pesan Pak Tito Bintulu FM pian megak Corina Ting Hai DJ selamat ngali hari minta tebah ke lagu Ari Florence Hyde Kaul Antara Tua. Lalu bisa Garamuang Anil Gerinang tu jadi merit sama ngali hari DJ Ari Julau Garamuang tu jadi madah ke mambam gaya hari sedak di Julau. Lalu minta tebah kelaku hari Shandai Gisang mabuk pengrindu kena yang merindang menyadik ya Dr. Jongkar Gerinang di Unimas ngau meka penghulu belawan Gerinang Esther Ensunai Gramuang apa yang muai cikgu tokoh pengajar Lume Janggu pengajar Moses Gangga apa sebi pengajar James Inai Bunis bila dikapit ngau semua kebukai ngau pesan. Ada kesemua kita meruan gerai belama. Jadi kita bisik Clara Rose. Selamat ngali hari DJ. Nanti bisik awak request lagu. Ari Florence High Kaul Antara Tua. Terima kasih. Ngakai Clara. Kepisiknya apa. TikTok Bintulu FM. Kita bagi macam pesan Rindu Hati. Dikenatai kebala peninggal kita. Bawa Facebook Tim Bintulu. Kita bisik Juni Ben. Jadi kuasa sama jalan ke pengawak. Semun hari kami. Bawa Miri. Lalu dahnya minta tebah ke lagu Ari Jospin Jalin Amai Aku Tidulu kena merindang dirimpu ngam megak kabana Facebook serta nak tinggal megak nucu apa yang ngindai ya bak rumah murin bakung ai calai lingga ngau pesan Arab ke terperindang serta Arab ke gerai selalu. Terima kasih yang ke Dorita Dorita Su isinya apa sama lari ku ya bak TikTok Bintulu FM. Lalu dahnya kita bisik Boniface Ipe nanti minta tebak ke lagu Ari Remcana Bisik Maya Berpuru Semua kena merindang Sida James Anyau Rengga Senga Rengga Senga Alin Diesel Selepin Pian Megak Tuai Rumah Igang Apaimu Ajun Franius Cundang Suran Salmon Pagang Cai Linang Nunga Megak Nucu Rebuk Bala Bukai ke Ngelala Bayak Ketuai Toka Biak akan boleh disebut nama magang harap kita semua terperindang serta rindu-rindu selalu ya. Udahnya kita bisa Jessica Eaton mamam gaya hari di bahu. Lalu udahnya pesan Rindu Hati itu kaya minta tebah ke lagu tai orang kena merindang kita semua bawa ngela tengah hari. Terima kasih yang kenuan Jessica Eaton. Dahnya kita bisa James Anyau minta tebah ke lagu Ari Anderson Ngalai ndak besmaya ngambi anuan kena merindang dirimpu ngau meka bala kaban Facebook kaban TikTok ngau meka kaban WhatsApp ke ya ngau pesan harap ke kita rindu-rindu selalu. Kita bisik kelim tambah YMJ minta putar ke lagu hari ini utai orang kena merindang semua peningah ke ngali hari tu nyadinya pesan dari kelim tambah Y. Lalu terima kasih yang kita ke
begulai ngau kami tu kengirim ke pesan rindu ati kita bawa pesan rindu ati ngelat ngari YFM Habintulu.

Jadi terima melagu sanggup aku. Mayuah kita minta tebah ke lagu tu, lalu harap ke terlindang, lalu harap kaki boleh kami mendengar kami ngelawat ngari wa FM bintulu ya.

Nya munyi laku sanggup aku harap ke sama udah terperindang kalau ngarap kita sanggup gulai ngau kami ngelah tengah hari nyentuh ke pukul 3 ngali hari itu lagi nak lama dah GM ya jadi meri pukul 3 ngali hari pukul 3 lemah itu lagi jadi meri selama ngali hari sama ngali hari ngakai Nur Agat jadi kaya sama jalan ke pengawa ke ngali hari itu minta putar ke lagu ndak bersemaya ngambil nuan dari Ricky Anderson dikenal merindang semua peninggal YFM Bintulu harap ke semua terperindang serta tucum-tucum mes lalu. Lalu bisik wat tu tadinya apa buat YouTube Bintulu FM nama berita DJ tucum-tucum selalu kayak tucum-tucum selalu makoto kadang ketawanya. Lalu pihak mega kita bisik pendengar kita ianya Margaret Uncing jadi kayak ya halo DJ selamat ngali hari request lagu terlebak ke diri kena merindang semua ke ninga ke radio. Roy Kuang sama jelek ke pengawak DJ Manah Gayari di Sri Aman adanya kita bisa peningkat kita itu Maringai Tuan hujan di Kota Semerahan lalu berita dari Empu itu Manah kaya udahnya kita bisa peningkat kita Acin Arik Durung meri selamat ngali hari kenuan Acin sebenarnya nyapa lalu terus ke ngabala peningkat ke bisa nyapa tukang natai ke pesan bak Facebook RTM Bintulu kita gigi kau tu neh Alexa Delta Bina Wat Bara Wat Barau Panjai nama tu tang kanya Alex Barau jak kini nama ni ya jadi hari rumah Janice Lajak bentik baru sekarang minta pasang kelaku kaban sampai mati dikena merindang sida Brandon Sina Krisha Valerie Fiona Allen sudah tiga tu bak quarters Bas Miri, Madam Chu, ngau Mama Azil, bak Taman Tungku Miri, Edward Dud, bak Kuala Bram, Mami Icha, Ban Sebang Pelai Serian, Dara Panjuak Sebayan di Sematan, Ayah Imin Jambul di Sibucaya, Pengajar Carol di Bintulu, ngau pesan salam, rindu salam sayau ngakai semua kita nyaka Ari Alex Delta Bina Barau nuju bala bakiah bala kaban ya kita bisa ujuh cawung mambam Ari di sebawah mudahnya ini tinggi sama jalan ke pengawak DJ panas gaya rek kami bak menua betung demalam bisa hujan minta tebah ke lagu Ari Itamedin Angka Raco nyalai ke sekali itu kita sama merindang hati ngau lagu Ari Wat Mok Kaban.

Kaban Sampai Mati hari penyanyi kita Wat Rock. Jadi harap kita terpindah dengan lagunya, lalu harap kita sama nanti boleh berarti ke lagunya, lalu ni tiah meh titiah ke meh reti bak lagu tadi ya. Jadi kita lagi bisi awak begulai tukar aku lagi bisi awak macam pesan dan waktu kita peningah ke sekali itu terima kasih ngakai apa nih Shasha Amanda. Jadi bisinya apa madah ke gayari sidak di Sibu Mambam lalu pemegang beri selamat ngali hari ngakai dobis selamat. Jadi kita sama jalan ke pengawak DJ minta putar ke lagu hari interniusan terpambar Mambam hari bo SK Segenuk Ulu Ibau lagu kau ya dikenak merindang bala peningah ngau bala kaban. Jadi terima kasih yang kedobis. Lalu dahnya kita bisi peningah kita Clarence Medan hari Pakan hujan di Pakan tang dah udah ngetu minta tebah ke lagu sanggup aku bisi udah tebah lagunya tadi Clarence harap kenan bisi ninga kena merindang hati diri ngau kaban Facebook ngau buka semua peninga YFM ngau pesan harap ke terperindang udahnya merit selamat ngali hari ngakai Ye Jimbau anak Jonathan Lin hari kami ba Australia salam DJ hujan kami ba Australia lalu salam ngakai apai nguinaya ba kuop ibus pia megak nuju apai cek ngau ini cek jauh Jimbau tu harap kena nyaka diri lu harap kapai nai Jimbau tu bisi ninga ba bisi ninga Jimbau tu nate ke pesan berkirim pesan lalu udahnya merik selamat ngali hari ngakai Selin Rayung hari IPG Manado minta tebah ke lagu aku nyau nak diguna sama ngali hari gaduan Selin kita bisi JSLD 96 selamat ngelari ku ya lalu minta putar ke lagu utai urang. Udahnya kita bisi Gundi Sepit Api. Jadi Gundi Sepit Api sebenarnya apa selamat ngali hari DJ pia ku ya. Nyalai ke sekali itu kita nebah lagu ke bisi dipinta peninga kita sikup yang kita tadi misi minta tebah ke lagu tu. Hari Rimcana lagu ke diberi nama Bisik Maya Berpuru Semua.

Ya, jadi pendengar dak berasai nyau dah tiba penghujung ngelah tengah hari tu nalamak lagi dekat pukul 3 lemai. Jadi berengkah hari pukul 3 tu lagi pendengar alai kita dekat dengar ke program nanti Bintulu FM dekat dengar ke program hari YFM Iban Kuching. Jadi pendengar di Miri kita dekat dengar ke program hari program dalam jaku kayan kenyah ya. Jadi Doria selama dari benong umpurian kami berempit lubang tu. Apo sedak di lubang tu benong bisik narian sedak dia ya. Nyalai terima kasih ya. Ya kita ke bulan ngau kami bulan ngau aku berengkari pukul 12 tu tadi bawa ngelua tengari YFM Abin Tulu. Nyadi temu baru Maya Bukai ninti yang hari 2 ngelua tengah hari. Jadi ngarap ke kita peningam nyaga pengerai lupa yang nyaga pengelikun dini kini-kini peminah ngau meka ba nama-nama pengawak di kereja harap ke likun serta meka pengawak mucur di kereja lalu pian meka nanti bisi jaku aku bisi nak nyamai dinga bisi salah sebut meka aku minta ampun ya lalu dahnya sama-sama kita ngembuan pengelantang hati pian meka pengaga ya tajak pan kita kadang bisi maya kita yang tadi dituntung pengirawati atau kabisik penanggul dan utainya kita panggai ngerti kita isi dan takut panggai ke pengharap kita ngakai Tuhan atau ngakai petara ya. Yang bertemu baru Maya Bukai udah tu lagi lagu kepenudi dikena aku ngangkat ke diri lagu lalu lagu tu maka mayuah dipinta kita pendengar mayuah dikerinduk ke kita lagu utai orang ya nyalai ngotuk mau puak dulu aku bertemu baru Maya Bukai nyaka diri nyaka pengerai rindu rindu selalu bye bye.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itap.

0: ganas, eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau AMSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet ini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Teman peji dahin kami, ha pasar miri FM pitan 65.7 dahin FM pitan 2.0.

0: Saya lebih dah saya Ngla Rahman Telolim ya. Lebih ani hatam perjalanan dalam segmen Peci Dahin Kelo. Ha radio kayan Miri FM Pejedahik di Jerin. Okey nak aku sembara so kenap men DJ Livan ala ugri ta malam segmen ngelarang luan Dahin Hapan NN hashtag ala upah mau. Mata men pukul 22 atam pengontrol Leviani dia. Okey dan ni hati gak teh telok pulu dah bulan 6 Duman 2026 hati dah lempah pah bayana bulan 6 Duman ani ha. Okey hati dan ni gak teh dah dua ya. Okey menita malang pakai-pakai ku elang teh kucing, menita malang teh serian, lahu menita malang teh lunduk bau hitam dan pejo-peji kelenghi radio kayan Miri FM. Ngejelah lupak di FM G06.G Dahin FM G0G.7. Okey, nunan pa menitam alang teha Miri, lalu menitam alang teha Marudi. Telangusan lemting apa tuto asap tubau, itam dan kelengi radio kayan Miri FM. Ngejeloh lupak di FM Pitan Plu 5.7 Dahin FM Pitan Plu Sayak Puan Kusung ya. Dan lim kaitam lalu menkelu alang teha dalai hudi kitam dan peci. Kelengi radio kayan Miri FM. Ngejeloh lupak di SWG G665 kHz. Okeylah menita malang hipun My TV hitam dan peci kelihi radio kayan ngejeloh my ngejeloh channel My TV tu suji kusung ya. Okey nunan pa menita saya menita malang teh halam dale hawang dale menkelo alang teh semenanjung Malaysia hitam dan peci kelihi radio kayan tamani pakai radio online yati RTM klik ya. Tunggu kalau payang te pala page radio kayan te link akte tinan tina tandam peci kelengi radio kayan matang men pukul 22 atang pukul 6 lebih putung-putung daw ya. Lahu men kelak bake-bake ku alang hipun hawa ha. Itam dang ni peci klik ahdahik ngejeloh live tam alang te ha page radio kayan. Lagu alang buka alasan tam nadi hati ji lagu alang kenan Ayu Komang Aurea hati lagu Tipang Alang Lan. Okey, apa nak aku sengkeri tam, apa nak aku sangkunsi, kenangka ano program tam, ngejeloh segmen Peci Dahin Kelok tam lebih ni. Aku sengkeri tam kelihi ji lagu alang kenan Rosiana Urai hati lagu Ems Hayu Ukun ya. Lagu ni hanang ngepnu penghakai bakai tam keling temawai MJ. Ini kena ini, ya sayu lebih kina hati. Kira akai medak lagu alang kenan urai jadang pahapan lim dah alang kelenghi radio kayan Leviani. Nah ini saya kena menikah DJ ya.
1: Temah peji dahin kami ha Miri FM. Radio kayan Miri FM. Ngabji itam.

0: waktu kecil.
1: Dan kelihatan sama lang apa yang
0: oh. Nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ngai mun nak dit. Sita kira aduh ngai ayak ke ngai oka jaka ngai de kaya ana. Tapi tak lebih lu antai ke nak nak nyon.
1: Berak na bantu.
0: Berak lem. Teka jaka berak, teka jaka sayur pedong te pakawut. Amin tak kenapa ni andi ke? Wes mun ande.
1: Ana empat tu tu ngai ha. Kelior na nak.
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tu di rumah tu dah dah pemaya tu.
0: Jangan tahu liu mak. Mesti sebab tak mau kena kena marah tu bawa lah saya. Sampai rumah mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik-balik tu. Saya accent saya tidur. Supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurin tamin reh.
0: Nereh.
1: Obam kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Teh parah nak teh.
0: Kena tam dah.
1: Pelak
0: daun. Teh pelak daun.
2: Kementerian Komunikasi Perhitung Kelunan Bangu Capaan Lavat Marung Dengah Kop Mengpelayang Dengah Aleng Kop Mengkusi Dengah Alat Ampayan Imjam Lan Kenusi Dengah Tik Bikin Sayu Dahin Hipun Tanggungjawab Tek Dengah Alat Impelayang Dahin Imkusi Men Kelunan Habe Awi Ikat Ngedep Jam Tek Kedengah Hati Lan Norepah Kop Deng Pala Portal Sebenarnya .my Awi ikat ombang lan dengah ati kop dan naleput pala MCMC mejelong aduan.skmm.gov.my nunan paha sebenarnya.my
3: Hak belagah dahin hak telangusan pakai pakdi diak SWGG 665 kHz.
4: Okey, dan namun ada tanpa ji hati kelengi ji lagu lengkenan Rosiana Ura ya. Okey, kerana hati tepat pukul 3.29 aku sengkeri tam tak inang kenangka anau program tam ngejelas segmen peci dahin kelok tam dawani ya. Okey, hati dani tep pukul 3.29 tan sempeci alam segmen surat dengar lah. Human pukul 4.45 kesih 3.45 hati tanpa ji alam segmen lung alang jadi te dawani. Okey, lahuman pukul 4, hati tampeci alam segmen ngelarah jaki. Pukul 40 minit, hati tampeci alam segmen age ya. Pukul 4 cunang, hitam sepeci kelenghi dengah alang pahmo men pakun. Kelenghi dengah alang naik men radio kayan Miri FM. Lahuman pukul 4.45, hati tampeci alam segmen surat dengah alang naik men usun tanah ya. Pukul 5 hati tempeci kelengi dengah alang pahmau menpaun dengah angkasa puri Kuala Lumpur. Okey lah menitam alang kelengi radio kayan ngejelok FM P35.2 dahin FM P36.0 menitam alang kelengi ngejelok channel MyTV 2.0 itam sempeci hendelok bakih tam alang terido kenya. B menitam alang kelengi radio kayan menpuk hati Man FM G06.G dahin G07.2 lahu menitam alam peji kelengi ngejeloh radio online menitam alang kelengi ngejeloh live dan alang teh page radio kaya nitam sepejoh atang pukul 6 lebih. Okey, ben pukul 5 junang hati tam peji alam segmen dengah keliah. Pukul 5.45 hati tam peji alam segmen Biz on A tam. Okey, nonton anak program tam atau men pukul telur lebih atang tam lasi tepat pukul 6 lebih ya. Saya lebih dahin sayang larah menitam lim.

0: Bye. Busy lang jam kak Karen.
1: Busy ke? Iminongkrong sayo lang barang ak nani.
0: Keno na nando?
1: Na, terha et ko alam ji group. Tadhani ho kuy, masparan kuy. Koreo mun kuy lahun dat tay lubun account.
0: Ne, mang ima masam scammer si anando kami nang kom landanya scammer kray ni.
1: No si, lana ni imi nang kra. Inang lubun account ko ni nang imrete sin masok ke na. Dalang matu masin masok ani.
0: Kurito oh anan. Rin, sewki kado. Janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutuk ani aku rasa agak kamu ku pa. Tenaji hangun ani. Dalo bara imnaji hadu ya ni. Tenasin da ok aku ikhlasin utung di lah aku nana aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangun ani di ne. Padalo na aku laan dalo bara im tabah laan. Jasi kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, baka nandi padek na dalo, si tadalo na nyemong. Ak meses, nusipa, danyo ayakui. Ak telepon, nusipa, danyo ayakui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubaray ka di skemenan. Nano pe kang pesadahok do. Tena tu habre pulis ti, tena repoti ke. Minate si dalo pulis ti dang tulung ilaw dahalang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin ka ti. Usiha kanya silang imuk mendalo nan, kahum janan.
1: Hai, nunana ko rin dahadi. Pakuli ko nap, nusina ti gunah na.
0: Jah, tena ito si ka. Ika am jiha, nusina ku jamlaan. No kurim nanan.
2: Akibat daripada perbuatan pengguna-pengguna media sosial yang suka memuat naik segala aktiviti mereka, latar belakang keluarga mereka, tentang diri serta kadangkala sengaja mendedahkan hal peribadi tanpa berfikir panjang tentang keselamatan, yang sentiasa memuat naik tentang diri yang kesunyian, keseorangan, kecewa dan kesedihan.
3: Menurut kajian, kecenderungan atau obsesi ini boleh menyebabkan depresi di kalangan mereka yang gemar mempamerkan hal-hal pribadi dalam media sosial.
2: Dia sebenarnya telah mendedahkan ruang dan peluang untuk skamer mengambil kesempatan ke atas diri dia. Skamer tahu serba-serbi tentang dia hanya melalui media sosial.
3: Ini kita gelarkan sebagai Public Display Affection, PDA. Mereka mengambil kesempatan setelah mengkaji dan mendapat maklumat daripada aplikasi media sosial yang anda guna tanpa anda sedari. Skamer mampu menyebabkan mangsa gelisah, murung dan lebih teruk berpotensi untuk membunuh diri. Lebih-lebih lagi jika melibatkan penipuan wang ringgit dan nyawa orang tersayang.
4: Hello, dengar sini baik-baik.
2: Ada lagi kesan lain apabila kita terlalu nak mendedahkan latar belakang keluarga kita. Ini akan mengakibatkan si pengguna media sosial akan menjadi mangsa kepada penjenayah-penjenayah yang melihat peluang dan ruang, dan daripada situlah skamer akan mengambil kesempatan dan menipu mangsa.
5: Hentikan obsesi, jaga privasi anda.
6: Ingat, perbuatan anda gemar untuk memuat naik apa-apa aktiviti yang anda lakukan, segala-gala tentang diri anda di dalam media sosial akan menyebabkan skamer akan mengambil kesempatan dan juga memperdaya anda.
7: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha

Okey, mana nama adik tanpa jihad tikelengi lagu alangkenan Vita Alvia Kopi Dandut ya. Kena kui menitam lima tam pahapan kelengi lagu halang akmili ya nanti. Okey, kerana yang bata pejuh dalam segmen tam leviani ini ku sengkri tam tak inang kunung kaki olung gedo minalas jadi alam dalit tam ha Sarawak darat lodo matoh mandani jima dan hinduji ya. Okey Dani, hati gate 32 bulan 6 duman 2026 gate 22 pedajiman hakio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pada lebih hakio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pada malam hakio usan alam jadi sen usan senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nana-nana mina alam senjadi alam dalih tam dani hati gata 32 bulan 6 duman 2026. Lahu jima gate ji 2 bulan tusu duman 2026 pedah jima dahkia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan betong sarikai sibu mukah kapit bin tulu dahin hamiri. Lahu hati dahkia taga alam seriaman dahin halimbang ya. Lahu hati pedah lebih jiman hakia usan kesi bahui belarai mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan sarikai sibu mukah kapit bin tulu miri dahin halimbang. Lahu dahkia taga pedah seriaman dahin ha betong. Pedah malam dahkia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam kucing serian samarahan seriaman betong sarikai kapit bintulu miri dahin halimbang lahu dakyo taga alam sibu dahin hamuka. Okey jiman dakyo kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey nana mina alam senjadi alam dalitam jima gak teji dau bulan tusu duman 2026. Duji gak te 2 bulan tusu duman 2026 gate dopat pedah jima dahkio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan. Lahu pedah lebih dahkio bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Pedah malam dahkio usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Okey kesudau alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey nana mina alam senjadi alam dale tamah Sarawak darat telodau mata mendani jima dahindu jelim info ni aku ala yang tinggal jeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey apa yang tak pejuh alam segmen surat dengar tam lebih ni ini ku sengkeri tam kelengi ji lagu alang kenan Agus Hingan hati lagu ngerevo men itam lim.

0: saat ko bile ata kanan silo kawit ni. Nun na jam na ta ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte leba ang gula halam ta kupi na kre, mamrana bile ni.
1: Nun di dati pong nun. Ale ale leba duan ka de kurim. Teka ni, buak na liang-liang na ta. Imbara pa emi. Ya cukup mi ya. Mi ngeran na ta kupi na kenak de ah. Tete na do.
0: Dan nak pitok seng na jadi tak ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kere
1: tipong u nate tipong deng nate masam masam pika ne jangan takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
0: aku hinang tudak kau ni sayur kejam tudak kau ni pok biasa kan ni gak aku ite medal rumah aku dalam deh nanti ok gak urok belada ok tebanit ok sayur kena jima duji u sayur kena
1: ada tipong dap loh ku hinang tudak kena jibulan u anan
0: sila kawit oh sila kawit jenani ngetek deh oh sila kawit
1: nun deh tipong nun deh
0: aku baru limu mobat itu marah semunang tudak kui aduh nunok ni tusak kena oh
1: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Daluhat Radio Kayan.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. I like.

0: Okey, dan nama hari tampak je hati kelagi lagu Alang Kenan Alexander Ongki Mata Zai, lagu Lawe ya. Okey, pada pecah dalam segmen tam lebihan ini aku sengkeri hitam hati. Ngejelas segmen dahok tam dawani di te dua bakai tam alang maring temetai katah dahok dawani ya. Okey, alang una alasan kusi menitam. Hati alang neman bakai tam John Ngo habara mengbulah petimah. Aku pasang lo ya hati daho bulah daho ni ya. Mengbulak petimah aring ken amai lebih men inai duyu pida u ngelunau lumak parai peka amai kitan uban si. Ha, ke nana hati kata halang ne men John Ngau ya. Okey hati ani anang ne nyemo ini habar ne membakai tam budau babe wai bala sayu ngedau YFM kayan miri kuna ni muhina men lawyer Joshua Cundang sayu mano hanu isa kena menikah DJ lawe ni bakai tam ule manja habar sayu love DJ Usan Ha Uma Long Laput kerai ni kuna ini ya. Saya kena manika ule alang ne nyamo alang ne kunsi kyo lun gaya daw ngajala. Pesh Radio Kayan. Okay, nak laku sama rasa kena man kelak bake-bake ku alang ne peji dahi kaleng dahi alang ne meji usu nak mau kusu halam ngajala lasan tam Pesh Radio Kayan ya. Nak laku sama rasa kena man ngangjau, saya kena man bosi kaduten. Saya kena mendoblike baja. Saya kena meloba lati wang. Saya kena men Petrus Wan. Saya kena men Derry Usun. Saya kena men Kitan Uban. Saya kena men Richard Linggan ya. Men kelab bakai-bakai kualang kelenghi ataupun ni penjadahik ngejeloh live tam doa ni menghadau ni kira ok like dahin kunci Pesh Radio Kayan ni halasan kelo jasi kahum laan bakai-bakai alang habi alang habi alang maring ni peci dah ni tam jasi dah ada kerana kawan ngelah ni ngebake ni tam hak Pesh Radio Kayan. Ok, kerana ni hati tepat pukul telok 50 minit aku sengkeri tam pejauh dalam segmen tam segmen lung alang jadi tedaw ni menunin apa lau papan te je lagu alang kenan Ezra Music hati lagu Mito Hudo menitam lim.
1: Doa ni tengaran Majlis Perundingan Belia Negara Anpakpah Kak Tek Telok Pulu 26 dalam Duman Pelibitan 72 Sidang Majlis Perundingan Belia Negara ni dah na tengaran nak dara dua do Alang Anna Hai Dewan Seri Pinang Hak Pulau Pinang Tuju dah na tengaran Majlis Perundingan Belia Negara ni ala dah dangi lualan awan peluong alan kemajuan men dah belia hak dalhani dahin ala dah dang petme lim haduyanan tegu dah na tengaran ni dah mutat dah ja putu bunji jawatan kuasa alang pubo hadui men dah belia hui nak tujuh hadui na luma tuju jawatan kuasa nan melawin hadui pubo lim teme hadui tejuh luma pubo tanah belia alang tawin tak alam nak dah alang nyadu masyik dah alang na tinak tular hulung dah alang tawin tak alam persatuan peladang dahin na pekale awan miat pengjam dah alang tak alam jatan kuasa nan henah wakil-wakil alang nei men Kementerian Pertanian dan Perikanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan Kementerian Pembangunan Negara dan Luar Bandar Felkra Jabatan Kemajuan Kerjasama Pernas dahin palung wakil belia alang ante teida Majlis Belia Malaysia Teguanan Majlis Perundingan Belia Negara taklim ukna kuri-kuri naan utar dahok sedia alan awan tulung peng-peng belia ala dahak dang mano hadui dahak dahin sayu Majlis Anak Lim utek terima dahok bara alang sedia nak yang nah jawatan kuasa khas alang metai dahok melawin aturan mai tulung regit dahin TUD of Anna tekna Majlis Perundingan Belia Negara yang nah jipeng alang ngepaan mengait petemai alan awan peluang kemajuan menpeng belia hak dalih aneh

Larah Jaki, Miat Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubun ji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard. Dau halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji itap.

0: Okay, nuna nama adi tanpa je alam lagu alang kena Ezra Music ya tina lagu nang great time kerani hati tepat pukul 3:50 pitan minit. Okay, yang pertama dalam segmen tam lebih ni ni kusung great time tepa yang jeki tepa la page radio kaya ni tepa kita malang nenyombau habara saya lebih DJ. Okay, ni hanya man baketam radian lah bara yang ngenap akai lagu alang kuma layang lan asi Tuhan ya. Dengah daw men seratok cakani usan daw DJ Rin. Kena ni bara saya kenap. Kena ya, saya kenap menikah radian lah lang ni kunsi kilun gadaw alang teha tata seratok cakani. Lalu mengkelah bakai-bakai ku alang kelinghi radio kaya jakani hang hino tak kelote mengkelah hadau naik kunci ke ulun gadau alang tak tatah ngaban kelo jansi kahumlan bakai-bakai tang alang habis alang jam dengah-dengah alang neman hino tak kelote ya. Okay, jin for menitam li malang jadi hamiri hati test of Borneo Cultural Carnival 4.0 TOBC 4.0 kerani sang dahana ne uli hamiri kena ni sang na dara 22 daw matoh menjima yati ji daw bulan tusu atang 22 daw bulan tusu hangavan parking pedipah boulevard dia hati carnival alang andalo persatuan kina Sarawak. Nah, hadi peji dahin dalam Majlis Bandaraya Miri MCC dahin Upis Buruh bahagian Miri alang teh pun sukung alang naiman 22 persatuan etnik dan naik pebara tetuk hadui kira pekalui atau pertukaran budaya dahin jaga adat asal alang teh hak daleh Borneo ya. Okey, TJ hadu alang sendahana hati nak Joh Agung Budaya TOBC yang sendahana te Jima Ji Doblan Tusu hati dah kekios sang te hipul terpasang halung rekod maring alam Malaysian Book of Record hati kategori kahumnaan etnik alang nengiyo alam Ji hadui panau Joh ya. Hati hui mentolok 22 persatuan etnik sang dah kios sang nepak ala bahagian peji dahin tepat sekolah yati Miri Chonghua Secondary School SMK Merbau SMK Pujo dahin Riam Road Secondary School lalang ni napa hadui nak johnin ah hati mandalo kebudayaan alang ni men Yunan China hati kira tabalan elemen menhawang daleh alam hadui alang dah na duman ani. Okey hadui johnin ah panau ni sang dah na matoh men pukul 6 lebih jima ya itu kelo ya men kelo alang melo ha Miri hui nama kelo alang sang pakai alan ha tatah Bolivar di yati hadui panau johan ni sang dah na men pukul 6 lebih hati telikin Bolivar Commercial Center on payan latih lalo pala ha taman bulatan lahin te ulil antai pala Boulevard Commercial Center ni ya hati tatanin ah mata mempukul 6 lebih kira kahum ngavan atau apa ialah kahum ngavan langsung dah ke lahu hati tunggu kalau alang sepakai alang anan man kalau hadau an kalau rancang sayu anau alan tu ni bahi kalau sangga jam ah ni alang tak bahi pedong tunggu dah makap alang ni seha jaki ya. Okey hati okey kalung ni ni te kuri-kuri alan sang dah hakep dekat dana panondo Johan ini yati matoh men pukun pacunang sang dah madet alan ateng pukun tusu junang arti na hati men tusu junang ah oreh tak deng kira lalau apa ta lau akhir alah lalau ngavananan ya. Okey be menanan hati te kuri-kuri hadui pejuan penguman sang dah na hati te ji atu 50 gerai sang dah na alang teh mengkelok alang sang jam lawin jakanin a kunun motif hana ni hati dah petula maru adat asal jak reti nak jakan ni kahum naan adat as penguman adat asal sang dah hajuan dahin teh kuri-kuri petading sang dah na putung malam lahu na tena kuri-kuri persembahan kebudayaan lahu sang dah na ke. Okay, ni hana kunun acara sang dah na teh dekat malam hana dah sana petading tarian pelbagai etnik teh hang dalo sekolah alam teh Hamiri Walk with Love Sarawak China Charity Song dahi kira Dance Night Voice of Borneo Rhythm and Warrior Night Malam Kebudayaan Pribumi lalu tenah hana kira persembahan gendang petading Miss Borneo dahi petading Reka Fashion dahin hati kira petula basung atau peragaan 3R teh hang dah sekolah halam ha miri. Okey nantona hati hadu yang langsung dah nak ha miri test of Borneo culture cultural carnival 4.0 sendahna jima atang 22 do bulan tusu duman 2026. Okey kerana aku senggerita mati pejuang dalam segmen Ngelar Rajaki tam sekelihi daun kunan ayah alang mayak menunan a palo kelihi je lagu alang kenan awan jiu hati lagu dale mekam men itam lim
1: Ngelar Rajaki Radio Kayan Miri FM.
2: Sebabnya kita galakkan anak kita mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada khusus-khusus pada hemat kita susah, tapi kita cobalah mengalahkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe. Severe. Kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM. University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sidak severe. Minta maaf. Kerja kami dah banyak gila. Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat. Nyukat pun si kedap mari nerepong. Nerepong dia aja. Mau nerepong aja semua kita pandai. Kena? Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya baru sebi.
3: Itu nak bantu rakyat dan kita telah mempunyai dasar

Okey, lo nama hari tanpa cik hati kelengi lagu lang kenan Deli Amira lagu Layang Lan Asi Tuhan ya. Ani hak nanggap no penghakai bakai tam radian lah. Lahu kerani hati tepat pukun pacunang itam sang pejauh peji kelenghi dengan lebih alangan husun ukung salin dahin enak basah.

Okey, nuna nama adi tanpa jikalau yang lagu alang kenan daya kayaan Kalimantan hati nyulai kenap sayu ya. Lalu tanpa jikalau dengah halang pahmaman pak undengah atau pak kesi dengah halang pahmaman radio kayaan Miri FM. Okey, kerana hati tempat pukun pat papa tolong minit dan tempat jauh halam segmen tam lebih ani hati dengah halang nai menhawang dale. Kuna loko sengkeri tam hati te bakit tam halang nyamau ngajalo live tam halang teha radio kayaan ya. Okey, ini halang nai men bakit tam Afian Mahyus halang nai men mempawah Kalimantan Barat. DJ Rin, sayu Levi, melupaga DJ ya. Lahu kata tabi men bakih halang teha radio kayan Miri FM ha hinok tua dal hotel nginah kira melu-melu paget. Saya kena menikah DJ Rin, sayu manau hadui. Ya, saya kena menikah Afian Mahyu salang nanya mau ngejeloh live tam halang teha page radio kayan ya. Lahu bakih tam halang kedua Miguel Mike jauh hati. Hello, Usan KL kerini, Kampung Lusut kena ini ha. Usan ngalamat, saya lebih DJ Rin. Akai lagu, ayo lepah men urip lian DJ Rin, saya kenap DJ Rin. Saya nyadui hakonti DJ Rin kena ini. Saya kenap mika migue alang kunsi. Kio lun gedau alang teha lusut jakani ya. Okey, kerana aku segeri tam kelihat lagu pengakai bakih tam Miguel empentam pejohalam segmen dengah alang neman hawang daleh.

0: Grabe po kami ka ba? Oh,
1: kaya naman ni Karin.
0: Diyah, tepa na to dyan may guwani, tekuman. Tepa na paano pasan kayo to, padong ke. Pakikrita ka ti. Diyah, teto ya?
1: Diyah, diyah, dang loka. Hinot sun telo.
0: Bye, teki to ilo na bantu ka.
1: Okay, dang loka. Ujung Migu.
0: Pelahai baun, pelahai baun. Rob lo ko nananan. Neh, ada aku matang eka. Im nana, listen ka di doh.
1: Ayah, ya, ya, ya. Aduh, lalan ku ho. Nanu pa ku hadau no nirem. Lalan ku hadau keren ni.
0: Ah, gak ya tunin. Ah.
2: Selamat petang, Cik. Minta IC, minta driving license. Okay, ini sama Cik.
0: Nah, itu na impo ani baun. Nah, kaya beka dumana niyo. Oh, pas saya sabut buff deka, nusik pa jadi, saya bayang saman gitu lah kan. Saya ngelulisin ni kak pala kan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena daun kena ka di, tena itu saya bakal lulisin kak. Nah, tena itu bayang nalau, ulalau man 30 daun atim. Kan pa bayang nalaan, jatuh 50 bayang saman keren ni yo. Bah, tena itu.
1: Jah, tena sikah.

0: penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Okey, nama-nama ada tanpa ji kelengih lagu alang kenan Hey Jude, lagu cover Men The Battle ya. Okey, kerana hati melakuri saat tuan tamsang pejoh halam segmen tam tamsang kelengih dengah alang pahma menpa'un dengah Angkasa Puri Kuala Lumpur ya. Lalu mengkelak bakai-bakai ku alang kelengih radio kayanani ngejelok FM Pitan puluh lima poin tusu dahin pitan puluh sayap poin kusung lalu menitam alang kelengih ngejelok channel My TV tusu ji kusung itam sang peji hendalok teledio kenya ya. Bi menita malang kelihi radio kayanan ni pakai FM G06.G dan G0G.Tusu menita malang kelihi ngejelok live sang pejuang atang pukul 6 lebih.

0: Yang juga tiga, selamat datang dengan selamat pemung kejaya kat usai tali dia tani siok telu pulak terbulan 6 umat 2026 siok tau 2 ilu kau ngeringa-dengar cinta lidio kenyamir FM pemungan ini bungan. Perintah kena pertimbangan pengenyat bagi nuyan janan ke metok kawasan ke Awang Pasen ke Sabah dengan Sarawak dengan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Kuma janan inah inana bagi kawasan yang tembion on access yang tai ke Pasen Bio. Cadangan inah inana ida pekiok nak pertimbangan ke Mesir Kidi dalam bajet 2027 nak pepekina pejadik na projek infrastruktur mad yang inatem dalam peraturan ngana prosedur yang tekap ngana yang akan tetap ke anak Kementerian Kewangan dengan Jabatan Kerja Raya. Ya, Pak Menteri Kemajuan Desa dengan Wilayah Kuma Kementerian Nana hina nak penuhkan lah nang cadangan ina kelepas proses runingan dengan pihak yang unkaitan. Kementerian Pendidikan Tinggi nak kini nuhkan lah cadangan pembinaan naca kolej kediaman atau pebudeng ka betong yang sukat mesek kiok-kiok tujuh atau pelajar dan cadangan ina bagi ngetigala akses palak pendidikan dengan latihan teknikal dengan vokasional TVET ke kawasan Awang Pasen. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adri Abdul Halim ia kuma kemudahan inah inana nak peniga palak pelajar Politeknik Metro Betong Sarawak ngana pekinapa Kolej Komuniti Betong. Jabatan Tanah ngan Survei Negeri lepas cadang ca tanah anun persekutuan pengebio ayah puan ayah hektar ia jadi ca ukuk budiang inah ia ida lepas cadang. Ya kuma pekina dau jinan kat Dewan Rakyat bagi MIPA dau utu ya naik cin ahli Parlimen Betong Datuk Dr. Richard Rapu. Perkhidmatan Bas Pintar Miri ya inana ca projek rintis ka negeri ini ya pekiok ke ngekadok laa dalam un pengenyat cin na kelunan kadok. Menteri Pengangkutan Datuk Sri Lee Kim Shin ya kuma abek nak ini peluk pada bas madeng ya lepas sedia bagi projek perintis ina bagi ngecok cin penusa jam bagi ngurang laa puyan pelepasan karbon dioksida. Jinan ini program bas pintar kaum ngan penyertaan pelajar-pelajar sekolah kat Mirek pegangan guru bagi peluak siap peniga perkhidmatan ina cin oo nak kesedaran pakai perkhidmatan awam cin umun ya iut ngan ya kuma pekinadau jinan taya nang program kesedaran ngan pengalaman pakai bas pintar pemong ngan pelajar sekolah menengah kebangsaan Lopeng Tengah kat Miri. Ahli Dewan Undangan Negeri Senadin Inapa ya kuma program ina hinana ca inisiatif kementeriana ya tai nang siri ya kepan uban un pengenyat ya tiga lancin kelunan kado. Ilu pekong ngeringa dengar cinta lidio kenyah Mir FM. Teratak kasih Toknan sangat miri nak kini buka ngeliwat ngana beroperasi kak permis madeng bagi ingin kadok lah sukong ngan kebajikan pala ida dia siok HIV kak wilayah utara kak Sarawak. Timbalan Menteri Pelancongan Industri Kreatif ngana seni persembahan Sarawak Datuk Sebastian Ting Chiu Yu Yakuma pusat ina hinana habi tua on uko ngelidong tapi jadi ca simbol harapan ngana sukong pala ida dia ngelinek kina. Yakuma pekina dau jinan pejadik majlis muke uko ina teka uko ya madang kak miri. Cik Ina Pelaa Datuk Sebastian ia pekuat nyuak penghargaan palak pengasas terata Kasih Toknan Datuk Amar Jamilah Anu ia uban ala balan suek Cina Pat Dekat bagi nan laa kebajikan ida diak mudip ngan HIV. Nelayan tekong ngan bot nelayan ya ida pakai vessel domestik ke Sarawak pekatuk alat sijil pengiktirafan dalam industri maritim Cina Badan Profesional INA. Pengarah Laut Wilayah Sarawak, Bianus Muyo Yakuma, latihan inah-inana ngana persijilan ia un iktiraf bagi ngebayak perkembangan industri ina. Cina o ngebayak peraturan ia lepas netap ngana pekinapa sukat pakai vessel ngana selamat ngan profesional. Yakuma pekinas yo majlis graduasi kursus muslim. Pekin lewat lah ya petirak pekin adau siok majlis graduasi kursus muslim ke empau kapen ngurang Cina kurang Cina lemak atau GT pelajaran domestik kat Miri ya pekuat menawai peserta dini hapana. Dalam kursus ini jadi cia penadeng apalak pembelajaran dengan puyan ini pa midan asti industri maritim dini inana ya bioklan ngana pekuak ngana kaliu teknologi standard operasi ya un keperluan perundangan. Ina tu dengar tepat tahu ini dengar yang lepas sedia kun Monica Gary Chin Amin dengar RTM Kuching dan pencoba pemengkejaya ke usai tali dia kenyah Mir FM selama sempat ngepenuk kun dengar selamat tetap salam Malaysia Madani tiga tawai
1: dengar RTM badak dengar mading petipo Sarawak.

Ya, okey, tiga sana ke kami kami ke jaya ngalai ke usai tali dia kenyam FM. Selamat pemung ke jaya ke usai tali dia dengan Eni Bungan Ep Barep. Ya, okey, tahun ni 30 tahun bulan 6 umuman 2026 tahun 2 tahun ni dengan pekina apa tahun ni dengan akik tahu yang pengembayak lenang bulan 6 ini ya, biar teka-teka lenah ya bang kata lenang bulan-bulan madiang pula oh, mau cabulah lah kena bulan madiang pekina. Okey, nam kena penyelamai kamu lah dengan akik berkira cinti kamu dia suka siaran ngala namun kumaikam dia ka umat dadok kelepok-lepok daya kena selamat tetap kuma ilumung harap ilu peketoba ngan tawai manyi tawai tua ngan apa kena apa kumaikam dia mad yang bersiaran ngala ngebayak siaran radio pengalai ya jam lemah ini orang ya jenoi kam dia kejai ngala live FB ngan ongkai kam dia kejai ngala ngebayak RTM klik tain ya harap na terang na mek tiga dau tuya-tuyau ngan kenapa harap kami suka pesan lau ikam na ngati belian ni akik milik kuma ilu tahu ini dengan info-info kuma ilu mong. Ok, dengan selamat tetap kuma sana tepat dia on ke tanah lempat kenapa on dia kejaya ngala Cina tanah Kalimantan Indonesia kena ya Cina awang negara lah Cina pilih ikam dia suka bersiaran ngala selamat tetap kuma ilu mong, selamat tetap Malaysia. Ya, tiga tahu ikam ni lepas mata mesej ke live chat. Ya, nanti yang jam telu orang. Tepat nasi kali ini dah beling ke baja. Ita Suling, Aswian Mahyu, Sabina Lunga, pemung kejayaan ngala. Ya, dah mungkin apa kumai ikam dia like ilu kat usai tali dia kenyam FM. Tiga tahu lan kumai ilu mong. Ngana kelepas ini as dengan akib memang je lagi mungkin tempat tengah ringa daw tit main asen. Kumai ikam dia pemung kejayaan ngala. Ngana kena ina tempat ngeringa ada tit beliat ini. Hakim kita tempat ngeringa ada tit beliat ni ada lan itu buka program tali dia kenya tepat nang jamek ke telu jam lemah ini sengenake selamat tetap.

nino pala tapanyala o tira napatapan lo de la nara nare.

ตะเปียสินบาวายลังเงตาญาณเนอกะโตเกโตยกโยกา

kembali. Jom layan sembang paling padu dalam Sportcast Plus. Diterajui barisan hos mantap Mio Adlan, Anas Farid,

0: headline selebriti dan berpengaruh sensasi tanah air. Saksikan Sportcast Plus mulai 12 Jun hingga 20 Julai ini, 30 minit sebelum Grandstand Harian. Eksklusif di saluran Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Klik.
1: Okay, tiga sana ke kumai kum dekat cai ngelai ke usai tali dia kenyam FM kena jam tapa nak ini telu puluh pian minit lapa jam lama kita tahu tahu ya selamat tahu kumai kum lah ah. Ya hakik kengkin kumai lumbung info ya kum ngena ya kumai sana tapa dekat cai ngelai ke usai tali dia kenyam FM tu ini bangen tahu ya sukat pemu ke cai ngancam nganangkin info ngam kena petik belian ya sukat ngkin ilu bangen tahu ya tau ini. Ya, okey, apa kita tepat nasib ke ini dengan nak nawai ikam nak keluar mata mesej ke live chat tali dia kenyam FM ikam nak yang nama tat kina mana ke kangkin tepat nasib nang info Piala Dunia kelepa ini.

Okay, tiga sana ke kami akan dapat mengkerja dengan laka usai tali dia kenyamir FM kerir pasan tau ilo nasi nang imbas sana perlawanan ya jadi tau ini ora ya kita sini kam palapa naat kini hikam dia lapa mau kuona perlawanan uban empam kenempam dah ya. Okay, dap kenapa kita patah nasi ke ini nang aksi pusingan 32 terbaik Piala Dunia FIFA 2026 ya makin nilo tenasi ke ini sengana ke medan nilo nasi makin meriah lah asyik ya. Medan lo nasi telu adalah pasukan sukatan yang pusingkan 16 terbaik. Jadi kenada hilu nasi kini nuyan ca sejarah medan sukatan dalam kelompok 16 terbaik. Medan sukat ngala Afrika Selatan ca kosong. Ini adalah bagi negara Kanada ini dengan Brazil pasukan Thai dalam kelompok 16 terbaik medan dia sukat ngalah Jepun 2-0. Ya ca pasukan lah medan Paraguay yakti kejutan medan sukat ngalah Jerman ngebayak sipak penalti kelepas 2-2 pasukan ini seri caca. Dalam perkenaan pelai lunasi Paraguay menang 4-3 ngebayak sipak penalti ngebayak ujung keidana sukat Thai dan pasukan 16 terbaik. Jadi 4 ini oi lunasi lah nang perlawanan yang menarik. Medan lunasi ke inilah nang pusikan kati pusingan 32 yang terbaik ikalah pementah atau peti perlawanan sio empam mempam ini nang catau bulan 7 senganak ya. Medan nasi ke ini Ivory Coast ya ke lawan ngan Norway jam ca. Perancis lawan ngan Sweden. Ya jadi lunasi ke ini pula Mexico lawan ngan Ecuador ngan ini kepunan slot tekak pusingan ya ke 16 terbaik. Ya ini ngadan ni lunasi ke inilah sengan akik nang Piala Dunia haliwa ini pengado ya alat gun Piala Dunia FIFA 2026 abek nak kini. Jadi lunasi ke ini bidana ngadan lunasi ya pengkado lan liwai ini abe nak inilah ya Lionel Messi Argentina hilun 6 gun Kylian Mbappe lunasi un 4 gun Erling Haaland Norway un 4 gun kenapa cina Brazil hilunasi Vinicius Junior hilunasi ke ini un 4 gun karena Hilunase Guzmane Dembele Lunase kini 4 gun dengan Hilunase Jonathan David Chin Kanada untelu de gun Dennis Undaf Hilunase Chin Jerman untelu gun Harry Kane England telu gun jadi nasi Hilunase ke ini nang abek nak inilah ya pengado ya alat gun dalam pengajian Piala Dunia FIFA 2026 abek nak kini jadi adang ulah tain ya Hilunase catatan ya tai empau lah kelepas ini ina Hilunat dalam Piala Dunia FIFA 2026 dengan mung dini ya lepas sedia aku untuk yang kek DJ Leo dengan pekina pas dengan nakik aku mereka mendiak pemung kerja yang gala cin info-info sukan numun nangga Piala Dunia 2026 ini cin Miri FM. Jadi majulah sukan untuk negara satu bola satu dunia. Okey, pencoba mengkijai kau saya tali dia kenyam Mir FM dengan akik nawai ikam dia kalau mata mesej kat live chat ikam mata tak mesej macam kina akik ke baca kidi kumai ikam pekeno lah dalam on mesej madang kat ina dengan akik ya. Tidak tahu aku mai kamu dengan bangan tawai sukat pemung kejai dengan jam kau saya tali dia kenyam Mir FM. Kita pengering ada tip belian ini dengan akik Cina Johnny M letok kenya. Ya, baninu pilih letok kenya. Letok di nefa ada peminat bola sepak pa. Berarti selai nu dah keluar dah tapi pengadu akhir nasi anang kadu leto-leto adang keluar dah bulan sipang medan musim Piala Dunia.

Ya, okey, tinggal sana ke kumai kam dek jai ngalai ka usai tali dek nya mere FM selamat tetap kumai lumong sana ke ni kam dia apa ke tonyu kong ilo ka usai tali dek nya tiga tawelan kumai kam kena jam tepat nak ni lama pulak jam ini lapa jam lama ke tetap ta. Okey, ini info ke kelo kusi kumai lumong sana ke kumai kam dek basiaran ngalai ka usai tali dek nya mere FM. Ya, pasang tau barang bergata. Ayam binawai dengan anak-anak ya. Ha, jadi ini cah semangat madang lah anak uman ini, uman 2026. Bila lu nasib barang bergata, ya kena dengan Cina 23 tahun bulan, abis 26 tahun bulan 7, uman 2026. Ha, jadi, yang tiga na ketis, ikam dengan anak-anak, dengan anak-anak tisan kang, ikam dia lepas un grup-grup, ya dalam hatai pertandingan nang Masai Alut, Pekina, atau Pak Un, ya, hati pertandingan pertandingan dia cab anak kado naan sengen nake Indonesia kini on se pertandingan powerboard, pertandingan Masai Alu tradisional, ngan kadonan lah, memanglah agang edana adang kepupunan gelaran Raja Sungai. Oh, okay, tiga sekian lagi kumekam dapat mengkejai ngala kadonan lah dia tikina on pameran on bejuan barang pengumuman tisa pegina kraft tangan ngan on pa ilo nasib ka ini bintang barang bergata ngan pekinapa ilo nasib ka ini nang malam kebudayaan pertandingan ratu barang bergata ka ang senganake ilo nasib ya kesukan menat kadola dalam kerungkunan dia tai nang program ya ti siok barang bergata uman 2026 ini senganake ya. Okey, jadi ayan perpeluang nawe tabulan lah ngan 23 tahun bulan abek 26 tahun bulan jadi ilu hanawai dengan nakik bana barang bergata ini ya ilu tisena ya mungkin peace unity dengan progress ilu nasik capuyan ya sukat kemapang ilu mong kawasan-kawasan ka lepuk daya dengan pekinapa ida dan necin awang negara paun dengan nakik. Ok, ina info ke kusi kumaikam dek kejaya dengan laka usai tali dia kenyah Mira FM. Jadi biola semes-semes naik ke live chat ke ini meses madiam bion olang kenapa nyok tiga tawai ku mekam dia lepas like tali dia kenyah Mira FM ya pemong kejaya dengan DJ ini bungan Cina jam telu oros dengan ake abek jam 6 tetap tau ini na ikam dia like ke ini Hasabi Nalunga dah beling ke baja Betty Ali tepat beli leng Irene Wang Juliana Ngang Wauta okay kena bikin apa Cina dari Usun Frosi Petrus Wan kejayaan ngelaya tiga tawelan kumaikam dia pemung kejayaan ngelatau ini sengen nakik ya.

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Ya, berkenaan sekarang ke ilu menawai nang inu-inu ya ilu tika internet apalah nak tiga-tiga nujak tiga-tiga kuma anak lah nungun kuma anak-anak tepat ya tajen ya pakai ya atau apa on telefon ujuk dina singkat-singkat lewai on ala pemuangan internet tu lah singkat-singkat lewai perkenah ya. Merinu apa mati tina sengah nak bantau ini hari media sosial sedunia. Jadi 30 atau bulan 6 hari media sosial sedunia. Jadi media sosial ini cah media mia metok lunan kadok ngan maklumat lah sengah nak. Jadi pakailah media sosial ngan tiga ya. Okey, tiga tahu aku make up mong sengah nak kira apa ini tu nah. Hilo suka bersiaran ke usai tali dia kenyam Mira FM. Jam 6 kuban pengalai lah hilo ngeringa ada siaran Chin Uai FM Impan Kucing. Dan DJ ini menawai lu singkat-singkat liwai. Menawai ke menawai ke lu apaan perkata jaga tiga. Agaklah jaga tiga. Pengumalah jaga tiga. Tidak lah. Okey. Tepat ini tuan nas dengan nakik lu petegok lah nampam. Yang ini kena. Dan bye-bye.

0: tertinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpu nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalai ke pan siap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi gak cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
2: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Pagi
1: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kami subak nak mu nak utang nak lusian nak kau redet oh apa dan mu. Jadi kupurnya 2G ya teluk mana wak nak kurang. Besai 5 ringgit ya subak. Ku mai marnya kemar lu. Bisa gak kupua ke memerahnya deh. Jod pakuyo tu apa-apa nak ulah mayung wah. Nuna anta ino Melayu kau bisa piat dia. Teladan dia. Marnya subak kuno kujaku 15 ringgit semua sekutak. Maru lu subak setiap mulut kami tu. Daun nana daun pertas, iya ga pertas tu, kuno punya aku suka daun pertas banyak. Pak pertas dia nak, maka kita dia tu buat tanya nak, dia gemisik kutek yang punya, sekuteknya suka 2 ringgit lebih, marmnya, marnya kena micu mulut.
0: Nadai yati baru, nanti nadai yang kelama. Kita rindu ningakan telah
4: betemu baru ngah kita
0: begulang kami ba bagi ga entelah
4: ninga keseluruhan begulang kami ba program bagi ga entelah harus telefon kita mengga mengkam ke selama 082-258-633 ngau 082-258-634 ya nyerin telah ke terubah panda munyitu ya ninga mana-mana ucek nah au
5: au au
4: ngelalai ke nama tu cek
5: au kan ngelalai ke orang picak mata ni.
4: Ya, baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
6: Picak gila, kena riga kah?
4: Okay.
5: Angka sampuak batang.
4: Okay. Okay, ya.
5: Assalamualaikum.
4: Lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
4: Ya betul nah.
0: Semina ba YFM.
7: Sekali itu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemandu lama didiri ke di Pasar Kucing ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh benua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan nur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883 The Clock Tower di mandang kejam ditambah kena gemana ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924 Charles Brooke Memorial ia ke tinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel ngeraju di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu ndur tu agi oleh dilawak mensia mayu bak tengah-tengah Pasar Kucing tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah ngau cerita asal menua kita YFM New Kuom industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.
8: Lagu-lagu bangsa kita ini bisi nur bukai. Tentu ya, bawa FM.
9: Segulai sejalai.

0: Bulaga. Bulaga 103.0 FM. Segulai Sejalai YFM.
1: Rajai Bak Dada di Keranjai Semayang. Lagi hari Sylvester Mungkal Sada Lemai. Kita lemai hari 2 untuk peninga hari ke pendudi bulan 6 2026. Selamat lemai semua, serta selamat bertemu baru bawa kita ke lemai tu. Ken Michael Bak Konti YFM lemai tu gulaga kita bak pengelama kurang lebih 3 jam tu nyentuh agak pukul 9 malam tu lagi. Jadi ngelalu ke semua bala kita nak kira dini alai duar kita bekani cara kemendian ke kami nama pengawak di gagak kita jam dia tu. Ngarap ke semua bala kita yang tadi ngebuat nanti ya ke lantang lemai tu terjapat jangkanya bisik pengawak ya ke pintemu di gagak kita ya ke ngerja utai dia tu alalang pintemu agi bandur kita ya ke gawak. Nanti lagi tubah pengawaknya tahu tampung baru ke sehari pagi lah kita ya. Laban nanti di kira pengawak kita yang tadi nang nak nemu habis ya. Bisik belama utai ya ke digagak. Bisik aja utai ya ke dekat di kerja kita. Ya meh, sagi-agi tulang kita itu tadi dapat. Saginya meh tubuh tong kebut ngerja pengawak nak nemu habis-habis kita ke kawak di UPS tembuk pengawak di UPS dah tayin rumah nyau ngerja tayin di rumah gak tanggung pengawak kita ia ke nyadi anak nyadi apai nyadi nai dan segi bisa ungkup ke diri empu magang. Terima kasih milih kami bawa FM lemai tu peninga bakal selama lemai tu kita ada kemudian ke berita hari miri bak hello why miri dah lepas tu mayu lagu dah ditusun lemai tu kena berinang bala kita anak mindah ke bukai begulengo kami bawa sada lemai opin ninga ke berita hari miri tu Roger Nuan di Ambu bak sada lemai YFM.

0: Nama perkara kepatut digagak nanti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anda nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemendau kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul nuan, awak kesidak ti berkuasa, rengkah jalan ke pansiat ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening mulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat merik penguntung ngagak nuan. Pesan tu hari YFM.
1: Telefon kami 082-258-634.
2: Like mega Facebook kami YFM Iban.
3: Sada lemai YFM.

0: aku Daina Shini. Terima kasih labang milih YFM. Terus bergulai kami di Miri 95.7 FM di Bandaraya Miri 98.0 FM. YFM segulai sejalai.
1: Hello Y Miri.
2: Hello Y Miri.
1: Berita Hari Utara Sarawak, Nintiang Hari 2, 6, 15 minit lemah. Hello, selamat lemai peningah. Bawa hello Y Miri kita ke lemai tu. Mai ke kita berita ke udah nyadi, ya ke benua nyadi. Ngau berita ke pemaduk baru, ya ke dekat nyadi. Adap ke utara Sarawak. Nyadi esar itu, bahari ke penudi dalam bulan 6. Kita bergulai bahawa awak hello Y Miri. Nyau nak berasai peningah ya. Nyadi pergilah kita nyau nyingkang ngagai bulan 7. Nyadi ke terubah tu, pampang teratak kasih tu Nan Miri. Dia tu beroperation. Bah premis baru dikena ngenegap ke sukung pengelantang pengibuh ngagai sidak ke bisik penyakit HIV di pelilih menua utara Sarawak. Sampai menteri dah ketemuai industri kreatif ngau seni pemberindang Dato Sebastian Teng Chiu Yu madah kawah palanya okay, semina nur ngenduh hajak tanya di rumah tim merik pengadang pengelantang ngau sukung ngagai sidak ti berguna ke bantu. Ia megak minta community muai stigma ngagai orang ke napi HIV laban pemansang bak pengawak berubat dia tu ngasuh sidak oleh hidup berpengerai serta buah kualiti. Dato Sebastian mansuk ke jakonya lebuh ke berjadi pengerami premis baru teratak kasih tu Nan Pampamiri ngau pengerami ngilai bidai. Ia megak merik besai terima kasih ngagai niang pehen Sri Adanan Satim tau ke tu Nan ngau binia datin petinggi Dato Amar Jamilah Anu ketegak jasa seduaya ngetan ke pengelantar peniau rakyat Sarawak kelebih hagi individu video ke bisik penyakit HIV. Yang ngarap ke bala staf ngau volunteer terus merik servis ngawati telurus ngambil ke teratak kasih tonan mengkangnya di palan timai pengelantang pengasih ngau pengadang ngagai orang ke diau dia. Ngau yang ngagai berita kita ke situ tu pelajar nyari pelasar ke pemadu berguna dikena ngubah penghidup jemahila lalu gaya penghidup tiba pengerai terus dikemerat ke kena nempak mensiati produktif. Jadi perkara tu dikemerat ke Sapin Menteri Dagat Muai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Yang Berhormat Dato Sebastian lebuh menjadi pengerami nyuak ke anugerah kecemerlangan akademik ungkup anak Kaban Ngau Kaban Kelab Sosial Miri FM serta projek ngangkat ke pemanah kod Pickleball RTM Miri. Koya pengawak ngaku penyulut dalam akademik ngau co-curriculum oleh merangsang bala anak ngamik ke terus mujur seraya berterima kasih ke jasa apa inai ti nyengula ke sida. Berpengeraminya 16 siko anak Kaban Kelab Sosial Miri FM ngau siko staf RTM Miri nerima insentif pelajar ngau co-curriculum 2025 sepenyampau RM2,500. Yang megak merik RM5,000 untuk projek ngangkat ke pemanah kod Pickleball Pasar 2 serta berjadi pengawak muka gelangannya ngau masuk paket Pickleball Reno Ati bergulai ngau staf RTM Miri. Lalu kita ke ni ya. Selama lemah dengan bala peningkat kita ke diau di Saih ngau megak ni ya. Pengerami ngilin bidai zon ni ya ngau Saih 2026 udahnya di Kelai Penegap Nyerakup Komuniti Pupur Raban Bangsa di Sarawak lebuh adat ngau main asal terus diintu ngau cukup ramai. Kaban Kunsen Negeri aduan berkenu Dato Haji Rozi Yunus madah ke penegap Sarawak ianya ulah berbahasa ke pangan diri serta angkun ke penyelai budaya ngau calai pengarap ke nyadi pelasar pemai ngau penyulut menua tu. Koya rakyat patut terus ngetan ke penyerakup lalu anak mudah terpejuah ngau elemen ti tau ngeruka pengelantang laban penyerakupnya reta ti pemadu berga. Rosi megak muji penatai lebih 1,000 iko peranak menuanya ti nyadi tanda semangat kerjasama ngau penyerakup komuniti di Sonia ngau saya yang harap ke pengerami bakanya dekat terus nyari pelasar dikena ngerapit ke kau hati nerenak ke penyerakup serta ngetan ke pesaka main asal Sarawak sama bisa datai Sapin Menteri Luar Malaysia kemegak Kaban Parlimen Sibuti Datuk Lukanisman Awang Sauni. Agi megak ngenang pengerami Gilem Bidai. Pengerami Gilem Bidai gawai daya Dun N72 Lambir 2026 nyadi ke pelasar dikena ngenegap ke penyerakup komuniti bak sitatnya. Ba teks Jako Sapit Premier Dato Ahmad Douglas Ugah tidi baca Dato Gerawat Gala Perintah Sarawak udah ngemenar ke 52 projek jalai berungkus 17 juta ngau 6 projek jematan mit berungkus 1.8 juta ba duen in 72 lambir. Hari semua projeknya 28 udah tembul.

0: mai ari 52 buah rumah panjai nyeng kaum komuniti Melayu. Mayuh macam pengerami diatur bakal ngajat, genap pampat, ngetas ranyai ngau meka peket ratu kebaya ini orang. Pengeraminya dipenyari Dato Gerawak Gala ngari ke Dato Ahmad Douglas Ugambas serta meka yang berhormat Dato Dr. Ripin Laman kelalunya di Komiti Pengatur Pengerami Ngilin Pidai Gawai Dun N72 Lambir 2026. Berbaiknya Dato Ahmad Douglas meka ngemenar ke agih belanja RM30,000 dikena ngemucur ke Pengerami Ngilin Pidai Gawai Dayak Dun N72 Lambir 2026. Kita terbaik ngagai pelilih menua telah usan. Selama lamai ngagai bala peningat kita di Ulu Baram, pejabat daerah telah usan, begulai ngau indo upis polis daerah Marudi dekat ngatur pengawak meresa senapang patah tau ke senyata api ungkup sidak ke bisik ngembuan senapang patah ke diregister di pelilih menua telah usan. Pengawak tu dekat dipejalai ke kena 1 ngagai 2 hari bulan Julai 2026 hari 3 ngelari 4 9.30 pagi ngagai pukul 3 lemai bawa pejabat daerah telah usan. Semua orang kengempu senapang patah dipinta mai buat beli senasa ngau senyata api mai pengawak meresa tu eh. Jadi orang kengempu lisin nak dikemenar ke nganjung pengari ngari kesida. Semua ungkus pejalai ngau ungkus bakau ngau pengawak meresa senyata api kitanya ditanggung orang kengempu senyata api nyampu. Jadi penerang kesilik kita tahu telefon agak pejabat daerah telah usan kena lumur 085-77-9422. Jadi ia berita ke penudi kena ujung ke Hilawai Miri ke lemai tu peningah. Mai kita ningah ke promo tu.
1: Baram Rikata 2026 Marudi Datai Baru 23 hingga 26 Julai 2026, ramai kecaku, peace, unity and progress. Kena dilumba ngepeng rami terdekat diatur, bakal perau kayu, ngau speedboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam pepaduan ngau pekit Ratu Baram Rikata 2026. Bejalai Bepala Mayu tak keperarakan kebudayaan. Antime pekit bintang Baram Rikata 2026 bak dataran baru ni. Bum pekit rumah perau kayu ngau speedboard tau diambil bak pejabat daerah baru ni. Tanda hari bulan luar 23 ngagai 26 Julai 2026 Baram Rikata 2026 Marudi. Bertemu kita di Marudi.
0: Jadi promo Baram Rikata 2026 tadi peningah ngujung ke Hilawai Miri ke lemai tu pulai baru ngagai Ken Michael bawa Wi-Fi Kucing. Selamat lemai, bye-bye.
2: Ya, terima kasih Abang Najimat dari Wi-Fi Miri lemai tu bawa Hilawai. Berkeselamat berkongsi sekedar berita ngau pihak mega pengerami atur pengawak ke di pejalai ke buat pilih menua kita di Miri ni. Selamat lemai gagai peninggal kita di Miri lemai tu menyangka sekedar kita ia ke bisik pejalai ngelantang ke hati ketebian tasik ke Tanjung Lubang kini bayam pemanah rampak menua bertebian tasik berjimat hari kita ia ke bermain TCI di berbaik ke balana berbaik ke diri sebilik pedak perhati ke mana jaga pengelikun diri. Nama pengawak kita Batabian Tasik lemah itu seminar berjalan kini breeze walk jogging main gudi main basikal macam-macam pengawak ya ke dikumbai kita yang tadi recreation berpanggai pengerindu tahu ke penelebak kita siku-siku au udah lepas tu lagi peningat macam sekedar pesan berat ya ke bisa diterima kami bawa FM dan sebenarnya tu lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari udah lepas tu lagi bagi kita bisa lagu hari Reiki Ujah dan Gau Carol D, pengerindu asal, menua kenyalang. Semua tu bawa sadar lemai, bawa YFM.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Workup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Frekuensi IFM di Kapit 94.3 FM.

0: rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang ke bisik diterima kami bawa YFM, bawa email serta mega WhatsApp di konti. Kalau pesan yang terubah tu pesan datari lembah anak anyuk. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan bahas pemanjai jalan yang kamu pakan. Kaban belayan bahas lubuk besar yang tayah serintung pedanum, jalan tubai buah pedanum. Kaban belayan bahas nangga balut julau. Kaban belayan bahas pemanjai jalan shin yang pakan. Pemanjai jalan wak pakan gau semua kaban belayan mukai kena oleh disebut magang. Jadi pesan tu madah ke ex tuai rumah anyuk anak dingun dan nadai. Tengah malam 30 hari bulan 6 2026, niang tu dekat di Intu Balamayuh, Lemai Rimpat 2007 2026, bak rumah Rosli Nintang, Batu 2.5 Sungai Lium, Jalan Tabai Pakan, lalu di Anjung pagi hari 5 3 hari bulan 7 tahun 2026. Pesan tindakan kenyap, pesan pemati datang dari Joseph James Victor. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan, kelebih lagi kaban belayan bak kampung Tanjung, Singai Bau, kaban belayan di Seriaman, Miri, Kuching, kaban belayan bak Sungai Besai Pantuk, Banting, Lingga, ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran Durdiau. Ya, kebisik ningau ke pesan. Pesan tu madah ke pemati Francisca Gata anak Junit, tau ke inai James Victor Cimbul, tau ke bini niang ex Corporal Victor Cimbul, kena 30 hari bulan 6 tahun 2026 ba Spital Miri. Niang tu dekat di Intu ba Benevolent Society Semanggang, tau ke rumah kunci Jalan Brayun, kena 30 hari bulan 6 agai 3 hari bulan 7 2026. Lalu dekat di Sengai malam 2 hari bulan 7, Dianjung 3 hari bulan 7 2026, Kepenam Sutung Seri Aman. Ini semua kaban belayan di Tesau datai magang ngagai Benevolent Society Semanggang, tau ke rumah kunci Jalan Brayun, ngau ngintu pemati Francisca Gata anak Junit, tau ke Indai James Victor Cimbul, tau ke bini niang ex-corporal Victor Cimbul tu. Penerang ya ke siliak tau telefon bertanya ngagai John 02-851-8303, tau ke Joseph 019-846-8163. Pesan ni tenangkan kenyap, pesan ngetas ulit ke sekali tu nuju semua kaban belayan bak nangan sawi batang rajang, kaban belayan bak sungai Kuyan Asap Belaga, sungai Sibau Ilik Kapit, kaban belayan bak sungai Sibau Ulu, sungai Angau, rumah Richard Ulu Merirai, kaban belayan bak rumah Guyang Merirai, rumah Hajat Kerangan Layah, rumah Muli Kerangan Besai Baliah, kaban belayan bak Kayu Ai Entuluh Merirai, kaban belayan bak rumah Jack Nangan Telawan Baliah Kapit, nangan Tawau Baliah Kapit, kaban belayan bak rumah Jantai Nangan Telengau, Taman Kenari Desa Kemuyang Sibu, Sibu Jaya, kaban belayan bak nangan Kabah Tadak Kenawit, Batu Niah Miri, Inai Nanta di Brunei, semua balak kaban bak PPK Sibu, ngau sidak kebukai bak sebaran Nudiau ke bisik ninga ke pesan tu. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Frankie anak Sigai. Nguan ulit malam hari 5, 3 hari bulan 7, 2026, pukul 7.30 lemai. Lalu ngetas ulit pagi hari 6, 4 hari bulan 7, pukul 8 pagi. Lalu ditampung gau pengawak nyuak ke Entebalu, bak rumah Lumur 1B, Lurung Kemuyang Timur 5J9, Ulu Oyak Sibu. Penerang ya ke siliak, tau telefon, takau WhatsApp ngagai Jeffrey Sigai 017-802-5243, tau ke Jennifer Meriang 013-744-8648. Pesan yang tindakan kenyap, pesan ngetah sulit datang dari Evelyn anak biju. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak Semanggang, kaban belayan di Kuching, Sibu, Bintulu, Miri, kaban belayan di Genting San, Tekalung, Siga, Sengelau, Pihak menggapsan untuk menuju semua kemamelayan bak nangasan Sungai Tenggak, kemamelayan bak Sekayu Undup, Melugu, Sebemban, Punggu Dadak, Bui Panjai, Batu Bebini, Skarwa, Kerangan Mung, kemamelayan di Sengkunyit, Tuan Rumah Jelian, Tanjung Lama Betung, ngau semua kemamelayan Bukai kenalah disebut magang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang biju anak kana. Kena 4 hari bulan 7, 2026 hari 6. Ba Lumur 47, Goodland Garden, Fuchao Road, Seri Aman. Ba belakang Buddhist Association. Dah pukul 10.30 pagi. Semua kabar Melayan yang ke dituju pesan tu tadi dipinta datai magang lebuh. Maya tu ilak ngau ngetas sulit niang biju anak kana. Lalu pesan ke nangkan kenyap pesan datai dari Tasha Anak Angin. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang dingun anak lanting tau ke Andreas dingun anak jengilang tau ke laki angin anak singka. Kena pagi 4 hari bulan 7 2026 hari 6 ba rumah 1 Malaysia Kapit. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Indonesia, kaban belayan ba batang mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, kaban belayan di Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rajang, Sungai Kain, Pasar Kapit. Ngau semua kaban belayan ke Ngelala niang dingun anak lanting, tau ke Andreas dingun anak jengilang. Sebarang tanya, berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Selia Anak Dingun 010-964-5277 tahu ke Selena Dingun 014-515-2077. Pesan ngetas sulit kenangkan kenyak datai dari Bangkang Anak Kemarau. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Suong, kaban belayan di Gad, Balih, Sungai Kapit, Sungai Sebabai, Kemamelian Bengemah, Sungai Yung, ngau semua Kemamelian Bukai, kenalah di Tesau Magang. Pesan tu, madah ke ngetas ulit niang bulan anak ngilah, kena hari 6, 4 hari bulan 7, bak rumah anaknya, lot 2680, Jalai Beletik, Kapit. Tahu ke belakang, klinik Kapit, Jalai 8. Penerang ya ke silik atau telefon, ngagai Bangkang Anak Kemarau, 013-743-7107. Pesan yang kita sulit dengan muain terbalu datai dari Douglas Sangki anak Siba. Jadi pesan tu menuju semua kabar Melayan buat Sangan Tatau, kabar Melayan buat Sibu, Entabai, Entajum, Muput, Pakan, Kakus, kabar Melayan buat Batu 12, Jalai Bintu Lumiri, kabar Melayan di Penyarai, gau semua kabar Melayan Bukai ke Ngelala Niang Lina Anak Pengiran tau ke Indai BJ. Pesan tu madah ke ngetas uliat lalu muain terbalu Niang Lina Anak Pengiran tau ke Indai BJ. Kena pagi 5 hari bulan 7 2026 bak Fu Siu Trading, Batu 6, Jalai Bintu Lumiri. Jadi kawan Melayan dipinta datai kena malam 4 hari bulan 7 2026 laban dekat nguan ulit niang Lina Anak Pengiran tau ke Indai BJ. Ngetas ulit pagi 5 hari bulan 7 2026. Sebarang tanya tau telefon tau ke WhatsApp ngagai angki 012-891-5679.
2: Sada Lemai YFM.
3: Kes culik tau kena biak ti di taban korang kena di kelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang dak di kemata, berjalai penekak ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak di kelala, ti ngumpan sedak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bijah, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru maca sekedar jaku pesan ya ke diterima kabil mai tu peninggal pesan ya ke sekali tu pesan tu menuju semua kabam belayan di Siol Kandis, Malihah, kabam belayan di Setutung, Kuching, Kampung Rembus, Semarahan, Tribuh, Serian. Yang maka pesan tu menuju semua kabam belayan buat Tanjung Bijat, Seriaban, Banting, Seduku, Engkerepuk, Gua, Pasar Semanggang, kabam belayan di Batu Niah, Bintulu, Miri, Sepanggah, Limbang, gal semua kabam belayan Bukai, Jauh Tau Kusma. Ya kenglala niang ceba ana abu. Nyadi pesan tu madah ke semiang merekat kergang niang ceba ana abu kena hari 6/4/7/2026 pukul 9 pagi. Mbak pendam menglikan jalai kampung Perutan lalu pukul 11 pagi bersemiang mbak rumah Sida Yampu lumur 372 lorong 6 Taman Hui Sing jalai Stampin Kuching. Benerang yang ke Bukai berkawal dengan berita tu, kita tahu telefon dengan Norton Ijau tahu ke CD Anak Ceba 016-575-4653. Pesan kenangkan kenyap, pesan datai dari Mariam Anak Genam tahu ke binin yang Sylvester Sumbang Anak Lingan tahu ke Inai Landua. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan ke dia ubat segan kemudian di sebawah Kemelayan Babatu Lapan, Bintulu, Kemelayan di Sangan Tatau, Kemelayan Bak Sepemanjai Jalai Bayan Tasik Mukah, Sebakung, Bauh Celum, Bauh Burak, Dijih, Kemelayan di Sibu, Kapit, Seratuk, Kucing, Gau semua Kemelayan Bukai Bak Sebarang Durdiau. Pesan tu madah ke ngetas ulit Niang Sylvester Sumbang malam hari 6/4/7/2026 lalu ditangkan ke ngau Nyua Ntebalu rumah Sida Yampu Jalai DJ Sebakung. Penerang ia ke silik tau telefon ngagai landuk 013-778-6259 tau ke Sabrina 013-985-9795. Pesan kertas uliat ke sekali tu datai dari Steven Bika Anak Sadin. Jadi pesan tu menuju semua kaban belayan di Selangau, kaban belayan di Dijih, kaban belayan Batang Air Pelugau, ngau semua kaban belayan Bukai ke Bisi Ninga ke pesan. Pesan tu madah ke kertas uliat niang Sadin Anak Ligum. Lemai 4/7/2026 ngetas uliat lalu nyuak Kentebalu pagi 5/7/2026 hari Minggu berumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Semua kawan belayan dipinta datai ngagai rumah Munan Anak Louis Pelugau Tengah. Ya sekadar pesan ya ke bisik dia terima kami peninggal lemah itu lalu pesan ya ke apin dibaca ke apin begak dekat dibaca bawa andur macam pesan buat ke pagi tengah hari dengan lemai YFM. Pesan tahu dianjung kita dengan email kami yfmiban@gmail.com tahu ke WhatsApp terus ke lubur kami di konti 013-862-8422. Terus boleh dengan kami peninggal pukul 7 atau lagi nur kami mai kita mendiang ke program Haram Mansang bawa sana lemai YFM.

0: tu, kalau bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Projek tu, projek khas sebenarnya, yang merupakan inisiatif Kerajaan Sarawak. Hadiah Kerajaan Sarawak ngagai kita Sarawak ke umur 60 tahun ke atas.
3: Iya, namat.
2: Jadi dalam kenyalan golkat tu pedak tu bakal kad biasa aja. Jadi dalamnya bisa duit program bagi ke dalamnya. Memang kita bantuan ihsan kematian. BIK. Jadi bantuan ihsan kematian tu untuk meringankan beban bala family ke udah ditinggal sidak maya sidak nadai lah. Kadang-kadang ukai-ukai kanu nak kadang-kadang bisa bala kita yang ada kadang-kadang ada duit lah. Tapi dalam subak bantuan tu 3,000, jadi dia tu diturun ke 1,800. Ketegal kita bisa inisiatif kita dah kemana ke rumah kita senior citizen health benefit atau dalam juga iban pedih nak aku ni nak ngaliah
3: nak nanti tu engkau bantu perubat
2: bantu perubat punya lah. Jadi pelabak aku bantu tu mana lagi hari BIK pada aku laban kita itu panjai dua pama tu dah berumur nama aku muda orang tua ibu rumah panjai sampai 80 tahun sampai 90 lah paling pun 70 lebih ya. Nanti tuan minta nyari umur 60 lah kira lah 500 tahun 10 tahun 5,000 nya duitnya tadi diberi perintah agak tua banding tu ngah BIK kat 3,000 ya tadi yang nyambi BIK tu agak tapi 1,800 tetapi ditambah baik ngau nyak tadi lah kumah kita bakal skim pengerai orang tua lah lebih kurang kenyal mesti mohon tanya bila nak mohon nak layak nama anunya tadi dah jong agak klinik ke bisik ngau program tu kumah sudah panel nanti so bila nuan kian nanti nuan sakit rengak batuk apa semua nak nanti nuan kaget upis kaget klinik perintah kadang-kadang mayuh lah dia beratul apa semua nak artinya tu ngagai klinik ke jadi panel tu datang dia tu berubat bakal free nak tu jadi mam 500 tadi ditulis tidak panel hospital tadi lah nantinya contoh 100
3: ya
2: kuasa nuan berubat tadi artinya dalam masa tahun 2024 tu nuan lagi dah 400 sakit baru nak bila rusak kiat baru tu lah 100 baru dah 300 sampai 500 nak biasa lepas risikonya layak untuk 500
4: Encik Harry anak Silas Tirau Ketua Penolong Pengarah, Cawangan Penguat Kuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat, Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.
5: Sada lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam. YFM.

0: 9 lemai.
1: Sada lemai.
0: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
2: Selamat bertemu baru dengan aku, Bala Peninga, buat program Arah Mansang. Setiap program yang kena keluarkan, hari ini upis bertanam tupik Sarawak. Jadi, buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke Alai Minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku, dengan siku usahawan, kebisik ngadu projek nanam pun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, dari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Adia.
3: Selamat bertemu. Terima kasih.
2: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Arah Mansang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
3: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak maya nya 2011 laban ke maya nya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya labanya kira ke nintiang bulan menya bisik pansuat hasil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Nya aku mupuk maya nya nanam sawit.
2: Luan tu tadi kira di Perancis karib bala.
3: Bala ayak aku. Oh. Bala orang bukai meh. Oh. Bisa iga nyebut orang bukai tadi laban sidak bisi ngajar ke labannya. Menatai ke pemisik kita lah. Utai tu. Labannya sebulan sekali ya sigi bisi pansuat asih ngagai kita. Nya aku berengkeh alu nanam lah aku maya nya 2011 nya.
2: Aku dekat kan nanya nak ke data ulian nuan gak madah ngagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai do alai projek nuan nanam pun sawit tu kira meran bak projek nuan
3: anggaran dia nanti ya hektar tadi hektar nya bisi 100 hektar 100 hektar kan tahu tak aku
2: belah 2011 ada ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 nya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa nya? Asal saya 300 baru nama tadi nah.
3: Au punya maya nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanamku tiap-tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Leka tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanamku baru ke kenyak tu ya. Ke anggaran 3,000 nya 20 hektar lah.
2: Oh, jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi leka yang tadi nuan pun meli maya nya.
3: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya subak dia amat meli leka benar ngi gak leka mal maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin subak aku meli sigi maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpu. Bisi kira ka setahun men tanam ku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak ke ya. Tiap-tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sikit meli leka belama-lama suba. Nyo ke dia tu tadi. Lepas ke nyo bisi duit menya bisi sian menya. Nyo ngira ngena kubi ke dia tau. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang anak kubi lalu kira meli pawong ya meh aku
2: jadi ya nya encik dia bekal ke daripada nuan tadi penyampau pun sawit nuan ke bisik ditanam nuan tetap jadi aku tadi asai ku mayuh atau awak ke dekat dia nuan maya jalai ke projek nanam pun sawit tu jadi tadi ulian nuan madah ngagi bala peninggal atau pengawak ke bisik dia nuan maya nuan berjalai ke projek nanam sawit tu
3: jadi mayuh pengawak. Nah, terubah kita itu tadi sebentar nanam nanti kena tanya kubi kini, okay. Tebas kini dulu, payang dulu. Nanti enak angusnya udah kebaik lah. Kebaik dulu semua. Kira ke mesti main orang enggak kita yang kebaiknya. Nak lah ke sikau. Udah temu semua, baru kita nyukat semua lah. Tempatnya, tepatnya, sukat dulu. Dua sawitnya, 30 kaki. Udah temu sukat, nanti dulu nanam ya kita. Cara kita nanam tadi, kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dulu maiknya
2: dulu maik
3: kami muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya aneh sawit kita nya udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah naik ke kumbang yang tadi ini utainya makai pucuk sawit kita nya tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini masih racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanya aneh sawit kita ini tahu di tekarung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya segi ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak mayu nanti utai dia nantu tanya hanya rupa sespia ya
2: tempoh tadi kita nganti ba projek lawan tu tadi sampai pun sampai tu sampai pengeluar hasil tadi buah
3: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya kayak berbuah tadi silakan buat hasil ya pruning kita ya kini dan nya ane yang kelalu gak kita muai dan ya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita dan kemati-matinya. Hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita aneh muai habis dan nanya deh kena ya meracun pun aneh kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh naik ya lebih nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun berlama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
2: berarti ya
3: kan? Berarti kita lah rumputnya nanti itunya bawah lah baru kita nyebrai ya lah dan pun keangkat kita maya ya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini lebannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
2: Jadi tadi maya ke Majai tadi. Kini berapa penyampaian nuan merengnya? Nanti pun sawit nuan tu dalam sebulan.
3: Ya, baja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya mayuah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bukit Temerik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahunnya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya. Ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya barunya tadi beri sebulan sekali kayaknya ini aneh mayu enggak beri ya. Kira kayak mesti sekuang kini sekuang sadin kita nyak meh kira bapaknya 400-500 gram ke ni
2: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawit tadi hari pun tadi berapa lama ya kalau ke buah baru
3: bapaknya 3 bulan ke ni kena pokok
2: saya ne
3: iya nyumpah buah baru meri baja kita baja ngai kaya isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh yang mesti ke diberi kita juga baja batu kini dulu maiknya ngai kemasam tanah ya ngai buah ya nama ya masam tanahnya setahun kira kungku sikit setahun sekali dulu maiknya cik diberi aku beri setahun sekali lah baja dulu maiknya
2: jadi insya dia dekat nanya nuan ga maya ngerja ke pengawak dan nampun sawit bakal ke diadu nuan dia tahu sikit akan kena modal serta ungkus belanja ke besar ulian wan kunci madah ke balap dengan kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena wan semudah berjalan ke projek tau.
3: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit ku tu hari 2011 lah. Oh. Kelabak aku 500 ribu. Oh. Kelabak aku. Oh. Nampak ke dia tu nyong nak kubi ke aku. Oh. Ngerja kena. Nampak kita nemu ke kubi tu sejam berapa? Sejam 130 lah. Oh. Bu, kira buka aku barunya bisa 10 ikal. Nah, mesti 30 ribu kan? Ya. Oh. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya mesti 30 ribu. Oh,
2: tuh. Muka tanya clearing ya.
3: Clearing semuanya. Nah, ya. Mesti 400 ribu.
2: Oh.
3: Nambah gaji orangnya besar itu.
2: Oh.
3: Buka bajaan tadi. Setahun tiga kali kumli deh.
2: Oh.
3: Setahun tiga kali kumli. Oh. Baja. Bisa 300 guni.
2: Oh, 300 guni. 300 guni, guni baja ke berat
3: 50 kilo lah. 20.
2: Oh, harga ya.
3: Ibu buah mentau.
2: Rasa ibu buah tadi ya.
3: Rasa ibu buah. Nanti sawitnya tuai lagi tadi. Bisa 12 umur tadi. 12 tahun lah. Bisa 4 kilo, 5 kilo kenyak. Ya kebiak ke, mimet ke dia. 3 kilo, 2 kilo. Kenyak saya cara majaan dari leban sawit. Pekengkunya tanam kuna sebakar deh. Kita ukai orang company. Nanti company buka sekali. Kenyaknya tadi. Ladang ya. Kita ini tanam beberapa peringkat kenyak ini bisa inyak. Tinggi bisa inyak. Dia muda lagi, namanya tinggi lagi. Tuai lagi. Kenyak.
2: Bagi anak lagi bisik kepada tuan kena pergi ke kos ke bisik beli barang ke pengkar ke bisik beli tuan kena berjalan ke kos ke gaji pekerja tu dah
3: gaji pekerjaannya orang ke numbuk buat ngambil bersawit tadi ke numbuk kena sabit tadi kira 100 aku ngaji sirak ya ya ke ngangkut tadi beri ku mimin gaji 80 akhirnya ke ngumpulkan tadi kira 60 lah. Kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya berkumpul lekanya orang ini nauknya kumpul lekanya sidak ke laki yang tadi nyabit semua mudah ke buah sawit orang ikutnya nyabit orang ikutnya. Tanya namanya ngangkut ialah nak kita suruh.
2: Siapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke Deulia hari hasil projek bakal kena duluan dalam kena sebulan?
3: Anggaran ya.
2: Anggaran.
3: Banyak. Lebuah ya tanya entar. Buah sawit entar. Lebuah ya bisik-bisik dia mayu. Kadang nadai dia. Nak mayu. Kira ke anggaran yang bisik ke 35 tan. Kadang yang bisik ke yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai ke ya. Pengabih ya ambil 30 tan. Ya 35 tan.
2: Kalau sebulan ya?
3: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke.
2: Oh. Tapi ya tadi Encik Ria kan nanya nuan muka. Ini nuan nganjual serta nyual buah sawit ke diulia hari hasil projek bertanam nuan tu.
3: Oh. Aku nyual buah sawit tu. Wah. Rim lah.
2: Oh.
3: Rim jalan kejadi dia. Laki E-nya dia belama aku nyua ya. Segi dia belama aku nganjuang buah sawit aku tu asia aku tu. Nadai aku bukai nak kilang kin jauh nak kenal dia kin teh. Nyo ngira mulai luri nyasanya tadi ke. Nyamai kin semak di tu kan nu nganjuang kita rim sesemak minyak nanti ya luri kita ya nganjuang kilang besar dia lagi. Nyo ngira ungku seberapa yang lagi minyak semua tuk pancit lagi taya tusah ke kita ini kita ke tusah lagi tuk semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
2: antara bantau ya ke bisik pinta engkau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
3: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa gemri baja mayanya baja sawit lah.
2: Kemaya kita
3: 2022 mayanya.
2: 2022.
1: Cina abis imre.
2: Sekali imre nak.
1: Aku sekali Cina imre imre.
2: Aku sekali imre. Tidak nama kita ke buka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan.
1: Bisa imre. Namanya semua jalai ke sida ya bisa imre. Kau batu semua ngadu ke jalai ku.
2: Tahu. Oh.
1: Imre sida batu ke mayanya semua. Oh. Bisa apa satu kilo lah. Oh. Imre sida. Bisa satu kilometer imre sida mayanya semua. Dua berdua mayanya semua.
2: Ah, dua berdua.
1: Saya tanya maya saya cukup.
2: Ah.
1: Ah, bisa enggak? Tanya aku minta namanya tadi mana mentua
2: maja anak benih ha ataupun kena racun rumpun ha
1: racun serangga ha bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan dah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri usah meri tahun 2020 5 tahun ya, bisa merek. Tahun Siti kemarin bisa merek ke sida ya. Bantuan.
2: Jadi yang tadi Encik Arya, ulian wan mega berkongsi madah kepala peningkat kita ya, nama kursus atau latihan ke bisa nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai merek nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau.
1: Udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah. Balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaca nupi sawitnya lah mayanya cara ke, kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
2: tahun kemayanya
1: tahun 2025
2: tahun yang kemarin oh ya bisa berapa lamanya tadi
1: ya sarinya
2: sari aw
1: banyak kita yang mudah penemu segi mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tahu di titiah kita tahu diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu beleman diri ngai buah macam makanya habis timpuh banyak ya ke buahnya ni tupai ganyaknya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ya. Ngambil kita penemu cara nupai ya lah. Ambil hasil ya, mayuh lagi ya. Boleh ngasih ke hasil ya. Kira kenyak muka kau.
2: Hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan.
1: Bisa ikut sobat saya kau. Tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB ini sobat-sobat peladang dia saya sepik kau. Peladang meraduang lah. Tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai peruniang ya muai dan dusun keninya ke cara sila madah dia suba bisa juga saya sepeku
2: jadi yang tadi Encik Arya nama Julu Ati Nuan Harila dikena ngemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke Jawa lagi jemaah Rila
1: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
2: okay.
1: Sawit aku tahu kali namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit kat mansang bakal orang lah
2: kiranya dulu hati nuan kenangka ke dia tahu kan ramai kan namanya lagi pun sawit nuan
1: kira kenyamnya nambah penyakit. Kira kenyamnya aku sih ke namanya nambah penyakit pun
2: ini. Selesai dalam tahun tu
1: ya kini. Kira ke tahun tu ni. Si ke nambah kerja
2: aku. Jadi yang terencar ya. Kena ngujung ke Jakob Randau tua. Aku ke Nuan Merik Jakob Perangsang. Ngagi bala peningkat kita ya ke Benuang. Atau ke Bisa Juluati dekat Berengkah. Atau ke Bepun dirinya di usahawan tadi berkanuan.
1: Perancang aku ngadai kita semua lah nembiak baru tau ke buat rumah panjai itu kita aneh anda nanam sawit naban sawit tu meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sikit meri hasil ngadai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah, nak mayuah. Tanya mi anda bakal ada nanti ada nyanyi jemu ya kita sawit tu jamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh. Nya mengharap ke nembiak baru deh tu. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane ngasuh tanah kita itu biam eh. Mesti kak ditanam sawit. Tau kutau bukai meh. Ane kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah. Belanja kita lagi ke satu. Moga anak kita sekolah. Ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sidak sekolah diberi ngakai sidak ya nyakmi perancang aku ngakai bala-bala lah kita ke mua sisir tu anak laban sawit tu tiap-tiap bulan dia beri belanja kita nyakmi penemu aku
2: ya kau perancang ini wan terdengar dia ngakai bala peninggal kita ke bisik. Bisa jual hati mereka berpun jadi usahawan nanti berkenuan tadi ya anang sao ke peluang nanti buka bisa aneh kita bisa namanya bisa penemu tahu pasca atau peringkat atau berpun tadi namanya berjalan ke projek bertanam nas mesti tadi nanam sawit tadi ya encik dia contoh itu
1: tahu tahu belabuh dia tahu lah tahu nanam sawit anang ingat kediri anang temendak orang ajak kita ya.
2: Ya, cukup banyak ya cukup rasa hari ini Adia tu tadi berfungsi dengan balap peningkat kita Unit Radio Indo UPS Batam Tupik Sarawak Meraih Besar. Terima kasih yang ingin Cik Adia anak bungai laban meraih awak atau meluangkan masa berfungsi ke penemu dengan balap peningkat buat program Aramansang.

Tabur ke berita lebay ritual 30 hari bulan 6 2026. Lalu terubah tu batang berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang menua pesisir. Berjalan ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur ungkup rakyat. Projek agak jalan beringkat babatan Saduang. Kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat tunggu latih Sarawak di Kota Samarahan. Antara 100 palan tunggu latih ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Nyebatan berita lama itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang menua pesisir nengah pegawak berjalan ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur. Projek kebendung digagak dia tu ianya ngagak gau nyeruri jalan alun tik nyambung Samarahan, Gedung, Sibunjan, Ngagai Seri Aman dekat tempat penumbuh pemansang ekonomi baru. Perkara tu ditih ke penerang Hari Premier, Datuk Patigi Tan Sri Abang Johari Tonopeng. Ia maksud kerja aku tu buat pengerami ngiliang tikai gawai daya kediatur buat kampung Keniung Jaya di Gedung. Premier madah projek pemansang infrastruktur tu ukai seminak dekat ngemuntang ke pemindah rakyat menuanya tang megak merangsang nyungkak penatai pemisik di bagi menua selatan ngau adap ke tengah Sarawak. Ngaunya ia dekat negap kagi kaul perintah ngerapit ke serakak pemansang antara kanan negeri ngau benua pesisir. Berpengawak ia kebukai Premier madah ke kerban api bilun SAF kedigagak ngena alga di Gedung. Dipelabak ke ulih dikenak company penerbai bilun Air Borneo Jemahila. Ia madah ke alga ulih digagaknya di minyak yang kawam ke dikenak bilun. Premier megak minta Petroleum Sarawak Berhad Petros mansik pengulih pengeraja asal gas asli di Gedung. Tu berindih hari gas bisik memansut maya pengawak ngagak bangunan di Gedung. Perkaranya belak nyadi di lawas, tidak pelabak ke bisik gas mata dalam tanah. Projek ngagak jalan beringkat bak batang Saduang ulihnya di lambang pemansang infrastruktur ke moden serta ngetan ke pemeruan rampak menua. Projek tu disadang tembuk dalam bulan 8 tahun 2030 bak pemanjai jalan itu ianya 13.7 km. Sopit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Bas madah ke jalai kebaru tu dekat nyari jalai Muntang Ari Semarahan ngagai jematan Batang Saduang. Ia madah ngena cara teknologi boleh mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah ke lemik. Lalu ngaunya ngurang ke empas ngagai rampak benua serta ngurang ke ungkus ngagak bak timpuh panjai. Skop projeknya nyengkaum ngagak 11.8 km jalai beringkat ngau 1.9 km pemanjai bak jalai atas tanah. Ia megak andal Ahmad Ati, pengelandih engau penelbak UPS Kerja Raya JKR Sarawak, ia tulis nembuk ke pejalai projeknya engau mujur. Dato' Ahmad Douglas madah bunyinya ngagai pengeram berita, lembu ngabas tabak projeknya bak bagi menua Samarahan sarito tadi. UPS Menteri Pengawak Berkebun engau Komoditi Naga Pemansut Lada Premier Malaysia nambah ngagai 39,000 tan metrik, lembu datai dalam tahun 2030. Sapit Menteri Pengawak Berkebun Ngau Komoditi Datuk Seri Huang Tiong Si madah ke pemansut lada ke tahun tu dipelabak ke manggai 33,000 tan metrik. Ia madah pemansut lada premium ke ditagaknya kena ngurang kena kelalu berpanggai bak ekspor lada mata. Lalu gaunya oleh negap ke penduduk Malaysia jadi pemansut lada ti boleh bersemekih bak tikas dunia. Ia madah bunyinya bak Dewan Rakyat lebuh nyaut tanya hari kaban Parlimen Betung Datuk Dr. Richard Rapu. Kita dia tu menemani ke berita lemai, ke ditabur terus hari YFM. Palan Perubat Tungku Latih Sarawak PJS di Kota Samarahan udah nyapai Mayuh Bengkah Pemujur kenyauri 25 tahun palannya ditumbuh ke. Sopit Premier Dato' Ahmad Dr. Sim Kuihan madah ke PJS-nya udah ngayan ke Pemujur penduduk ia buat 100 buah palan Tungku Latih ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Pengelama 4 tahun berturut-turut kenyauri tahun 2023. Kenyauri palannya berengkah ditumbuh, PJS sudah merit servis berubat kira 300 ribu ikut pesakit. Dato' Ahmad Dr. Sim madah bunyinya bersiti posting bak Facebook ia. Ia madah kepalan PJS-nya megak ngelatih mayuh pakar kardiologi hari benua luar, nyengkaum hari benua Indonesia, China, Australia gau Italy. PJS begat diakuk jadi palan pemansiat company multinational yang dibejalai ke pansiat pasal ubat
Kerban perubat ngau diagnostik. Yang megah meri terima kasih ngagai semua raban ti udah bekerjasama nentu kerayat bak menua tu. Nerima servis perubat tungkolati ke cukup mana. Upis Menteri Pengerai KKM berjalan ke atur singkang proaktif kena tentu ke stok ubat import Malaysia meruan cukup serta boleh dijaga. Upis KKM dekat nerit ke atur ngagai company pemegai register produk PRH nanti semak sebarang pengawak ngacau serta ngetu ke bekal ubat belabuh hari 1 hari bulan 7 tu ilah. Nengah atur pengawak tu, PRH ndang patut ngeriport penerang pasal ubat tak nyangka gasai ke penanggul suntuk tau ke ngetu ke bekal ubat. KKM madah ke pengawak ngeriport ngau jampat mega ndang berguna benar nanti semak pengawak ngacaunya jadi genyit. Nyalai Regulatory Farmasi Malaysia dekat mandang ke penerangnya buat database medicine shortage and discontinuation. Penerangnya oleh diakses industri, raban profesional pengerai gau bensia mayu. Ogeh belanja lebih sejuta ringgit diungkup ke kena ngagak sekedar projek infrastruktur bertanam betupik buat Sita Opar. Kaban Kaunsel Negeri Sita Opar Billy Sujang madah ke projeknya dipejalai kari baru program transformation menuap sisir RTP. Projek tu mungkur pengawak ngangkat ke pemanah jalai bertanam betupik serta ganti jematan kayu bak kampung Biawak, Pasir Ulu ke kampung Jangkar. Bili ngarap ke sekedap projeknya oleh ngemuntang kagi pengawak bertanam betupik serta jungka penatai pemisik ngagai sidak kediau bak menuanya. Ia menggabadah ke pengawak matau dan patut semampai di pejalai. Kena tentu ke projeknya di pejalai kenitia ke standard ngau timpuh tiudah diletak ke. Atur penemuai ngabas tabak ngau makmal kajian nilai ungkup projek bekalai menua pesisir Jebab Sita Suang di Kapit. Udah berlabuh di pejalai kari 23 jentuk ngakai 26 hari bulan 6 tu tadi. Projek tu di pejalai kenyengkawum Upis Menteri Ekonomi, Upis Menteri Pemansang Tumpuk Peniau ngau wilayah serta Upis Bekalai menua pesisir Jebab Sarawak. Tujuh penemuan ngau pansiannya kena berhati ke ngau siliagi pengawak berjalan ke projek bak kandang dua reti udah di Perambu. Sekedak skop projek tu nyengkawum ngagak stesen pump booster, tangki nyimpan air ke tinggi ngau masang batang payet besai. Tujuh projek tu ianya dekat nyedia kait bersih ngakai 35 buah rumah panjai, 5 buah palan pelajar, sebuah klinik pengerai ngau kira 812 pintu tumpuk peniau ia kesemak ngau jalai suang ke Kapit. Tunya kaum genturung peniau ke nebiang air bak seberai batang rajang. Kenang ujung ke berita lemah itu tuk batang berita baru. Perintah Sarawak majak negap ke agenda pemansang menua pesisir. Berjalai ke Mayuh Bengkah projek infrastruktur ungkup rayan. Projek agak jalai beringkat bak batang sadung. Kena mutar ke pemar pengawak ngagak bak tanah lemik. Palan perubat Tungkolati Sarawak di Kota Samarahan. Antara 100 palan Tungkolati ke pemaduk manah di Asia Pasifik. Tunakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Rosita Ampuang serta disalin Desmond Ganai. Ari Bilik Berita RTM Kuching.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992, Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus gama dikena ngagak loji itu empai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangko pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkiah produk mempangai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiah ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 40 ikut 6 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kanan biak ti di taban kurang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai peneka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu agik ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang ti nak dikelala, tengum panzik dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
1: Why seberai?
2: WAI
1: YFM.
3: Ya, baru ngam.
1: Kan?
3: WAI YFM.
2: YFM.

0: Sadar Lemai.
1: Sadar Lemai.
0: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
2: Terima kasih peningat lagi mulai bawa Sadar Lemai. Lemai hari 2 tu gaya kita ya kebaru mendiang ke kami. Selamat gulengok kami bawa Sadar Lemai. Ini gelansak berkawal dengan main bual FIFA World Cup 2026. Dia tu lagi buat round of 32. Jadi hari tu tadi match yang akan bisa diatur. Bisa 3 tip match antara Brazil dengan Japan, Germany dengan Paraguay, dengan Piala Megat Netherlands. Satu dengan Morocco. Ia kalai Brazil, Paraguay, ngau Morocco. Udah nyingkang ngagai round of 16. Ya, kedekat berengkah minggu baru tu lah. Ha-ha, okay. Tak terjapan pihak. Dini hari itu lagi pukul 1 dini hari lagi mengkam bisa diatur match buat round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. France dengan Sweden pukul 5 pagi, serta pihak megak Mexico akan bertemu dengan Ecuador pukul 9 pagi. Pagi lah peningah siapa antara tim tu ia akan dekat nyingkang ngagai round of 16, lalu terus ke perjalanan nyingkang menuju ngagai final World Cup 2026. Siapa sangka atau ke disadang kita akan dekat boleh gelar champion juara dunia, kegempu mai pulai bangkuk dunia FIFA World Cup 2026 tu. Sama-sama meh kita berarti kemain kemenang diatur tu setiap hari main ia ke cukup dikerindu ke di serata dunia nak ngira mit tuai biak besai hidup lelaki semua rindu magang benda main bual tu ya. Okey, menuju kita ke dekat benda main bual FIFA World Cup 2026. Download RCN, klik kita ulang benda main bual buat telefon dengah online. Okey, kelemayang band merinang kita yang lemai tu lagu kan diberi nama Nuan Berulah bawa Sadar Lemai YFM.

0: air ulih diukum upis di berkuasa. Okey? YFM segulai sejalai.
1: Air? Dini indur pen ku tadi. Tadi engkah ku ditu, dia tu nemu nada lagi. Bangun ni, meh kenapa pen ku nya? Pemaris ku nya pan ada ditu lagi. Tu, sigi bisi orang injau nak berpadah tu. Mel, oh Mel, bisi mana pen aku ngom pemaris ku ditu, nuan?
2: Namanya isi, terawah-rawah. Ni meh ku tu nemu, baru datai ku tu.
3: 10 minit sebedau.
4: Okey, klaim dah tu. Tinggal sign dah lagi. Udah sign, pampe you. You. Eh, ni pen ku tadi. Tadi bisik, dia tu nadai. Ira nati aku. Ha, bisik ke pen isi. Tang mensiaya nadai ditu. Ngawak. Si, minjau pen di. Wait a minute. Ha, okey dah. Mana ke pen isi tu? Mensiaya nadai ditu. Jadi, automatic bentuk pen diimpu aku.
3: Ya, gaya ya ne. Pen kah? Pensil kah? Bangku meja kah? Entinya ngi orang aneng sepeneka adi kita kanaban. Utai orang ngi orang mewai. Ukai utai nuan. Dajak pan seminak pen sebatang aja. Pesan aneng naban ke pen kabantu. Ari kami bak YFM.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Lemas. Ada
1: Lemas. Udah lepas tu lagi peninggal 8.30 malam. Nur kami mai kita mendengar main asal Lemas itu. Ianya Ramban. Tang sebenarnya Merina kita ngau lagu Ari Lucy M. Enti Sayau. Bawa sana Lemas pulang kami. Ba YFM.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

Workout 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France melawan Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
1: Sada lemai, YFM.
2: Baru cendek asa ya cendek ilia

ka aku dato na ise aku leme dasane imae singae ise aku leme dasane imae singae ae asa inae de amae asa na agae nae

Anuar kapal ya amin seri munah di tepan megirna abe ga rani manga bedilah ke api rasau daun mege api ya ingin gabi pusian mengat nga bunga abe ga pilati maka tulang ga mege gajah la juga mege udu ami ga mege nantu si epawang lang ga mege bunga mansa mencurai mencagai pujuang ga mege arba ali ga labi arari tanggal ga mege apa baya ga mege ngilana mutah ga dake darah buruang ga mege abingak labuh gadake tanah pansa sinuar kapal gasere amuna tepan gadame anantu merengo saya pawang lang bunga mansang ki gang gelumang mecah yo i ngame etupan tangga gamge panya dia ya laju audu mansa ae mabu tau milepo tuntuan apa mansa ae dalam tau ting lam tuntuan adila dia ya mangat ga mage bunga mansa nga pasir dia kampe ga ngau tanah tau ngalulu lawan ya bunga ngalulu kake lembu tadi.

mae aku bilawan mararikan wan sudan nyapa nak dunang sak jang balangang doa malam cari akatikai datu panan maridang kapangal nyari dakatilam

udah panutah ku mikir kadek yang dah baik kali dek udah dapai orang dayar kaku pulai dek cikik norang wang. Ini aku tuila tona butang tangan al kuang kabang ngau ni mang bini singai.

nanto ase kapawang lang magiabangap ate garangka ada pulau ga magi asalat bakare kampat renyang de nae guntiang angak.

Dadanga ujoang bakade de tapang dananga damalekon bakaku aku dini taon na age mace panyai.

Mulut aku inai nyalam tusul aku madah kudu dapat usah bagale singai nai kudu dapat usah bagale singai nai.

0: kade singae nadae gandor mana kumale kade singae dansa inae de amae angana ranyana dan
1: sada lemai why fm
2: Sada Lemai, YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
3: Ya, jadi peningannya nak kami main kita mendian ke main asal. Kita lemai tu ianya Ramban. Lalu orang ke Ramban tadi ianya Candi anak beji. Tanggung anak iguan ngau Itan anak Queen. Pukul 9 malam tu lagi peningah. Nak kami main kita mendian ke berita malam hari National FM di Kuala Lumpur. Nangkan ke berita malam. Pukul yang kami bawa pemerindang malam. Pukul 9 ke 12 tengah malam. Tu nak kita mulai dengan aku Ken Michael bawa Sada Lemai. Beri selamat lemai ke semua belah kita. Selamat belalak megak. Temu baru kita bawa ya ke bukai.

0: Polis telah melengkapkan siasatan berhubung kes letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di lapang sasar Camp Hobart, Gurun 16 Jun lalu, sebelum menyerahkan kes itu kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM untuk siasatan lanjut. Ketua Polis Kedah Dato' Azli Abu Shah berkata, siasatan polis diklasifikasikan sebagai laporan mati mengejut SDR, manakala siasatan terperinci kini diteruskan oleh ATM bagi mengenal pasti punca sebenar kejadian.
1: Sebenarnya untuk siasatan tu, kita leave it to ROA, kita bukan SDR, kita serah kepada pihak tentera. Kalau kita tengok pun macam saya kata tadi, tidak ada, dia lebih pada teknikal lah kan, bukan kata nak kata cuai pun tidak. Sebab tadi ada saya sembang secara ni dengan panglima sendiri lah, memang pihak tentera pun masih menjalankan siasatan secara detail lah. Sebab SOP dia, setiap pelatih ni mesti ada diringan dengan jurulatih, mana mungkin ini latihan melibatkan keselamatan nyawa, kita tengok kan, mana mungkin jurulatih nak kompromi dengan SOP-SOP. Tapi kadang-kadang atas sebab teknikal yang kita tak boleh nak explain, masih dalam siasatan, berlaku juga kemalangan ni.
0: Dato' Azli Abu Shah. Pembiayaan berjumlah RM5 bilion diluluskan kepada hampir 180 ribu usahawan di seluruh negara dalam tempoh 5 bulan pertama tahun ini, sebagai usaha memperkukuh ekosistem keusahawanan serta meningkatkan daya saing perusahaan tempatan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Keong berkata, pembiayaan itu adalah sebahagian daripada inisiatif Power Up 10,000 yang menyasarkan penyediaan dana sehingga RM15 bilion tahun ini.
2: Bagi tempoh tahun 2025 hingga Mei 2026, sejumlah RM1.407 bilion telah diluluskan melibatkan seramai lebih 53,000 usahawan bumi putera. Daripada jumlah tersebut, bagi tempoh yang sama, seramai 11,469 orang belia bumi putera telah menerima manfaat melalui pelbagai program khusus untuk usahawan bumi putera dengan kelulusan peruntukan berjumlah lebih RM251 juta.
0: Steven Sim Chee Keong. Sementara itu, pendekatan pembelajaran berasaskan pekerjaan, Work-Based Learning, WBL, perlu dijadikan antara teras utama pendidikan tinggi. Ia ke arah memastikan graduan memiliki pengalaman dan kemahiran yang selari dengan keperluan industri semasa. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata, sistem pembelajaran di institusi pengajian tinggi tidak lagi boleh bergantung sepenuhnya kepada kaedah pembelajaran berasaskan kampus. Sebaliknya, perlu diperluas melalui pendedahan dalam persekitaran industri sebenar. Menurut beliau, pendekatan itu amat penting terutama bagi sektor berteknologi tinggi seperti semikonduktor yang memerlukan tenaga kerja berkemahiran tinggi. Peruntukan skim insentif pembiayaan tanam semula pekebun kecil sawit TSPKS 2.0 ditambah kepada RM100 juta tahun ini bagi memperkukuh produktiviti industri sawit dan membantu pekebun kecil meningkatkan hasil pengeluaran. Menteri Perladangan dan Komoditi Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad berkata, ia membuktikan komitmen kerajaan dalam memastikan pekebun kecil tidak tercicir dalam agenda pemodenan dan peningkatan produktiviti sektor sawit.
3: Pada tahun

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akek cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kesidak uliah ngelebak ke diri hidup bergoleng ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah mega bisa penanggul tahu ke pengurang yang pu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebegitu, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, ningi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak. Mudus kekawal antara pupur aban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
6: Bersantu Ariwa FM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992. Perintah Menua Sarawak benua belumati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Upeng mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pokok bak projek tu. Dato' Abang Johari mega ngemerat ke pemesai guna tangkup pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyokong pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkian produk berpanggai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiah ke standar pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantu dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah mega dekat kerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawal landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
1: Segulai sejalai
6: YFM.
9: Kesekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidih baruh kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga ngau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit ianya bansa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai oleh dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya siti ari palan dur berjual ti terbilang di pasar kapit. Lebuh perang dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar kapit meganya di siti hari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenung kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Haripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai bensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Hari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kenuk kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya. Udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya hari pengawak ti Bekayau Pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah Bekayau Pangandiri. Iban tidak tayari Batang Lai ngau Batang Lupar. Suah Bekayau Anak ngau bansa Urang Ulu ti mudir hari Apokayan. Dengar Batang Kayan, ketegang berebut ke tanah, pun buah, serta bergigak dengar. Penyarut tu majak nyadi, laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bansa tu. Belak ngai Allah laban Pangandiri, lalu tebing sungai Rejang. Suah nyadi saksi, sidak ke Bekayau kudi ngagai Pangandiri. Kenu ku cerita, dalam ujung tahun 1874, dikena tagang perkara tu hari ti majak nyadi. Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikena yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles karam. Bas bengkah penusah ngejawa hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia benasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berdua-dua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bansanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediatu. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambi nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak hari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban surang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinebrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayan gau bala Iban Ulu Batang Air, gau Iban Ulu Batang Rejang, ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah hari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah hari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani hari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri ngenak ngepan kayau bebaik terabai sangkuh bertangkin pedang ilang ngau nyabur. Kelimpah hari Raja Charles Vinebrook pemesai tinguluk pengawak bebancak babi tu ianya sikuk Kapten hari Netherlands Indies Army. Diau sikuk ketuai Apuh Kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau Kenyah ti hari Apuh keliak datai ngenak 95 buah perahu pengayau ti diulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di kira 50 ila bentudi Pangandiri. Lebuh ti mansa kapal Raja Charles meriam lalu diselup. Lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikena Nabi Raja Charles Vinebrook ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua. Lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Buah pengawak bebancak babinya keliak, dia Tuan Raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udan dulung Raja galus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya baduk berkacau Pangandiri. Bak pengawak tu megak pengulu kuah dititah Raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, Kubu Sylvia digagaknya diupis luar sekedar disidak ke bejah lain ke pengawal perintah. Serta kalau megak digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sebab kapit diangkat kena dipilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang serta megak mengkang nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya meh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

0: seberai.
1: WAIYFM.
0: Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAIYFM.
2: Pemberintang Malang.
0: Malang.
2: WAIYFM.

0: hari. Lontak, nali hari. Sadalamay, pemerindang malam.
1: Mari, segulai, sejalan.
2: So, 99.8 FM.
3: Segulai, sejalai.

lagu sangkat bujang Siti lagu ke di bayi peluron slow malam tu peninggal mungkin lawat pemerintah malam kita yang malam hari 2 hari tu 30 hari bulan 6 2026 hari ke penudi kita yang tadi bergulai buat bulan 6 untuk tahun 2026 ya. Jadi kita ke bisa mendiang ke kami buat YFM malam tu nanggi rameh nama utai ke dikenak kita ninggal ke kami sekali ke kenak radio kita kini atau kemudian ke kami kena RTM klik ya, macam-macam cara ya ke ulih di ya kena kita yang tadi mendiang ke kami merindang kita 24 jam sehari. Jadi malam tu bapa merindang malam kita bergulai dengan aku Melati Badi hari pukul 9 malam tu nyentuk ngagai 12 tengah malam lalu batu sun program kita bapa merindang malam kita malam tu bakal selama pukul 10 malam kita ningat ke berita malam ditabur ke terus dari YFM lalu pukul 11 malam kita ningat ke tanduk program galeri artis jadi buat 3 jam kita ke pukulai tu pan do kita berkongsi ke berita pengawak ia ke bisik diatur buat menua kita seraya kita ke buat perindang lagu-lagu ke bisik ditusun aku malam tu ke ditagak ke aku tau merindang hati bala kita ke bisik pukulai ngau kami buat pemerindang malam. Ya, jadi jam ke dia tu tebal lagi kita yang tadi kenat ke diri berumah udah mulai ke diri ke rumah jam ke dia tu yang tadi udah makai malam engkau bisik bala kita yang tadi berkedugau berandau kini tau ke udah galik kini jam ke dia tu peninggal apaan pergi lah lagi mengganggawak bisik sekedar kita yang tadi tumu kat tinduk jadi jam ke dia tu nya udah gari-gari yang kenat ke dirimpu nama-nama pan kami harap ke kita yang tadi rindu, lantang, likun buat semua tu pengawak ia ke bisik di pejalai ke kita bersari-sari. Jadi nanti buat kucing malam tu tadi peninggal bisik hujan nyalai berjimat untuk bila kita ke benung berantu jalai bisik mindah kini malam tu tajak pan jam ke dia tu pelabak aku dah ngetu tadi benung banget kira pukul 8 lalu tadinya tadi benung ya, banget hujan udah tentu jalannya tadi basah licin berjimat lebuh kita ke berbaik ke perengkah pengangkut ya. Jadi lagu kedua dia pilih aku merindang kita bawa pemerindang malam ke sekali tu Siti lagu ke di baik abang Kaya bisik undang selepak batu.

0: Workup 2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway pukul 1 dini hari. Live Bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi, France ngelaban Sweden. Live Bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi, Live Bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
1: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bansa? Lagu Bidayu.

0: hari 5 pukul 11 malam.
1: Aku meruan saya akan
2: wah. Aku cinta padamu.
1: Allah.
3: Mak cinta pada aje. Wah ini nan wone kada likirin.
2: Aku sayang demu.
4: Lain bangsa, lain gagayan pun tak retia, tetap sebaka. Penyayau nak milih siapa kita, kaya atau serata, biak atau ketuai. Ketinggal penyayau nyame, dunia tu nadai penyayau. Arame, berulai sejalai ke YFM, mantai ke penyayau kita, gagai semua mesia, tinguan dunia tu.

Jenis nabi lenya ke malam tu peninggal di tundik nuan nyanyi dengan lagu yang ujung ke jam kita 14 minit lagi dekat pukul 10 malam. Jadi 10 malam tu lagi Nur aku nabur ke berita malam hari YFM, lalu pukul 11 malam kita ninggal ke tanduk program galeri artis. Jadi kita ke habis ini ninggal ke kami bawa YFM ni nemu sekedar kita yang tadi gawak kini jam ke dia tu habis orangnya tadi gawak syif malam boleh mendiang ke radio mulai ngau kami bawa YFM. Terima kasih laban berkali yang waku malam tu anang guai madam ke radio kita gulai ngau aku nyentuk ngagai 12 tengah malam ya. Jadi hari tu hari ke penudi kita yang tadi bergulai bulan 6 untuk tahun 2026. Jadi nanti kita berhati ke megak atur pengawak ke bisi dipercalai ke bak benua kita di Sarawak di tu kelebih lagi ya program ngiling tikai. Jadi udah hari tu pergilah tadi lagi meh pengawak ke dia sebut kita yang ngiling tikai lah bantik sudah masuk buat bulan 7 nak geman Nur kita yang tadi ngatur program ngiling tikai ialah kita ngiling tikai baru ni ngantik gawai tahun barunya ni lah ya. Jadi kita terus ke pengawak kita meh merendiang ke belakang nama utai ke udah digagak kita nama pemujur ia ke udah di uliah kita buat sepemanjai kita ke udah nyingkang 6 bulan buat tahun 2026 tu bisi ngasuh kitanya tadi gagal bisi megak pengawak atau ke perkara ke ngasuh hati kitanya tadi tu sati tajak pembagainya terus ke penghidup kita terus bersemangat lebuh kita ke ngerja pengawak kita ini tiang hari ya. Jadi nadai utai bukai ke di sampai kita peninga ngarap ke kita gerai laban penggerai mengunci semua utai nanti kita gerai semua pengawak pan nyamai mujur magang di kerja kita ya. Jadi lagi terus merindang bala peninga kita ke malam tu peninga sebab kita yang tadi ninggal ke berita pukul 10 malam lagu kita ke sekali tu lagu ke di baik Candy Dilam Anang bermain gawati merindang kita bawa pemerindang malam.

Lagu ke di Bayi Sila Philip ke malam tu belinga anggau lagu duruk pengrindu lagu kena merindang ke sidak tuan rumah Rebecca Bali Patulu malam tu bisa mending ke YFM. Terima kasih Assalamualaikum sebagai kita berdiau ya jadi udah tu lagi kita terus ninga ke berita malam ke ditabur ke terus dari YFM tangga sebetulnya tu lagu hari nai dinamik lagu ke dipilih aku merindang ke semua belum ninga kita ke bisa engkau aku bawa pemerintah malam kita ke malam untuk engkau lagu Suluku.

Selamat malam gulai ngau aku Melati Badi buat berita malam YFM malam hari 2 hari itu 30 hari bulan 6 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar disemerit tanda pangkat Menua Sarawak ngagai 149 ikut orang buat pegawai merit tanda pangkat Menua Sarawak ke diatur buat Dewan Besar Astana Sarawak sari itu tadi. Nyempulang ke Tuai Pemegai Menua buat pengeram itu ianya bini ya Tuan Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi. Pengawak tu dipun ke ngau pengerami nomor darjah utama yang amat mulia Bintang Kenyalang Sarawak PBK ngagai 13 ikut orang. Buat pengerami tu megak 21 ikut orang nerima pingat perkhidmatan bakti PPB lalu ditangkan ke 10 ikut orang ke nerima ahli Bintang Sarawak ABS ngau 24 ikut orang ke nerima ahli Bintang Kenyalang ABK. Berbat ngunyak 37 ikut orang nerima pingat perkhidmatan terpuji PPT lalu 44 ikut orang nerima bentara Bintang Sarawak BBS. Projek ngagak jalai tiba sambung ke gedung Gau Ulu Semunyan dengan Semelatung disadang dekat temuk dalam tempoh setahun dua tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke projek tu undang sebagi hari langgur pembansang komprehensif perintah ke dikenak ngangkat ke sistem jalai bak kandang menuanya. Ia madah ke jalai barunya ilak ulih mandak ke agik pejalai orang antara gedung Semunjan Gau Ulu Semunjan. Ia maksud ke jakut tu bak pengerami ngiling bidai gawai dayak pelilih menua gedung ke diatur bak kampung Keniung Jaya. Mensia Mayuh di Sarawak sudah dipinta tidak mudah terkuyang gau raban orang ke Bambik Ulih hari Syu Tanah tetau ngundang pengeringat barayat. Sapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak bertapi gau Mayuh macam penanggul ketegal pemesai kandang menua gau gaya geografi tengujung ke pengawak nyukat Tok Mar di kerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke bumpu tanah megak cukup guna, lebih lagi dikena nuku ke antara tanah, alai nentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia maksud ke jakut tu lebih yang kebejadi pengerami nyerah ke Gazette Rijab Komuna Bumi Putra ngau surat tanah untuk bagi menua Sri Aman. Buat pengerami tu 72 ikut orang ke bumpu tanah bisin rima Gazette Rijab Komunal Bumi Putra nitih ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai ke Sambang Gau Bumpu Tanah Megak bisin rima 620 surat tanah nitih ke Seksyen 18. Perintah Sarawak sudah mengundang ke projek ngagak tangki tinggi sama indah kebungkus 30.4 juta ringgit. Projek ngagak tangkinya boleh nyawup nambah kagik kapasiti air ke disimpan serta ngangkat ke pemanas sistem air paip bandurnya. Menteri Utiliti Ngau Telecommunication Datuk Sri Julahi Nerawi madah ke projek tu cukup guna berduduk hari peminta ke majak nambah ketegar rumah ke majak mayuh di sama indah. Projek tu nyerangkum pengawak ke ngagak dua tangki 4.5 juta liter sitik ngau pengawak nyambung paip ke bulih 4.5 kilometer pemanjai. Projeknya disadang dekat Tembuk Nar dalam bulan 5 tahun 2027 nyinila. Ia maksud ke jakut tu udah yang kebejadi pengerami nasih tanah ke projek tangki tinggi Samaindah di Kota Semarahan. Nyalakan berita kita ke malam tu peninga beritanya tadi di Tusun Monica Giri lalu di Salin Jonathan Giri hari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngantai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak uliah, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergulai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah kebeketu, ukais minat nyadi antara menua ajak, teng menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak aleh bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida aleh laban penyumbung, dingi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mutus ke kawa antara pupu raban bangsa. Dan utai tinggal suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak.
8: Saritu 30 hari bulan 6 dalam tahun 1992, Perintah Menua Sarawak benua belemati ke langgur penemu ngagak loji ngeluar ke gas petroleum cecair LPG di Bintulu. Menteri Pemansang Industri Dato' Abang Johari Tun Abang Openg mada ke projeknya agi barengga tumu serta penyampa ungkus kama dikena ngagak loji itu mpai boleh ditetap ke tang dipelabak ke dekat guna belanja kira US dollar 100 juta. Bisik beberapa buah company mada kediri dekat meranak ke pukuk bak projek tu. Dato' Abang Johari megak merat ke pemesai guna tangkup pengawak industri med ngau jalan pemesai IKS kena nyukung pemansang industri sai ketegal kualiti sesebengkiah produk berpanggai bak kualiti servis didesedia ke sektor IKS. Ngaunya, orang dagang IKS dilalau seruran nitiah ke standard pasaran. Berbak banyak perintah dekat nganjung 46 biak nguluk latih bak kilang elektronik di Pulau Pinang bak pengelamat 3 ngagai 6 bulan lalu rabantuk dekat nyari tim teknikal di Muara Tabuan. Nangkan kenyak perintah megak dekat bekerjasama ngau institusi teknikal kena ngada ke pekerja pengawak landia kena nangkup peminta guna industri ari menua tumpu.
7: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
9: Info temuan. Sekali tu kami mai kita temui ngagai pilih menua bantu Siti Ari bagi menua ia ketepegai Sri Aman tau kemega di kumai kita Pasar Semangka asal menua. Pasar Lubak Tutup berantara ke garis menua Malaysia ngau Indonesia. Kalai adap ke Malaysia kita. Ini tadi Pasar Lubak Tutup lalu adap ke Kalimantan Barat Indonesia Kecamatan Badau pegai Kabupaten Putus Sibau. Pasar Lubak Tutup nitiah ke Pansia udah bisi lebuh maya jeman abad ke-18 ke alai ku cerita tampung kerja kutuai madah ke mayanya subak udah bisi 2 atau ketiga buah kedai ditumbuh ke dak jauh dari lubuk ke disebut lubuk antu sebenar pasar tu dipindah ke ngagai palan atau kendur ya kerja tu asal menua lubuk antu. Mayu macam cerita berkawal ngau penumbuh atau ke asal nama lubuk antu tu. Siti Arya kena ke cerita lebuah maya menua agi siga kriya. Mayu bangkai mensia anyut ari ulu batang air leban ngawak ke kaya pangan diri lalu ngujung ke bangkai tu rarat ngagai Siti Lubuk bak ilik sungai tu. Bangkainya tadi lalu nada di itu, lalu luluh diri bak lubuknya, lalu ngujuang ke lubuknya bisi antu nguan. Lalu bisi menggajah ku kereban, ia ke ngumai bangkai orang kemati antu, lalu tau mega disebut lubuk tu tadi, luar bangkai tau ke tadi antu terlempai. Siti lagi cerita tuai, kemadah ceman menyak, bisi dua ikut diri menjadi ke bernama Ciri Ngau Jampi. Ari Siti, lebuh maya, Ciri Ngau Jampi itu pulai ari ngambuh duku, lalu lebuh seduai masa lubuk ke disebut lubuk antunya, dia seduai lalu tertemu ke bungai nuyang, siku manuk sabuh keliang ari panggau libau. Bungai nuyang, lalu mai Ciri seduai Jampi itu beruji ke penajam duku. Lebuh ke buji penajam duku, dia bungai nuyang lalu mantap seti batu, bak lubuknya lalu ngujung ke batunya tadi, terbelah dua. Bekau batu ke ditetak bungai nuyangnya tadi, uliah dipedak bak lubuk antu nak jauh ari klinik desa lubuk antu ya kediatu. Bisik mega Siti cerita tuai ke ditampuang ari mulut ke mulut jeman konfrontasi menyak beratus Siti buam dibuai ari bilon perang kena ngebuam pasar tu. Semua buam ia ke dibayar bilonnya tadi labuah lalu nuju lubuk ke disebut lubuk antunya tang alit ati Siti pan buamnya tadi nak meletup laban kena kesidak menuanya tadi enang ya ditulung antu kenguan lubuknya. Buang merah lubuk antu. Nyaga kita ia kerindu bayar pemanah rampak menua. Buang merah lubuk antu Siti arinduar ia kemana kena kita ngelantang ke ati. Enti ari pasar lubuk antu nuju ngagai buang merah kita ulen dengan jalai ari sekolah SK lubuk antu lalu nuju ngagai sebuah rumah panjai panjai ruai atas. Ari panjai ruai atas tu, pejalai nuju ngagai wong merah, ngambil kira-kira 3 jam pejalai, enti berdarat, lalu 2 jam setengah, enti ngena motosikal. Jadi tu, luar ia kemana, ngagai sidak ia kerindu ngagai pengawak ke pemain motosikal offroad tau ke motocross. Lalu pia mega, ngagai sidak ia kerindu jungle trekking. Wong merah lubang tu tu, besi 12 ringkat, peninggi ia. Ngau air ia keciru, serta celap, manah luar mandi, ngelantang ke hati. Kena pesidak kenguan menua tu, air wong merah tu. Ndak kalah langkang, tajapan kemarau panjai lalu semampai celap belama. Kalau mereka tidak akan muai ke luar itu, bisa tertemu ke bungai refisia. Ini adalah sebangsa bungai yang kemaduk besar di dunia itu. Tapi yang uang itu terencan, amai mana, ngagai sidak yang akan rindu ngagai pengawak main ekstrim rock climbing. Bah tiap itu ringkat bak uang itu, bisa ngemuan cerita yang bakal air pemandi bunsu darat telanjir, telaga kuman, lubang kusiang, ngemayuh haki. Nanti kita sudah datai bak tujuang tingkat ke-12 air uang itu, kita uliah terpedak ke rampak menua seberai menua Indonesia. Bah, aram nemuai ngagai menua kami bak lubuk antu. Penatai kita, endang disambut kami ngau ati gaga.
8: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM segulai sejalai.
2: Aku meruan saya kenuan.

Ya, lagu baru ke di Baik Sebia Banyi ke Malam Tu Peninggal Hanggau lagu Diau ke Tegal Sayau. Lagu kena merindang kita ke terus mendiang ke YFM jam ke dia tu. Sehingga amat peninggal kadang-kadang kita yang tadi milih ya. Diau ni buah bercul geng pangan diri gicak ke kita yang tadi tak belayak. Gendat ke terimpu sama kita ini. Tangga kadang-kadang yang tadi bakal sempah mau pisah ni. Dia udah nguyum yang mencah pamai. Ianya sempah mau ajak peninggal hanya lebak penghidup kita bersari-sari hak kita yang patut nyaga jakuk kita yang orang nyaga kaul kita yang orang ngicak ke kita yang tadi tak belayak ke orang bergulai mana yang panggil diri ambil ke kita yang tadi berasai gagah berasai lantang ke lebuah kita ke gereja pengawak kita bersari-sari ya nyalai ke malam tu peninggal aku lagi terus merindang kita ke sekali tu lagu putus tunang Siti lagu ke di baik dikunci merindang kita bawa pemerintah malam.

0: 24 lemari. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenar bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliak.
3: Hai, Larry.
6: Muji kederempu jatian.

0: layout support. Ya seminar dua kali je nang sikit kena entertainment tu.
1: Hello Nancy.
2: Hello.
1: Majet ke ni?
2: Okay.
1: Tak ke bajet lah. Tak ke mana dia ketak ke.
2: Hashtag Numbia Aktif.
3: But why

0: 24 iti lagu kini dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

Nama perkara kepatut digagak enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di anda dikemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang di udah digunakan.

0: Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi hari ulah tidriba tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara tetap diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga, harap ke kita ingat tadi, nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
2: Dorumah Patricia Agustin ex-pengelola program ba YFM.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya baka tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik.

0: Okey, selamat malam pendengar, selamat kita bertemu baru dalam program Galeri Artis. Ha, kena Sarito. Okey, sudah bertunggu aku ba studio jam ke dia tu penyanyi ke busy. Di baik aku datang ke studio bagi aku malam tu. Jadi, ngambil ke nak masa jam, aku mai kita berkelala. Jau temui ke busy. Di baik aku datang ke studio bagi aku malam tu dalam program Galeri Artis. Hello, selamat malam.
1: Hello, selamat malam semua.
0: Nyak suara takkan sadar nyawa temu aku ke malam tu. Okey, jadi aku kira ke nak nyebut nama, laban aku Kak Yam pun nyebut nama, kira ke mai bala peninga berkelalam eh. Okey, jadi minta nuan madah ke asal penatai nuan, nama nuan dia tu dia badini tentu bala peninga akan nemu bagi yang tu deh.
1: Okey. Selamat malam semua. Okey, nama aku Joshua George. Penatai asal aku dari Lubuk Meranti, Sebangan.
0: Oh, pianeh.
1: Oh, Ros Sebangan.
0: Iya.
1: Okey, aku dia tu sigi dia ba Kuching lah. Bay area pendian dia.
0: Aw, sigi dia di Kuching ne.
1: Sigi dia ba Kuching.
0: Bukan dia family di tu ne.
1: Aw, bukan dia family.
0: Aw, bakini ya. Nyanya nuan kita di Kuching. Sigi arimiet tu dia tu dia di Kuching.
1: Sigi arimiet.
0: Sigi arimiet.
1: Aw, sigi arimiet.
0: Nanti sigi arimiet di kumai orang sigi orang Kuching.
1: Sigi orang Kuching.
0: Aw, ke orang Sebangan ya ne.
1: Bukan.
0: Orang Kuching.
1: Kuching. Tang menua Sebangan.
0: Nyasal. Nggak tahu ditinggal kan?
1: Iya, sih kejam.
0: Okey, nyedinya ya. Peringat, teman aku ke malam tu. Penanyi Iban kita, Joshua Josh. Kita yang baru dan ingat lagu. Ria tadi lagu, nama tadi tadi ni, Sehari Semalam. Okey, lagunya lagu keberapa? Keberapa aku?
1: Lagu Sehari Semalam tu lagu kedua aku lah.
0: Kedua di Gagak Nuan.
1: Lagu kedua.
0: Lagu keterubah?
1: Lagu keterubah Soba Jaya Batu Tunggu.
0: Oh pia.
1: Aku jaya betul tu.
0: Nanti sempat lagi tuan ingat ke lagu.
1: Boleh.
0: Kagak kuningnya lagu keterubah di Gagak Nuan tu.
1: Lagu keterubah nyau kayak kung agaknya lah. Si orang buka.
0: Orang buka. Erti kau tadi di pansut ke Nuan. Salah. Bukan di Gagak. Di pansut ke Nuan. Okay. Jadi berkenih ngangau nama Nuan tu. Joshua ke Josh ke berkenih ne?
1: Joshua boleh. Josh pun boleh.
0: Boleh ne.
1: Dua-dua boleh.
0: Okay. Tang malam tu kira ke Joshua mana?
1: Boleh ya.
0: Ada banyak segi nama di Gagak Nuan.
1: Ya.
0: Stage name Nuan nama?
1: Stage name ku Joshua Josh.
0: Sigi Joshua Josh. Nya sigi nama main wan.
1: Oh Josh nya ukai.
0: Oh ya.
1: Nanti nama darku sigi Joshua Numan.
0: Oh Joshua Numan.
1: Joshua Numan. Numan nya nama pai ku.
0: Nama pai.
1: Si diganti di boleh kaku Josh nya sigi di kangau orang Arisko lah.
0: Iya.
1: Orang selalu ngangau ku Josh ku sida.
0: Oh kira kerja kira ke nama Nuan menya tadi.
1: Akhirnya
0: kira ku nama Nuan Joshua Josh nama pai Nuan.
1: Ukai.
0: Ukai ne.
1: Ukai.
0: Baru nemu ha.
1: Baru nemu.
0: Ya, nanti aku nak interview dua malam tu. Nak ke rumah?
1: Oh, sebab kan Josh J-O-S-H deh. Tang dia tu. Leban utainya dah lekat. Tadi pikir kaku. Oh, tukar kaku je. Spellingnya tang nak bunyi tadi. Sebab kan ya.
0: Oh, amat. Baru aku terfikir deh.
1: Josh.
0: Okay. Kreatif.
1: Jauh lekat lah yang jadi Joshua Josh ke
0: ya. Ya, okay. Jadi, jam eh. Joshua Josh, teman aku ke orang tu dalam program Galeri Artis. Okay. Jadi, minta nuan kunci tu, Joshua. Bekini nuan tahu bisik pengerindu bak pengawak berlagu tu, ne?
1: Bekini tahu bisik pengerindu bak pengawak berlagu tu, aku start rindu keterubah kak belagu tu hari ku form 3.
0: Form 3?
1: Hari form 3.
0: Bekini nya, segi suang ngara berpikir bak sekolah bekini?
1: Suang ngara berpikir bak sekolah suba. Maya ke form 3 nya suba. Keterubah ku ngara berpikir bak sekolah suba. Maya Merdeka lah, hari Merdeka.
0: Hari Merdeka. Lagu patriotik.
1: Lagu patriotik. Baik ku mayanya. Boleh nombor 3. Mayanya. Boleh nombor 3. Astagnya lah kalau rindu belagunya untuk ke dia tahu. Enggak orang tanda yang semua.
0: Nyentuh ke nyadi penyanyi dia tahu ni. Nyentuh ke ngerekod lagu.
1: Nyentuh
0: ke lagu.
1: Ya.
0: Okey. Tentu nuan bisi penyanyi dikerindu ke nuan takut idola nuan dalam industri muzik kita tu. Nang kira penyanyi kita Iban, penyanyi Semenanjung atau penyanyi antarabangsa tu. Minta dong kongsi ke ya Josh.
1: Okey. Nanti penyanyi Bak Sarawak atau penyanyi Iban bisi dua ikau. Bisi dua ikau. Harry Francis.
0: Okay.
1: Ngau Van Kelvin. Sama mega penyanyi baru pialah. Nanti Bas Menanjung Ernie Zakri.
0: Okey.
1: Tiba luarnya international bukannya aku rindu ke Demi Lovato lah.
0: Okey. Jadinya idola Nuan meh.
1: Ya, idola.
0: Penyanyi dikerindu ke Nuan. dalam industri musik Taiban di Semenanjung Gau, antarabangsa atau yeah. benua luar.
1: Yeah, betul.
0: Okey. Ah, sebenarnya tu ningai ke lagu. Lagu nama tu ne terus terang.
1: Terus terang.
0: Nah, nama tu terus terang ne lagi kita nanya cerita dalam lagunya ne. Bisi kenya bahasa gua power nyap hidup ya kini bisi nama cerita terus terang kini lagi kita nanya ne.
1: Ya.
0: Okey Josh, minta nuan anu si meh pejalai nuan hari suba nyentuh ke dia tu. Reti ke kunya tadi ni maya nuan start ngerekod lagu keteruba, lagu kedua nyentuh ke lagu ke pembaru-baru dia tu. Minta nuan kunci ke belah peningat tu Josh.
1: Alright, okay. Pejalai aku dalam industri music tu atau ke jadi penyanyi, pengudah jadi penyanyi atau ke sebedar jadi penyanyi lah. Aku kala join Bintang KMP.
0: Okay.
1: Aku kelahiran hari Bintang KMP 6.
0: Edisi ke 6 nih.
1: Edisi ke 6. Mayanya. Masuk finalis, masuk final gak? Jadi finalis mayanya. Udahnya aku start ngerekod lagu bak tahun 2021 atau ke 22. Bukannya
0: okay.
1: Nyak meh lagu
0: tu tadi.
1: Okay. Tu lagu kedua.
0: Lagu nama tadi.
1: Terubah tadi Jaya Batu Tunggu.
0: Jaya Batu Tunggu. Nyak lagu terubah ni. Okay, dengar.
1: Dahnya tahun keduanya 2023 aku lu ngerekod lagu Sari Semalam. Keempat tahun 2024 ngerekod lagu Terus Terang. Tahun 2025 dua lagu pansut.
0: Oh, dua
1: lagu aku bakal tekan gemala ngau jauh. Jauhnya lagu slow lah.
0: Oh, bisa aku dengar tadi.
1: Slow, ya. Oh. Dahnya tahun tu ngemasuk ke lagu baru, Praja Matanya.
0: Rancak baru. Okay, dalam pemayon lagunya dengar aku, lepas aku tadi sebedau tampak ke konti aku bisa dengar lagunya. Lagu Siti nya slow dengar aku, ne?
1: Ya.
0: Dalam pemayon lagu ke berhentak rancak, Siti nya slow. Tentu bisa kebuah, lagi aku nanya, ne?
1: Bisa.
0: Okay, Joshua, tu berperinan dulu. Okay, anda minah kebukai, anda nukar radio, frekuensi radio. Anda nukar radio, ne? Tusan, nukar radio. Frekuensi radio, okay. Tentu kita terus dengar ke kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okay, kita dengar ke lagu di by Joshua Josh, ngau lagu Terus Terang.

0: Okey, terima kasih pendengar. Lama lagi terus dengar ke kami segulai sejalan dengan kami YFM dalam program kita Galeri Artis. Okey, lagi pula dengan aku bahas studio jam ke dia tu ianya Joshua Josh. Tambah kali kumai, tak kali kangau Josh.
1: Josh.
0: Josh boleh, Joshua boleh ya. Nama Joshua Josh belakangnya pun nama ya.
1: Nama ya. Tadi. How? Mena ganti kedai mana?
0: Spilling
1: aja.
0: Sebutannya sama
1: mungkin. Sama.
0: Oh, kreatif ni baru kenemu. Okay, oh, papa aku bala DJ Bukai pun baru nemu. Kumai sila nama Pai Nuan.
1: Oh,
0: nanya Nuan tu.
1: Oh.
0: Ni Maya Nuan serius. Kayaknya dia penyanyi itu. Retinya nanti Nuan udah mutus hati seriusnya dia penyanyi itu. Retinya ni Maya Nuan kau udah ngerekod lagu.
1: Mm-hmm.
0: Laban nanti kita beda ngerekod lagu tu kita uli lagi ngorang berpekit ni ya. Jadi nama kebuah Nuan mutus hati serius dalam ngawak belagu tu nah.
1: Lama mai ku mutus hati serius dalam industri tu ke dalam belagu tu ke benda maya ke lagu jaya batu tungguannya pansuat lah. Sebab maya ngerekodnya sigi udah ready nya. Sigi dah ready serius ke masuk dalam industri music.
0: Industri music kita iban.
1: Sigi dah serius mayanya. Nyentuh ke dia tahu lah.
0: Minta Nuan jemput baru di bayar tahu lagunya dikeluarkan Nuan tadi.
1: 2022.
0: Okey. Aku berdau nak nyebut siapa ngakak lagu tadi ne.
1: Berdau.
0: Minta Nuan kongsi berkawan dengan lagunya.
1: Komposer atau penulis lirik lagu tu ianya Robert Bell. Orang dari Sebuyau mega. Ya, mayuh lagu dah gagak ya. Baru perabung kaban music production mega. Lagu jauh betul tunggu aku nyak salah siti lagu digagak Arya lah.
0: Okay. Lagu-lagu kebuka itu kini bisi antara lagunya bisi leka kini digagak non pu bisi.
1: Yang ke baru
0: lagu-lagu kebuka antara lagu-lagu kebuka
1: start dari lagu Sari Semalam. Nyentuk ke dia tu sigi digagak ke dirai lah.
0: Oh pian leka ya.
1: Leka ya.
0: Pian tiun ya begini.
1: Tiun sama mega.
0: Nuan pun agak sebenarnya ngerekod baca
1: ngerekod studio ni ya. Ngerekod ngau arrangement music ke barunya lah.
0: Okay sebenarnya landi belagu landi mega ngagak leka lagu ni. Main muzik mu nuan?
1: Nama?
0: Nama alat muzik?
1: Alat muzik ketemu main kuliah tu gitar, piano, drum, ngau seruling lah.
0: Oh, saya bisa belajar begini?
1: Belajar YouTube.
0: Oh iya, nadai kelas apa semua.
1: Nadai.
0: Oh iya, katanya belajar YouTube. Hari YouTube-nya pandai kini? Takut uli-uli aja?
1: Mula-mula belajar sobat sigi pediah lah. Tanya nanti belajar sigi instrumen yang mesti siginya aja dulu. Udah habis temu magang.
0: Fokus itu ya?
1: Fokus baru ngagai kebukai. Semua nyari YouTube magang lah.
0: Uli ini?
1: Uli ganti sama my serius.
0: Betul. Laban dia tuh dunia kita ini modern nih. Semua bisa magang video udah disediakan dia. Tanya bagi tempo kak kendari belajar.
1: Ya betul. Nanti lebih mana ge kak lebih dalam ge sigi belajar guru lebih
0: betul,
1: mana
0: ge
1: lah.
0: Betul. Ya, kulai tempo mana? Ya,
1: kulai
0: belajar bagi YouTube kini belajar ngagai kelas kini enggak orang kesini ngajar ya nyak kulai ngagai tempo mana?
1: Ya, kulai ngagai tempo.
0: Okay. Jadi dalam kita ke nyadi penanyi itu tentu bisi pemar atau kecemaran di tepi Nuan. Minta nom kunci jauh lebih dinya atau pemar di tepi Nuan mencari pun Nuan tadi maya kak serius dalam kau belajar itu nyentuh akhirnya tu.
1: Okay. Pemar atau ke penangguh aku kurang lah nanti dalam nyak tu maya kak nyadi penyanyi ke kita. Sekali ini dah masuk dalam dunia pemerintahan ke kita mesti udah nyedia keuntek lah,
0: ya, keuntek
1: mental, kekurangan leban. Biasalah netizen kan, bisik suka, bisik enggak kaya.
0: Betul.
1: Bisik kaninga, bisik enggak kaya. Jadi ya ke negatifnya, kita ambil jadi perangsang.
0: Betul.
1: Kita ambil jadi perangsang. Pia mega bekerja lah. Yang positif kita boleh asuh ya lebih maju ge kaya.
0: Betul.
1: Anang alu berhenti tekalanya lah. Bila bisik komen-komen negatif tok ke orang gay medak kita bekerja lu terus merunduk kena ndak nyambung ke pejalai kita dalam dunia pemerindang tu kira ke nya okay serius lah
0: kaya awalnya sekedar pemaria mana tingkat usi mayu sebenarnya
1: ya mayu segi mayu
0: nya kira kari sukun katanya terima dari peminat ke peningnya atau ne bunyi tuan tadi mayan wan ku dah mutus hati serius dalam pop lagu tu tentu tuan udah nyedia ke physical mental penyukuran sanggup kena nuan terima komen orang kini kritikan orang kini ngagai hasil digagak nuan lagu digagak nuan ya au oke au nyadinya pemar sekedar pemar tapi nuan lebu nuan ke najib nyadi nanyi itu nah
1: oh, betul
0: oke okay. Tadi aku bisa nyebut aku bisa ninya lagu nan tadi sekiranya lagu rancak bisa sitinya lagu slow tak kayu lundai oke okay, kebenarnya nuan pu genre nuan pu rentak atau berkini laban bisa nanti kita mendak Emelina contoh ya memang dangdut hanya arti kaku berkini nuan pu genre tu dah
1: genre ku boleh daripada mayuah kebenaran tanda tu ku sikit fokus ngau pop pop ballad R&B ngau rancak lah atau ke remix sebagainya.
0: Tang depan aku nak ke deto mayo lagu rancak nah.
1: Mayo lagu rancak.
0: Betul. Siti nya lagu lubah. Lagu lubah tadi tajuk ya?
1: Jawa.
0: Jawa. Okey, nama kebuah tiba-tiba nuan ngagak lagu lubahnya dalam pemayo lagu tadi bisi Siti nya pansut lagu lubah.
1: Okey, lagu Jawa tu ya idea ku pansut mayanya bisi medak berita ke nyadi ba kucing tu soba ke kes ba insiden ba stutong ya.
0: Okey.
1: Insiden berintai ku kesida.
0: Au.
1: Mayanya idea ku boleh harinya lah. Laban bisi aku ninga tok aku medak si baka family tu tadi. Ya nyau indah ya nyau sebana ke anak yang udah nadai semua nyau berasa jauh hati ya nyau Ariana etang dalam masa yang sama tadi yang pun teh nyau udah nak cun gay ketika ditinggal anak laban ya laban
0: kalau ngenang kutanya ya
1: nyau siku iku anak ya aja
0: ya
1: dari family nyau mahalu wujud di lagu Jawa tu tadi berkaitan kau indah itu tadi rindu ke anak ya tang dia boleh dipulai lagi kayaknya ya
0: betul lagi itu mai balap dengan ke lagu nyau okay. Hanya dinya kira ke cerita dalam lagu Jawa.
1: Jawa.
0: Okey lagi kita dengar berkeni munyi lagunya. Okey dalam mayu-mayu lagu tadi nya Siti Ari lagu berenta Ayu Lundai.
1: Ayu Lundai.
0: Tu dah dikeluarkan Joshua Josh. Okey. Yeah. Awak jadi Joshua sebab tu mai belum dinya ke lagu. Nama lagu itu ne. Lagu Jawa dah.
1: Lagu Jawa.
0: Lagu Jawa dah tu. Okey, tanang gua yau. Okey, anung gua jauh ngau kami bro tinggal. Semak-semak kaki ngau radio. Okey, jadi tadi kan ditanya aku ke sekali itu. Okey. Nama ke buah non milih nyadi penanyi Iban. Tajak penon Iban mu. Nama ke buah nak milih nyadi ngerikut lagu dalam Jakub Melayu kini. Jakub Putih kini. Nama milih gak nyadi penyanyi Iban ngerikut lagu dalam Jaku Kita Iban.
1: Oh, okay. Nama kebuah ni laban kelimpah hari rindu rindu ke lagu Iban. Pia megak kena ngangkat ke Jaku-Jaku Iban lah nama atau ke lagu-lagu Iban. Pia beganya salah segi marketing kita Sarawak lah.
0: Betul.
1: Laban lagu Iban segi lebih kuat di marketing ya.
0: Iya. Nanti diberi peluang ngerikut lagu Melayu kah?
1: Boleh?
0: Boleh ya?
1: Boleh.
0: Nak kena itu nampu, laban nampu, nemu ngagak leka, nemu ngagak tiun lagu. Ada hati ngagak lagu Melayu kini?
1: Nanti bisa rezeki, boleh nado.
0: Dia tu nak berapa turun dia?
1: Berapa turun dia?
0: Ya, kira kau fokus ngagak lagu Iban dulu. Ini mu kira mah, laban nanti nuan bisa lagu Melayu tu tentu nuan pu kata ya. Boleh disebut pasaran kini, datai ke Semenanjung Kin, nanti ngagak lagu dalam Jaku War Putih, datai ke Semenanjung Kin.
1: Ya,
0: okay, nyameh. Kita ngarap ke bekenya mana Joshua?
1: Ya, boleh ya.
0: Okey.
1: Sebab ngarap bekenya agak
0: betul. Tahu punya kiraan anak kaki dia tu lagi fokus ngau lagu kita Iban.
1: Ya, lagi fokus lagu Iban. Okey.
0: Sebab baru Joshua bapa itu lagu dah dikeluarkan anak kaki dia tu.
1: Nak tu.
0: Ya, boleh ngira dulu nih.
1: Boleh ngira, nyong udah ngira.
0: Lebih hari 10.
1: Beda datai.
0: Beda datai.
1: Asaiku 8
0: ke 8 ke 8 ke 8 ke
1: ayah 8 ke. Sitik lagu, sitik lagu nyala lagu campur lagu duet lah kira ke lagu duet lagu kecerotik kan.
0: Ah betul lah asyik dengar tadi. Okey. Okey Joshua, tua mai belum dengar-dengar ke lagu Jawa.
1: Boleh.
0: Okey, lagu Jawa kita by Joshua Josh. Okey dalam program Galeri Artis.

0: Oke, berikan terima kasih lebar lagi terus dengan program Galeri Artis. Oke, mulai dengan Joshua Josh. Oke, nama pengharap hati nuan tentu dalam bisnis pengharap hati keterbatu pengharap hati nuan ngagai industri musik kita bantu Joshua.
1: Oke, nama pengharap hati ku ba industri musik tu ngarap ke lagu-lagu iba nuliah
0: diterima
1: ngau bala mayuah lah. Tajak pun kena madah genre atau ke jenis-jenis musik yang berlayan di dengar.
0: Betul.
1: Harap ke bala peninga boleh nerima ke nitiah ke singkang orang bukai lah, nitiah ke apa namanya menua atau ke bangsa-bangsa bukai.
0: Nanti boleh bakal lagu-lagu berentak ke baru-baru dia tu.
1: Ke baru-baru dia tu.
0: Ngarap boleh nerima.
1: Ya, ngarap boleh nerima.
0: Oke, okay. Ngedi nyap pengharap hati nuan ngagai industri musik Taiwan. Pengharap hati nuan pu dalam industri musik Taiwan.
1: Pengharap bekeni ke madah ne. Ngarap ke aku leh nanti aku pulang ngarap ke aku leh berdiri ba pentas te lebih besar. Oleh ngau bala-bala artis bukai belagu tau ke paling dingin hati ku oleh berentap ngobala artis pentas SSJ.
0: SSJ, okay. Jangan nak kau ke SSJ dalam lagi pakai semifinal
1: ya,
0: SSJ. Tang berada pada ni Maya, ngandur.
1: Ya.
0: Okay, nyame ngarap ke menyekurang masin nama orang nih. Masin mulut.
1: Mulut masin.
0: Aku ya ngarap ke nyame dikamatkan eh.
1: Ngarap ke uliah.
0: Ngarap ke misi rezeki.
1: Lagu-lagu
0: nuan udah tahu dinmu masuk ngagai carta.
1: Ya,
0: benya hanya di juara. Uliah nuan enggak orang berpikir wa SSJ.
1: Ya.
0: Ngarap ke pia men eh.
1: Ngarap ke uliah pokoknya.
0: Oke, nyedinya kira ke pengharap hati nuan meh
1: ya,
0: dalam industri muzik kita ibantu ya. Oke. Awal, minta nunggu baru tu, nuan pun media sosial tu Joshua, okay? Jangan kau berdengar kita tukar follow nuan tu nih.
1: Nanti ba media sosial aku ba Facebook kita boleh ngiga nama sama mega Joshua George, ba TikTok sama mega Joshua George, toka ID ya Joshua OFFS. Nanti ba Instagram kita boleh ngiga nama aku sama mega Joshua George.
0: Masih ada sama juga ternyata.
1: Sama juga. Tapi kalau lu kak telanjur.
0: Tiga saya karena telanjur deh. Sama juga aku ya. Okay, jadi lagu Dato' lagu Bakar Tekang Gemala.
1: Bakar Tekang Gemala.
0: Lagu tu ni main wan record tu
1: Tahun lepas.
0: Okay, minta lu cerita lagu tu asal nama siapa ngaga lekan wan pun ngaga
1: lekan
0: tiun
1: tiun ngena aku mainnya ngena gitar kah ngena gitar dan baru ku nganjung demo yang ngagai music arranger yang ngadu semua sekali lah.
0: Okay, lagu tu ngenang pasal nama
1: ngenang pasal beka nuan memuji

0: tu tak ada bukan nama je induk tu tadi lebih hari semua lah kenyata tadi. Jadi induk tu tadi berga bakal tekan gemala
1: bakal ya. Nanti di sebut ke kita tekan gemala tu. Nakaya amnya.
0: Dahnya taja orang yang meda non sigi ku andai bakanya.
1: Wah, nya lekai dalamnya.
0: Taja orang yang meda non tap ku jaga bakanya.
1: Lagu tu bukan ni nak boleh idea dengan lagu tu.
0: Aku ngagak idea lagu tu mayanya benong sakit kok.
1: Benong sakit?
0: Benong rengak aku kurang. Benong rengak aku nyok. Benong gali aku nyok udah pakai ubat aku. Pejam aku mah tak pejam. Lalu nan mau cun-cun tu tiba-tiba na na na kayak ari chorus ya ari kenyak tadinya ya ke udah chorus lalu bisik taja urang gai meda ari nyak dulu mula ya mana gati untuk kau? Kau terima dah kayak, adanya. Baru ku hari siginya angkatku. Cun-cun hari minggu kaya. Oh nyak aku start ngambil gitar apa semua. Lu main gitu. Ngigak key dulu. Udah boleh tune apa semua tadi. Baru ku ngagak lirik.
1: Now ni yang tuan kejemput bunyi yang tadi. Begini sebenarnya kita boleh idea ngagak city-city lagu atau begini. Start nyau tiwa na dulu punya kau na punya alu nyadi tiwa dan baru kita ngegak leka ya begini.
0: Nitih ke apa namanya nitih ke
1: lagu ga?
0: Lagu tak ke penulis lirik nyampu lah. Nitih ke siku-siku orang ke kadana sebahka bisi orang tadi ya nemu
1: leka dulu
0: baru yang ngegak tiun. Bisi orang hari tiun baru ngegak leka. Bahkan aku tadi hari tiun baru ngegak leka.
1: Ke kadang kita ninya utanya bisi mansa ba runde yang tua munyi-munyi tau ni. Mana tu kau? Boleh digagak ke lagu tu teh?
0: Ke lagu kadang tiun tadi boleh dambe ari kena ada inspirasi ari lagu ke ari lagu orang
1: kan kadang
0: tang ukai ari
1: nak kete nak niru ya.
0: Nak niru kanya. Lalu nya masuk kianya utanya lu nyadi nanti aku sigi mula ari tiun dulu baru ku lirik.
1: Tiun dulu ne.
0: Tiun dulu.
1: Ngiga tiun dulu udah nya baru ngadu lirik. Oke, kira ke nyamagi caranya ne
0: untuk penuan. Aku sigi nyamagi cara bekerja lah.
1: Jadi nyame tadi tu udah bercerita kenapa bekau enggak lagu baka tekan gemala. Oke, jadi kita dengar ke lagu tu. Oke, udah nya tinggal siti lagi lagu lagu Prajamata lagu ke baru-baru. Lagu baru ne.
0: Lagu baru.
1: Lagu gawai kena baru nane.
0: Lagu gawai baru ge.
1: Baru ge. Datang sarito ne buah main lagu gawai. Hanya kan ngiling tikai dah.
0: Hanya kan tutup dah.
1: Oke. Tuan ini ke lagu dulu. Oke, lagu bakar tekan gemar di baik Joshua Josh.

0: Okey, jadi nyam tadi kita baru dengarkan lagu dari Joshua Josh, lagu nama tajuk tadi ni.
1: Baka
0: tekan gamala. Kenapa mata aku muda peraja matanya kasar ne?
1: Kasar.
0: Okey. Lagu Peraja Mata. Okey, ya. Lagu kira-kira pemadu baru menya.
1: Pemadu baru.
0: Nak ngira lagu gawainya ne. Oh. Lagu gawainya ke pemadu baru gi.
1: Oh, pemadu baru ge.
0: Kan sare itu kira-kira nak ngenang lagu gawai leban kira-kira udah menya ne.
1: Udah.
0: Badu gawai ne.
1: Badu gawai.
0: Te ngenang gawai gi blala sai.
1: Oh.
0: Ke benda gawai tahun baru ye lah menebah baru ne.
1: Oh ya, betul.
0: Okey, au. Lagu Peraja Mata.
1: Peraja
0: minta
1: Tuan
0: Nusi nama cerita lagu Peraja Mata atau?
1: Lagu Peraja Mata tu yang ada kaitan ngoh kau gak ke benda ya?
0: Ada kaitan ne. Dulu mana ne?
1: Dulu mana ada kaitan. Ya lagu tu tu beromai secara spontan ngoh kau. Lagu tu secara spontan, tiunnya secara spontan, liriknya pun secara spontan gamayanya. Pansut benung mandai. Benung mandai. Cun-cun bisa terdengar bunyi ringtone telepon indai ke om.
0: Okay.
1: Ringtone telepon indai ke. Macam mana aja bunyi ringtone telepon tu hari awal ke bunyi intro.
0: Oh. Namanya telepon lama sebenarnya bunyi.
1: Udah jadi ke ringtone ku. Iya, nuk ke telepon lama pe telepon culia
0: dah. Bunyi ya, nyok aku ne.
1: Bunyi ya tadi. Mana aga bunyi tu tadi? Kuku. Tadi dia ke.
0: Aku lihat nah tu
1: lagu dia. Kalau mulai dia terus hareja lagunya. Tang sige nadai kaitan ngau aku lagunya lah. Tang dalam cerita lagu tu ya sama megaya na jauh beza ngau terus terang ke benda ya lagu tu. Ya tentang ya nyerita pasal nanti nok kak aku berterus terang aja kayaknya ya. Laban aku dah nganggap nanti tadi Peraja Mata kerja.
0: Kira-kira special.
1: Special kerja.
0: Oh.
1: Laban berkenai penomadah nonggai aku tetap nganti.
0: Wah. Kau nonggai pansal.
1: Kau nonggai pansal kerja.
0: Okay, aw. Lagu tu nadai sakau pau manual.
1: Nadai.
0: Lagu-lagu kebukai deh.
1: Lagu-lagu kebukai.
0: Nah, patut nadai Siti tanya neh.
1: Bisa. Lagu sare semalamnya lah bisa ngayan. Ngayan. Sebab bisa pulai ke menua urayang. Jadi bisa terkait ngau.
0: Orang berumahnya,
1: makanya aja. Sama megaga maya aku, mayanya sebab bisa show. Aku lu begawai ngorang dan maga. Sekali mayanya sama orang datai ga. Hari nyamak aku boleh idea ngagak lagu sehari semalam to. Bertemu sehari semalamnya jam ya.
0: Iya. Orangnya nemu gini?
1: Non mau.
0: Nah.
1: Oh, dalam diam aja.
0: Kira-kira crush dalam diam atau
1: ne? Dalam diam aja.
0: Okey, nangam agen ne? Okey, kira-kira Siti ada lagu kawisi nyait bab nyedot doang mana? Okey, begini, udah tu lah. Udah bisa perambung ke lagu baru kini?
1: Bisa.
0: Aau.
1: Dah bisa deh mau minat kan ngadu kayak full instrument sekali ya lah.
0: Apa ya?
1: Kali topan sort ngau lagu rentak ya. Rentak yang lain mimit lah.
0: Tang yagi kehin mimit ne.
1: Tang yagi agi dalam rancak mina yang lain mimit lah. Nite trend ya. Beri mimit lah. Yang pun rentak ya rentak timur.
0: Asal timur.
1: Rentak timur.
0: Tentu nak sabar belum dengarkan dinya ne. Okey, nyadinya meh. Galau meh ne.
1: Oh galau.
0: Ila kita sama dinya kia. Okey, begini nuan meda sambut bala pendinya atau ngaji lagu-lagu nuan. Semua lagu-lagu nuan meh begini nuan meda sambut sedaya baka viewer sedaya ba YouTuber semua peminta sedaya minta lagunya ba radio begini nuan meda.
1: Cukup mana ya? Mama cukup mana?
0: Positif,
1: positif. Nak nyangka, lagu-lagu ke dipansur ke kuliah diterima bala mayuh lah. Uli diterima bala mayuh pihak megan. Nak nyangka lagu tu lagu-lagu kunya uliah dikelala orang
0: kaya.
1: Tajak penlubah tang uliah dikelala kaya.
0: Betul.
1: Uliah diterima bala mayuh. Nyak ke Siti positif ke uliah diasai lah kaya.
0: Okay, jadinya kelimpar ini ke radio, lagu yang baru radio YFM, kita mungkin boleh mendapat YouTube ne.
1: YouTube.
0: Sama-sama support ya, ngambil ke, nambah ke view mana.
1: Betul.
0: Boleh pada dia, sebentar tindu adingnya ke dulu.
1: Dengar dulu.
0: Udah adingnya dia, adingnya buat YFM ke.
1: Tau.
0: Dini-dini boleh dengar.
1: Request saja guys.
0: Request. Boleh request, komen buat Facebook kami, lagi pada DJ kami main ne. Okay, jadi kira ke nyok kada tabak mujur randau tu Joshua. Okey, minta nuan ninggal ke kira ke jaku. Tahu dukma Yakub jaku nama tu pesan kini ngake bala nembia bagi sida ke bisi pengerinduk ba pengop lagu tu tang nak ke detonya bedau. Bedau berani, bedau berani ke serius dalam pengop lagu tu.
1: Kira ke merek jaku perancang
0: mas. Jaku perancang, jaku nama kok kota ini jaku pesan.
1: Jaku pesan
0: aku. Dojo mulut kita kebenar ya Joshua. Jaku perancang.
1: Jaku perancang. Oke, jaku perancang nojo ngagai nembia ke dekat mencuba atau ke dekat serius dalam industri music daya atau ke mana-mana industri music lah pihak atau ke kita akan masuk dunia pemerindang. Kita mesti mas kita mesti ngawah titik kena madah ngawah titik baru lah. Nanti kita start masuk dalam dunia pemerintahan tu anang ninggi diri lah.
0: Betul.
1: Anang ninggi diri dulu udahnya. Terus belajar nya aja paling betul. Penting. Nanti kita malu, kita belajar mulai malu nya.
0: Betul.
1: Laban kita baru rumah atau ke kita baluar nanti ya nak sebahkang kita batas stage nanti betul. Kita dah berdiri berdepan orang. Jadi mesti mulai malu lah. Sebab aku pun malu ga bayar agi keterubah ngeluah ke lagu disuruh lagu mau malu mau betul. Malu dia. Dia tu dianti ku yang ke kanyua
0: mic ya.
1: Dianti-anti kerja.
0: Ulang rampas,
1: ulang rampas. Saya tanya meja ke perancang nuju nembiar baru ila atau ke ya kekan coba masuk dalam dunia pemerindang. Sedia hatinya jelas, sedia hati, sedia mental, anak malu, terus belajarnya.
0: Betul. Ya, nambah mimik nganuan tadi, bakal kita ikutnya di penyanyi itu. Ada yang kita ngerekod lagu, kita luka terbilang toko popular dia kita berengkari baru wah berubah-ubah niki
1: betul
0: enang tua luka luka famous ni korang
1: betul
0: pemain disiplin mesti kak jaga
1: famous bula madah semua orang kak famous nanti aku pun kak famous bula ngai kerja ya dan segi belajar baru dulu lah makanya slow-slow kita nikai kayaknya dengan sang kedai rimpu
0: kayak pemadu berguna tu jaga kualiti
1: ya,
0: hasil kerja kita lagu di pansut kita tulis lagu ke mana meh lagu ke bunyi ke lagu nuan tadi boleh diterima orang
1: boleh diterima
0: okay. Jadi nyak meh kira ke tu ke perlu dinar tu meri awak genuan tak peluang genuan menatai ke jaku. Kira kerja aku terima kasih ni guys semua orang ke selalu nyukung nuan dan kira kita sebilik kini wala nampu takut kawan melayan kau semua orang ke selalu nyukung nuan bab mau belagu untuk Joshua
1: aku deka meri terima kasih ya nuju bala peminat bala follower ke udah ngulu ke Joshua atau ke Nitya Joshua ri ke Joshua baruah kelia untuk kerja tau lah biar mega ngagai bala sebili ya Joshua empu labah dah nyukung Joshua tajak pun subak nak nyukung dia tu dah nyukung kerja terima kasih mega ngagai abang kumpul leban suah dibaik kuking kia ya kak kerja dah hanya terima kasih mega ngagai bala kabar belayan lah ya ke alam maya atau ke bisi di peda makanya mega terima kasih nuju sida ke suah nyukung ngagai bala senior-senior ke suah mari jakuk peran sayang megang ngagai aku ngelamak tu laban utainya dibaik sampai bila-bila sampai betul. Kita amamai berniki ba utai ke ndak dijangka kita
0: kayaknya betul. Okey.
1: Ya.
0: Okey, jadi terima kasih Joshua Josh.
1: Sama-sama.
0: Udah nuan kejebut namanya nama nuan tadi kak sesaruk kejebuan eh
1: lepas Joshua
0: Josh yang nama tu
1: ya
0: lagi dengan saya lepas boleh datai tajak pentunya jauh malam nih nanti baru mau dah tindu apa itu kumpul ngasih ke kumpul jam tu kalau 10 ke 9 dah tindu nanti nak on air
1: ngenang ke pergilah cuti
0: lagi dengan saya Joshua
1: sama-sama
0: nanti bisa awak ilah datai baru ke studio
1: ya ngarap kita boleh bertemu baru
0: nanti bisa berita pemerintah baru berkawan kau, perjalanan kau dalam industri muzik Teban. Mm-hmm. Ila kau ngan orang baru kau.
1: Boleh ya. Okay,
0: dalam program galeri artis pun boleh ya. Ila ngan orang baru.
1: Boleh ya.
0: Okey, jadi nyami benarnya rada aku kulain kau Joshua Josh ke malam tu dalam program galeri artis YFM. Okey. Nama lagu kutu nyong kecil tu Joshua. Bedau tu mah lagu pelajar mata tadi nak.
1: Bedau.
0: Bedau ke. Nama mula nyau tadi.
1: Ha, mula nyau. Ija.
0: Okey. Au okey, lagu Joshua Josh pelajar mata. Sudah tu dengar lagunya. Kira ke nyata mimi tu ne? Kira ke lah mimi aja.
1: Okey. Pelajar mata.
0: Heeh.

0: asik.
1: Ya, yeah, kita lalak dengan eh. Okey, terima kasih semua. Kita sudah mendapat Facebook Live. Kita sudah dengar ke kami dengan radio, terkonferensi radio YFM ke semua notarial di Serata Benua Sarawak, di Sabah, di Brunei, di Selangor Malaysia, di namanya di luar negara, terkemudian luar. Yeah. Okey, boleh dengar kita dengan acara online. Okey, sebenarnya kita di Sarawak aja. Okey, jadi kita akan mendapat TikTok. Mengat. Terima kasih semua. Okey, jadi itu nak program kita ke malam tu. Lalu menjuang ke program atau ke segmen pemerintah malam YFM. Jadi pukul 12 tengah malam untuk ke pukul 6 pagi pilih kita dengar ke segmen Timang Kerbak Tawas. Okay, terima kasih Joshua, selamat malam.
2: Sama-sama, selamat malam semua.

0: jaku prangsang kesarito. Belajar mengampun pengandiri. Anang nyimpan pengeringat ngagai pengandiri. Anang bedengki ngau pengandiri. Pengeringat ti diperam tak ngujung ke kitai bedendam. Pengerindu tindak desagi tak ngasuh kitai bedengki. Utai ti udah nyadi awak ki anyut. Awak ki rarat pekerau ti anyut di baik pasang pagi hari. Ketawa meh bemayang ti patut. Ampun meh pengandiri bemayang ti patut. Peringat tu tak ngujung ke kitai berdosa. Anang ringat apu sari. Atau layak kitai melaki bini. Sepedau matahari turun lemai hari. Tindok petungok belakang. Endak kemaik pelantang ke ruang bilik kitai. Pengeringat tidak peram terlalu lama. Tak ngujung ke kitai terberunsak. Ruang bilik kitai terbensara. Pengeringat kita nyak baku hukum terletak kita berderimpu. Nama kebuah kak merinsak ke derimpu. Nama kebuah ngukum derimpu ketegal penyalah derimpu. Tau ke penyalah orang bukai. Ampun meh pengandiri. Ampun meh orang bukai. Pengeringat ngau dendam tidak disimpan kita. Tau ngerusak tubuh ngau semangat kita. Ia baka duri bacari kita. Semampai tengut-tengut berari. Lelunti ia ndak disungkit kitai, ia tak ngasuh isi kitai buruk. Bebayak meh ngau pengandiri. Anang nyimpan pengeringat, tau kedendam ngau orang bukai. Ia ngencuri pengerindu ari kitai. Ngasuh kitai bekenyap maya tinduk malam hari. Penghidup kitai buat dunia tu pandak. Bup kudus madah, umur kitai jampat habis. Seminak 70 tahun aja. 80 tahun nanti kita regas. Nama guna kita masau penghidup kita tiagi tinggal bernyanyi-nyau tu. Nama guna kita nerus ke penghidup kita ngawati ti bedengki ngaw pengandiri. Ia semina maik merinsak ngawati ti tusah. Tiapiku kita nang bisik pengurang tau ke penyuntuk. Bisik maya jakuk ti salah tibar. Bisik maya jakuk ti kelalu kasar ngaw pengandiri. Anang sampai datai jari, datai kaki. Kita endang, endak jauh hari ngerja penyalah. Tangalah talang ngajar kita penmuti dalam, julu ati ti mulia agi, hanya belajar ngampun pengandiri. Beri peluang mengagai pengandiri. Beri peluang awak kenyadi orang ti mana. Beri peluang awak kuliah pulai ngagai jalai ti betul. Beri peluang mengagai pengandiri. Laban Allah talau dan beri peluang agai kita. Laban maya kita nadai daya tinggang dosa. Yang beri kita peluang angkat baru. Nuju jalai penghidup timruan. Tuhan merkat ke kita selalu.
1: Bagaimana?

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngalai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansur ti betul. Kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

Info Aktiviti Y. Tambung darah sepitab sai kucing, ngereh mensia mayuah keulih merik darah. Tapi merik darah ngagi upis tambung darah sepitab sai kucing, mayat jang upis terbuka yang nyari 1 ngagi hari 4, pukul 8 pagi, nyentuk ngagi pukul 12 setengah tengah hari. Lalu hari pukul 2 ngagi hari ngagi pukul 4 setengah lemai. Hari 5, hari pukul 8 pagi ngagi 11 setengah pagi. Lalu hari pukul 2.15 ngagi hari ngagi 4 setengah lemai. Upis tabung darah sepitab sai kucing tu nadai dibuka hari 6 hingga hari Minggu. Dan tajak pihak mensia mayuh ke semina oleh limpan merik darah maya ujung minggu tau datai ngagai pengawak tabung darah mindah kin kitu. Kesuai diatur bak sebelah palan membeli barang ngau dewan maya ujung minggu. Terang ke silik berkau ngau kempen merik darah kin kitu boleh dipendak bak Facebook Blood Bank Hospital Umum Sarawak. Dan megak bertanya ngagai puan Roselina Wati Hamdan bak nomor 013-9236-621. Setitik darah nuan sigi berga dan penyeruk hati nuan boleh nyelamat ke siku nyawa. Info Aktiviti Y.

0: Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan rimak darahnya. So yang memang bisik tiga titik tiup grouping dan yang dua titik tiupnya kena saringan bakal hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Tau ia diberik dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah sikuk tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah bakal yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system kok kami. Tapi data dan KL kini kini ke uji derma darah bila orang kini yang memang dah bisik rekod ya dia. So yang memang differ kok kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

0: 7 kebuah, 8 kita patut mendiang ke YFM.
1: Kita gaujan ke
0: Lantai Gemerita, Pemandu Baru, Kepala Keaman.
1: Timur Lapa.
0: Merindang kita ngau lagu-lagu.

Lintah Hari Radio kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik tau ke MyTV.

0: Korang kegulah bapa makai.
1: Satu, hidup air aman.
2: Dua, anak nambah kelebih ada sesuduk teh gula atau ke susu pekat manis buat secangkir air hirup.
1: Tiga, minta kurang kegula atau ke susu pekat manis mayang mudar air hirup pak kedai.
3: Empat, rasa dulu penyampau gula buat tanda TBC buat air hirup tin, kutak atau ke butul.
0: Kurang ke manis buat pemakai. Tambah ke pemanis buat tucu umdewan. Pesan tu, RYFM.

jam kita tidurnya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tidur yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tidur 8 jam, 10 jam. Kumandah ke bala udah pincin, ada pengawal. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tidur kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang na tidur kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dirimpo. Medak mua kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumit tahu. Ngada yang awak, sajak mudah tuai, kurang bahasa dia tu. Anggun. Nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian je gap, baju kekena. Nanti buah mar, baju dia kena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti buah kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, baju tak tentu. Dirimpo tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita ya. Ni buah kita gap, aku dah selalu madah. Ni buah ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

0: Ilam
1: Wife FM.
2: Oh, aku selalu terasa sampai dia tu pagi berpasal melibuan pasal dana na benda banyak. Jai kan baik pula.
3: Aku nada kerap mea sebab program tu. So semua program kita iban kapa mukuan aku segi bisa. Nama-nama program kita iban.
4: Yang kita ijar nanti nama ada ulah kami. Kena nyumpit apa-apa, nyumpit apa. Apa bila apa nak sumpit. Lalu ngerjakan apa yang dipas kemua. Namun nama ini pernah tahu tayu tayu. Jadi kami itu lelaki-lelaki lah ketawa. Nah sengaja duduk beban kenyaga mah orang apa-apa mentok sumpit ngerjat kan PN tadi kawak ke kami medah maya maya ke bujang biak tu pokoknya dekjam ke mata mencelak tu aku kok mulai ke diri zaman kita bujang-bujang kelia kedua kita duduk mah jika maya kelia jadi dia tu ngain tu nyari baik tu kena tadi dua ajak leningau tai ke pasang dua kita ke dia nah jadi lagi jadi di kita nang udang lagi dekat orang tu lagi nak dai bekapek ke sumpit nya tadi gitu.

0: aku Dr. Linton nabritin pesan ngagai bala pindai bagi kibisi anak beskulau ngambil ke kita merangsang anak kita laban mayar itu nadai utai ke besai lagi hari kuasa pelajar kena kita merangsang tau kehidup diri buat dunia kena dai tata
1: ku cuma anak nyambung ia kegawa buat upis menteri besai Malaysia ngau tu ka berpesan agak bala painai kenyengola kana di menua kita di Sarawak tau ke di Malaysia di tu aku ka semua kita merangsang kita iban di benua Sarawak tu lebih lagi kita ke diau di ulu sungai nak alah sama-sama ingola ke anak kita laban semina ngau penemu ngau pemandai ulih mansut ke kita hari pekuh penyerantak.
2: Nyalai aku kepala pengajar Cikgu Jawal Bunyau minta kita dayak kelebih lagi kita iban aram kita sama bersemekiah ingola ke anak kita nanti kita mayo pandai nyak meh kita ke mana laban nyak meh senjata perang kemayar itu ukai sangkuah hilang sumpit serta pengeriang tulang bakal kekeliak nyari nanti nak kita siapa lagi nanti nak dia tu kemayar lagi kita.

0: Inday, mre ko duwit, ako ka malibuop asup nga jar.
1: Buo naman nga jang.
0: Eh, buop me. Inday, pulay ako minguto. Ako ka makai wadabay. Ngiga no nao.
1: Aw jang.
0: Sitig Inday, ako ka makai panso manua. Ngaga panso manua na Inday ao.
1: Apo jang, na dapat inay bajalay jang. Apa ino nanday ka dito? Sapa, may kangiga buloy la jang, jang.
0: Eh, Inday.
1: Jang, jang. Manyamay uta pinta nuan. Nua minta bulan, bintang. Sige bre, inay magang kanuan jang. Tang siti pintai naik kenuan. Belajar benar nuan din jang. Ngarap ke dunia rila nunya di anak tiba guna jang. Uliam mere penyenang penglantang anak kita sebilir.
2: Penyayau ngau pengasih Inday sigi nan mula. Semua peminta sigi dititih magang. Inday ndak kalau nyebut ngai. Saya meh ngagai Inday. Enti nadaya siapa mai kita.
0: Inday.
1: Nama lagi, Jang.
0: Aku kak minta ampun, Inday.
1: Minta ampun namanya utai, Jang.
0: Yang kak bising ngenusan wang lama tu, Inday. Aku kak merik selama hari, Inday.
1: Apu, Jang. Terima kasih ya, Jang.

mayari tu mayuhamat kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkah ari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkah meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai pengajar mensia mayu, semua kitai bempu tanggung pengawak. Anda ngasuh bala anak kita nyadi orang kena buli, tau ke nyadi orang tak muli anak orang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kita begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Nek Lian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayu sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kita. Kasih ke bala anak kita. Pesan penyiruk tu, Ari YFM Miri.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, anti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Anti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisik ditujuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasida uliah ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuah mega bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu

0: kengujung ke orang Belaya, bermunsuh serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggap Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira dirimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digagak, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngerugak menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu ari YFM.

0: setakat tu tabung darah yang memang cukup lah bak paras ke mana. Darah tu dia sigit nang diguna tiap-tiap harinya pun anggar ke bisik kadang 500 beg untuk sehari. Nya pun ukai kena hospital aja. Labannya bisik anjung agai berkemiri, kadang orang mirip sih ngambi. Laban kami hospital perintah ko kita. Nak semestinya darahnya ari hospital perintah aja tau ngena. Ta bukai pun bisik.
1: Hospital luar
0: bebayarnya pun bisik ngambi. Enti sidak ya perlu. Bisik servisnya lah. Darah tu ya minak bertahan 3 bulan. Labannya lah kami selalu nesau madan. Jangka penderma kitanya memang 3 bulan. So dalam masa 3 bulan darah expirednya ya dekat dibuai lah kira reti yes. Jadi orang yang derma sebedau 3 bulannya deh cukup kena menampung darah kami ke expired. Kenyak ya. So ya memang berganti sebabnya kami perlu memang merlu ke darahnya datai orang ke dermanya datai berlama-lama bawa ke bisik ganti deh. Nanti nuan udah derma sebulan nak. Contoh nam derma bulan yen sarinya. Ya keguna bulan tu. Darah non bedau expired so ya agi boleh ngena. Ya nak semestinya darah nuan lah. Asal ya bisik grouping kok kami si A B A B O kecuali plasma. Plasma ya bisik nak semestinya ambil kami dari beg darah. Ya bisik proses disebut kami apheresis. Bisik set mesin semua ya kediri. Nya oleh 2 minggu sekali.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching di tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program fun run sempena majlis peluncuran minggu promosi kesihatan pergigian 2026. Jadi fun run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiap ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke nengah pautan ataupun link ke dipadah laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke fun run. Ana nganti lama laban daftar.

Sekali tu, YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah yang ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu punya digagak nyadi upis perintah lalu kalak nyadi palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikenak ngingat ke perintah Brooke di Sarawak kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial ia ketinggi 6 meter didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel

0: Kerajo, di ngayan ke bangsa ke bisi di menua Sarawak. Kedia tu, nur tu agi oleh dilawak mensia mayu, buat tengah-tengah pasar Kuching, tajak pandur ti ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya umih ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Perintah Sarawak sudah setuju memansang ke tanah 1,500 hektar pemesai di Kenangaga Projek Nanam Padi. Projek itu yang dikenal nyawa perintah nambah ke hasil beras bak menua itu namai kena bapangai bak beras import aja. Projek Nanam Padi itu dikemansang ke bak palang jelapang dan nang umai padi ngau nyemai benih padi, bak setumbin, tanyung bijat ngau linga di Suri Aman. Kelimpah 173 juta ringgit agar belanja dari perintah besai kali perintah Sarawak muda nambah ke belanja itu dikenang mansang ke projek nanam padi di Limbang lawas ngau pilih menua Simunjan. Agar belanja ke besai itu naga kekena naga entali air ngau mega ungkus ngena perengkau teknologi baru tiginti. Besai benar pengarap bahwa projek nanam padi di Sarawak boleh nambah ke pemayuh beras ke guna menua serta boleh ngangkat ke ekonomi rakyat. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.

0: Ni cabana cu.
1: Ni cabana cu.
2: Eh, sunyi. Seilu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berida kita.
3: Penggerak pagi.
2: Y 912.
3: Ngelah tengah hari.
2: Rentak gale hari. Sada lemai. Pemerindang malam. Timang kerbak tawas.
4: Terima kasih ya. Laban sudah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalai. No.

0: kami suba na nan mo na utang na lusian na kaura dia to pudan mo jadi kupurnya duige ya telu manang waktu kurang besai 5 ringgit ya suba kumai marnya kemar lu bisa ga kupur kami merah jod pakuyo tu apa apa na ulah mayung wah nuna anta ino melayu kami kapiat iya teladan dia marnya suba kuno kujako 15 ringgit semua sekutak maru lu suba setiap mulut kami tau daun nana daun pertas iya ga pertas tau kuno kujako suba daun pertas banyak pak pertas dia nak maka kita dia tau buncut tenyana iya ga bisa kutak yang punya sekutaknya suba 2 ringgit lebih ya marnya marnya kena micu mulut
1: nadai yati baru nanti nadai yang kelama.

2026. Hari 3, 1 hari bulan 7, 2026. Round of 32. Ivory Coast bersatu dengan Norway. Pukul 1 dini hari. Live bak Sukan Plus. Pukul 5 pagi. France melawan Sweden. Live bak TV OK. Lalu Mexico bertemu dengan Ecuador. Pukul 9 pagi. Live bak Sukan Plus. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak dia menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami, dia bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang besi parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah?
0: Tai ditok besi 19 buah pusat ya, selalu ya memang ba kucing ditok lah.
1: Kucing
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditok. Kadang-kadang besi hari beka miri, hari serian lunduk. Besi gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan tiga nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan tiga. Plasma, platelet, dengan red blood cell. Bakal red blood cell tu bakal orang kekurang darah yang perlu blood transfusion. So yang nak red blood cellnya bakal plasma, platelet tu kes pendarahan yang banyak. Laban ia tu kami nyebut ya faktor pembekuan darah. Bila kes mayuh darahnya deh, ia perlu diberi nak platelet plasmanya dulu, kena nambah ke darah merah ya, baru kita beri ya red blood cell. Ya. Kait tak beres terus ya. Benda magi ya bisik saringan baru. Derma darah tu ia perlu bisik saringan laban orang bukan nerima darahnya. Bekas tidak selalu nak tinggi tik tiup ambil kami. Grouping adanya duit tik tiupnya kena saringan bekas hepatitis B, A, HIV, AIDS semua bisik. Ya, sebedau ia diberi dengan orang bukan. Dalam sistem kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem contohlah beka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB sistem. Walaupun ia ditok tapi datai dan ba KL kini kini ke nguji derma darah bila orang kiin ya, ya memang dah bisik rekod ya dia memang defer ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Urang ti cukup nyamai ngau gulai. Perangai sidok tau nyeng kawum cukup baso ngau urang bukai. Tau ke cukup mana serta selalu dekok nulung urang. Uji tulis ke semua perangai urangnya ti dipuji nuan bo yo. Ti ngasuh yo urang ti cukup nyamai ngau gulai. Udahnya perhati ke perangai ti udah ditulis nuan. Lalu sekedok ari perangai nyok yang kawum cukup baso ngau urang. Berunding serta berat ke urang. Nyadi pangan ti mana ndok luke tau kebingking ngepemisi yo nelap serta penuh oleh pengasih serta ndok beduli kiruah nulung ngau ngintu urang. Nyok alai, udah kita berarti ke gayo perangai urang ti nyamai ngau kita begulai. Kita patut manding ke perangai sidoknya ngau gayo perangai ti dekembuan kitempu. Dito kita mesti mereso ngau betul. Gayo kita ke benar. Bisik ndok kini kita ngembuan perangai ti bekonyo. Laban tu megayo perangai ti tau nulung kita boleh nyamai agi begulai serta bepangan manah ngau orang bukai.

0: kita induk kandung. Jadi kita mandi natau, jadi kita mandi natau mandi kena. Jadi kita mandi pas sungai lah, kemarin itu nanti mandi pas sungai orang. Natau mandi kena batu meluncur. Aw, ngai kenti batunya lah buah kain nak semua. Jadi anak kita dalam perut nak ada lah lemas nak pantun.
1: Bakal penting kita dengan uangnya dari je. Nanti yang lain nanti kau nanam dia amai kena kita nanam muda. Ngai kejari anak kita berjabang kena
2: kemaya orang disirah batu kemasinya. Kami di benua tu agak memeratkan tubuh ngau sebut tadi tak tahu dibaik pulai ke rumah lebuh orang mati tahu keti bisik dijari udah mati baru tahu tahu kau dah ngetahu lihat baru tahu mengambil tubuh
3: begitu dije ni maya orang bisik mati kita yang tahu yang ambil tubuh tu kurang tuai kaya sama tu cincin sebayan kurang
4: jadi menurut kami gitu laban kami sebagai betul saya maya sebabnya masa kami tubuh maya orang parain tadi maya kita mati bersuruh bukan tubuh, lepas tubuh ke bersuruh dia tumbuh dan tu pun berkenyak nak tahu dia baik maya orang parai maya kita bersuruh bukan takut kurang
2: ngeku tu penting mali maya kita bumai ngeku tu ke depagak keku jadi ku kami dituti maya kita bumai deh maya ngetau tu ke maya kita tanam tu ku kami ditu nak tahu ngelampak mua pangan mua nak tahu ngamping mua orang ada tadi tajurus-tajurus kali gue nak tanam kenyak ngetau kenyak mali mali taro kami ditu tau ke si maya ngetau mali ke ngai keruo tiga menginyak ke nak datang ngelampak mua pangan deh kali bumai bukai bumai tu manyuah sedip mali kita bumai tu ya maka kita ngetau pintu orang tu nak tahu sebut kita penuh ha meruak kami ditu ngai keruo.

0: Ngagai bala kita nuan dia ke benua posing mawet bersenyap-senyap ke kamera bebelah rancan dia diserian oleh menengke kami kena frekuensi 106.9 MHz.
1: Why?

0: Sapa ting rinang kita lebuh maya kita sunyi. Pemerindang hati kita lebuh berai.
1: Sudah hati ku ngira laban ku bisi amai dua.
0: Lebuh ditinggal sulu amai asih.

0: kita antara skim baru, pemain kita bantuan khas sakit buah pinggang. Itu pun bawa kaku negeri bukan dengan aku pula, tapi untuk Sarawak itu antara bantuan khas untuk sidak sakit buah pinggang lah. Okey, jadi kelayakan sidak tu, ya tu pun tadi bukannya tadi ada had umur, tapi mesti Sarawakian lah, mesti pemegang kad mesti status K. Bukan penjawat awam, secara awam ataupun pencarum pekeso lah. Okey, ya tu okey untuk sidak sakit kuda lama, sidak kebaru di diagnose sebagai pesakit buah pinggang, so sidak yang layak untuk mohon
1: lah. Okay, sidak ke selalu bertuci buah pinggang ataupun gaya hemodialisis.
0: Tapi bila disahkan oleh doktor, baru disahkan sidak tu perlu bertuci apa semua, sidak boleh mohon. Dan tergolong dalam kumpulan B40 ataupun M40 dengan pendapatan per kapita bakal tadi lah RM1,020 sebulan. Dan tidak mendapat rawatan ataupun subsidi rawatan ataupun bantuan pengangkutan tu. Tok termasuk bantuan pengangkutan di gym. Lepas kadang-kadang
1: tambang
0: tambang sebenarnya pun dibayar. Pun dibayar oleh kerajaan. Lepas kadang-kadang pakai tua dia buat rumah panjang atau dia buat kampung ataupun kadang-kadang kat dengan pusat dialisis di Jawa. Kadang perlu RM20, RM30 tambang kadang. Tak mampu kan nanti seminggu sampai 3 kali.
1: Ya, namanya
0: tok bantuan tu pun disediakan oleh kerajaan Sarawak lah, untuk bantu sidak kebisik sakit buah pinggang tu lah. Jadi bantu tu mesti duit ya, kemudian kita bantuan klinikal, bantuan sokongan. Jadi bantuan sokongan termasuk bantuan pengangkutan, bantuan transplant sidak ke sakit buah pinggang mau baku lah. Bisa bantu bukai lah, termasuk rawatan hemodialisis, pemasangan ABF dengan suntikan menyukai semua yang sidak EPO lah. Itu tak ada salah, itu pun bakal bantuan perubatan tadi lah. Tak ada salah ngagai ofis ke Jabatan Kebajikan Masyarakat ke Semak ni tadi, mohon madah rempuh untuk baru di nak terus oleh doktor perlu bertuci apa semua nemu sidak mata.
2: Encik Harry Anak Silas Tirau, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Penguatkuasaan dan Perintah Khidmat Masyarakat Jabatan Kebajikan Masyarakat Sarawak.

0: Hashtag, nimm die Active, der du. Ohne dia kita, Intel Aridua. Malam minggu peluang bertemu. Pukul 4 lemai. YFM, boleh sejalai 24 jam sehari.
1: Hai.
2: Hai.
1: Hai.
2: Anang nak ingat, dengarkan.
1: Hashtag, Nubia Aktif.
3: Hai, Monica.
4: Mari orang nanya, berkendi macam berita dan sebenarnya bisik prompter ke?
3: Hello, Harry.
5: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
3: Hai, Larry.
6: Muji ke derempu jati.

0: kai.
1: Tak ke bajet lah. Tang mana dia tak ke.
0: Hashtag Lumpia Aktif.
2: But why FM?
3: Duh, pagi rewind.
4: Aku kalah bertalat dengan ibu sobat eh. Nama aku bawa laki kita bantu cukup buruk berbasuk cepat. Ujin melaki orang putih aku ya. Lepas selalu dah cerita orang putih ada. Selalu udah nyumai lakinya terus basuk cah. Ya kemudian masalah ya kita yang menuat tu. Nada kedai nyual mesin berbasuk cepat. Ujin menuat orang putih cah. Nada lakinya berbasuk apa enak.
5: Jangan aku menda selalu dishwasher.
4: Tak mesti mesti dishwasher deh. Ya yang dia basuk cepat cepat. Lu tengkah dia pusun aja. Ya lu tengah masuk ya.
5: Nah aku nanya sudah deh. Kalah dah itu pedak ke dishwasher.
4: Umur aku hidup, aku sekali jauh boleh terpedak ke hotel di kumai jelu dishwasher tau. Nyapan maya aku sesat hingga zaman maya dinner bawa hotel. Terpedak ke, oh nyapan hotel ke jelu dishwasher aku.
6: Nanti pihak datun, aku punya kena nyebut tadi dishwasher tadi. Nak laki reputih tadi, nulung bini sedaya masih pinggai nak kena dishwasher. Ada salah ke kita lelaki ba Sarawak di tu, ambil dishwasher nak kena ngelempuang ke walau rindu tadi.
4: Entah, pernah dicat. Ya dah, mantai keterangai tipikal hidup. Kita nyebut alu ngasuh meli terus.
6: Nak kira kelempuan mimit mai pengawak tu tadi. Nak ya?
4: Aku selalu di kayak kota semua.
6: Nah, lama no ada nyebut tadi deh. Ada salah gak meli kena kena ngelempuang ke pengawak kita berdapur. Nak gak ngasuh tu tadi nyo betalat nyo belayak dulu. Ka basuh pinggai tu tadi deh. Lama sama lelah.
5: Apa bunga kerja apa gitu? Isi dengar radio kata ya. Dia wish list ya, wish list tahun tu.
4: Jadi, nemu deh apa bunga deh tau. Pernah-pernah ambil ketelok di kelsi joran murah deh. Udah kena habis macam tau kaya aku mesti bayar 2-3 kali loan kena ke kredit.
7: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
8: dengar ke pengat pagi 6 pagi nyentuk 9 pagi segulai sejalai sejalai.
4: Selamat pagi peningat tentu ya segulai sejalai baru kita bawa awak pengerah pagi YFM ngemuan kesemuanya 24 jam kita saritu baharia keterubah kita nyingkang ngagai bulan 7 tahun 2026 tentu ya bawa pengerah pagi segulai sejalai ngau aku angke stone bajam ia keterubah tu kadang 6 jam sebelah tu tadi berkali pukul 12 tengah malam dia tino malam kita udah diplanai kami bawa timang kerba tawa seleksi lagu-lagu undur ngasuh tino malam kita bertambah jenak lagi. Oke, jadi dalam bulan baru kita bulan yang ketujuh arti tadi semester yang kedua meh kita dalam tahun 2026 tu ngarap ke perambu kita dalam pun tahun tu tadi udah mujur megang nadaipan setengahnya kira udah datai ba julu ati tau ke target kita semua. Okey, jadi sebenarnya mana kuku tentu ya kami dulu kuku ngergas ke mata kita ba pagi hari tiga kita ke Sarito tentang bakas lama sebelum kita terus ke Agi ya program penggerak pagi YFM ungkap pagi hari ya tiga kita ke Sarito mana dulu kita ya bersampi dalam hati ya diri mari terima kasih ya ngagai ya petara labanti udah nampuang seput kita iba dunia injau tu sari ke Agi jadi ya ke pagi tu aram kita sama dia wa jenuh nalama bela kita sampai dalam hati diri lalu minta bergabar berkat hari ya petara bapak penguat ke dekat di atur kita semuanya hari kelebagi bapak hari keterubah kita dalam bulan Julai bulan 7 atau kita sampai dalam hati diri sampai pagi YFM diulu ke orang ti megai pengarap bahai.

Aram kitai dalam nama Petara, ti pemaduk berkuasa, ti pemaduk berpengerindu. Dulu begulai sembiang pagi tu, bersampi kitai. Oh Petaraku, Petara kepemisi engkau penyinu. Nuan meh raja ke alai jakuk perintah ya, semua utai tempat udah diberi penghidup. Lalu nuannya meh siku ti pemaduk pemisi ke alai. Kerja bala pengasuh ia, udah hendak kalah nekul ia, hari timandang ke pengasih ia, nadai megak sidak kalah muntan ke pengayan pemisi ia. Sukuang pengasuh tu, aku minta nuan, boleh utai tinyadi ke penyelamat ia, bak tetiap dunia, dalam semua dunia nuan. Nuan meh amat benar, ti pemaduk tegap, ti pemaduk berkuasa, ti nemu semua, ti pemaduk pintar. Bahaula. Siti Ari Batang penemu ti dalam ajar ia, ti berat benda diterang ke bahaula ianya. Pasal pelajar serata dunia, pemansang pelajarnya utai ti berguna benda kemaya hari itu. Nadai menua tulih ke pemansang, enti ia nadai ngemansang ke pasal pelajar sekolah. Pelajar mesti berengkah ba anamit. Pengawak ti diungkup ke ti kerja, apa inai ianya naka uliah ngenak sebarang kira engkau daya nyungula ke anak seduai. Matiah sidak dalam penemu arts ngau sains. Indai nyak pengajar mensia ti keterubah. Sidak nyaga anak dalam uyut lalu nupik sidak ngenak tusu penemu. Genap ikut anak mesti diasuh bersekolah. Tu utai ti mesti dikerja apa indai. Lalu ia endang kerja ansak. Ia patut nakak ia berbendar ngulih kejalai penghidup semangat di mana. Nyadi terbilang ketega pengudus pendiau badunya mensia. Ngembuan pemetua penalu gawak ke mensia, pengerindu enggau penglurus. Ia patut pegari nama ketega pemanah pengawak ia, ngemansang ke pemain enggau penyarakup, serta ngatur pemansang pelajar. Ngemalian mensia bajalai tu sigit pengawak tikmar dalam pelajar. Bahaulah nyebut, penemu arts, pengelandik jari engkau penemu sains, dikenak ngangkat ke pemansang penghidup mensia. Lalu utai ti engkeman manah dikenak ngangkat ke peninggi pangkat ia. Pemandainya sayap penghidup mensia, lalu nyadi ketangga dikenak ia niki. Lalu ia nambah, amat bendar, pemandainya pengeraja ti bendar di kemuan mensia. Lalu ia nyadi penatai mulia, penatai pementas pemeri, penatai pengaga, penatai peninggi pangkat, penatai pengelantang ngau pemagak ba ia. Dalam sembiang tu, kitai minta diri seruran semak ngegep tara. Mulia meh nuan, o ptaraku, nuan ninga balas sulu nuan ti amat keran ke nuan, merampau ketega beselara ari nuan. Lalu engkau sidak ti udah ngelala nuan, nyabak ketega penyawah sidak ari penatai nuan. Buka ulih nuan bak muas sidak, o Tuhan aku, pintu penamak berkat nuan. Awak kesidak ulih masuk kia ari pemendar nuan, lalu senutuk engkau penekak nuan. Serta tau berdiri bak mua maligai kuasa perintah nuan. Lalu ulih ninga sada nyawa nuan. Lalu diterang ngenak berbendang penampak mua nuan. Kering menuan ngereja utai ti dekat-dekat nuan. Nadai siku ulih ngelaban kuasa penegak perintah nuan. Ari jeman keliak nuan endang kediri. Nadai orang ulih nanding. Lalu nyentuk kejemah ilak dekat seruran ari atas semua runding engkau semua ading ngenang nuan. Nya alai, beri pengasih babala pengasuh nuan, nengah berkat engkau pemerik nuan. Lalu anang merinsak kesidak, ditagang ari tebiang tasiak penyemak nuan. Entik nuan ninggal kesidak, sapa ketau nyadi kepangan sidak. Lalu entik nuan ngelengkak kesidak jauh hari nuan, sapa keulih sinuk kesidak. Sida nadai Tuhan kelimpah hari nuan, nadai siku dikerinduk tang nuan. Intu sida engau pementas nuan,
nengah pemayuh berkat nuan. Nuan segi amat endang seruran ngampuan ti pemaduk penyinuk. Bahaulah. Nya aja terima kasih.

Ente nadai pengaman, semangat endang, endang ulia mansang serta mujur dalam semua dunia petara. Dunia petara.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan Tumega dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung kuntung manawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan, dama ke bulan nebas ngupas halai batanam. Nebas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak ngawakan, bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap ke kita jimat anang kena pangan, kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul enam, musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kekhas munuh anak mampasan, nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urara parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan, tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan, selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu ngerai tubuh ngau sengat kitai. Ngerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai, nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai, lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau, kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansok, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai hidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke penjau kita, tak kenentu ke puyang hidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tak apa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh, boleh niri, boleh negi ke hidup kita. Dalam sebengkah pansiak berserban orang bermenuh USA, pasal jolok hati tak kazam tahun baru ke tahun tu, bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke jolok hati sida, inya sida ke lebih lagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19, si balat dah udah ngerugak menung persida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsak tidak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai pidu tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kutai. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup nak kena kita masuk ke tiwa. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya peraja nang segi ulia giga. Segi kita bisik kira, bisik daya bekerja. Tang pengurai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempaya mempelitak ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth. and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jaku iban, pengayuh ti benar inya tubuh ti bepengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepira ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita nganggap ngerainya dekat meruan bau kita belam maya. Dak piak ya belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandak, tubuh kita indah ukai dimpu kita. Yang gi Allah talo. Pakai semua tai bau dunia inyau tu. Yasmina tinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita kejang mulai ke diri, umayau tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lo ngasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngau pengerai kaya barang sapa ti merti lo ngasi ke ia. Maka kita sebut terus kenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20 ke 22 kemunyi itu. Anak, benda yang kutai tersebut aku itu. Benda yang keleka jaku aku. Anak neju ke sedal nyawa rinuan. Ingat ke sedal. Lalu simpan sedalam mati nuan. Sedal dekat beri penghidup berperai dari barang siapa merti ke sedal. Kegam tegut ke meja ku Tuhan, lebannya boleh meri pengerai bertubuh engkau semangat kita. Tuhan, merkat ke kita semua.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nyak alai, sebedau tua berjaku, berunding dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di bebasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Ketahun tu, rokap dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulih di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

Pagi di Keranjai Semayang. Pihak lagu Kedubes Vesta pagi tu hujung ke 41 minit jam kita dah limpas hari pukul 6 pagi. Apo pamawai. Nyora jadi diri hati. Tengah ke Semayang ke anda di titiah. Tahu punya tadi suah moga disebut kita Semayang ayat ke balang ngau pangan diri kasih tu dah hayak balangnya ya kejahit nama Tegal kita. Oke, okay, jadi pagi tu buka beri selamat pagi ngagai bala hanembia kelebih lagi nyangkanya udah nyedia ke diri leban ke bisi pengawa lomba ke di atur ba sekolah kita makai memayuh ikat ngambil ke Tegar lagi kita Belanda lagi leban nyangka petua ke disebut niang aki sebab deh nanti kita atur lepi nadai ketim betul makai pagi hari dini nyap si tulang no belawak lagi. Sebab kau nge rami ya sekolah atau ke lomba tu tadi atau ngenang ke kemari ianya tadi hari ya ke terubah nur lomba sekolah bagi etika semenua Sleman di atur lalu tu tadi enggak Siti platform ya ke cukup mana nur kita yang ada ke generasi ya ke nyulut dalam penghidup tu penerang ke dikeluar ke pegawai pendidikan daerah Sleman Adul Rahman Muhyiddin madah ke kejohanan olahraga tahu kenya tadi lomba antara sekolah nur bala nembia tu tadi belajar reti pemujur tu tadi ukai datai ngau hapi ya aja nak muntang-muntang nur nguliah kia lalu tiap kali pemujur nang ya berguna ke latih ya ke konsisten ngau piam ga disiplin ya ke cukup tinggi lalu teh tu nak tahu sehari dua ya mesti kabisi training yang hari-hari luar tiap itu pemujur mega nang berguna ke pengeran nur kita menguliah kenya lalu lebuah ceritanya pemerintah dia Abdul Rahman Midian tu tadi madah ke kena lomba ngemain tu tadi bala nembia uleh ngatur jam lalu pia mega nitiah ke disiplin ya ke udah ditetap ke lalu ngajar sila mega berbasah ke atur batiap iti main lalu nerima kritik nur kena sida tu tadi nambah kagi ya confident ba sida yang pu lalu yang madah ke semua tu tadi nang ya uliah mega nur ngada ke nembia ti udah ngadang ba penguji jemaah ila lalu buah ti angari ke pengarah pendidikan negeri Sarawak Omar Mahli lebuah ti menjadi ke kejuaraan olahraga sukan sekolah bagian Sleman MSS kali ke 60 ba komplek sukan Seria Aman lalu ba lomba ke sekali tu 14 ti kontingen sekolah bisi udah nganjung pengari sida ba pekiat ia ke diatur berenggut 5 hari tu nyentuh kari 5 tau ila lalu bisi dah time mega ba pengawal jadi ke tau ya sapir pegawai pendidikan daerah Lubuan tu tu bau limai ngau pia mega kepala pengajar sekolah menengah kebangsaan Semanggang ngau pia mega ke jadi chairman pengelola kejuaraan olahraga MSSS bagi pilihan Malaysia Sleman 2026 nya Jaya Salih staf yang mega bala abang saya ari upis pelajar pilih menua Sri Aman nanti berkenang ke ba pengawal lomba antara sekolah tu tadi ya cuba tegi sekolah sikit tu me di anti-anti bala nembia bukan nama tu Siti Arif platform nur mantai ke penyikar diri ba tiap lomba ngemain lalu kelimpah harinya mega nanti nanya ba kumpul deh tu memaya kita itu tadi berkelala ngau orang tak kebelan nembia hari sekolah buka ngiga bakia yo yo oke okay. Jadi bersama ada tu lagi dia kami dikang ratai ke pesan berat ke besi dikirim ma peninga ba email YFM pan ngau pia mega ba WhatsApp konti tang sebelumnya terus mai kita berpendang ngergas ke mata pagi hari itu bawa penggerak pagi YFM.

0: ngetas ulit, ndur nyengai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anjung orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenyak. Bang, bekening kukang anjung yang udah nyak dah. Lagi ngena fake gak kah?
0: Ih, nada lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Ngetai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM mungkup ke pagi tu. Jadi terubah pesan pematiti dikirim Edward anak rumpang. Jadi ya pesan tu nuju kabar pelayan ya ke dia rumah makup nangal lempoh kabo pemegak bala ke dia rumah mawat berituang sungai nabau supua barit nyiar bala ke dia bus engkudu batumpat ulus betan geligat dan sawa sungai sejira ngau kabloyan kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala rumpang anak ambau hari sungai budu krian awi ngau menua ya ke bukai kayaknya dipesan tu tadi madah ke rumpang anak ambau tahu kunya tadi apa gerau. Udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau tau kapai ya gerau tu kau di senggai bala mayuah bar rumah Edward anak rumpang ulu senelau krian seratua kena malam hari 5 tu ila 3 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 6 4 hari bulan 7 kabar belayan ya ke dipesan dipinta datai sampal nur ngesah penusah rabatu dan baru isi pesan mati ke dikirim Edward anak rumpang pagi tu pesan medah kapai yang tadi rumpang anak ambau tau kapai gerau dan adai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang rumpang anak ambau tu dekau dia senggai bala mayuwa berumah Edward anak rumpang ulu senulau krian seratua kena malam hari 5 tu bila inya 3 hari bulan 7 sebelah ke di anjung pagi hari 6 4 hari bulan 7 kebelayan ke di pesan dipinta sampal hadatai ngesah penusah rabatu nangkan kenyatu pesan ya kedua setiap juga pesan pemati ke dikirim sena anak iguah tau ke ini buai hari miri lalu pesan tu nuju balau ya ke diau ba awur duri buyuang apa yang mega nyeletuang temawai lubua tansang sako kebelayan ya ke diau ba nangeban entana mamut kuap kelitang sungai merah kelitang temam nipa kawang panjai seriang Indonesia apa yang mega balau ke diau ba selepin bakuang gau balau ke bukai ti diau ba menua Kalimantan Barat Indonesia. Okey, yang dipesan tu tadi madah ke mampi ana rabung udah nadai kemari hari 3.30 hari bulan 6 lalu ni yang mampi ana rabung tau dekau dia senggai bala maya ba ming funeral CYM Riam Miri kena malam pagilau malam merimpat 2 hari bulan 7 sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Miri yang diminta kabar belayan ya ke ngelala atau ke dipesan datai ngesah penusah rabat tu lalu kanmu silih lagi kita tahu bertanya ngagai Boniface tau ke boy bahan nombor 017-855-8921 tau ke ngagai Felix dua beli nama Ayul menombor 019-993-4632 tau ke ngagai Austin dua beli nama Utin bahan nombor 011-25-296-21 nanda baru isi pesan pemati ke datai hari sena anak iguah tau ke inai buai ke pagi tau hari miri yang dipesan tau medah ke lakia yang mampi anak rabuang dan ada kemari hari 2.30 hari bulan 6 laluan yang rampi anak mabuang tau dekau di senggai bala maiwah ba ming funeral CYM Riam Miri malam pergi laut malam hari 4 2007 sebelah ke di Anjuang pagi hari 5 to ila 3 hari bulan 7 ke pendam Anglika Lambir Hamiri. Jadi minta semua kapal belayan ya ke ngelalan yang mampi anara buang tu datang sah Nusara Batu lalu kita ya akan nemu sila lagi tahu bertanya ngegai anak ni yang tempuhnya manifest tahu ke buai bernombor kusung 17 855 8921 Filik tahu ke double nama Ayul bernombor kusung 19 993 4632 tahu ke ngegai Austin bernombor kusung 11 25 029 621 Ia ketiga pesan pemati ke dikirim surat anak lamiat ke pagi tu yang dipesan tu nuju bala ke dia lubau baru lubau lama nang jelau jelau atas bala ke dia batu lintang layar meribuang keruan padiah ajuang pakau pemaga bala ke dia kusiang baru kusiang lama mutuk layar jaluah mupuah tas mupuah baruah lempawang anyut kebelayan batu belau ulu nang tebalau setambak ili madir selangau ngopi mga bala kedia barumah selat rumah mimpi rumah lacuam rumah kasiam rumah ngumbang ngopi mga kebelayan kedia bak kampung baru selangau ngopi kenalah dirintai ke ditu ti ngelala budi anak anggun tau ke indai gudup tau ke indai cawang yang jadi pesan tu tadi madah ke bugi anak unggun bugi anak unggun tau ke indai gudup tau ke indai cawang udah nadai kena 29 hari bulan 6 tu tadi yang kena satu lalu ni yang bugi anak unggun ni yang bugi anak unggun tau deka ni tau malam ayu malam pergi lah malam hari 4 2007 ba rumah beliang anak beti Sungai Raba Ulu Buduk Kerian satu sebedau ke di Anjung pagi hari 5 tu ila inya kena 3 hari bulan 7 okey jadi angge kita angkanya kan nemu sile lagi berkawan dengan Penusara Batu tau bertanya ngegaya Jennifer Suni nombor kusung 11 14 04 04 71 Nando baru isi pesan pemati kirim surat anak lamiat ke pagi tu nyari pesan tu mereka kindaya yangnya bugi anak unggun tau ke indaya gudup tau kena cawang udah nadai kena 9 hari bulan 6 yang nyari satu tu tadi lalu niang bugi anak unggun niang bugi anak unggun tau deka lintau balam ayuh malam pergi lah malam hari 4 2 hari bulan 7 ba rumah beliang anak beti Sungai Raba Ulu Buduk Krian Seratu sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila yang na 3 hari bulan 7 kita nyaka-nyaka nemu sile agi kawal ngau Penusara Batu tau bertanya ngagai Jennifer Suni nya tadi ucup ni tempo bernombor kusung 11 14 06 04 71 pesan ya keempat tu titik pesan pemati ke datai hari Joseph James Victor lalu pesan tu tadi nuju kawan belayan ke bagi ke dia ba Tanjung singgai bau pemegang kebelayan ya ke dia ba Sleman Kuching Miri Sungai Pesai Pantau Bantiang Lingga ngau ya kenalah dia rintai ke ditau jadi pesan tu madah ke Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex corporal Victor Chimbul udah nadai kemari 30 hari bulan 6 Hospital Miri lalu yang Francisca Gata Ana Junior yang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Chimbul tau ke bini yang ex-corporal Victor Chimbul tu deka dia senggai belamayu aba benevolent society Semanggang nya rumah kunci Jalaya Berayun kena malam pagi lah malam hari 4 2007 sebedau ke di Anjuang pagi hari 5 tu ila inya 3 hari bulan tujuh kita ke dekat nemu si lagi kawal dengan perusahaan batu tak bertanya ngagai John bernumber 012-8518-303 tak ke ngagai Joseph bernumber 09-8468-163 nando baru isi pesan pemati ke datai Arya Joseph James Victor ke pagi tu jadi pesan pada kini ya dari Francisca Gata Ana Junior Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau ke bini yang ex corporal Victor Cimbul udah nadaya kemari hari 2.30 hari bulan 6 hospital Miri lalu niang Francisca Gata Ana Junior niang Francisca Gata Ana Junior tau ke indai James Victor Cimbul tau ke bini niang ex corporal Victor Cimbul sebab dekat di Senggai Bala Maimah kena malam pergila malam hari 4 2 hari bulan 7 ba Bonivolent Society Semanggang yang barumah kunci jalai berayuan sebedau ke di anjuang pagi hari 5 tu ila 3 hari bulan 7 minta kebelayan ya ke ngelala atau ke dipesan sampai data yang ngesah Abnusah Rabato lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai John bernumber 012-8518-303 tahu ke ngagai Joseph bernumber 019-8468-163 lalu pesan ia ke nangkan kenyata pesan ke dikirim lembah anak anyuak jadi pesan itu menuju ke pelayan ia ke dia pasman jajalai engkau pakan lupa pesai entah ia sering tuang pedanuam jalaya tubai buah pedanuam ngapai megabala ke dia ba nangga balut julau kebelayan ba semanjai jalai sinyang pakan semanjai jalai wak pakan ngau ia kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ekster rumah ayu anak dingguan kayaknya dipesan tu madah ke ekster rumah ayu anak dingguan ekster rumah ayu anak dingguan udah nadai kemari hanya kena area 2.30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dingguan niang ekster rumah ayu anak dingguan tu deka dintu belum ayu kena lemah yang pergilah lemah hari 4 2 hari bulan 7 bah rumah Roslin Intang Batu 2.5 Sungai Liwam Jalan Tabai Pakan sebelah ke di Anyong Pagi hari 5 tu ilaknya 3 hari bulan 7 dan baru isi pesan pemati kedatai area lembah anak anyuak ke pagi tu pesan mereka kapaya yang dari ekster rumah anyuak anak dingguan ekster rumah anyuak anak dingguan udah nadai kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang ekster rumah ayu anak dingguan niang ekster rumah ayu anak dingguan tu dekat dintu balamayuah lemai pergilah lemai hari 4 2 hari bulan 7 baru marustin intang batu 2.5 sungai lium jalan entabai pakan sebedau ke di anjung pagi hari 5 atau ila inya kena 3 hari bulan 7 lalu pesan ya ke Siti tu inya pesan pemati ke di kirum jenggut anak medi yang dipesan tu nuju ke pembelian kelebagi ngagai deli anak medi ke dia berlimbang silum anak rumpang ke dia pemiri lentai anak rumpang ke dia pemiri lalu piamga nuju lebih anak gajah ke dia pemiri umpu anak majiang ke dia Sabah sinsa anak majiang basuang niah ngapai mega nuju bala ke pembelian ke dia Bintulu sebang pelai rayu semukui ibul sungai keruah sekaruak nangga tiga sengkunyet sekiam tutuang bala ke dia nangga jelak sawang sempang lubuk antau nangga bengap nangga mengkak tutuang ulu kebelian ke di pegai rumah ujian supaya Juni anak sunua lanja anak kenawang bas tamang gau pia mega anuju atau rumah ngindang anak labang ke dia barantau ke memanis gau pia mega bala ke dia rumah tingkau lubuk pantau okey jadi pesan tu tadi madah ke siluam anak kenawang siluam anak kenawang dan ada ibas hospital Sleman kemari hari 2.30 hari bulan 6 lalu niang siluam anak kenawang niang siluam anak kenawang tu dekat di Senggai ba nanga taluang kena malam pagilah malam hari 4 2007 sebelah ke di Anjung pagi hari 5 tu ila yang 3 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan bila datai lalu kan musik lagi kawal dengan penusara batu tak bertanya ngagai jenggot anak madi jempol bernombor kusuang 128465 kusuang 35. Nanduk baru isi pesan pemati ke datai hari jenggot anak madi ke pagi tu hari rumah pada nanga taluang ulung kari luban tu nyari pesan tu madah kindaya silum anak nawang silum anak nawang udah nadai bahas hospital Semanggang kemari hari 2 30 hari bulan 6 lalu niang siluang anak nawang niang silum anak nawang tu deka di senggai bala maiwah kena malam pagila malam hari 4 2 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung pagi hari 5 tu lah 3 hari bulan 7 kabar belayan ke dipesan dipintar sampai lah datai ngesah penusara batu ngagai rumah badan nang taluang ulung kari lubuk antu lalu tika nemu sili lagi tau terus bertanya ngagai jenggot anak madi jempu menumbur 012-8465-035 lalu ke 7 pesan ti adi kirum palus anak ngelambai yang dipesan tu nuju bala bas manjai batang air lubai batang air limbang batang air menamir penderuan ngopem ga nuju bala ke dia bapa pasai bun pasai siwang sungai bawang balengian rumah jemaat durian bala ke dia bapa sungai poi kenawit skuau serta kebelayan ke dia bapa binyu tubau pintu luah miri kucing ngau kebelayan ke dia bapa temburung brunei darussalam ngau kenalah dia rintai ke ditu tik ngelala sad anak ngelambai yang dipesan tu tadi madah ke sad anak ngelambai sad anak ngelambai udah nadai kemari hari 2 30 hari bulan 6 lalu ni yang sad anak ngelambai ni yang sad anak ngelambai tu dekat di senggai balam maiwah malam pergilau malam hari 4 2 hari bulan 7 ba kampung Palas Limbang sebelah ke di Anjung pagi hari 5 tu ila 30 hari bulan 7 ke pendam BEM Bakul sila lagi berkawal dengan pesara batu kita tahu bertanya dengan palus anang lambai tempu ba nombor kusung 12-8913-532 lalu nangkan kanya ngatai ke Siti pesan ngetas ulit lalu pesan tu tadi nuju kabar belayan ya ke dia ba sungai sebedil batang igan nangas sepetai balik kapit nangas sepetau balik kapit ngepe mga bala kerja menangas tekama balik kapit pasai siwang ngau kapelayan kena uliah di rintai ke ditu tinggal jampi anak latan tau ke laki nundua nyari pesan madah ke pengawang ngetas ulit lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua deka diatur yang kena hari 6 itulah 4 hari bulan 6 belabuh hari jam 5:30 dini hari jadi ya pengawal ngetas ulit tu dekat diatur ba kampung bahagia Jaya Tengah 1A4 lot 2694 Jalai Teku Sibu lalu malam sebedau yang malam 5 3 hari bulan 6 pengawal nguan uliat kita akan nemu sila lagi berkawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai Willy Ana Jampi tahu keciwa bernombor kusuang 11-2563-7841 tahu ke ngagai Rini Ana Jampi 26 Rini ba nombor kusuang 10-5645-7424 nombor baru pesan ngetas uliat lalu berantau ke dikirim peningau kita madah ke pengawal tas uliat lalu berantau ke niang jampi anak latan niang jampi anak latan tau ke laki nundua deka diatur kena hari 6 tu lah 4 hari bulan 6 belabuh hari jam 5:30 dini hari jadi pengawal kita sulit tau deka diatur ba kampung bahagia Jaya Tengah A1A4 lot 2694 Jalan Teku Sibu lalu malam sebedau yang malam 5 3 hari bulan 6 pengawal nguan uliat kanmu silih gib kawul ngapamato kita tahu bertanya ngagai Wiliana Jampi tak ada boleh nama ciwa bernombor 011-2563-7841 tahu ke ngagai Rini Ana Jampi tak boleh nama Rini bernombor 010-5645-7042. Jadi ya pesan kita ya ke 9 pagi tu ngatai ke pesan ke dikirim dulat tau ke 12 nama Inai Ina tau ke Inai Ida. Jadi pesan tu nuju bala kabulayan ke dia Balimbang Kubal Liduang Tabut Tekaluang isu banget aduri banget penurian entana Begumbang pemga bala ke dia ba Sungai Langit Jaluah Marujau Padiah Pasok Baruah Melaban Serudiat Bi Tembuang Semua Teban Ngepemga Bala Kedia Babuno Tanjuang Kucing Miri Ngau Ya Kenala Di Rintai Ke Dito Ti Ngelalan Yang Tawan Anak Rimbau Tau Ke Apai Ida. Jadi pesan Mada Kepama Ngetas Ulit Ke Niang Tawan Anak Rimbau Niang Tawan Anak Rimbau Tau Ke Apai Ida. Dekat diatur kenari 6 jula 27 hari bulan 6 jam 7 setengah lemai. Kabar belayan ia ke dipesan. Dia minta sampal datang ngulu pengamak tu. Ia ke dekat diatur bak rumah Thomas Canggat nyelutuang jalai liduang betuang. Menurut baru si pesan ke dikirim dulat. Dua boleh nama indah-indah atau ke indah-indah. Ke pagi tu pesan mereka kemau ngetah sulit ke niang laki ya. Ianya niang tawan anak rimbau. Niang tawan anak rimbau atau ke apa indah. Dekat diatur kenari 6 jula 27 hari bulan 6 jam 7 setengah lemai. Bala kita ia ke adi pesan tak kongelala. Dipinta sampal datai ngulu pengawal tu ngagai rumah Thomas Canggat Anyurutuang Jalai Liduang Betuang. Pesan ia ke 10 pesan mati keberamat diterima kami ke dikirim Jason Bayang anak Geramuang. Jadi pesan tu nuju bala ke dia rumah jarup Pulau Pisang, rumah bakar Pulau Pisang Batarajang, melekun Nangasut, pemegah bala ke dia rumah Denis Sungai Amang, rumah Rishman Sungai Amang, rumah Jalian Sungai Amang, rumah Kiwang Sungai Sibau, rumah Bangkuang Nangasubalong, pemegah nuju bala ke dia Boluyung, Sungai Paku Sungai Anap, Sepunong kebelayan ke dia Sibu, Pasar Kapiet ngawi kenalah dia rintai ke dito. Ti ngelala Edward Jepan anak Ramun yang tahu ke Tanduak tahu ke Apai Asun. Jadi pesan tu tadi madah ke Edward Jepan anak Ramun. Edward Jepan anak Ramun tahu ke Tanduak tahu ke Apai Asun. Udah nadai kena 29 hari bulan 6 lalu niang tu deka di itu malam pagila malam hari 4 2007 baru mah bini ya tadi ba melatai satu jalai baru jalai seliri kapit sebelum ke di anjung pagi hari 5 tu ila 3 hari bulan 7 kita akan nemu silia gib kawal ngawa penusah rabatu tahu terus bertanya ngagai Jason Bayang anak Ramuang bernombor 017-7517-23 tahu ke ngagai jatai tokoh ini esun menombor 014-38-01183. Nando baru pesan pemati kedatai Ari Jackson Bayan Ana Gramuang ke pagi tu. Jadi pesan mereka menjadi ya Edward Jepan Ana Gramuang. Edward Jepan Ana Gramuang tahu ke Tanduak atau ke Payasun. Udah nadai kena 29 hari bulan 6 hari 1 atau tadi. Lalu niang Edward Jepan Ana Gramuang. Niang Edo Jepan dan Gramuang tahu ke nyatari tandu atau ke apa ya suan tahu deka di itu balam mayuah malam pergilah malam hari 4 2 hari bulan 7 ba melatai satu jalai baruah jalan selirek kapit sebedau ke di anjuang pagi hari 5 atau 3 hari bulan 7 balau ya ke pesan kita sampai lah tengah sah batu lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngaji Jason Bayang Negara Muang Tempu bandung berkusung 017-7517-23 tahu ke ngaji jatai tu kini asun bandung berkusung 14-38-1183 lalu pesan ya ke penudi di sempat dikenatai kami bahawa awak pengarap pagi YFM yang pesan ngetah sulit ke dikirim tuai rumah September jadi pesan tu nuju kaban belayan ya ke dia bahawa kebulu tabat arasan pemegak batu pesuak kalau bagi bala baru marga sangau sebilia likau sebilia apai muli kebelayan kedia ba sungai lensat kalau bagi sida kuen sebilia kebelayan ni kedia ba tembawai tintiang ulu layar betuang gawi kenalah dia rintai ke ditu nyari pesan mada ke pengawang kita sulit ke niang mayat anak ayua niang mayat anak ayua deka diatur kena hari 6 11 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala ya ke dipesan di pendada tai ngulu pengawal tu ngagai rumah September long tisam tinggal beram si lagi kita tahu tanya ngagai September nang kabi tempo nombor 0358767638 Jennifer na September nombor 0145283436 tau ke ngai Kristi Albania anak September ba nombor 0143084832 dan baru isi pesan ti di kirum tuai rumah September ke pagi tu mereka ke pengawal ngetas ulit ke niang mat mayat anak ayu niang mayat anak ayu dekat diatur kena rinam 11 hari bulan 7 jam 7 lemai jadi bala kabelayan ke dipesan dan datang ngulup mama tu ketika dia tu baru mah September long tisam tinjar beram lalu sila lagi kita tahu bertanya ngagai September anak kami tempu nombor 0135876 38 tahu ngagai Jennifer anak September nombor 0145283436 tahu ngagai Kristi Albania anak September nombor 0143084830 jadinya nak kami menatai ke pesan berat bawa pengarap pagi YFM ungkup ke pagi tu
0: ya kita pun pesan ke BCD menatai ke kita ngagai

Selamat pagi, Dato' Kamina Burka. Berita pagi hari 3/1/7/2026. Lalu terubah tu batang berita. MIPD dekat mata ke projek Jalai ke Beringkat, Batang Sadung. Genturuang industri Sri Aman disadang jadi penyungkak ekonomi baru. Orang ke Pembu Tanah dipinta merik kerjasama ngambil ke pengawak nyukat Tanah Bumi Putra oleh dikerja ngau lancar. Nyabatan berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Opis Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal MIPD dekat bajak ngemata ke projek tinggalkan jalai ke Beringkat tau ke Elevated Road Batang Sadung. Itu dikenal tentu ke projeknya oleh Tembuk Nitiah Ketimpuh, tajapan bertapik ngau mayuh macam penanggul. Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal, Dato' Amar Douglas Zugah Mas, mereka sekedar hari penanggul tu ianya belanja kekat projek di majak pesai berpun hari minyak diesel ke nikit regal sebedau tu. Ia menggabisi benar pengharap ke penanggulnya oleh diputar ke entik regal diesel majak nurun serta entap agi. Pengawak ngagak jalai ke Beringkatnya dipilih laban ke mana hagi digagak bak tanah kerapa lalu atur ke bakat tumegak oleh nyawup ngurang ke belanja ngintu jalainya ilak. Ia mansur ke jaku tu ngagai pengenalan berita udah kenemuai ngagai tabak tik ke alai ngagak jalai bergemar baru ke bisi empat lurung ia kebulih 13.724 km pemanjai bak benua pegai samarahan. Genturuang industri Sri Aman disadang dekatnya di penyungkak pemansang ekonomi baru di bagi menuanya. Tunangkan keempat bengkah company tiudah nerima surat pemendar industri kena sidak ngepun ke pegawai. Sapi Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan madah ke operasi empat bengkah company itu oleh nyawup mengangkat ke pengawak penatai pemisi. Muka peluang gawak serta oleh narit orang meranak ke pokok di Sri Aman. Ia mansur ke jakutuk

tempuh kerjasama antara perintah ngau company luar serta nyaup Suriaman bersebekih jadi hub industri di Sarawak. Bas bengkah gi pengawak Dato' Omar Awang Tengah megak lalu ngelalau mensia mayuh di Sarawak gau jakuk tina ngasua sidap mudah tekuyang ngau raban orang tiba mai uli hari isu tanah. Ia getau ngundang pengeringat bak rakyat. Ia madah ke pengawak nyukat tanah di Sarawak betapi ngau mayuh macam penanggul ketegal pemesai kanan menua ngau gaya geografi ting ujung ke pengawak nyukat tu mar dikerja. Ia madah ke kerjasama antara orang ke pemput tanah megak cukup berguna. Kelebih lagi kena nuku ke antara tanah alih tentu ke pengawak nyukat tu boleh dikerja ngau jampat serta berurun. Ia maksud kerja aku tu lebuh ke berjadi pengerami nyerah ke Gazette Rijab Komunal Bumi Putra ngau surat tanah ungkup bagi menua Suri Aman. Bak pengerami tu 72 ikut orang ke bempu tanah bisi nerima Gazette Rijab Komunal Bumi Putra nitik ke Seksyen 6 Undang-Undang Tanah Menua Sarawak. 468 ikut orang bukai kesama ngau bempu tanah megak bisi nerima 620 surat tanah nitik ke Seksyen 18. Kita lihat tu benda-benda ke berita pagi ke Rita Berterus Sari YFM. Perintah netap ke air paip di Sarawak tu bersih. Menteri Utility Ngau Telecommunication Datuk Seri Julahi Narawi merah ke proses mersi air paip megak ditetap ke dikerja ngau silia. Kenyawari palan pembersih air nyentuk ke makmal. Menyawak tip mersi batang paip megak dikerja nitih ke timpuh. Kerana tentu ke batang paip nak ditamak utai hari luar. Entik penanggul paip pantias bisik nyadi. Datuk Seri Julahi mansur kerja kutuk ngangai pengenalan berita sudah kenemuai ngabas projek ngangkat ke pemanah palan pembersih air lumur pat Batu Kitang di Kuching. Bak penemuai itu yang madah ke projeknya tiba ungkus 138.9 juta ringgit disadang dekat temuk nar dalam ujung tahun tu. Ngangai kerja tu projeknya sudah 67% tembuk. Lalu nanti sudah tembuk ilak projek tu leh nyawab nambah ke kapasiti air paip. Ngagai 968 juta liter sehari di Kuching ngau Semarahan. Enti dibanding ke ngau 868 juta liter air bakar ke dia tu. Berkawal ngau projek ngadu ke palan pembersih air berhadap ke selatan Sarawak. Datuk Seri Julahi madah ke projeknya bedung di Pejalai ke. Ia madah ketuk nyengkawam palan pembersih air Selabi Surian, palan pembersih air Kaki Wong di Suratua, palan pembersih air Lundu, palan pembersih air Lubau di Betung, limbahri pengawak ngagak palan pembersih air kebaru di Engkelili. Ia madah ke Sarawak Waters dekat cakah berjalan ke projeknya kena negap kagi sistem grid air Sarawak. Sarawak ke Brunei dekat majak negap ke kaul kerjasama sidak berpemansang raban orang ke tuai umur. Menteri Pemansang Induk Nembi Amit dengan pengelantang komuniti Datuk Sri Fatimah Abdullah madah ke perkara tu dekat dikemujur ke nengah pengawak ti berkunci ke atur ke mana. Kelimpah harinya Sarawak dengan Brunei Megak bisik merambu dekat nubuh ke kaul kerjasama resmi antara palan penyegak orang tuai umur bak dua bengkah menua tu. Ia maksud kerja kutu dah kenerima penemuai basa seraban pengari hari palan aktiviti orang tuai umur pelilih Brunei, Muara, bak bangunan Baitul Makmur 2 di Kuching. Berbanggaunya, pengurus palan aktiviti orang tuai umur pelilih Brunei, Muhammad Yusuf Muhammad Saleh madah kerandau sida oleh muka peluang Dur Pawi Sri Satu ngau PKWA pelilih Brunei Muara nampak kawal kerjasama keradagi Jemahila. Adat seni ngau budaya patut semampai ditangga. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawak tu patut dikelati agi nengah Kaunsel Seni Sarawak MSS yang kaum pengawak tik ngangkat ke pesaka budaya menua kelimpah hari kenerima sokong hari industri kreatif dengan pemansang penau gempung strategik ngau teknologi digital. Dia maksud kerja kutu bak pengerami MSS bergulai ngau pengerambai berita di Kuching. Berbak kaunya yang ngarap keraban pengerambai berita dekat semampai nyadi kaban strategik MSS kena ngerambai kagi pengawak nur ngangkat ke seni budaya ngau industri kreatif Sarawak ngagai peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pengerami tu, Datuk Seri Abdul Karim Megak bisik berjadi kalender MSS tahun 2026 kelimpah ritik nyerah ke setifikat tanda basah ngagai agensi pengerambai berita. Perintah dekat ngagai pemansang modal mensia nyadika agenda strategik menua tu. Tu dikenak ngada karaban pengerja pengawak kelandia serta oleh bersemekiah setipak ngau strategi pemansang sepengudah COVID-19.

2030. Sapin Menteri Baupis Premier Sarawak, Dato' Jefferson Jamit Unyat, Madah Kebalan Miak patut ngambil peluang ngangkat ke pemandai, ngulih ke pengelandik digital ngau kompetensi profesional, kena nangkup guna industri kejemah hila. Ia bansut kerja kutuk lebuh kebejadi program mini hari begulai ngau pelanggan Upis Pengerja Pengawak Perintah Sarawak 2026, kediatur bat Dewan Masyarakat Kampung Muhibah di Kapit. Ia madah ke pengawak kengatur program tu ngayan ke perintah udah berbenar dekat merit servis kelebih nyerangkum semua serta mudah diulih kelebih lagi berrakyat menua pesisir. Kenang ujung ke berita pagi tu tu batang berita baru. MIPD dekat ngemata ke projek jalai ke beringkat Batang Sandung. Genturuang industri Suria Man disadang jadi penyungka ekonomi baru. Orang kebempu tanah dipinta merik kerjasama, ngambil ke pengawak nyukat tanah bumi putra ulih dikerja ngau lancar. Tunakah kami nabur ke berita pagi tu? Beritanya tadi ditusun Monica Gary serta disalin Jonathan Giri, ari bilik berita RTM Kuching.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cakenya.
3: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah derimpu awak kesidak uliah nelebak ke diri hidup bukulai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisa penanggul tahu ke pengurang yampu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, kau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi kediri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia tinggai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupu raban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Oh ha. Oh ha. Oh ha. Ni kita bala ayak bala ibu ke benung bergempuruk baka tematuk buah bidung. Kita ke benung capuh riuh duduk bertungak munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengerik pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Ni teh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalah.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegah ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Ngau Tiun, Mitium Mabuang.